0: dia melakukan kesyirikan. Duit planning dibatalno karena khawatir sial, maka dia melakukan kesyirikan. Laki-laki perempuan sudah cocok mau menikah, kata wong tuane, ayo digawa nang wong pinter sik. Boleh lapo dukun diwarai wong pinten, boleh lapo dukun dijuluki wong pinter. Soalnya sing teko wonge gak pinter. Kenapa dukun kok wong Jawa, wong Malang ngarani wong pinter? Ya soalnya ya teman. Sing teko wong gak pinter. Oke, kembali materi. Dilihat, oh ini kata dukun ini gak cocok ini, petone gak cocok. Lahire gak cocok. Terus gak sido nikah. Ya ini syirik namanya. Man radathu attiyaratu an hajatihi faqad asrak, barang siapa mengurungkan agendanya karena khawatir ada tanda sial, maka dia melakukan kesyirikan. Orang Arab jahiliyah itu sebelum berangkat ngelepas burung, kalau burungnya lari ke kiri enggak jadi, khawatir sial. Sampai ngerti Suraqah bin Malik? Ojo kamu gak ngerti, aku ceritanya dawa iki. Suraqah sing ngejar Nabi itu loh, waktu Nabi hijrah terus terperosok itu loh, enggak? Ingat ya? Itu sebelum berangkat, itu jajar burung dulu. Karena memang tradisi mereka, ternyata selalu jelek yang keluar itu. Tapi saking pinginnya dapat sayembara kafir Quraisy, gak direken itu bang. Tapi makanya akhirnya terperosok itu. Karena dia berprasangka jelek sama Allah, ya jadi. Oke, kembali ke materi. Jadi tatoyur itu rumangsa apes, khawatir ketiban sial. Ini perlu dikasih contoh, ini gak paham. Ini nunggungku pak, Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro, gak ono wong nikah, no anake ulan selo, gak ono. Mbuduk Malang. Dalam. Lamongan, Gresik, Lamongan, Tuban itu ndak ana wong nikah no anake ulan selo. Seselani barang Allah. Ndak ada. Dzulqa'dah, ndak ada. Karena menganggap sapa wong sing nikah ulan selo nanti mati pegatan, anake loro-loroan utawa mati salah sijine, gak duwe anak saterusé. Meyakini. Dipangan gendruwo. Nah, ini namanya apa tadi? Lah tatoyur itu satu bisa dengan waktu. Orang Arab jahiliyah bertatoyur dengan bulan Sofar. Sebagian orang Jawa dengan bulan apa tadi? Selo, atau mungkin ada yang Suro. Hati-hati bulan keramat begitu. Contoh termasuk bertatoyur dengan waktu. Anak mbah ngomong karo anake putune, nak awakmu nek ngedekno oma, nek panen pari, nek mirik iwak, awakmu nek gawe toko, awakmu nek mulai bisnis, ojo dino Rebo Legi. Wonten nopo mbah kok mboten angsal Rebo Legi? Iku ngono ngeblake mbahmu. Ini tatoyur dengan apa? Waktu. Tapi insya Allah saiki arek nom iku gak gelem ngono. Soale wis sibuk TikTokan. Wis ngene to. Setane berubah. Ya. Nomor pinten sakniki? Nomor 2, tatoyur bisa dengan tempat. Kalau beli rumah jangan yang tusuk sate. Itu abot nek gak kuat iso nyerang sing duwe om macam-macam. Wong desa iki gak oleh nikah karo desa iki. Enggak ada kan di sini? Hah? Enggak ada ya. Tapi di sebagian tempat ada. Orang ini enggak boleh nikah sama desa ini. Kalau dilanggar iku pegatan, cerai, gak duwe anak utawa anak mati. Rusak uripe enggak enak. Ini namanya apa tadi? Tatoyur dengan apa? Nomor 3, tatoyur bisa dengan hewan. Orang Indonesia biasanya tatoyur dengan burung gagak. Kalau ada burung gagak, wah ini mesti orang mati. Ya ini tatoyur tidak boleh. Orang Arab tatoyur dengan buma, burung hantu. ana wong lanang mateni tikus. Mari mateni tikus, dhek baru sadar nek bojone meteng tuwa. Was-was, aduh ya jare wong tuwa iku nek bojo meteng gak oleh mateni kewan, iya kan? Gak oleh mateni tikus, gak oleh mateni ula, kepikiran kok cocok anakku dadi tikus. Was-was itu namanya tatoyur. Ndak boleh diyakini mateni tikus oleh pahala. Nabi nyuruh kita mateni apa? Khamsu fawasik yuktalna fil hilli wal haram, ada lima hewan rusak boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Jangankan di Malang ya, di tanah haram saja tikus itu boleh dibunuh. Nah, maksud ana wong mateni tikus, mari mateni tikus iring lho bojoku meteng tuwa. Wis kadung was-was, kuwatir engko lapo-lapo. Gak usah was-was. Ya, nomor pinten sak niki? 4. Tato yur bisa dengan angka-angka. Betul? Angka berapa? Biasanya kalau di Jakarta, apartemen tinggi, hotel-hotel pencakar langit itu biasanya hilang nomor berapa? 13, 4 dan 13. Anak sing bingung ketoro gak pernah nang naik apartemen bingung masih tuh gak paham. Anak sing gak pernah numpak lift gak aru. Ya. Nah itu tatoyur dengan angka-angka. Gak gelem angka 3, angka 4, gak mau angka 13. Ini gak boleh. Umat Islam gak boleh percaya ngono-ngono iku. Umat Islam didik Nabi menjadi umat yang optimis. Gak boleh menggantungkan pikirannya pada klenik-klenik mitos yang gak jelas. Gak boleh. Tapi itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ya Rasulullah, kalau sudah terlanjur, terus hati kita was-was. Gimana ya Rasulullah? Mau berangkat kerja, ternyata nabrak kucing, mbak. Plus hati ini. Wah, ono opo iki. Terus gak sido berangkat. Gak boleh. Harus berangkat. Tapi hatiku was-was, Ustaz. Baca doa. Itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Ya Rasulullah, kalau tatoir itu masuk ke hati kami sehingga kami was-was, mari mateni tikus, eling bojone meteng tuwa, nabrak kucing, was-was takut sial. Bagaimana solusinya? Kata Nabi, baca doa ini. Siapa yang sudah tahu doanya? Masuk kono sing apa lu satu ban sampai Malang. Allahumma la khaira. Duh kok gak isinya? Ilmu baru berarti. Ditulis. Atau browsing. Ya, browsing boleh. Browsing di internet. Doa penangkal tatoyur. Penangkal sial. Allahumma la khaira illa khairuka. Wala toira illa tayruka wala ilaha ghairuka. Sudah ketemu? Ada yang browsing? Enggak ada. Allahumma semuanya. Allahumma la khaira illa khairuka. Wala tayra illa tayruka. Wala ilaha ghairuka. Nah, dengarkan saya terjemahkan. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada kesialan kecuali yang sudah ditetapkan olehmu. Wala ilaha ghairuka, dan tiada yang berhak disembah selainmu. Jelas? Nah, selesai tiaroh kita taruh. Selesai tatoyur. Itu tanda suruh selesai saya. Oh, saya khawatir disuruh selesai tadi. Selesai gak apa-apa. Oke, sampun mantun tatoyur. Intine bu, bapak, gak usah tatoyur. Yakin saja sama Allah. Ya, gak usah was-was. Ya, itu sampun setunggal.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: laha.
1: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
0: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
1: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: yarah.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
2: Tanya jawab.
3: Kalau sholatnya berpikiran kemana-mana, apakah sholatnya batal?
4: Tayyib, raja kita bertanya, kalau lagi sholat pikiran kemana-mana, emang kemana? Ingat ke yang lain gitu ya. Sholatnya batal? Tidak, tidak batal. Sholatnya sah, teruskan. Cuma nilainya, pahalanya rusak, berkurang. Harusnya umpamanya dapat pahala 100 contohnya ini ya. Tapi karena kita melamun terus, ingat ke sana, ikut ingat ke sini, sedikit sekali ingat kepada Allah di dalam sholatnya, akhirnya dapat pahalanya cuma 10. Hilang berapa? 90. Itu pertama. Kedua, dosa apa tidak? Dosa. Dari mana tahu dosanya? Diancam dengan azab. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Salahkah? Kalau diancam dengan azab berarti dosa. Menunjukkan khusyuk adalah wajib. Apa arti wajib? Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Nah itu, dosa itu artinya diancam dengan azab. Tidak khusyuk di dalam sholat, dosa. Melamun di dalam sholat, dosa. Sebesar apa dosanya? Sebanding dengan berapa lama dia melamun di dalam sholatnya. Jadi di dalam sholat pun orang berbuat dosa. Apa dosanya? Banyak. Salah satunya tidak khusyuk alias melamun, tidak ikhlas alias riya, itu dosa. Tidak benar dalam gerakan-gerakan sholatnya. Atau umpamanya ada aspek lain yang dia lakukan di dalam sholatnya berupa kesalahan, contoh tidak berjamaah, tidak di awal waktu gitu ya. Nah itu semuanya penyimpangan dan dosa. Nanti kita akan jelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam sholat agar kita menghindarinya. Makanya pantas bila selesai sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa yang pertama kali kita ucapkan setelah sholat? Istighfar, ya enggak? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan alhamdulillah, bukan al-fatihah. Tapi karena Rasul SAW idza sarafa an salati istaghfara thalathan. Nabi SAW begitu selesai dari sholatnya, beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai seterusnya. Kenapa habis sholat kok istighfar kayak sudah berbuat dosa? Betul. Di dalam sholat kita banyak melakukan dosa. Apa dosanya? Kelalaian dalam menunaikan kewajiban sholat. Lalai dari kekhusyuan, lalai dari ikhlas, lalai dari mutabah, dan seterusnya ya. Jadi orang melamun dalam sholat, sholatnya tidak batal. Teruskan, tapi dia rusak pahalanya dan berdosa. Gimana memperbaikinya? Cepat ingat lagi kepada Allah, cepat tobat, di sholat yang akan datang harus lebih baik. Wallahu a'lam bissawab.
0: Sedekah kepada orang tua. Allah berfirman, yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Ayat dan hadis di atas menunjukkan dibolehkannya memberikan sedekah untuk orang tua. Dr. Muhammad Az-Zaghobi ditanya oleh seorang wanita, bolehkah dia memberikan sedekah kepada orang tuanya dari harta suaminya? Jawaban beliau, ya, tentu saja boleh. Dan jika sedekah ini diambilkan dari harta suami, maka harus dengan sepengetahuan suami dan dengan izin suami. Anda bisa mengambil harta suami untuk sedekah kepada orang tua. Ketika orang tua fakir atau termasuk salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat, bolehkah dia menerima sedekah dari anaknya? Jawabannya boleh, bahkan lebih diutamakan daripada yang lainnya, dengan izin Allah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Ramuan herbal.
5: Sebelum saya haid, saya merasa perut kembung, begah, naik turun, kemudian bunyi gerd, tanda petik itu, Bib.
6: Ya.
5: Lalu susah BAB, sekali BAB, tapi dalam kondisi cair. Diagnosa sementara adalah asam lambung. Setelah selesai haid, saya merasa ada benjolan di perut sebelah kiri atas dan merasa perut saya sedikit membesar dari biasanya. Sudah diberi obat Buscopan Plus selama 2 hari, tapi tidak ada hasil. Mohon solusi.
6: Baik. Memang itu bisa diartikan ke asam lambung. Tapi saya lebih khawatir ke infeksi bakteri ya. Karena ada diare tadi, kemudian ada kembung.
5: Kembung ya.
6: Boleh dicoba dengan susu fermentasi ya. Susu fermentasi silakanlah, mau apalah, atau yogurt boleh. Jadi di situ ada semacam kontaminasi bakteri atau mungkin tadi tidak sebutnya ada demam itu ya?
5: Enggak ada
6: ya.
5: Sesak nafas.
6: Ada sesak nafasnya. Kalau itu dari begahnya, sesak nafasnya dari begahnya. Kalau saya lebih khawatir, sebenarnya kalau bisa itu juara sih enak ya. Jadi dia sering minum obat apa gitu, atau sering minum obat enggak? Karena khawatir kalau sering minum obat, minum suplemen.
5: Ini tadi Buscopan Plus
6: itu obatnya, Mas.
5: Oh, obatnya. Nah,
6: itu. Jadi kalau dia sebelumnya memang sering minum obat, sering minum suplemen, saya khawatir bakteri-bakteri dalam usus besarnya banyak yang mati. Akhirnya proses pembusukan di usus besar enggak bagus. Tapi ada kembung di situ, itu menunjukkan ada aktivitas bakteri. Cuma kalau bisa diasumsikan ke asam lambung bisa, boleh. Memang bisa ke arah sana. Karena asam lambung itu bisa efek begah-begah kayak gitu, kentut-kentut ataupun mengembung perutnya atau kembung ya. Tapi dari sekilas diagnosa ini, saran saya coba tadi minuman fermentasi, susu fermentasi atau mungkin yogurt. Yang kedua bisa bikin wedang tape ya. Jadi wedang tape coba di konsumsi wedang tape, gimana nanti hasilnya? Karena di situ intinya ada macet di area usus besar yang biasa disertai dengan pusing di area alis atau di area jidat. Ini ada kelebihan tekanan di area usus besar. Karena tadi sempat hanya diare saja sekali itu tadi ya.
5: Iya, tulisannya ya, BAB cair gitu.
6: BAB cair itu ada masalah dulu di situ, kemudian dia berhenti, stop, ya, ada stagnasi.
5: Nah,
6: jadi saran saya itu susu fermentasi atau boleh beli produk probiotik, konsumsi. Bisa contoh seperti cuka buah itu bisa campur dengan madu dengan air hangat, atau boleh ditambahin yang lain. Misalnya katakanlah madu super, madu murni, madu biasa, monggo silakan. itu bisa untuk ikhtiar. Coba diikhtiarkan, hentikan obat-obatannya. Saya khawatir ada namanya pemekatan hormon, di mana tadi minum obat jangka waktu atau sering minum obat di masa yang lalu, kemudian ada hormon-hormon yang tertahan, akhirnya jadi proses metabolisme dalam tubuh menurun sehingga terjadi gejala seperti itu. Kalau di gelas memang areanya di usus sama di lambung. Diasumsikan asam lambung bisa. Ya ikhtiarkan dengan obat-obatan asam lambung. Tapi kalau saya lebih nyarani ke cuka buah tadi, madu sama air hangat tadi.
5: Berarti yang bengkak itu lambungnya apa ususnya? Sebelah itu, kiri atas.
6: Itu enggak apa-apa itu. Itu hanya angin biasanya. Sama jangan terlalu dirasa-rasa. Itu kalau lebih ke kembung ya kalau saya berarti. Kalau benjolan itu enggak apa-apa. Yang penting enggak ada sampai demam. Kalau sampai demam ada kekhawatiran usus buntu, tapi kalau enggak ya enggak insyaallah. Yang sebetulnya di perut kiri kanan bawah malah di atas. Kalau di kanan atas itu usus besar itu menggembung itu. Ya. Kembung dia itu.
7: Mutiara doa. Sehari-hari.
8: Doa pulang dari bepergian.
9: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu.

0: hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah.
1: Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji kepada Tuhan kami. Allah telah menepati janjinya, membela hambanya Muhammad dan mengalahkan golongan musuh dengan sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7 garis miring 163 dan riwayat Muslim nomor 2 garis miring 980. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jemaah, para ibu-ibu, majelis taklim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan sampai pada ayat 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Rabb kalian ketika berhaji, maksudnya berdagang. "Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masyaril haram." Maka bila kalian telah bertolak meninggalkan Arafat, "Fadhkurullaha 'indal masyaril haram," maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masyaril Haram, yaitu di Muzdalifah. "Wadhkuruhu kama hadakum," dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. "Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhalin," ya. Meskipun sungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan ketika musim haji, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun," tidak ada masalah bagi kalian, tidak ada dosa ketika kalian berhaji, kalian mencari karunia dari Allah. Yani ini adalah tentang bolehnya berdagang sambil berhaji, ya. Kita tulis di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian. "An tabtagu fadlan min rabbikum," ketika haji, ketika berhaji, kalian mencari karunia Allah. Karunia Allah. Karunia dari Rabb kalian. Ada faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Faedah pertama, dalil bahwasanya bahwa tidak mengapa beramal akhirat dengan mendomplengkan atau menggabungkan dengan menyisipkan, ya, tujuan duniawi, ya, jika dibolehkan, ya, tentunya jika dibolehkan. Ini diantara dalil yang sangat kuat, ya, dan seperti ini banyak dalam syariat, seperti kata Rasulullah SAW, "Da'u mardhakum bi sadaqah." Sembuhkan orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi menunjukkan sedekah karena Allah, tapi tujuan duniawi boleh di antaranya untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya seorang bersedekah supaya hartanya ditambah. sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya bena Adam, anfik unfik alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Jika seorang berinfak dengan niat hartanya ditambah oleh Allah, ini boleh, tapi ini semua dengan syarat bahwasanya niat akhirat harus lebih utama. Jadi makanya saya mengatakan mendompleng niat dunia, menyisipkan, bukan niat dunia, bukan utama. Yang utama adalah niat ukhrawi, niat akhirat, ingin dapat pahala di surga. Kapan niat duniawi mendominasi, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Dengan syarat tadi, dengan syarat niat pahala akhirat tetap mendominasi. Mendominasi. Contoh lagi seperti firman Allah, sabda Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa nisa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin lapang rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Asalnya seorang bersilaturahmi mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, asalnya. Bukan untuk niat duniawi, tetapi ketika dia silaturahmi sambil dia mencari pahala di akhirat, ingin masuk surga karena Allah menyebutkan silaturahmi sebagai surga, tapi dia niatkan juga untuk dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, maka boleh, karena Nabi yang motivasi. Man ahabba, kata Nabi, siapa yang suka dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, maka sambung silaturahmi. Ini dalil bahwasanya boleh mendomplengkan niat duniawi dengan syarat itu niat duniawi yang diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, kemudian dan niat ukhrawi harus dominasi. Di antaranya ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak jadi masalah kalian sambil berhaji kalian berdagang. Ini dipraktikkan sampai sekarang. Zaman saya masih kuliah, kawan-kawan berhaji sambil mereka jualan. Mereka jualan, ada jual ke jemaah haji. Sambil berdagang. Jadi mereka berhaji dapat pulang, dapat untung juga, ya. Selama dengan niat bahwasanya haji adalah yang utama, bukan sebaliknya, dagang yang utama haji sambilan. Ini keliru. Ya, jika ternyata niat duniawi mendominasi, maka ini dilarang. Harus yang mendominasi niat akhirat, niat duniawi tidak mengapa. Kemudian kata Allah, anta batagu fadlam min rabbikum, kalian mencari karunia Allah. Perhatikan sini. Allah menisbahkan karunia kepada Allah, fadlan min rabbikum. Ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Allah tidak menisbahkan karunia rezeki, maksudnya kepada kepintaran, kepada keahlian sang pedagang, tapi kepada Allah, ya. Allah tidak menisbahkan karunia kepada sang pedagang, kepada keahlian sang pedagang, tapi kepada Allah. Ini tujuannya apa? Agar kita ingat, agar kita sadar, agar kita tidak ujub. Dan sadar bahwasanya semua karunia dari Allah. Bahwa semua karunia dari Allah. Karena betapa banyak orang, ya, ingat kepada sebab, bukan kepada musabbib. Jadi kita ada namanya, Syekh Sa'di menerangkan dalam tafsirnya, ada namanya sabab, as-sabab, yaitu sebab. Ada namanya al-musabbib. Yang menentukan sebab, ya, atau menentukan akibat, ya, yang berlakukan hukum sebab dan akibat adalah al-musabbib. Al-musabbib maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Adapun sebab, sebagaimana kita tahu, sebab-sebab duniawi. Kata Syekh Sa'di, kebanyakan orang kalau dapat kenikmatan yang dia pikir sebab dan melupakan musabbib, melupakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ainul junah, kata dia, laisa alaikum junahun, tidak dosa bagi kalian, justru mengingat sebab, melupakan Allah, maka itulah dosa. Ya, sebagaimana sebagian orang kalau dapat nikmat, dia mengatakan, kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena angin, kalau bukan karena polisi, kalau bukan karena kecerdasanku, kalau bukan karena keahlianku, saya berhasil karena pengalamanku, ini semua adalah dosa. Ya, makanya Allah nisbahkan karunia kepada Allah Subhanahu wa taala, fadlan min rabbikum. Jadi kalian hanya berusaha, tapi yang memberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih, percuma usaha kalian. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak jadi masalah berdagang sambil berhaji sambil berdagang. Sekali lagi, harus berhaji yang niat haji adalah yang mendominasi, bukan dagangnya.
4: Soal jawab.
5: Bolehkah kita berdoa meminta surga dan dijauhkan dari neraka di setiap akhir salat fardu? Kalau merutinkannya sehingga seakan-akan salat itu ada yang kurang kalau kita tidak baca doa ini yang keliru. Tapi kalau sekali waktu kita baca tidak masalah. Di penghujung salat kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Sekali waktu kita baca Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, boleh. Yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita rutinkan baca sesaat sebelum salat berakhir adalah al-isti'adzah, memohon perlindungan dari empat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Selain itu juga ada hadis yang sahih menyatakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal untuk kita baca di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian ulama menyatakan doa itu dibaca di penghujung salat sebelum salam. Ada pula yang menyatakannya dibaca setelah salam. Maka kedua-duanya tidak masalah insyaAllah. Tapi itu adalah salah satu doa yang dibaca secara rutin pun tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
6: Agar seorang bisa hatinya bersih, latih dulu untuk ikhlas. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang kita bicara ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikan adalah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia. Saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya umroh kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? Karena Allah, karena saya ingin dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah, bukan untuk kemudian dipublish bahwasanya kita ibu-ibu, ya, sosialita, kemudian gini, enggak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen. Semakin kita tidak perlu dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang da'i, kalau dia sudah karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang muhadir depan dia 1000 orang, dengan 5 orang tidak ada bedanya bagi dia. Bagi dia, dia menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari komentar, komentar Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan banyak sedikit pengikut, dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan, yang saya lakukan benar atau tidak. Mau orang marah, mau orang merendahkan, tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena dia lakukan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita latih agar kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin bahagia.

0: Nasihat.
1: Hari ini kita akan memasuki ayat yang keempat yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, dengan berapa sumpah? Berapa sumpah? Empat. Wattini, wazzaitun, waturisinin, wahadhal baladil amin. Empat sumpah. Setelah Allah bersumpah dengan empat media, kemudian Allah menyebutkan isi sumpahnya. Isi sumpahnya. Isi sumpah itu apa? Ya kalimat yang diucapkan setelah sumpah. Contoh, demi Allah aku cinta padamu. Isi sumpahnya mana? Aku cinta padamu. Sumpahnya yang mana? Demi Allah. Sebelum kita mengetahui pentingnya isi sumpah ini, saya akan membuat sebuah ilustrasi. Sumpah itu diucapkan seseorang, apa tujuannya? Meyakinkan, memastikan, menegaskan. Contoh misalnya, katakanlah ada seseorang, katakanlah si A. Si A ini dituduh mencuri. Si A ini dituduh mencuri. Padahal dia enggak nyuri. Dia sudah katakan kepada yang nuduh itu, saya enggak nyuri. Sudah bolak-balik, saya enggak nyuri. Tapi kelihatannya orang yang nuduh ini wajahnya masih ragu. Apa ya iya ya? Enggak ada orang lain kok. Akhirnya si A ini mengeluarkan jurus terakhir. Apa? Sumpah. Demi Allah, saya enggak nyuri. Nah, wong Jawa ya diyakin wala kokin. Kira narasumbernya gue. Yang ada, demi Allah, saya enggak nyuri. Nah, setelah kata demi Allah ini keluar, maka yang tadi agak ragu mulai reda. Apalagi seandainya si A ini memang sudah terkenal jujur. Reputasi kejujurannya ini sudah dikenal sama orang satu kantor. Si A ini gak mungkin, dia itu jujur. Wong duit ada di depan dia aja gak diambil, gak mungkin dia itu nyuri. Orangnya sudah jujur. Orang sudah jujur tanpa sumpah akan dipercaya gak? Dipercaya. Apalagi kalau misalnya sumpahnya sampai berkali-kali. Nah, sekarang saya tanya, yang bersumpah di sini siapa? Allah. Kalau Allah enggak sumpah, kita percaya enggak? Serat. Kalau ada 1000%. 1000% kita percaya. Tanpa sumpah pun kita akan percaya. Terus Allah di sini bukan hanya bersumpah, tapi bersumpah berapa kali? 4 kali. Allah itu zat al-haq yang maha benar. Enggak mungkin bohong. Tanpa sumpah kita percaya. Allah akan menyampaikan sesuatu bersumpah dulu dan sumpahnya 4 kali. Berarti ada apa dengan isi sumpahnya ini? Berarti isi sumpahnya ini sesuatu yang sangat penting. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Isi sumpahnya, sungguh aku atau kami, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ini isinya, isi sumpahnya. Allah ingin menjelaskan bahwa kalian manusia itu diciptakan oleh Allah bentuknya paling baik. Panjenengan pernah dengar statement ini, kita ini makhluk yang terbaik? Pernah dengar? Pernah apa sering? Panjenengan baca surat At-Tin sering apa enggak? Sering. Kita sering dengar. Akan tetapi banyak dari kita taunya ya global gitu saja. Oh, manusia terbaik, kita ini khalifah, manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik. Ataupun kalau kita tahu, kita sering lupa bahwa kita ini makhluk yang terbaik. Ada sebuah cerita disampaikan oleh seorang ustaz. Ada seorang ibu melahirkan di sebuah rumah sakit. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya bayi itu lahir. Dokter yang mengurusi lahirnya bayi itu langsung melihat, subhanallah, ternyata bayinya sempurna, tidak ada kekurangan apapun, gak ada cacatnya. Maka buru-buru dokter itu menyampaikan, memberitahu kepada ibunya, "Bu, alhamdulillah, bayi ibu ini sempurna, gak kurang suatu apapun. Matanya lengkap, telinganya lengkap, mulutnya lengkap, semuanya lengkap, sehat. Dan masya Allah, Bu, cantik bayi ibu." Berarti kelaminnya apa? Perempuan. Begitu ibu bayi itu dengar anaknya perempuan, nangis dia. Nangis sedih. Dokternya kan bingung. Biasanya kan kalau ibu nangisnya bukan nangis terharu, tapi nangis sedih. "Aduh, waton maning. Loh, kenapa, Bu? Ini anak saya yang kelima, Dok, perempuan. Suami saya sebelum lahiran sudah wanti-wanti sama saya, awas nek anaknya waton maning. Kalau sampai keluar perempuan lagi, tak ceraikan kamu." "Ya Allah, gimana, Dok?" Dokternya, "Gampang. Saya yang nyampaikan kepada suami ibu. Dah. Bayinya tinggal di dalam." Dokter itu nemui suami. "Pak, alhamdulillah. Anak bapak sudah lahir. Jenis kelaminnya laki-laki." Kata dokternya. Dokternya ngelombo gitu. "Jenis kelaminnya laki-laki, Pak." Wah, bapaknya begitu dengar anaknya laki-laki, alhamdulillah. Dia langsung sujud syukur. Setelah sujud syukur, dokter itu ngomong, tapi nopo, Dok? Mulai dia apa? "Tapi apa, Dok?" "Tapi anak bapak itu matanya enggak ada. Telinganya enggak ada. Hidungnya enggak ada, mulutnya enggak ada." "Astagfirullah. Terus gimana dong, Dok? Gimana anak saya seperti itu, Dok? Bantu dong saya, Dok, gimana ini?" "Gimana, Pak? Kalau anak bapak ini diganti yang sempurna. Telinganya ada, matanya ada, mulutnya ada, hidungnya ada."

0: paling baik, paling indah, paling cantik, paling ganteng, paling bagus. Kalau takwim artinya apa, Ustaz? Ada perbedaan pendapat di antara ulama tafsir mengenai makna takwim. Akan tetapi mayoritas ulama salaf, mereka menafsirkan takwim itu dengan bentuk fisik. Bentuk fisiknya manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki bentuk fisik yang paling baik. Paling baik dibandingkan siapa? Makhluk lain itu makhluk bumi apa langit? Bumi apa langit? Bumi dan langit. Menurut sebagian ulama, paling baik di antara makhluk bumi. Menurut sebagian ulama, yakni lebih baik dibandingkan binatang, lebih baik dibandingkan tetumbuhan, lebih baik dibandingkan gunung, lebih baik dibandingkan jin. Pokoknya makhluk yang ada di bumi. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, lebih baik dari seluruh makhluk, termasuk makhluk yang di langit.
1: Soal jawab.
2: Apakah doa keburukan orang tua terhadap anak ketika kesal dapat dimintakan kafaratnya dengan cara memaafkan, meridhoinya, dan mendoakan kebaikannya selalu? Ya, pertama, bagi orang tua yang sudah terlanjur mendoakan keburukan pada anak, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anaknya. Semoga saja Allah tidak kabulkan doa keburukan tersebut, gitu ya. Adapun apabila sudah terjadi Allah kabulkan doa keburukan pada anaknya tadi, tetap orang tua beristighfar juga, dan anak yang soleh dia meridhoi apa yang Allah takdirkan, gitu ya. Tidak kemudian memusuhi ayahnya, menyalahkan ayahnya, tidak seperti itu. Kalau sudah terjadi, sudah, artinya kita mengharapkan ajar dari Allah, memikirkan insya Allah hal-hal yang positif di balik musibah tadi, seperti Ustaz Abdullah nyatakan banyak hal yang positif, dia jadi bertaubat, dia jadi bisa berdakwah dan lain sebagainya, itu banyak kebaikan-kebaikan. Ini kita perlu, penting sekali untuk tidak mudah menyalahkan, gitu ya, apabila sudah terjadi, apalagi hal tersebut sifatnya spontan, tidak disengaja, gitu ya, tidak disengaja, dan setelah diingatkan ada penyesalan dan beristighfar, mohon ampun, sudah selesai, tidak diperbesar. Ini penting ya dalam kehidupan. Pernah suatu hari di perang Uhud, di masa Nabi SAW terjadi perang Uhud. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ikut berperang dalam perang Uhud di barisan kaum muslimin, termasuk ayah Hudzaifah. Ayah Hudzaifah dibunuh dalam perang Uhud oleh sesama kaum muslimin karena tidak sengaja. Sebagian sahabat tidak tahu kalau ternyata yang dibunuh ini muslim, gitu ya. Disangkanya musyrik. Padahal Hudzaifah sudah berteriak sebelumnya bahwa itu ayah saya sudah, tapi tidak terdengar rupanya dalam peperangan, terlanjur. Hudzaifah mengingatkan kepada mereka yang sudah membunuh tadi, itu ayah saya. Mereka mengatakan, kami tidak mengetahui kalau dia muslim, gitu. Dan saat itu luar biasa ya, kejadian tadi menyakitkan Hudzaifah, membuat sedih, tapi yang keluar dari lisannya adalah yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, karena tidak sengaja. Walaupun ada kewajiban untuk membayar diat, ya, itu lain masalah hukum. Orang yang membunuh

0: Orang mukmin tidak sengaja bayar diat, itu suatu kewajiban. Meskipun demikian, oleh Hudzaifah sebagai penanggung jawab keluarga, diat yang diterimanya pun disedekahkan semuanya kepada kaum muslimin.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Hari ini kita akan masuki bab yang ke-25 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Judulnya adalah kewajiban bersilaturahim. Kewajiban bersilaturahim berarti silaturahim itu hukumnya wajib. Ya. Kalau seandainya ditinggalkan, maka bisa mendatangkan dosa bagi yang meninggalkan. Apalagi seandainya silaturahim itu terkait dengan orang tua yang memang wajib untuk dibaktini oleh anaknya. Lantas siapa saja yang harus kita silaturahimi? Inilah yang dibahas di hadis nomor 47 yang dibawakan oleh beliau dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man abar?" Wahai Rasul, siapakah yang harus aku baktini? Siapakah yang harus aku sikapi dengan baik? Inilah kebiasaan para sahabat. Ketika mereka akan mengamalkan sesuatu, mereka bertanya terlebih dahulu kepada ahlinya supaya tidak keliru. Supaya tidak keliru. Maka setelah mendengar pertanyaan dari sahabat itu, maka beliau SAW pun menjawab, ummaka wa abak. Yang paling wajib untuk engkau sikapi dengan sikap yang terbaik adalah ummaka. Siapa ummaka? Ibumu, wa abaka, dan bapakmu. Berarti silaturahim yang nomor satu adalah silaturahim anak kepada orang tuanya. Beberapa saat yang lalu saya dapat cerita, ada seorang ibu yang sakit-sakitan. Kemana-mana berobat, berangkat sendiri. Gak ada yang nemeni. Suaminya sudah meninggal dunia. Usianya sudah mungkin 60-70 tahunan. Jalannya sudah pelan, ngantri berjam-jam di rumah sakit. Ketika ditanya putranya di mana, ada berapa putranya? Lupa saya, 4 apa 6 putra. Kok gak diantar putranya? Sibuk. Allahu. Punya anak 4 atau 6, gak ada satupun yang punya kesempatan untuk mengantar ibunya ke rumah sakit. Ini anak model apa? Anak model apa? Dia bisa perhatian kepada istrinya, dia bisa perhatian kepada anaknya, dia bisa perhatian kepada teman di kantornya, tapi kepada ibunya sendiri gak bisa perhatian. Ini anak model apa ini? Ya. Maka sahabat itu ketika tanya kepada Nabi SAW, siapa yang harus saya dahulukan? Ibumu dan bapakmu. Itu nomor satu. Seluruh kesibukan yang lain kalah. Entah itu kesibukan pekerjaan. Ya. Entah itu kesibukan apalagi hanya sekedar untuk bermain. Ya. Nomor satu adalah orang tua. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ukhtaka wa akhak. Wa ukhtaka wa akhak. Terus siapa lagi setelah bapakku dan ibuku yang harus aku baiki? Nabi SAW katakan, saudarimu dan saudaramu. Saudarimu berarti perempuan, saudaramu berarti laki-laki. Kakak kandungmu atau kakak atau adik kandungmu, yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan sangat disayangkan betapa banyak kakak beradik yang tidak akur cuma gara-gara rebutan apa? Warisan. Memalukan. Padahal sama-sama muslim, sama-sama muslimah, cuma gara-gara remeh temeh urusan warisan terus silaturahimnya putus. Itu bukan sifat seorang muslim dan muslimah. Bapak, ibu, saudara, saudari. Terus siapa lagi? Wa maulaka alladhi yalidhak. Setelah itu kemudian kerabat-kerabatmu, saudara-saudaramu yang terdekat. Berarti siapa kira-kira? Paman. Ya. Baik itu paman dari ibu maupun paman dari bapak. Terus bibi. Baik itu bibi dari ibu atau bibi dari bapak. Dan bibi dari ibu itu lebih diprioritaskan. Ya, kakaknya ibu atau adiknya ibu. Karena Nabi SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil Kakak ibumu atau adik ibumu perempuan itu sama kayak ibumu. Adik perempuan ibumu atau kakak perempuan ibumu itu sama kedudukannya kayak ibumu. Ya. Sudah, itu yang terdekat. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan hakun wajib, itu adalah hak yang wajib untuk ditunaikan. Ini jelas sekali perkataan Nabi, wajib. Ya, berarti kalau enggak dilakukan bisa berdosa. Warahimun mausulatun, itulah silaturahim yang harus disambung oleh seorang muslim. Kita ulangi, siapa? Ibu, terus bapak, terus saudara, terus saudari, terus kerabat-kerabat lainnya yang dekat-dekat. Pelajari nasab kita untuk kita bisa menyambung silaturahim dengan maksimal. Hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, tapi secara umum silaturahim banyak hadis yang menunjukkan tentang perintah menyambungnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tentunya pada hari ini setidaknya kita mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama, bagi yang berkumpul di majelis dan di masjid ini, kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, sholatul jamaati tabdulu min sholatil faddi bi khamsi wa ishrina darajah wa fi riwayatin bi sab'i wa ishrina darajah. Bahwa baginda Rasulullah SAW mengatakan sholat berjamaah lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat sendirian dengan dilipat gandakan 20 kali lipat, 25 lipat atau 27 lipat sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Dan keutamaan insyaallah kita menunggu sholat ke sholat, yaitu yang dinamakan dengan itikaf, intidor. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa intidoru sholati ila sholat sholatun, bahwa menunggu sholat ke sholat dihitung sholat. Dan keutamaan juga bagi orang yang sholat isya berjamaah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fil atamati wa ma fis subhi, tsumma la atauhuma ila habwa. La atauhuma walau habwa." Nabi sallallahu mengatakan, seandainya orang-orang tahu tentang keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Dan ini keutamaan yang sangat agung. Sedangkan keutamaan yang kedua, kita berada dalam majelis ilmu, yang mana majelis ilmu, majelis yang diridhoi oleh para malaikat, yang didoakan oleh para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di sarangnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hut fi bahriha wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khairah." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadau ajnihatahu li talabil ilmi ridan bima yaf'al." Baginda Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan, dan semut-semut yang ada di sarangnya, bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, bersolawat kepada orang-orang yang belajar ilmu. Adapun solawat Allah kepada orang yang mengajarkan ilmu dan kepada orang yang belajar ilmu, ada agama, din, yang dimaksud Allah mengampuni, Allah merahmati, dan Allah memberkati. Sedangkan salawat para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, dan ikan-ikan yang ada di lautan, dan semut-semut yang ada di sarangnya, maka yang dimaksud mereka memintakan ampunan buat kita. Mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahum. Mereka memintakan rahmat buat kita semua kepada Allah Ta'ala, Allahumma arhamhum. Ya Allah rahmati mereka. Maka majelis ilmu, majelis zikir adalah majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat agung.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Gejala ibu saya perut sebelah kiri sakit, kembung, terasa keras, muntah, lemas. Ini kejadi kenapa ya? Kata perawat sementara TB usus, tapi ini belum pasti. Terima kasih gitu.
2: Ada kemungkinan infeksi di usus memang, karena menggembung atau kembung tadi ditambah dengan mual muntah. Tapi lebih jelasnya memang perlu diagnosa dokter. Kalau saya lebih, kalau di ulu hati dan ulu hati tengah ya, tengah agak bawah di atas pusar kita kira-kira 4 jari kok sakit ketika disentuh. Ada kekhawatiran saya di masalah juga di semacam batu empedu ya. Cuman kalau cuman kiri terus kembung tadi bisa, kalau TB usus bisa sih. Cuman bisa diatasi dengan Yakult bisa. Wah, benar. Atau susu fermentasi ya. Iya. Atau mungkin dengan picuan-picuan herbal lain tapi yang sifatnya anti peradangan seperti air kelapa muda. Air kelapa muda ini bisa membantu untuk masalah peradangan. Sifatnya diuretik, nanti akan banyak keluar endapan-endapan. Tapi kalau di sini TB
1: itu luka,
2: TB
1: bukan?
2: Itu bukan, TB itu virus, Mas.
1: Oh, virus.
2: TB itu virus.
1: TB kayaknya biasanya di paru-paru tuh ya. TB
2: ya.
1: Sama TBC gitu.
2: Khusus, ya. Oh, ya, TBC, TB itu bisa di paru-paru, bisa di kaki, bisa di tulang. TB itu virus.
1: Virus.
2: Virus. Virus TB. Jadi memang ini habitatnya di tanah. Jadi kemungkinan itu makannya kurang higienis. Atau boleh pakai dengan obat-obatan tipes.
1: Yang cacing itu ya?
2: Iya, bisa, boleh. Atau bagus, mungkin biasanya kalau di dokteran jika dikasih amoksilin, kasih ini, insya Allah bisa teratasi. Cuman TB memang agak susah, memang agak harus sabar karena di situ ada peradangan yang luar biasa dan biasanya sampai bernanah. Cuman semoga Allah berikan hikmah sehingga Allah berikan kemudahan nanti dalam ikhtiar kesembuhannya. Dan biasanya kalau sakitnya sampai, kalau TB itu biasanya sampai nyaman saya sampai sampai nggak bisa tidur itu, sampai nguling-nguling kayak orang usus buntu. Dia pernah nemuin sekali itu, akhirnya dipotong memang ususnya.
1: Usus buntunya?
2: Iya, enggak, usus itu yang kena TB-nya. Dipotong, diambil, kemudian dislup namanya, dislup.
1: Tambah gitu, kecil berarti. Panjangnya berkurang ya.
2: Dislup maksudnya itu dislup dengan material apa saya enggak tahu, tapi itu dibedah, dislup. Karena terjadi peradangan yang sampai mengkhawatirkan bocornya usus tadi.
1: Tidak bisa disembuhkan ya maksudnya gitu ya. Harus dipotong kan?
2: Iya, iya. Karena nanti akan melebar, membusuk, melebar itu. Tapi semoga tidak itulah. Terlalu dini kalau menurut saya langsung disembuhkan TB. Harusnya itu di endoskopi dulu biar jelas. Yang seharusnya memang, atau kalau mungkin lidahnya putih, saya lebih yakin lebih ke asam lambung atau ke peradangan usus bisa malah, tapi nggak sampai TB biasanya. Karena agak jarang saya temui TB sampai ke usus, tapi ya Allah alam. Semoga Allah angkat penyakit ibu saudara kita itu dan Allah berikan kemudahan dalam ibu beliau berikhtiar untuk semua ibunya.
1: Amin. Wafik barakallah. Semoga bermanfaat bagi ibu, bagi Pak Agung yang bertanya. Dan semoga ibunya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Bib, mengenai asam lambung tadi, Bib. Yeah. Kok saya pernah dengar nih. Katanya bisa mendiagnosa dari warna kulit lama yang di tangan ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau busem atau gimana berarti ada asam lambung.
2: Iya, memang enggak itu, Bib. Akurat insyaallah diagnosa itu. Jadi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini sampai ke atas ke jari tengah itu ada semacam pembuluh darah yang menghitam atau membiru ya. Itu semakin tebal maka pola pikirnya semakin tinggi dan itu biasanya menandakan ada asam lambung. Nah, itu yang sebagai prinsip dasarnya.
1: Ada lagi enggak selain anggota itu, Bib? Maksudnya saya lidah. Asam lambung apa? Lidah.
2: Lidah. Lidah ada di tengah. Di tengah lidah itu ada selaput putih menebal, kadang saya sampai menguning, tapi kadang juga sampai terkelupas. Ini adalah ada retakan juga, ada retakan yang dalam dan di bawah dasar retakan itu kadang menghitam. Ini sudah infeksi lambung dan infeksi usus juga. Jadi memang diagnosa paling gampang itu dengan lidah dan telapak tangan itu bisa membantu insya Allah.
0: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada. Para miyarsa kadang sutresno ingkang dahat kinurmatan, alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing pepanggian menika kita tansah dipun paringi sehat dening Allah Subhanahu wa taala. Lumayan, alhamdulillah. Ingkang paling penting melih nun inggih nikmat hidayah. Bilih Allah Subhanahu wa taala sampun maringi pinten-pinten nikmat sing mawarni-warni ing antawisipun nggih kesehatan, kesempatan, nggih rezeki, duwe anak, duwe bojo. Ning sing paling penting setunggal sing boten patio kraos tiang-tiang nun inggih nikmat hidayatul iman. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sinaoso hidayatul iman menika boten patio dipun raosaken dening sawenaing kaum muslimin, ananging sayektosipun nikmat menika ingkang menjamin pikantuk keselamatan wonten ing dunya ngantos dumugi ing akhirat. Kita tasih kemutan para miyarsa, rikala saben-saben salat mboten kesupen kita tansah maos surat Al-Fatihah. Wonten 7 ayat. Sing ayat setunggal suraosipun bismillahirrahmanirrahim. Lah ingkang ayat angka kalih nun inggih alhamdulillahirabbil alamin. Sakmenika para pamirsa, kita badhe mangertosi sekedhik kados pundi penjelasanipun ulama babagan kalian ayat alhamdulillahirabbil alamin punika. Kados dene ingkang dipun terangaken dening panjenenganipun Al-Imam Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala kasrat wonten ing kitab Al-Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Masalah alhamdulillahirabbil alamin dipun ngendikaken mekaten. Alhamdu utawi sekaing puji iku lillahi kagungane Allah rabbil alamin zat kang ngopeni alam kabeh. Para miyarsa, rabbul alamin ngopeni alam niki bahasa Arabipun inggih menika tarbiyah. Nggih, kadang-kadang kita tasih kemutan nek anak-anak kita nembe do kuliah nika, ayo jurusan apa le? Ah, jawabipun inggih menika wonten ingkang fakultas tarbiyah. Lah ngoten para miyarsa. Tarbiyah niku maksudipun pendidikan. Nek sing mendidik jenengane murabbi. Lah sak menika pripun model tarbiyahipun Allah taala dumateng hamba? Terus pundi? Lah ing ayat menika dipun ngendikaaken bilih Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, tarbiyah niki wonten kalih werni para pamirsa. Sing nomor setunggal, tarbiyah secara umum. Allah taala ngopeni dumateng sedaya makhluk. Nggih kewan, nggih menungso, nggih jin. Menungso nggih wonten ingkang muslim, wonten ingkang kafir. Sing maksiat, sing taat, kabeh pikantuk sing jenengane tarbiyah ingkang umum. punapa tarbiyah ingkang umum kalawau para pamirsa inggih menika Allah Ta'ala ingkang pertama nitahaken kita sedaya lan alam semesta. Sasampunipun kita dipun titahaken dening Allah Ta'ala duwe irung nggih to, duwe suku, duwe asta, duwe soco, duwe wajah, kagungan rikma lan sanes-sanesipun, kita dipun paringi nikmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah irung menika para miyarsa ingkang dipun damel dening Allah Ta'ala kok ya madhep medhun jajal, upama irung menika madhep munggah mungkin nek kodanan dadak ngeling-eling ngeten iki para miyarsa. Lah niki dipun wasani tarbiyah secara umum. Sak sampunipun pikantuk postur tubuh ingkang sampurna, banjur Allah Ta'ala maringi rezeki wonten pinten-pinten tanaman, lajeng Allah paringi pengajaran dumateng makhluk piye carane ngolah bahan makanan iso dadi makanan ing tembe wingkingipun dipun dahar kagem penguat jasad supados tetep gesang ngantos titi wancinipun. Niki sedaya makhluk pikantuk pangupa jiwa sanging Allah Ta'ala model ngeten niki pikantuk. Niki kafir entuk, muslim nggih entuk, maksiat entuk, taat nggih entuk, kabeh entuk. Niki tarbiyah atau carane ngopeni Allah Ta'ala dateng makhluk secara umum. Ingkang kaping kalih para miyarsa inggih menika tarbiyah Allah dateng makhluk sing secara khusus. Ingkang secara khusus menika punapa? Inggih menika saksampunipun hamba pikantuk tarbiyah secara umum dipun ciptakaken, dipun paringi nikmat arupi kesehatan, postur tubuhipun sempurna, saged dahar, saged tetep gesang wonten ing sakninggilipun bumi, banjur Allah Ta'ala pilei di antara hamba-hamba ingkang wonten dijikuk wong-wong Islam niku dipun paringi hidayah. Lho ngoten para miyarsa. Hidayah napa? Hidayah taufik asmanipun. Punapa hidayah taufik menika? Saksampunipun Allah Ta'ala nyiptakaken menungso kanthi sempurna, banjur Allah Ta'ala ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun sangoni Al-Qur'anul Karim kagem murui umatipun pados mergi ingkang leres supados pikantuk kebahagiaan wonten ing alam dunya ngantos ing akhirat menawi midere Al-Qur'an menika. Akhiripun Rasulullah macaaken Al-Qur'an dumateng umatipun. Bar niku umate do ngrungokke, bar ngrungokke do paham, bar do paham banjur ngamalaken. Lah para miyarsa rahimani wa rahimakumullah, masalah ilmu ingkang sampun dipun pendhet dening hamba saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawi Al-Qur'an menika wonten ingkang dipun paringi taufik dening Allah Ta'ala waget ngamalaken, wonten ingkang namung pirsa ngoten kemawon ananging boten dipun amalaken. Lah menawi tiyang dipun kersakaken kesaenan dening Allah Ta'ala saksampunipun ilmu dumugi dumateng kita, banjur ditulungi dening Allah Ta'ala ing manah menika wonten kesadaran saged nindakaken ilmu ingkang sampun dipun fahami kala wau. Upamanipun ngeten, Allah Ta'ala dawuh wa aqimus sholata wa atuz zakah, yo do sholato, ayo do zakato. Menawi mboten pikantuk tarbiyah secara khusus kiyambakipun midanget keterangan injih namung midanget kemawon, mboten wonten perubahan saking manah saking badan. Ananging menawi dipun paringi tarbiyah secara khusus senging Allah Subhanahu wa Ta'ala banjur dipun paringi pitulung hidayah taufik, akhiripun wonten kesadaran mawi kegiatan ingkang pun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala menika dipun agem nglaksanakaken nindakaken salat, bayar zakat niki. Saha kelebet tarbiyah Allah secara khusus kita dipun gampangaken ing dalam tholabul ilmi. Carane golek ngilmu niku dipun paringi gangsar, nggih mboten ngantuk, nggih wekdal niku tansah wonten kemawon kagem nderek-nderek pengaosan wonten ing majelis-majelis taklim. Sak sampunipun rawuh wonten ing majelis taklim, alhamdulillah kagungan pemahaman ingkang tepat, mireng kados dene punapa ingkang dipun aturaken dening para kiai. Lah bar niku ditulungi melih dening Allah taala saged nglampahi ilmu-ilmu kala wau. Sanesipun termasuk tarbiyah secara khusus hamba kala wau dening Allah taala dipun jagi. Dipun jagi saking sedaya perkawis ingkang waget ngrusak keimanan. Contonipun wontenipun kemaksiatan, wontenipun amalan-amalan ingkang boten wonten kecocokanipun dening syariat, utawi akhlak ingkang awon, sedaya perkawis ingkang nyebabaken berkurangipun iman menika dipun singkiraken dening Allah taala, hamba kelawu dipun jagi. Niki termasuk napa nggih? Niki kelebet tarbiyah secara khusus mekaten para miyarsa. Dados kesimpulanipun saking kata-kata alhamdulillahirabbilalamin, sekabehing puji kagunganipun Allah taala rabbul alamin, rabb utawi zat ingkang ngopeni alam semesta. Ngopeni alam semesta wonten kalih werni, ngopeni secara umum alias tarbiyah secara umum, wonten ngopeni secara khusus, tarbiyah secara khusus. Nek ngopeni secara umum dipun ciptakaken, dipun paringi rezeki, urip kepenak niku. Terus menawi tarbiyah secara khusus, Allah taala milai hamba-hambanipun ingkang dipun tresnani, dipun paringi keimanan, dipun gangsaraken ing dalam tholabul ilmi, dipun paringi hidayah taufik, dipun paringi kegiatan lan kesadaran kagem ngamalaken syariat Islam, soho dipun jagi saking sedaya perkawis ingkang waget ngurangi keimanan. Para miyarsa kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, kula kinten cekap semanten rumiyin nggih, insyaallah badhe kita sambung wonten ing sanes wekdal. Mugi-mugi pepanggihan kita wonten ing kesempatan menika tansah dipun rahmati, dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Kawula nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi para pamirsa tansah dipun paringi kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala, waget nindakaken sedaya aktivitas kehidupan kanthi lancar, aman lan sekeca. Allahumma amin. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
5: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
4: Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
5: Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.

0: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
1: Tanya jawab.
2: Ini ada pertanyaan titipan perihal sebuah doa yang bunyinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, wahai Rabb kami, karuniakanlah pada kami dan keturunan kami serta istri-istri kami penyejuk mata kami, jadikanlah pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya Ustadz, apakah doa tersebut bisa juga diamalkan oleh istri? Karena ana ragu untuk mengamalkan doa tersebut karena ditujukan kepada suami, begitu Ustadz.
3: Barakallahu fikum. Boleh doa seperti ini dibaca baik oleh para suami ataupun para istri. Boleh dibaca demikian karena lafaz zauj dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-alfadhul mushtarakah. Ya, kadang-kadang berarti suami, kadang-kadang berarti istri. Walaupun bagian akhir dari doa waj'alna lil muttaqina imama lebih spesifik kepada para suami, meskipun juga bisa bermakna untuk para wanita. Ya. Jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa jadi maknanya adalah kita menjadi pemimpin bagi hamba yang bertakwa, atau kita memberikan keteladanan yang baik kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga keteladanan itu diikuti. Intinya boleh baik bagi seorang laki-laki maupun bagi seorang perempuan untuk membaca doa ini, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa doa tersebut hanya dibaca oleh para suami saja. Sehingga dengan tidak adanya pengkhususan secara spesifik dalam dalil tertentu, baik ayat atau hadis, bahwa doa itu hanya dibaca oleh suami, menjadi berlaku umum doa ini bisa dipanjatkan baik oleh para suami maupun para istri. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Tiga keutamaan tersenyum. Pertama, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum kepada saudara seiman adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, menghiasi wajah dengan senyuman merupakan amalan yang bernilai sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq." Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun juga, sekalipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri saat engkau bertemu saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, senantiasa tersenyum kepada kaum muslimin adalah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat yang mulia pernah mengisahkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. "Ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi." Sejak aku masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghindar dariku jika aku ingin bertemu dengannya. Dan aku tidak pernah melihat beliau kecuali beliau tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tiga keutamaan tersenyum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, kalau ada orang yang membuli kita atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati kita, seringkali kita baper, terbawa emosi dan yang lainnya. Tahukah kamu, sebetulnya cacian orang kepada kita itu tidak membahayakan kita, tapi membahayakan orang yang mencacinya. Kita sama sekali tidak bahaya kalau ucapan dia tidak dimasukkan ke dalam hati kita. Tapi ketika kita masukkan ke dalam hati kita, lalu hati kita menjadi panas, kemudian kita pun terpancing emosi, kemudian kita pun ingin membalas dengan yang lebih, bisa jadi saat itu dosanya lebih besar kita daripada dia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa in imru'un ayyaraka wa syatamaka bi amrin ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fih wa da' wa balahu alaih wa ajruhu lak. Kalau ada orang yang mencaci maki kamu, yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan mencaci dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia dan pahalanya buat kamu. Jadi kalau ada orang yang membuli kita, mencaci maki kita, atau membuat apa kita dibilang misalnya radikal lah, wahabi lah, sesat lah, dan yang lainnya, gak usah dimasukkan ke hati, cuekin. Biar dia akan membawa dosanya di sisi Allah Azza wa Jal. Dan buat kita itu justru pahala, saudaraku. Al-Imam Ibn Hazm berkata, sebetulnya bagi orang yang berakal, celaan orang itu lebih bermanfaat buat kita daripada pujian. Kenapa? Sebab kalau kita dipuji, kalau ternyata pujian itu ada pada diri kita, lalu kita merasa bangga dengan pujian tersebut dan merasa senang, kata beliau, ini membuka pintu riya. Ini membuka pintu riya. Kalau ternyata pujian itu tidak ada pada diri kita, dan kita merasa senang dan merasa puas, maka kita masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tashabba'a bima lam yu'tah kalabis thawbay zur. Siapa yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Tapi kalau ada orang yang mencela kita, dan ternyata celaan itu ada pada diri kita, ini jadi kesempatan untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kalau ada orang yang mencela kita dan ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, pahala buat kita, dosa buat dia. Makanya benar kata Ibnu Hazm ya, celaan itu terkadang lebih bermanfaat buat kita daripada pujian. Pujian seringkali membuat kita sombong, pujian seringkali membuat kita membuka pintu riya, pujian seringkali membuat kita apa, sulit untuk ikhlas, bahkan terkena ujub dan yang lainnya. Makanya sekali lagi ya, kalau kita ternyata ada orang yang mencela kita, ya, maka gak usah dimasukin ke hati. Kalau memang celaan itu ada pada diri kita, jadikan itu sebagai alat untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-41 dari 349 pertanyaan yang masuk dari saudari Evi Agusli untuk Ustadz Erwandi Tarmizi. Bismillah. Dulu ngambil rumah KPR karena belum tahu haramnya riba. Setelah tahu itu riba, rumahnya dijual ketika cicilan masih berjalan. Apakah uang hasil jual rumah tersebut boleh dipakai untuk tambahan biaya umroh karena dana umrohnya kurang sedikit?
3: Tidak haram, jangan takut antum. Orang-orang ustaz dibisik-bisikin. Tak boleh ya, akhi. Biarkan ustaz memberikan sesuai yang difahaminya dari dalil syar'i, jangan dibisik-bisikin. Hukum asalnya yang rajih menurut jumhur para ulama, bila seseorang berhutang dengan riba, dari hasil utangan tadi uangnya diberikan suatu barang, ya, kemudian barang tadi mendapatkan keuntungan, apakah hasil keuntungan dan barang tadi halal di tangannya? Sama seperti kasus yang ditanyakan, juga sama dengan kartu kredit, sama juga dengan pay letter yang nanti bagian dari makalah yang akan saya presentasikan dalam sidang ke-11 insyaallah, ya. Apakah barang-barang itu semua menjadi haram, tidak bisa dimanfaatkannya sama sekali, atau kalau dijual uangnya menjadi haram juga? Jawabannya, wallahu alam, dia dua hal yang berbeda. Ya. Pertama, ada akad riba pinjaman, kemudian ada akad pembelian barang. Dua hal yang berbeda, pembelian barangnya halal, akad ribanya haram. Ini menurut jumhur para ulama. Sebagian para ulama, semoga Anda tidak mengambil pendapat ini atau tidak perlu saya sebut ya. Nanti Anda ambil yang murah, yang gampang ini. Ah, ada ulama yang bolehin. Mereka mengatakan yang melarangnya adalah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan bila dia meminjam uang dengan riba dan uang tersebut diberikannya barang, maka pembeliannya batil. Pembelian batil berarti barang tidak sah di tangannya, maka tidak bisa digunakan, tidak bisa dijual kembali, dapat uangnya halal, tidak. Karena antara pinjaman riba dengan membeli barang suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini menurut mazhab Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i. Jumhur ulama tidak, dia dua hal yang terpisah. Ya. Dan ini pendapat ini yang saya rajihkan. Setelah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka hasil menjual barang tersebut atau menyewakan barang tersebut hukumnya halal, tetapi setelah dilunasi riba-ribanya. Ya, alhamdulillah. Yang kedua juga halal.
2: Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik. Masyaallah.

0: Empat keutamaan menebarkan salam. Pertama, merupakan salah satu sebab yang mendatangkan cinta di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشو السلام بينكم. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menebarkan salam adalah salah satu amalan yang memasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'budu ar-Rahman wa at'imu at-ta'am wa afshu as-salam tadkhulu al-jannata bisalam." Sembahlah Ar-Rahman semata, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, menebarkan salam termasuk amalan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul islam khairun? Qala: tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam apakah yang paling baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang belum engkau kenal." Muttafaqun alaih. Keempat, menebarkan salam termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara. Bi'iyadatil maridhi wa ittiba'il janaizi wa tashmitul 'atis wa nasrid dha'if wa 'aunil mazlum wa ibsha'is sanam wa ibraril muqsim. Pertama, menjenguk orang yang sakit. Kedua, mengantarkan jenazah. Ketiga, mendoakan orang yang bersin. Keempat, membantu yang lemah. Kelima, menolong orang yang terzalimi. Keenam, menyebarkan salam. Dan ketujuh, menunaikan sumpah. Muttafaqun alaih. Demikianlah 4 keutamaan menebarkan salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Mutiara Nasihat.
2: Tanamkan iman dan akidah yang lurus kepada keluarga kita. Tanamkan keimanan yang benar dan akidah yang lurus kepada keluarga kita. Karena iman dan akidah yang lurus ini akan menjadikan seseorang benar-benar teguh di atas kebenaran, benar-benar tegar di atas kebaikan.

0: dalam kehidupannya. Manusia itu fitrahnya itu tergoda dengan sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang dia rasakan. Manusia semuanya seperti itu. Itu fitrah manusia. Makanya kalau ada orang digoda, antum tak kasih uang 1M, tapi jangan jangan melakukan satu saja sholat duhur, satu kali saja, tinggalkan sholat duhur, tak kasih 1M. Kebanyakan orang akan memilih 1M untuk dia tinggalkan sholat duhur. Kebanyakan seperti itu, karena 1M-nya dirasakan saat itu dan kelihatan. Manusia suka yang terlihat dan suka yang cepat, instan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dunia ini, itu kapan dirasakan oleh manusia nikmatnya? Ya saat mereka melakukannya, makanya senang. Itu yang akhirnya mereka lakukan. Beda dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan tersebut tidak terlihat, jemaah. Antum melihat pahala puasa antum yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan dikatakan oleh para ulama ini menunjukkan betapa besarnya pahala puasa. Antum melihat pahala puasa itu? Tidak. Antum melihat? Gaib. Antum melihat pahala salat subuh secara berjamaah yang tadi dikatakan sangat besar, lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi di mana pahalanya? Tidak terlihat, gaib. Antum lihat pahala membaca Al-Quran antum yang katanya satu huruf berapa? 10 kebaikan. Di mana pahala itu? Tidak terlihat, cuma gaib. Dan kapan benar-benar bisa merasakannya dengan sempurna? Di akhirat nanti. Masih lama. Makanya banyak orang yang malas untuk melakukan kebaikan, dan itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Di sini ya, kita membutuhkan penanaman akidah dan iman yang kuat kepada keluarga kita. Kita harus doktrin keluarga kita dengan akidah-akidah yang lurus, dengan keimanan-keimanan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, yang beliau tanamkan lebih dahulu adalah iman dan akidah. Keimanan, keyakinan. Akidah juga demikian. Keimanan, keyakinan.
1: Tanya jawab.
2: Apakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah istri Rasul juga mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga? Ikhwatal Islam, para ibu yang kami hormati, akhawati rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian daripada ahlul bait. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada ahlul bait yang Allah Subhanahu wa taala abadikan mereka di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya kita ingin lebih jelas mengetahui tentang mereka, maka silakan nanti kita baca surat Al-Ahzab. Nanti kita baca surat Al-Ahzab juz 21 dan juz 22, yang di awal juz 22 menceritakan tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan di sana, innama yuridullah, sesungguhnya Allah menginginkan kalian, liyutahhirakum, untuk mensucikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu para istri Nabi. Mereka itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran, menyebutkan kepada nabinya agar nabi menyampaikan kepada semua para istrinya. Sehingga di dalam sebab turun ayat ini sangat banyak ceritanya, dan di antara salah satunya adalah Rasul disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pilihan kepada para istrinya, yang mana Rasul memulai dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala ayat-ayat ini

0: turun yang berbicara tentang istri Nabi, ya nisa an-nabi may yuridina, siapa di antara kalian yang menginginkan dunia atau akhirat, atau siapa di antara kalian yang menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tawaran dan pilihan. Yang mana pada akhirnya Rasul datang dan memulai kepada Aisyah, ya Aisyah, Allah menyebutkan ini, Allah menurunkan ayat ini. Silakan kamu berfikir. Silakan kamu bermusyawarah dengan keluargamu. Apakah engkau lebih memilihku atau bagaimana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, ya Rasulullah, engkau sudah tahu jawaban yang akan aku jawab. Aku lebih memilih dirimu. Aku lebih memilih kehidupan akhirat dibandingkan dengan dunia. Aku lebih memilih berada di sisimu di dalam surga. Itu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasul mengatakan, sebenarnya aku tahu jawabanmu. Namun aku hanya ingin memastikan karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir istrinya, ditanyakan kepada mereka satu-satu, jawaban mereka semuanya sama. Karena memang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama Nabi di dalam surga, dan itu jaminan dari Allah. Itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita ingin melihat lebih jelas, maka bisa kita baca di dalam surah Al-Ahzab sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Bahkan di dalam selawat, di dalam selawat itu banyak persinya, dan di antara salah satu persinya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Di antara bentuk lafaz selawat, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, sampaikan selawat kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, dan kepada para istrinya, wa dzurriyyatihi, dan juga kepada keturunannya. Jadi mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sebagaimana juga dianjurkan kita untuk selalu berselawat kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada mereka kecuali mereka adalah penduduk surga dan wanita-wanita yang akan menghuni surga, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang kewajiban silaturahim. Hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 48. Yang punya kitab terjemahannya bisa dibuka halaman 67. Di mana di hadis yang akan kita kaji hari ini, Nabi SAW memberi contoh secara langsung praktek silaturahim. Seperti apa praktek silaturahim itu? Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lamma nazalat hadhihi al-ayatu wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 217 dari surat Asy-Syu'ara yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Perintah dari Allah buat siapa? Rasul SAW. Wahai Rasul, kasih peringatan, dakwahi kerabat-kerabat terdekatmu. Qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fanada. Maka kemudian Nabi SAW berdiri di tempat yang terbuka, ya, dan beliau mengangkat suaranya. Ya bani Ka'ab ibni Lu'ay, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wa ya bani Abdi Manaf, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Abdu Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Hashim, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Jadi Nabi SAW memulai dari kerabat yang jauh, terus menengah, terus mendekat, mendekat, mendekat. Keluarga jauh, keluarga menengah, keluarga dekat. Yang terakhir apa kata Nabi SAW? Ya Fatimatu bintu Muhammad. Wahai Fatimah. Siapa Fatimah? Putri beliau sendiri. Angkidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantu kamu kalau engkau tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beginilah praktek Nabi silaturahim. Salah satu bentuk silaturahim adalah mengajak keluarga kepada kebaikan. Yang belum mengenal akidah yang benar, silaturahim kita adalah dengan mengenalkan akidah yang benar. Keluarga kita belum sholat, silaturahim kita adalah mengajak keluarga tersebut untuk sholat. Terutama yang terdekat, ayah kita, ibu kita, paman kita, bibi kita, bahkan mungkin anak kita atau pasangan kita, istri, suami. Kita semua punya tanggung jawab itu. Dan ini adalah bentuk silaturahim. Silaturahim level tinggi adalah kita mengajak kebaikan kepada keluarga kita. Tidak membiarkan mereka menjadi calon-calon na'udzubillah penghuni neraka. Setelah itu Nabi SAW katakan, ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Tapi kalian semua adalah kerabatku, dan aku akan menjaga silaturahim sebaik mungkin dengan kalian. Di sini menggunakan kata balal yang berarti basah. Jadi silaturahim itu adalah menyambung silaturahim adalah seperti sesuatu yang basah yang membuat kerongkongan menjadi nyaman, hati menjadi dingin. Berbeda dengan memutus silaturahim itu kering. Nabi SAW menggunakan ungkapan dengan balal yang berarti basah. Saya akan sambung silaturahim itu sebaik mungkin. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah selain silaturahim itu disambung dengan dakwah, silaturahim juga disambung dengan kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar kita ngajak yo sholat, tapi tutur kata kita enggak baik kepada orang tersebut. Kita enggak pernah bantu dia ketika dia kesusahan. Kita enggak pernah senyum sama dia. Enggak. Rasulullah SAW mengajak keluarganya untuk beriman kepada Allah. Dan Rasul juga orang yang sangat baik kepada mereka. Ya. Jadi Nabi SAW bukan hanya sekedar mengajak dengan lisannya, tapi mengajak dengan perilakunya. Kita yang sudah ngaji ini tertuntut untuk memberikan contoh. Ini loh akhlaknya kalau orang sudah ngaji. Jadi jangan sampai orang itu menjadi pobi dengan ngaji karena perilaku jelek kita. Oh si Anu itu setelah ngaji gak pernah senyum. Si Anu itu setelah ngaji gak pernah datang ke rumah. Si Anu itu setelah ngaji gak pernah salam kalau ketemu. Nah terus manfaat kita ngaji itu apa? Kita belajar agama, mendalami agama, setiap hari membaca kitab seperti ini. Tujuannya adalah agar kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan perubahan perilaku kita adalah orang-orang terdekat kita. Ayah kita, ibu kita, anak kita, suami kita, istri kita. Jadi mengajak kepada kebaikan bukan hanya dengan lisan, tapi juga mengajak kebaikan dengan perilaku keseharian kita. Tutur katanya halus, anak nurut kepada orang tuanya, suami sayang kepada istrinya, istri nurut kepada suaminya, orang tua peduli dengan anak-anaknya. Ini adalah bagian dari dakwah yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan besok insyaallah untuk mengkaji hadis berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kagungan sukaruh, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa man ittaba'a hudah ila yauminal qiyamah ba'd. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di halaman Masjid Ar-Rayyan yang ada di kompleks Bali Al-Jannah di Kota Tua Purworejo. Di lokasi ini terdapat banyak gazebo, kemudian tanaman buah, tanaman bunga, beberapa hewan ternak, dan di tengahnya ada kolam dibangun di atasnya masjid. Berkenaan dengan keutamaan masjid, ada pernah disebutkan seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul biqai khairun wa ayul biqai syar? Lokasi mana yang paling utama dan lokasi mana yang paling buruk?" Faqala la adri. Nabi SAW menjawab, "Saya tidak tahu." Sampai beliau bertanya kepada Jibril, Jibril pun menjawab tidak tahu. Beliau bertanya kepada Mikail dan dijawab, khairul biqail masajid wa syarul biqai al-aswaq. Lokasi yang paling utama itu adalah masjid-masjid, dan lokasi yang paling buruk, yang paling jelek itu adalah pasar-pasar. Masjid adalah rumah Allah dan masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya seluruh masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah engkau beribadah kepada selain Allah. Jangan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan rumah Allah ini, masjid ini hendaknya dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Dan keutamaan memakmurkan masjid teramat sangat banyak. Seseorang melakukan aktivitas menuntut ilmu di rumah dengan aktivitas menuntut ilmu dan masjid, keutamaannya teramat sangat jauh. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid di antara masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kecuali akan diberikan ketenangan dan diberikan apa? Rahmat. Wa haffathumul malaika, dan mereka dinaungi oleh malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kaum ini akan disebut nama-namanya oleh Allah di hadapan para malaikat di langit. Yaitu menuntut ilmu di masjid. Berbeda dengan orang menuntut ilmu di selain masjid. Di rumah misalnya, sembari makan dia, sembari minum dia, keberkahan ada, tetapi tidak maksimal seperti saat kita melakukan aktivitas menuntut ilmu di dalam masjid. Dan iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid. Maka masjid itu adalah satu tempat yang penuh dengan keutamaan, tempat di mana orang-orang beribadah kepada Allah, tempat di mana ahli maksiat bertaubat, mengeluhkan dosanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana para malaikat mengepakkan sayapnya dan menaungi orang-orang yang berkumpul di masjid di dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya secara pribadi mengajak diri ini dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan membangun masjid jika memang dibutuhkan, karena berarti kita akan diberikan pahala besar, kita akan diberikan satu rumah yang besar di surga. Nabi mengatakan, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan bagi dia kelak satu rumah di surga. Sebuah keutamaan besar yang hanya kita dapatkan di masjid, di satu lokasi di mana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk kelompok orang-orang yang mencintai masjid, memelihara masjid dan memakmurkan masjid dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Wallahu taala alam bissawab.

0: Setan mampu mengendalikan tubuh manusia. Pertama, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa tipu daya setan itu lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Sekuat apapun upaya setan untuk mengajak manusia berbuat maksiat, tidak mampu mengalahkan semangat dan tekad kaum muslimin untuk menjalankan perintah Allah. Terlebih lagi, ketika mereka bertawakal, yakin bahwa Allah akan menanggung semua kebutuhannya, sehingga tidak ada yang dia khawatirkan ketika menjalankan hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 98 dan 99. Lalu mengapa di sana ada maksiat? Setan sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuh manusia. Setan tidak bisa memaksa orang untuk berbuat maksiat atau mengganggu orang lain. Yang dilakukan setan hanyalah mengajak manusia untuk maksiat dan mereka mengikutinya, tidak lebih dari sebatas mengajak. Sehingga yang terjadi bukan setan memaksa mereka, tapi mereka tunduk kepada ajakan setan. Sebagaimana yang Allah firmankan, yang artinya, sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 100. Karena itulah, ketika iblis berada di neraka bersama para pengikutnya, dia sama sekali tidak mau disalahkan, karena dia hanya mengajak, dan kalian, wahai penduduk neraka, mau mengikutinya, maka salahkan diri kalian sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan pidato iblis ketika di neraka, yang artinya, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sama sekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku mengajakmu, lalu kamu mematuhi ajakanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, akan tetapi salahkan dirimu sendiri. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar, bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melindungi kita dari tipu daya setan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Ini pertanyaannya, saya merasa jantung berdebar, pusing, lemas, kembung, tenggorokan panas. Ketika ditensi hasil diastol rendah 146/61. Itu kenapa ya? Saya pikir saya kena mah. Tapi apa itu ada hubungannya sama tensi?
3: Ya jelas, diastoliknya segitu. Apalagi kayak pakai digital itu ya. Kalau memang ya rendah ini tipikal, tinggal dilihat dulu, coba lihat lidahnya dan telapak tangannya pucat enggak. Kalau pucat, ada kemungkinan anemia. Terus kalaupun dari asam lambung ya bisa, jadi asam lambung juga bisa menurunkan tensi. Jadi hindari makanan-makanan yang bisa memicu penurunan tensi seperti timun, semangka, melon, itu jangan makan. Makan langsung lemes itu nanti. Dan kemungkinan karakteristik jantungnya underaktual, memang biasa rendah. Jadi kalau bisa dihindari makanan-makanan tadi. Terus kemudian latih jantungnya dengan olahraga, dengan kemampuannya yang jangan berlebihan. Misalnya sekarang hari ini bisa jalan atau mungkin bisa olahraga katakanlah 30 menit, ya udah 30 menit istiqomah di situ. Nanti kalaupun mau naik, tingkatkan dari 35 menit jadi 40 menit, tapi jangan langsung ditul 2 jam itu, jangan. Minimal bertahap olahraganya, lama-lama dilatih, insya Allah jadi menjadi lebih baik. Tapi kalau berdebar tadi, bisa dari efek asam lambung bisa. Karena memang asam lambung itu efeknya ke jantung berdebar, karena aritmia, kemudian tensinya turun. Jadi gejolak hormonalnya kacau karena ada peningkatan enzim asam lambung atau hasil di lambung, yang ini ketika keluar dari lambung dia akan jadi racun yang akan merusak organ. Makanya harus hati-hati. Saran saya, istiqomah di asam lambungnya. Hindari makanan-makanan yang tadi saya sebutkan. Tambah, kalau ada asam lambung, benar-benar ada asam lambung, nggak boleh makan pedas, kecut, santan, susu, dan buah-buah bergetah. Seperti pisang, gitu. Nggak boleh langka, durian itu.
2: Kalau yang anemia tadi sama apa darah rendah beda ya, Bim?
3: Beda. Kalau anemia itu kekurangan hemoglobin HB. Tapi kalau darah rendah itu tensi, tekanannya, kalau bukan jumlahnya.
2: Sampai tambah darah itu yang anemia.
3: Yang anemia yang kekurangan hemoglobin atau jumlah darahnya kurang. Tapi kalau yang hipotensi atau darah rendah itu tekanannya aja.
2: Jantungnya.
3: Jantungnya kurang maksimal. Nah, itu yang perlu diperdalam. Jadi kalau memang rata-rata penderita asam lambung akan melebar kemana-mana, maka yang kadang keliru diobati gejalanya aja, masalah sebenarnya si lambung ini nggak terbereskan dengan baik. Minimal treatment bisa dilakukan untuk beliau tadi, hamba Allah yang sampai tadi, itu bisa dengan minum rebusan sambiloto. Pahit sih, tapi insya Allah itu bisa ningkatin kualitas jantungnya. Karena di enzim di sambiloto itu bisa ningkatin stamina jantung. Itu yang bisa dilakukan. Demikian, barakallahu fiik.

0: Apakah Anda?
1: Tanda hati yang sakit adalah jauh dari zikir atau ingat kepada Allah. Hati yang jauh dari zikir, hati yang jauh dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ini hati yang sakit. Kenapa? Karena Allah di hati dia sudah tidak istimewa lagi. Karena Allah di hati dia sudah tidak agung lagi. Allah di hati dia sudah tidak penting lagi. Hati yang memandang Allah tidak istimewa, tidak agung, tidak penting, itu hati yang tidak tahu hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan hati itu sakit. Bahkan itu hati yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyabdakan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Seseorang itu intinya hatinya. Ketika dikatakan orang yang mengingat Rabbnya, berarti orang yang hatinya mengingat Rabbnya, itulah orang yang hidup. Ketika dikatakan orang yang tidak mengingat Rabbnya, berarti orang yang hatinya tidak mengingat Rabbnya, dan itulah orang yang mati. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, rabalah hati kita. Apakah hati kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita mendapatkan kenikmatan, apakah kita ingat bahwa nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita tidak ingat lagi sisi-sisi seperti ini? Dapat nikmat ya dimakan, dinikmati, sudah. Tidak ada perenungan bahwa subhanallah, nikmat ini bisa sampai kepada kita itu melalui jalan yang panjang. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki nikmat ini sampai kepada kita, maka nikmat ini tidak akan sampai kepada kita. Nikmat ini kita nikmati untuk kita syukuri. Ada kewajiban bersyukur setelah nikmat ini. Apakah kita ingat kepada Allah ketika musibah menimpa kita? Bahwa musibah itu memang dikehendaki oleh Allah. Bahwa kita harus bersabar ketika menghadapi musibah yang seperti itu. Ingatkah hati kita kepada Allah ketika menghadapi masalah? Sehingga kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, agar Allah membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, hatinya orang munafik, hati yang sakit, makanya mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang-orang munafik itu tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya sedikit. Jarang mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit mereka mengingat Allah. Ini menunjukkan bahwa orang munafik pun kadang-kadang mengingat Allah. Karena Allah katakan illa qalila. Ada sedikit waktu mereka mengingat Allah. Tapi kebanyakan waktu mereka itu lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka di kebanyakan harinya melupakan Allah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita dekat-dekat dengan sifat orang-orang munafik ini. Tanda dari hati yang sakit yang kedua adalah malas atau berat ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan ketaatan. Kalau kita merasa berat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kita merasa berat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu tanda hati kita sakit. Kalau kita berat membaca Al-Quran, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah hati kita sedang sakit. Sangat terkenal, sangat masyhur perkataan dari sahabat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, seandainya hati kita bersih, seandainya hati kita sehat, maka hati kita tidak akan kenyang dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran. Kalau hati kita merasa berat untuk menjalankan sholat lima waktu, untuk menjalankan sholat di masjid, maka ingatlah hati kita sedang sakit. Kalau kita merasa berat untuk menjenguk saudara kita yang sakit padahal waktu kita kosong, merasa berat untuk bersedekah padahal harta kita lapang, ingatlah hati kita sedang sakit. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada orang-orang munafik yang hatinya benar-benar sakit. Allah katakan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dalam keadaan apa? Malas-malasan. Berarti mereka berat menjalankan sholat itu. Seorang mukmin yang hatinya sehat, maka dia tidak akan berat dalam menjalankan sholat. Dia tidak merasa sholat itu sebagai beban dalam hidup dia. Tapi dia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan kebahagiaanku itu di salatku. Allah jadikan kebahagiaanku itu di salatku. Salat itu menjadi hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan Rasulullah bahagia itu salat. Inilah hati yang sehat. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, sebenarnya ini bisa berlaku pada semua amal ketaatan. Kalau kita merasa malas-malasan dalam belajar ilmu syar'i, wahai para mahasiswa STDI Imam Syafi'i, maka ingatlah bahwa hati kita sedang sakit. Kalau hati sakit, maka berusahalah untuk mencari obatnya. Di dalam ayat di surat Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celakalah orang-orang yang sholat. Sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang sholat di sini adalah orang-orang munafik, bukan kaum muslimin. Orang-orang munafik. Celakalah orang-orang yang sholat dari kaum munafikin. Mereka lah orang yang hatinya sakit, ya. Alladzinahum an salatihim sahun, yaitu mereka yang melupakan sholat mereka. Mereka yang meninggalkan sholat mereka sampai keluar waktunya. Ini menunjukkan bahwa orang yang hatinya sakit itu mereka akan berat menjalankan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalu as-salawati 'alal munafiqin." Salat apa? Salat Isya dan salat subuh. Salat yang paling berat untuk kaum munafiqin adalah salat Isya dan salat subuh. Itu menunjukkan bahwa semua salat itu berat untuk kaum munafiqin. Tapi yang paling berat dari salat-salat tersebut adalah salat Isya dan salat subuh. Kenapa salat berat bagi mereka? Ya karena hatinya sakit. Jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, kalau hati kita bersih, hati kita sehat, maka amal-amal kebaikan itu menjadi lezat bagi kita. Karena sebenarnya ketaatan itu makanan hati kita. Makanan hati kita adalah ketaatan itu. Hati yang sehat akan merasakan lezatnya makanan itu. Dan hati yang sakit akan merasakan makanan tersebut hambar. Atau bahkan pahit. Seperti orang yang sakit. Orang yang sakit badannya, betapapun enaknya makanannya, menjadi biasa, bahkan hambar, bahkan rasanya pahit. Beda kalau orang sehat, makanan yang tidak spesial pun terasa enak.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
2: Mutiara doa, doa. Sehari-hari.
3: Doa berlindung atau menghilangkan gangguan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1/206, Sahih At-Tirmizi nomor 1/77. Atau membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 97-98.
2: Soal jawab.
4: Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait surat Adz-Dzariyat ayat 56, yakni balasan orang yang beribadah surga. Apakah ada dalil yang menjelaskan jin bisa masuk surga seperti halnya orang beriman? Jazakumullahu khairan kathiron. Saking Edi Bekonang. Kathah nung dalilipun. Jin niku nggih saged mlebet swarga sami kalih kados dene manungsa. Allah Ta'ala niku le dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Lan ingsun ora nyipta jin lan menungso kejaba supaya jin lan menungso iku ngibadah marang aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Sedaya makhluk ingkang ibadah dumateng Allah badhe nampi ganjaran saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Wonten surat jin ugi dipun sebatakan wa minnas salihuna wa minna duna dzalika kunna taraika kidada. Awake dhewe bangsane jin iki ana sing saleh, ana sing ora saleh. Lan awake dhewe bangsane jin iku duwe agama sing maneka warna. Ngoten niku. Nggih. Lan salajengipun iblis niku nak janjane bangsane jin. Nggih. Bantongane jin, nenek moyangi jin lan iblis mbiyen iku sampun nate mlebet swarga. Rian pancen mapane wonten swarga iblis niku. Sareng kalih Nabi Adam nggih wonten swarga. Ning karena si iblis nenek moyangi jin niku srei marang Nabi Adam, nggih, mboten purun piyambake niku didhawuhi sujud dumateng Nabi Adam. Lajeng ditundung minggat dening Allah saking swarga. Nggih. Iwan dini jin-jin sanesipun ingkang urun iman, urun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyambakipun ugi badhe nampi kasuwargan jati saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah niku mboten mungkin mboten adil sedaya makhluk ingkang mukallaf jin menungso ingkang didhawuhi ibadah. Nek didhawuhi ibadah niku mesti enten ganjarane. Mboten mungkin Allah ndawingi ibadah terus ra diwene ya apa-apa, niku mboten mungkin. Sebab Allah Ta'ala dawuh innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala iku ora nate mblenjani janji.
5: Salat gempa. Pertanyaan. Saya pernah mendengar kita dianjurkan salat kusuf ketika gempa atau fenomena alam lainnya yang menakutkan. Apakah ini benar? Apakah dianjurkan melaksanakan sholat ketika terjadi gempa? Ada dua pendapat ulama. Pertama, sebagian ulama ada yang berpendapat dianjurkan untuk melakukan sholat dengan tata cara seperti sholat gerhana ketika terjadi fenomena alam yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang menakutkan, atau ayat mukhawifah. Karena Nabi SAW bersabda ketika terjadi gerhana, Allah menakut-nakuti para hambanya dengan gerhana matahari dan bulan, jika kalian melihat kejadian ini, lakukanlah sholat dan berbanyak berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Syekh Mukhtar As-Sinqiti mengatakan, dalam hadis di atas, Nabi SAW menganjurkan sholat karena ada hal yang menakutkan. Memahami hadis ini, sebagian ulama berpendapat, semua kejadian yang menakutkan seperti banyak petir atau ada guntur yang sangat keras yang membuat kaget atau takut manusia atau di tengah malam ketika seseorang sedang tidur, tiba-tiba muncul kejadian yang menakutkan, maka dia dianjurkan untuk sholat kusuf. Pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama, di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah. Kedua, pendapat lainnya tidak dianjurkan sholat gerhana, kecuali dalam kasus yang ditunjukkan dalam dalil, yaitu kejadian gerhana matahari atau bulan. Sholat ketika terjadi gerhana matahari berdasarkan praktek Nabi SAW dan sholat gerhana bulan berdasarkan anjuran beliau. Apabila kalian melihat gerhana, kerjakanlah sholat dan perbanyak berdoa. Sehingga sholat ketika gerhana matahari atau bulan hukumnya sama. Syekh Mukhtar As-Sinqiti melanjutkan, yang benar tidak ada sholat khusus kecuali untuk gerhana matahari atau bulan. Sedangkan gempa bumi tidak ada sholat khusus. Karena riwayat athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu statusnya dhaif. Sehingga landasan yang dijadikan dasar orang yang menganjurkan sholat ketika terjadi gempa statusnya lemah. Yang benar, seseorang bisa melakukan sholat sunnah secara umum karena terdapat riwayat sahih dari Nabi SAW dari keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Karena itu, jika ada petir, halilintar, dialami oleh masyarakat atau terjadi gempa, maka setiap orang melaksanakan sholat. Bersegera mencari perlindungan kepada Allah dengan sholat. Demikian, Allahu A'lam.
6: Mutiara Nasihat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik istri dan anak-anak kita, menggandeng tangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan melindungi mereka dari siksa neraka. Inilah tugas orang tua yang paling mulia. Inilah tugas suami yang paling berat. Tugas bapak yang paling berat, yang paling mulia, bukan mencari nafkah. Kalau cuma sekedar cari duit, banyak orang bisa. Tapi tugas yang paling berat bagi seorang suami, bagi seorang ayah, adalah bagaimana bisa menggandeng tangan istri dan anak-anaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melindungi istri dan anak-anaknya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman. Dan sering saya sampaikan kalau ada ayat yang didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka itu adalah ayat yang penting untuk kita perhatikan. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Mas'ud, jika kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telingamu baik-baik, karena itu ayat yang penting yang menunjukkan konsekuensi keimanan kita. Kalau kita melaksanakan isi ayat tersebut, berarti ada keimanan dalam diri kita. Kalau kita tidak melaksanakan konsekuensi ayat tersebut, berarti ada yang error dalam keimanan kita. Wahai orang-orang yang beriman, ya, siapapun di antara kita yang mengaku beriman, berarti dia sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Bahan bakar neraka itu ya bukan apa namanya, kayu, bukan? Tapi manusia itu sendiri ditambah dengan batu-batuan yang bikin semakin menyala-nyala dan panas ya api neraka. Ayat ini perintah kepada kita semuanya, terutama kepada kepala rumah tangga, kepada para ayah, kepada para ibu, kepada para suami, para istri yang memiliki keluarga. Jaga diri kita dan jaga keluarga kita dari api neraka. Apa maksudnya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Jangan dibiarkan gitu aja. Ya, didik, ajari. Yakni ajari dengan Islam. Ajari tentang pendidikan Islam, agama Islam, perintah Allah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada mereka. Ya, kalau kita bisa mengajari langsung, alhamdulillah. Kalau kita enggak bisa mengajari langsung, setidaknya berikan fasilitas-fasilitas, sarana-sarana untuk keluarga kita untuk belajar ilmu agama. Ajak mereka ikut kajian-kajian. Sekolahkan anak-anak kita di sekolahan-sekolahan yang mengajarkan agama, bukan hanya sekedar dunia. Ya, berikan kepada mereka tontonan-tontonan kajian agama yang sekarang banyak, alhamdulillah. Juga buku-buku agama. Fasilitas-fasilitas itu adalah tanggung jawab kita. Ya, kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Jadi pemimpin bukan hanya presiden saja. Pemimpin bukan hanya gubernur saja. Pemimpin bukan hanya bupati saja. Kita semuanya pada hakikatnya adalah pemimpin. Pemimpin untuk istri kita, pemimpin untuk anak-anak kita. Dan kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga? Sudahkah kita mendidik ya anak-anak kita atau enggak? Ya, masing-masing ada tanggung jawabnya. Kata sahabat Ibnu Umar, al-walidu mas'ulun anil walad wal-waladu mas'ulun anil walid. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentang pendidikan anaknya. Sudahkah dia mendidik istrinya, anak-anaknya? Dan anak akan dimintai pertanggungjawaban tentang bakti dia kepada orang tua. Jadi anak juga akan ditanya apakah dia berbakti kepada orang tuanya atau enggak. Dan orang tua akan ditanya apakah dia sudah mendidik, membimbing ya anaknya atau enggak. Jadi ma'asyiral muslimin, ya kewajiban bagi kita semuanya adalah mendidik keluarga kita. Memberikan pendidikan kepada mereka, pendidikan Islam, terutama yaitu masalah tauhid yang merupakan kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya termasuk Al-Qur'an. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul ya untuk mendakwahkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, maka kita harus menanamkan tauhid ini kepada keluarga kita. Coba kita baca surat Luqman ya, mulai ayat 12 ya, itu penting saya sarankan kepada kita, terutama kepada bapak ibu yang sudah memiliki anak ya. Tolong dibaca surat Luqman. Mulai ayat 12 ya. itu karena di situ ada wasiat-wasiat, nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Sebagai contoh bagi kita, sebagai pengingat bagi diri kita, sudahkah kita menasehati anak-anak kita seperti nasihat Luqman kepada anaknya? Ya, di situ ada beberapa wasiat, wasiat tentang sholat, wasiat tentang berbakti kepada orang tua, wasiat agar dia merasa diawasi oleh Allah SWT, ya, berakhlak mulia, itu dinasihatkan oleh Luqman. Tapi wasiat yang pertama kali yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya tentang tauhid. Pada ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku. Ya, dipanggil dulu dengan panggilan

janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Jangan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lainnya. Baik kuburan, wali, ya, ataupun nabi, pohon, dan sebagainya. Jangan. Tauhidkan Allah. Esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan Allah adalah Al-Ahad, Al-Wahid. Zat yang Maha Esa. Satu-satunya yang kita ibadai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi, yang ditanamkan oleh Luqman sebelum menasihati tentang sholat, sebelum menasihati tentang berbakti kepada orang tua, nomor satu adalah apa? Tauhid. Ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendidik anak-anak kecil, yang ditanamkan terlebih dahulu adalah masalah tauhid. Pernah diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ya anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abbas itu adalah pamannya Nabi. Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang luar biasa ilmunya, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya, wa pinterkan anak ini. Ya. Nah, kata Ibnu Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah di belakangnya Rasulullah, yakni dibonceng. Jadi pernah Ibnu Abbas itu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ada beberapa sahabat dibonceng oleh Nabi. Sampai dibukukan oleh seorang ulama namanya Ibnu Mandah. Itu punya buku judulnya agak menarik. Ya, Ardafun Nabi. Sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Itu ada daftarnya, Pak. Sekitar 30-an sahabat pernah dibonceng sama Nabi. Karena dibonceng Nabi itu suatu keistimewaan loh. Sampaian aja kalau misalkan dibonceng sama seorang yang terkenal gitu ya. Wah, itu. Ya, itu akan diingat-ingat terus. Apalagi kalau yang bonceng adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya hulam, saat bonceng anak tersebut, dia mengatakan, wahai anak kecil. Karena Ibnu Abbas saat itu masih kecil. Saat Ibnu Abbas itu, Nabi pas meninggal dunia saja baru sunat. Nabi saat meninggal dunia saja, beliau itu barusan apa? Khitan, barusan sunat. Jadi ini masih kecil dibonceng oleh Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah, walaupun sambil bonceng, sambil nyetir, beliau jadikan itu sebagai kesempatan menasehati, mendidik. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah saja. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Masya Allah. Saat bonceng tuh, yang ditanamkan apa? Tauhid. Makanya ini satu faedah juga. Kita kalau ngajari anak, itu gak mesti serius gitu, Pak. Gak mesti, ya, anak-anaknya semuanya dikumpulin semuanya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, ya. Gak mesti kayak gitu. Jadi sambil bonceng, sambil nganterin anak ke sekolah, ya, dikasih tahu dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak, itu juga namanya pendidikan. Ya. Bahkan itu biasanya malah lebih nyantol malah. Sing santai-santai itu malah biasanya apa? Nyantol. Terlalu serius biasanya malah enggak nyantol. Ya, jadi itu Masya Allah. Pas lagi makan, Rasulullah SAW pas lagi makan ngomongin anak, ya, nasehatin. Anak lagi sakit juga demikian. Ya, dinasehatin. Jadi intinya enggak mesti

0: formal lah ya, ya. Kapanpun kita bisa menanamkan pendidikan kepada anak, ya, dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak, itu adalah kewajiban kita. Ya. Dengan menanamkan tauhid kepada keluarga kita, bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan, ketenangan, tapi lebih daripada itu, kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga bersama keluarga kita. Karena kunci bisa reuni bersama keluarga kita di surga adalah sama-sama bertauhid, sama-sama beriman. Tanpa tauhid, tanpa iman, kita nggak bakal bisa ngumpul lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka juga dengan keimanan. Jadi syaratnya apa? Iman, tauhid. Tanpa iman, tanpa tauhid, ya, kita enggak akan bisa untuk masuk surga. Makanya tauhid ini penentu nasib kita kelak di akhirat. Apakah kita akan di surga atau akan di neraka? Ditentukan dengan apa? Tauhid kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. "Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Dan siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan masuk neraka. Ya. Jadi kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, reuni bersama keluarga kita kelak di surga, syaratnya harus sama-sama apa? Bertauhid, sama-sama beriman. Sebagaimana dalam surat At-Tur ayat 21, orang-orang yang beriman dan keturunan mereka juga beriman, anak mereka, cucu mereka juga beriman, kami akan kumpulkan mereka kelak di surga bersama keluarga mereka. Dan itulah kebahagiaan yang, ya, yang sangat besar. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi sukses menurut Al-Qur'an itu apa? Kalau bisa menginjakkan kaki di surga. Kalau kita bisa masuk surga, selamat dari neraka, itu baru sukses. Orang sekarang banyak mengartikan sukses itu sukses apa? Dunia. Kalau udah kerjaannya mapan, jabatannya tinggi, uangnya banyak, ya, rumahnya mewah, mobilnya, ya, keren. Banyak orang menganggap itulah baru orang sukses. Tidak. Kesuksesan yang sesungguhnya bukan kesuksesan dunia. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di surga. Dan selamat dari neraka.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum. Overthinking, khawatir akan masa depan, apa termasuk tidak berhusnudzon kepada Allah? Atau lebih tepatnya bersuudzon kepada Allah? Dan bagaimana cara mengatasinya? Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Kita katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Seorang muslim diajarkan di dalam agamanya untuk beriman dengan takdir Allah. Dan bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bahkan disebutkan dalam hadis 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Termasuk diantaranya adalah rezeki dia, baik yang sudah terjadi, yang sekarang maupun yang akan datang, itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga Allah SWT di antara namanya adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, sudah ditentukan rezekinya. Si fulan mendapatkan sekian, si fulanah mendapatkan sekian. Dan itulah yang pasti akan kita dapatkan di dunia. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Dan seseorang tidak akan meninggal dunia sampai rezeki yang terakhir yang sudah Allah takdirkan sampai kepada dirinya. Seandainya dia di sebuah tempat dan rezeki tadi jaraknya dari dia misalnya 1000 kilo, maka pasti di sana akan ada sebab di mana dia akan sampai rezekinya itu kepada dirinya. Kalau sudah sampai rezeki yang terakhir, maka dia akan meninggal dunia. Nah, akidah-akidah yang seperti ini akan memunculkan di dalam diri seseorang thiqah billah, ya, kepercayaan kepada Allah, tawakal kepada Allah SWT. Yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana dia beribadah dengan baik kepada Allah. Rezeki sudah Allah tanggung, dan dia tidak akan mati kecuali akan mendapatkan seluruh rezekinya. Sekarang yang dia pikirkan bagaimana dia melaksanakan kewajiban sebagai seorang manusia, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Sehingga tidak perlu lagi kekhawatiran terhadap masa depan. Jalani kehidupan, kita jalankan hari-hari kita dengan melaksanakan agama Islam dengan baik. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba Allah. Rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Tinggal sekarang kita memikirkan agama kita, memikirkan nasib kita di akhirat. Yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang akhirat ini menjadi pikiran dia, yang dia pikirkan di siang hari dan juga malamnya, maka Allah SWT akan mengumpulkan seluruh perkaranya. Artinya dijadikan seluruh urusannya ini mudah terselesaikan, dan akan datang kepadanya dunia wahiya raghimah, akan datang kepadanya dunia. Kalau yang dia pikirkan senantiasa akhiratnya, maka akan datang kepadanya dunia. Dia tidak memikirkan dunia atau bukan menjadi, ya, sebagian besar pikirannya, tapi dunia akan datang kepadanya sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi barang siapa yang dunia ini menjadi pemikiran dia terus, menjadi sebab kegelisahan dia siang dan juga malamnya, yang dipikirkan adalah dunia, maka itu menjadi sebab Allah SWT akan mencerai-beraikan urusannya. Dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia kepikiran terus tentang dunianya, ini tidak menjadikan bertambah rezeki yang sudah Allah tuliskan sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Sholat Jumat boleh di lapangan. Bila memang dirasa perlu untuk mendirikan sholat Jumat di lapangan karena kondisi masjid yang mengkhawatirkan, maka menurut mayoritas ulama boleh mendirikan sholat Jumat di lapangan, selama lapangan tersebut berada di daerah pemukiman warga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya ketiga madhab yaitu Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berikut dalil-dalil pendapat ini. Dalil pertama, hadis sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang pertama yang memimpin kami mendirikan salat Jumat di tanah bekas genangan air di kampung Bani Bayadah yang dikenal dengan sebutan Naqi al-Khadimat. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dengan jelas pada kisah pelaksanaan salat Jumat pertama kali di kota Madinah ini dilaksanakan di tempat terbuka tanpa bangunan sama sekali, apalagi masjid. Dalil kedua, seusai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba, tepatnya pada hari Jumat, beliau bergegas menuju lokasi Masjid Nabawi. Di tengah jalan, tepatnya di perkampungan Bani Salim bin Auf, tiba waktu sholat Jumat. Maka beliau mendirikan sholat Jumat bersama sahabatnya yang berjumlah 100 orang, tepatnya di Lembah Ar-Ranuna. Dan kala itu, di perkampungan tersebut belum ada bangunan masjid. Dalil ketiga, kias sholat Jumat dengan sholat Id. Imam Ibnu Qudamah mengutarakan bahwa sholat Jumat adalah sholat id yang dilakukan setiap pekan. Sebagaimana sholat id yang dilakukan sekali setahun boleh ditunaikan di lapangan, maka demikian pula halnya dengan sholat id yang dilakukan setiap pekan, yaitu sholat Jumat. Dalil keempat, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali juga berkata, karena hukum asalnya tidak dipersyaratkan hal ini, dan tidak ada teks ayat atau hadis atau yang semakna dengan keduanya yang nyata-nyata mensyaratkan hal ini, karena itu hal ini tidak dapat dianggap sebagai syarat sah sholat Jumat. Hanya Imam Malik yang menyelisih masalah ini dan mewajibkan sholat Jumat di masjid. Namun dalil-dalil beliau kurang begitu kuat, bahkan karena menyadari bahwa secara pendalilan mazhab Imam Malik kurang kuat. Maka Imam Ibnu Rushd Al-Maliki berkata, Imam Malik berpendapat bahwa masjid merupakan syarat sahnya sholat Jumat, karena lebih sejalan dengan maksud disyariatkannya sholat Jumat. Sampai-sampai Al-Mutaakhirun dari penganut mazhab beliau bersilang pendapat apakah keberadaan atap termasuk syarat suatu bangunan dikatakan masjid atau tidak. Dan apakah disyaratkan pula bahwa masjid tersebut biasa digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat atau tidak dipersyaratkan. Semua perincian ini lebih tepat dianggap sebagai bentuk menyusahkan diri sendiri, padahal agama Allah itu mudah. Dan sangat beralasan bila ada orang yang berkata, andai hal-hal ini benar-benar merupakan syarat sah sholat Jumat, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak menjelaskannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan Allah juga berfirman, yang artinya, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Demikian, Allahu A'lam.

0: Aga. Ande. Ande.
1: Tata cara berdoa yang bagus. Yang pertama, dalam keadaan suci. Dalam keadaan apa? Ini adab ya, bukan syarat. Artinya wanita haid tetap boleh berdoa. Wanita nifas tetap boleh berdoa. Bukan syarat ini, cuma luwe api, luwe becik. Satu, dalam kondisi apa tadi? Suci. Ini sampean pengen donga lebih ingin cepat dikabulkan, usahakan dalam kondisi suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang ahli tobat dan Allah cinta yang orang yang ahli bersuci. Dan Rasulullah pernah mengatakan, amatu adzabil qabr fil baul. Kebanyakan azab kubur itu gara-gara pipis. Hati-hati sing pipis sing ngawur-ngawur itu. Amatu adzabil qabr fil baul. Kebanyakan azab kubur karena pipis. Ustaz, apa hubungane? Wong pipis saja kok diazab di kuburan. Cek gelani ini sih. Wong nek pipis sembarangan pasti enggak ahli salat. Leres nopo to? Kok kayak gak setuju ngono lho awakmu iki. Wong nek ngoyo sak karepe dhewe mesti gak ahli salat. Tengah jalan cur. Tengah jalan ngoyo karepe dhewe gak pake cebok, gak pake apa. Rata-rata wong sing iso ngono iku wong sing gak ahli salat. Nggih nopo to? Soalnya wong nek ahli salat gak mungkin nglakoni ngono, Pak. Lho, mari aku mari iki angkate salat apa? Duhur. Aku berarti harus bersuci dulu. Nah, uang nek biasa gak cewek nek ngoyo, iku gak ahli salat. Gini mboten? Nek ahli salat mesti cewek, Pak. Makanya hati-hati, kebanyakan adab kubur karena pipis, kencing, hati-hati. Kembali ke materi, kalau berdoa usahakan dalam kondisi nomor 2 suci. Semakin suci semakin bagus diterima Allah. Setunggal. Nomor kali menghadap kiblat. Menghadap apa? Kiblat. Ini yang dilakukan Nabi ketika Nabi ada di Bukit Shafa, ketika Nabi ada di Bukit Marwah, ketika Nabi ada di Masjidil Haram. Rasulullah ngasih contoh menghadap kiblat. Ketika Nabi ada di lempar jumrah, menghadap kiblat berdoa. Semoga panjenengan bisa umroh dan haji semuanya. Amin. Nomor pinter tadi iki. 3 nggih. Pertama suci, kedua menghadap kiblat. Gitu. Nomor 3 ngangkat tangan. Mengangkat tangan. Ngangkat tangan di tempat-tempat yang ngangkat tangan. Karena ada tempat-tempat atau ada waktu-waktu yang Nabi enggak angkat tangan. Di antara waktu atau tempat yang Nabi enggak angkat tangan adalah setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib Nabi itu enggak dungu, tapi apa? Zikir. Zikir. Jadi kok mboten ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kula pengin sugih ya Allah. Ndak. Nabi setelah sholat wajib gak langsung dungu, tapi napa? Wirid atau zikir. Nah, tapi nek sholat sunnah, boten sholat wajib lho nggih. Niku Nabi ngangkat tangan. Nek sholat wajib zikir dulu. Tapi nek sholat sunnah mboten. Nah, okay ya. Suci menghadap kiblat terus apa? Angkat tangan. Angkat tangan mboten ngene lho ya. Mun angkat tangan ya ini. Enggak lah. Itulah ditembak ke polisi nih. Atau di todong itu. Ngeten ya. Terus nomor pinter tadi iki? Nomor 4 memuji Allah. Jadi ojo langsung dong, ojo langsung jaluk. Ya Allah aku jaluk, ngeten. Ojo memuji Allah rumin. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Pokoknya intinya muji-muji Allah. Muji Allah sing paling gampang napa? Alhamdulillah. Setelah memuji Allah nomor pinten? Suci, kiblat, angkat tangan, memuji Allah, berselawat. Ojo langsung jaluk selawat sih. Ya, kullu du'ain mahjub hatta yusalla alayya. setiap doa akan terhalang sampai dibacakan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang paling mudah ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah, yang paling gampang wis. Nah, setelah itu apa Ustaz? Apakah minta? Jangan minta dulu. Ngapain? Istighfar dulu. Minta ampun dulu. Astaghfirullahaladzim. Atau Allahumma firli waliwa idaya. Setelah itu baru dungo sakarepe sampean. Dungakno awake dhewe dulu. Jangan dungakno wong liya dulu. Dungakno awake dulu, terus setelah itu orang lain. Nah, itu urutannya. Bersuci, menghadap kiblat, terus angkat tangan, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, istighfar, betul? Terus nomor 7, dungo untuk dirinya sendiri. Setelah itu dungo untuk orang-orang yang di sekitarnya, orang tua, nomor ya, orang tua, terus istri, anak, dan seterusnya. Dan seperti itu.
0: Ustadz, tolong kasih saya nasihat. Saya sering merasa kurang bersyukur, bahkan iri kepada teman-teman yang seumuran dengan saya, sudah pada nikah semua. Kenapa saya sangat sulit mendapatkan jodoh? Padahal saya selalu berdoa meminta jodoh di waktu-waktu mustajab, doa sholat malam, istikharah, ikut media ta'aruf. Namun jodoh belum juga datang. Umur saya 29 tahun. Apa yang saya harus lakukan? Saya sering tertekan dengan omongan teman keluarga yang mendesak untuk segera menikah. Ini laki-laki atau perempuan kira-kira ya? Hah? Laki-laki atau perempuan? Insyaallah. Kalau laki-laki ini enggak jadi masalah. Ya, mungkin perempuan biasanya insyaallah. Pertama kita doakan dulu yang bertanya, semoga dimudahkan jodohnya mendapatkan laki-laki yang soleh, bertanggung jawab, bisa membimbing dunia akhirat. Seolah depan saya banyak jomblo. Siapa tahu? Ya, tak tahu. Mengapa perempuan sulit jodoh? Sebabnya banyak. Karena waktunya singkat, kita sebutkan poinnya aja. Yang pertama, perempuan sulit jodoh itu pertama karena peran ayah dan peran saudara laki-laki enggak ada. Ini sunnah yang tertinggal, ditinggal. Pertama, ayahnya kemana, saudara laki-lakinya kemana? Jawabannya, karena idealnya yang mencarikan jodoh itu adalah bapaknya dan saudara laki-lakinya. Karena yang tahu sifat karakter laki-laki, ya laki-laki. Kalau laki-laki melakukan approach, mendekati perempuan, kelepak-kelepak, ketutup matanya. Jadi yang tahu sifat laki-laki hanya laki-laki. Kalau perempuan gak bisa, dikirimkan bunga, coklat, puisi, kelepak-kelepak. Padahal pemabok, preman, tanggung jawab, suka berjudi, banyak yang mau nikah sama itu. Padahal perempuannya tahu, dia tuh preman, suka judi, suka ini dan sebagainya, dinikahi mau. Banyak. Karena perempuan begitu. Itulah kenapa dalam Islam, la nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Karena bapaknya yang mencarikan. Dan jadi ini hilang. Kemana nih? Jadi kalau ada anak perempuan gak dapat jodoh, ini bapaknya kemana aja? Saudara laki-lakinya kemana aja? Bantu cari dong. Bantu cari. Menawarkan anak perempuannya. Ini bikin sulit jodoh nih perempuan zaman sekarang. Ini idealnya begini. Bapaknya nyariin. Saudara laki-lakinya nyariin. Tapi ini kita sudah sangat jarang nih. Bahkan udah gak ada nih. Kemana bapak? Kemana ini saudara laki-laki? Apa kabar? Bapaknya yang nyariin. Ketemu laki-laki baik, tawarin. Gak ada salahnya. Tawarin anak perempuannya, mau gak? Tawarin sana-sini, gak masalah. Umar bin Khattab nawarin. Para sahabat saling menawarkan, gak masalah. Defaultnya begini, dan ini lebih selamat bagi perempuan. Perempuan kan malu nembak duluan. Malu perempuan kan? Ini lebih selamat. Dan laki-laki yang tahu, dia karakter anak perempuannya seperti ini, berarti saya carikan laki-laki yang seperti ini. Oh. Itu. Yang kedua, karena perempuan tidak mau menawarkan diri dengan laki-laki yang soleh. Jadi kalau sudah seperti ini, tidak ada salahnya sebagaimana Khadijah, gerak cepat. Ketemu laki-laki yang soleh, gak apa-apalah, minta menawarkan diri gak apa-apa. Apalagi di zaman sekarang, ikhwan ngaji banyak, ikhwan ngaji sedikit, ahwat banyak. Dibuka biro jodoh, yang daftar laki-laki 10, yang ahwat 1000. Yang 10 ini pun ketika ditawarkan maju mundur, yang siap nikah ternyata 2. Waduh, repot nih ngurus jodoh. Coba aja tanya yang ngurusin biro jodoh. Sekali buka ikhwan 10, ahwat 1100. Coba aja tanya tuh biro-biro jodoh. Nah, para ahwat kalau sudah tahu fakta seperti ini ya agresif dikit lah nawarin diri kayak Khadijah. Ini poin kedua, gak mau nawarin diri atau gak pernah nyoba nawarkan diri. Siap-siap jumlah-jumlah ya. Habis ini ada yang WhatsApp. Gitu ya. Coba, bapak-bapak juga siap-siap. Karena bahwa bapak ini statusnya jumlah 3. Sesungguhnya laki-laki terlahir dengan keadaan jumlah 4. Alasan yang kedua tadi ya. Baru alasan yang ketiga, kenapa berat jodoh, ini mohon maaf sekali lagi, terlalu tinggi memasang patokan. Poin ketiga, terlalu tinggi apa? Memasang kriteria, pengennya laki-laki yang ganteng, sukses, bisnismen, ganteng, macho, bodinya bagus, lembut, tidak gampang marah, ideal, penyayang, Masya Allah. Hafalannya bagus, jadi imam di masjid, bisa dibanggakan, Masya Allah. Ini kalau nunggu ideal seperti ini, Masya Allah, kiamat duluan mungkin ya. Jadi poin ketiga ini mohon maaf sekali lagi. Kenapa gak dapat jodoh? Susah jodoh. Terlalu tinggi pasang kriteria. Susah jodoh ini. Ya ini mohon maaf, kalau bisa turunkan kriteria sedikit. Dengan patokan utama, kalau agama dan akhlak itu tidak ada tawar-menawar. Tapi mungkin yang lain. Mungkin wajahnya, hartanya, jabatannya, bentuk fisiknya, nah mungkin coba diturun-turunkan sedikit lah. Jadi 3 sebab utama, ini mudah-mudahan jadi pertimbangan dan dimudahkan jodohnya.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-49 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Hadis ke-49 yang dibawakan oleh Imam Bukhari di halaman berapa nak? 69. Ini masih tentang silaturahim. Masih tentang silaturahim. Yaitu sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna a'rabiyan 'arada lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi masirih. Abu Ayyub bercerita, pada suatu hari ada seorang badui yang mendadak menemui Nabi SAW di tengah perjalanan beliau. Jadi Nabi SAW lagi melakukan perjalanan, ujuk-ujuk dicegat oleh seorang badui. Dan biasanya orang badui ini orangnya belak-belakan, dan kalau bahasa kita ini kurang mengerti unggah ungguh. Orang gunung, orang kampung kurang mengerti tentang etika. Tapi biasanya para sahabat itu kalau ada orang badui tanya sama Nabi SAW, mereka suka. Para sahabat yang lain suka. Kenapa suka? Karena biasanya pertanyaannya itu belak-belakan, dan para sahabat biasanya segen untuk tanya dengan model pertanyaan orang badui tadi. Jadi ada hikmahnya juga, ya, ada hikmahnya juga. Apa yang disampaikan oleh badui tersebut? Faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Apa kata badui tersebut? Beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini pertanyaan berbobot atau pertanyaan ecek-ecek? Hah? Sangat berbobot. Sangat berbobot. Langsung dia menyampaikan pertanyaan bagaimana supaya bisa masuk surga, terhindar dari neraka. Simple, tapi langsung kepada inti. Begitulah seharusnya seseorang ketika konsultasi. Ketika seorang konsultasi, itu jangan muter-muter. Langsung kepada apa? Inti masalah. Kenapa? Kenapa langsung inti masalah? Ngirit waktu. Karena biasanya yang dikonsultasi ini adalah orang yang sibuk. Jadi jangan muter-muter. Langsung intinya apa? Ustaz, saya mau konsultasi. Gak usah pakai mukadimah panjang-panjang. Ustaz, hukumnya ini apa? Halal, selesai. Haram, selesai. Ya, jangan banyak panjang, padahal intinya jelas. Orang Arab badui ini walaupun dari kampung tapi simple, jelas, langsung ke inti masalah. Maka jawaban Nabi SAW pun juga simple. Apa kata Nabi SAW? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Satu, kata Nabi SAW, tauhidkan Allah, hindari syirik. Tauhidkan Allah, hindari syirik. Pondasi. Kalau kamu ingin masuk surga, terhindar dari neraka, maka pondasinya harus tauhid dan harus menjauhi syirik. Tanpa itu enggak bisa masuk surga dan pasti masuk neraka. Harus pakai pondasi. Pondasinya akidah yang benar. Akidah yang benar mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Sudah. Kemudian dilanjutkan sama Nabi SAW, tauhid aja enggak cukup. Yang kedua kata Nabi SAW, wa tuqimus shalah. Setelah engkau bertauhid, maka kamu harus menegakkan sholat. Bukan sekedar sholat, tapi menegakkan sholat. menegakkan sholat itu adalah sholat dengan sebaik mungkin. Waktunya yang benar, ya, cara sholatnya yang benar, ya, kemudian juga konsentrasinya yang benar, itu menegakkan sholat. Wudhunya yang benar. Jadi sholat jangan asal-asalan. Berapa ini sudah? Berapa? Dua. Yang ketiga kata Nabi SAW, waktu tiaz zakah. Kamu hidup bukan cuma beribadah kepada Allah, bukan cuma berinteraksi kepada Allah, tapi kamu juga di dunia berinteraksi dengan sesama. Maka yang ketiga pesan Nabi SAW, keluarkan zakat. Kalau kamu orang kaya, ya. Jadi jangan cuma sholat tapi gak peduli sama lingkungan, ya. Gak cukup masuk surga hanya sekedar sholat, harus diiringi dengan baik terhadap sesama. Salah satu bentuk kebaikan terhadap sesama adalah mengeluarkan zakat. Sudah berapa ini? Tiga. Yang keempat, ini yang intinya di bab ini, watasilur rahim, dan bersilaturahmilah. Dan bersilaturahimlah. Jaga hubunganmu dengan kerabat-kerabat dekatmu. Orang itu gak cukup ngaji, gak cukup bertauhid, gak cukup sholat, tapi dia juga harus berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada kerabat-kerabat dekatnya, kepada tetangganya. Dan ini pelajaran berharga buat kita semuanya. Sering saya ulang-ulang, gak cukup ngaji, gak cukup hanya mengubah penampilan pakaian kita, gak cukup hanya mengubah penampilan wajah kita, gak cukup hanya mengubah penampilan gaya kita berpakaian, tapi ubahlah perilaku kita. Gak cukup hanya sekedar kita memakai baju yang sunnah, tapi juga praktekkan wajah yang sunnah. Senyum. Gak cukup kita hanya sekedar mengubah cara pakaian kita, tapi juga ubah cara kita berbicara yang baik kepada orang lain, yang sopan, yang lembut, yang halus. Tebarkan salam, tebarkan senyum, unggah-ungguh dalam bersikap. Ini semuanya diperintahkan di dalam agama kita. Inilah yang akan mengantarkan kita ke surga, menjauhkan dari neraka. Ada berapa? Empat. Apa yang pertama? Tauhidkan Allah, jauhi syirik. Yang kedua? Tegakkan salat. Yang ketiga? Bayarkan zakat. Yang keempat? Silaturahim. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, dihindarkan dari neraka. Allahumma amin. Terima kasih. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, makanan mempengaruhi sifat kita. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik, maha baik, dan tidaklah menerima kecuali yang dari yang baik-baik. Salah satu penjelasan ulama dari nas ini adalah makanan mempengaruhi sifat dan jiwa kita. Ada penjelasan yang unik dari ulama, di mana makanan salah satunya yang mempengaruhi sifat dan kejiwaan seseorang. Nas tersebut berbunyi, orang Arab biasa makan daging unta. Sehingga orang Arab mempunyai sifat dasar pencemburu dan keras sebagaimana sifatnya unta. Orang Eropa suka memakan daging babi, sehingga mereka mengatakan tidak punya sifat cemburu atau sedikit sekali. Orang Turki biasa makan daging kuda, sehingga gesit dan cepat bergerak. Dan orang Habasyah biasa makan daging kera, sehingga mereka biasa menari-menari dan sebagainya. Dan konon ada yang mengatakan orang Indonesia biasa makan ayam dan kerbau, sehingga orang Indonesia umumnya manut, gampang diatur. Dan ini sangat terlihat ketika jamaah haji dan jamaah umroh, para askar petugas Saudi sangat suka dengan orang Indonesia karena orang Indonesia gampang diatur, berbeda dengan Afrika dan sebagainya. Ya. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, kita sangat perlu memilih makanan, jenisnya, dan halal haramnya, dan semuanya sudah diatur dalam Islam, dan ini semua untuk kebaikan kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapakah itu Sabi'in? Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Makna Sabi'in. Secara bahasa, kata Sabi'in merupakan bentuk jamak. Kata tunggal atau mufradnya adalah Sabi', dari kata Saba'a Yasba'u, yang artinya keluar meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Istilah lainnya adalah Sabi'ah. Sementara makna secara istilah, kata Sabi' digunakan untuk menyebut semua orang yang mengikuti ajaran agama baru, yang berbeda dengan agama masyarakatnya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut Sabi' oleh orang musyrikin, terutama paman beliau, yaitu Abu Lahab. Rabi'ah bin Ibad bercerita pengalamannya yang kala itu masih jahiliyah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Dhi Majas, terus mengajak masyarakat. Beliau masuk ke lorong-lorong jalan. Banyak orang yang mengerumuni beliau, dan tidak ada satupun berkomentar. Sementara beliau tidak henti-hentinya menyatakan, "Wahai manusia, ucapkanlah La ilaha illallah, kalian akan beruntung." Hanya saja, di belakang beliau ada orang yang wajahnya sangat putih. Jambulnya menjuntai, itulah Abu Lahab. Dia selalu mengatakan, "Dia itu Sabi' atau pembawa agama baru dan pendusta." Saya bertanya, "Siapa ini?" Mereka mengatakan, "Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku menjadi nabi." "Lalu siapa yang menyebutnya dusta?" tanyaku. "Pamannya, Abu Lahab," jawab mereka. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Sabi' karena beliau membawa ajaran agama baru yang tidak dikenal masyarakatnya. Meskipun sejatinya itu ajaran tauhid, milah Ibrahim alaihi salam yang sudah dilupakan masyarakat jahiliyah. Berangkat dari makna ini, kata Sabi' bisa digunakan untuk menyebut orang yang agamanya baik dan bisa juga digunakan untuk menyebut penganut agama sesat. Siapakah Sabi'in yang dijamin surga? Yaitu Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Ma'idah ayat 69, Allah Ta'ala menjamin, siapapun di antara Sabi'in yang beriman dan beramal soleh, maka mereka masuk surga. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti. Aku sebutkan cara salat mereka dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 62. Karena itu, Sabi'in yang dijamin surga sebelum ada nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh. Sementara setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, semua manusia wajib menjadi pengikut beliau tanpa kecuali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar diutusnya aku yaitu Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa yaitu Islam, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.
1: Assalamualaikum. Ayah saya lansia berumur 69 tahun. Sekarang ayah saya mengeluhkan rambut rontok dan kakinya menghitam. Apa yang harus saya perbuat? Ayah saya mengonsumsi Duodart tulisannya Bib, yeah, tiap hari dan obat hipertensi. Yeah. Silakan Bib.
2: Baik. Saya ada kekhawatiran diabetes, cuman karena nggak bisa memastikannya. Karena rambut rontok dan kaki menghitam itu biasanya ada masalah diabetes atau masalah ginjal, itu yang perlu kita perdalam. Tapi kalau untuk lansia usia segitu, memang nyuwun sewu, sebenarnya ada masalah kronis yang mungkin sebelumnya belum terdeteksi atau memang selama ini tidak terawat dengan baik. Jadi untuk kondisi seperti beliau, saran saya konsumsi minyak zaitun. minyak zaitun 2 sendok makan 2 kali sehari.
1: 2 kali sehari.
2: Ya, itu 2 kali sehari, atau boleh tambahkan habatus sauda 1 kapsul 2 kali sehari.
1: Ya.
2: Ini untuk apa? Untuk mengendalikan hormon. Jadi kerontokan di rambut itu salah satu kekacauan hormon. Nah, habatus sauda bisa untuk mengendalikan hormon. Jadi hormon sama habatus sauda sama minyak zaitun. Teman minyak zaitunnya, zaitunnya 2 kali sehari ya. Nah, itu insyaallah juga nanti akan mengendalikan tensinya. Dua herbal ini insyaallah yang bisa dicari. Atau kalau mau lagi, satu lagi bisa kasih lumbricus, kapsul lumbricus.
1: Cacing itu ya, Bi?
2: Cacing. Ya. Hmm. Ini bisa membantu untuk masalah sistem darah. Karena kakinya menghitam itu pasti ada masalah di area darah.
1: Hmm.
2: Demikian. Barakallahu fiik.
1: Amin. Mutiara Nasihat.
3: Ya. Yang kelima adalah at-taubah wal aubah wal audah. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang taubat disebut dapat hidayah. Awalnya makan riba. Penghasilan besar dari riba. Lalu dia tinggalkan riba, dapat hidayah. Tidak mungkin meninggalkan kecuali karena taubatan nasuha. Awalnya menjadi orang penyamun besar, lalu dia bertaubat kembali pada Allah, akhirnya menjadi ahli ibadah, bahkan disebut dengan abidul haramain, ahli ibadah dari dua tanah suci Makkah dan Madinah. Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, awalnya penyamun besar yang ditakuti sehingga orang tak berani berlewat di malam hari, tapi akhirnya menjadi tempat orang minta fatwa dan keikhlasan hati. Itulah Fudail ibn Iyad, karena setelah taubat mendapat hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul innallaha yudhillu man yasha, katakanlah Allah memberi menyesatkan siapa yang dia kehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan dia tunjukkan kepadanya jalan menuju kepadanya bagi orang yang taubat. Jadi taubat kaum muslimin menyebabkan hidayah itu kuat pada kita. Makanya jangan tunggu-tunggu. Misalnya sedang riba, oh tunggulah dapat modal dah kaya nanti baru tinggalkan. Enggak. Sekarang kita tahu haram, tinggalkan. Atau misalnya pacaran. Awalnya kita enggak tahu, setelah kita tahu, ah tunggulah setelah menikah dan nikah enggak pacaran lagi. Iyalah, dan nikah dan pacaran dipukulin sama istri nanti. Nah, sekarang tinggalkan. Daripada pacaran lebih baik urus surat menikah. Nah, urus surat menikah. Kan tak payah, ada seperangkat alat solat cuma. Dan berhemat lagi. Ketika pacaran, tinggalnya sendiri-sendiri. Bila pergi berdua, sembunyi-sembunyi. Ya kan? Tapi kalau sudah nikah, langsung selebrasi. Ini kami sudah suami dan bini. Ya. Tidak ada lagi yang ditakuti. Belanja lebih irit. Dulu satu motor, satu orang. Ini satu motor, dua orang. Atau peganglah erat-erat. Bisa hemat. Dulu bensinnya, dua motor, berapa sebulan? 100 ribu. Sekarang tinggal satu motor, 50 ribu, hemat. Makan dulu, satu bungkus, satu orang, habis. Sekarang satu bungkus berdua kenyang. Ah, iya kan? Hemat lagi, sekali makan 10 ribu ampera, 100 ribu put opera. Ah, tergantung makannya di mana. Kalau ampera cukup 10 ribu, dah hemat sekali makan 10 ribu. Tiga kali makan 30 ribu. Berarti sehari hemat 30 ribu. Sebulan 30 kali 30, tidak pakai sampai gitu. Hah? 900 ribu. Berarti setahun dimakan saja sudah hemat. Coba, sebulan 900 kali 12. Ya Allah, tidak pada hitung itu. Hah? 1 juta? 10 juta? Hah? 1 juta, 10 juta 800 setahun. Kali 4 tahun. 40 juta hematnya. Jelas? Jelas? Sewa kamar. Kalau masing-masing berapa? 500. Sekarang bisa sewa satu kamar berdua. Berarti sebulan hemat 500 ribu. 500 ribu kali setahun 6 juta. Subhanallah, menikah hemat, murah meriah. Makanya jangan lambat-lambatkan. Cepat lobby orang tua. Kalau sudah cinan, sudah pengen. Daripada pacaran lari-lari, sembunyi-sembunyi, dilihat orang, digertak, apa dan sebagainya. Kemudian bikin kerja orang. Ya maksudnya bikin kerja orang lain gitu. Enggak ditegur salah, ditegur timbul masalah. Allah musta'an. Oleh sebab itu jangan lama-lama berpacaran, karena itu adalah jalannya syaitan. Dapat hidayah ini, ambil segera, jangan dilepas. Ikat dia dengan selembar surat nikah. Jelas? Ini hidayah kaum muslimin. Ketika dia datang, jangan dilepaskan. Baik, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Taala, karena taubat itu menyebabkan kita dapat hidayah dan kokoh di dalamnya. Yang keenam adalah as-salah, salat. Antum nak dapat hidayah, salat tak mau, atau salat selalu di rumah, atau salat sekali hari raya. Iya, plus hari raya 6. hari raya ada salatnya ya. Berarti tidak hari raya namanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak dapat hidayah, tidak salat, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innallaha apa katanya, man ahabba ayyalqa Allah ghadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawatil khams. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok dalam keadaan Islam, jaga solat lima waktu ini. Innallaha syara'a lakum sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan bagi kalian sunanal huda, sunnah-sunnah hidayah. Wa innahunna la min sunanil huda. Sesungguhnya solat-solat ini adalah jalan-jalannya hidayah. Kalau kalian jaga salat itu, kalian dapat hidayah. Wa idza taraktum la dalaltum. Kalau kalian tinggalkan, kalian akan sesat. Makanya di antara salat itu mesti dilaksanakan di masjid, karena disitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selalu salat di masjid, hidayah itu akan datang. Apalagi di masjidnya ada pengajian. Ini salat terlambat, pulang paling cepat. Ada pengajian, tak sempat. Apa sebab? Banyak tugas yang harus dikerjakan. Sampai di rumah ternyata bukan bikin tugas, tapi tancap gas. Allahu musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ketujuh adalah al-mujahadah, yaitu berusaha kuat dalam menempuh jalan Allah SWT. Ya, berusaha berat solat, bermujahadah kita untuk menjaganya selalu di rumah Allah. Berat puasa, bermujahadah kita untuk melaksanakan. Berat menuntut ilmu, bermujahadah kita mendapatkan atau mengikutinya. Nah, saat itu Allah akan lihat bagaimana kita bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mendapatkan

0: sesat lahir di masa-masa akhir masa sahabat. Ada Qadariyah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, tetapi tak satu pun sahabat yang terlibat aliran sesat. Allah menjamin, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman seperti kalian wahai para sahabat beriman, mereka dapat hidayah. Oleh sebab itu, tuan-tuan nak tahu jalan hidayah, lihat bagaimana sahabat Nabi alaihissalatu wassalam bila mereka sepakat dalam suatu masalah mengerjakan, pegang itu kuat-kuat, jangan dilepas. Dan bila mereka sepakat meninggalkan suatu amalan, ya walaupun masyhur dilakukan orang di zaman kita, ibadah tertentu, amaliah tertentu, mereka sepakat meninggalkan dan mungkin dilakukan zaman itu, tapi mereka sepakat meninggalkan, maka jangan ragu melepaskan, karena di situ tidak ada hidayah. Karena hidayah itu ada pada petunjuk mereka yang Allah sanjung, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila kalian beriman, mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka dapat hidayah. Ya, ketika ada amaliah yang mencurigakan, yang tak ada dalilnya, kembali ke sahabat Nabi SAW, mereka lakukan, ternyata sepakat mereka tidak melakukan. Yang kedua, tidak ada halangan untuk dilakukan di zaman itu, ternyata mereka sepakat meninggalkan, maka jangan ragu untuk meninggalkan, karena itu bukan jalan hidayah. Karena jalan yang keluar dari jalan mereka adalah jalan menuju penyimpangan demi penyimpangan. Nasallallahu alaihi wa sallam afiyah. Semoga Allah SWT kokohkan kita, sekali dapat jangan dilepaskan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ.
0: Dan tahukah kamu, apakah hutamah itu? Yaitu, api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati.
1: إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ.
0: Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
2: Soal jawab.
3: Dari judul makalah, orang mukmin tidak pernah stres. Pertanyaannya, apakah orang stres yang ada sekarang bukan mukmin? Masya Allah. Bagus, dapat hadiah harusnya nih ya. Ini dapat hadiah ini pertanyaan ini. Kalau ada hadiahnya, saya nggak ada ya. Oh, ada hadiahnya. Iya. Ketika dikatakan misalnya dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti yang tidak khusyuk bukan mukmin, begitu? Iya? Tidak jawabannya. Maksudnya ayat tadi adalah orang yang sempurna imannya. Dia khusyuk. Bukan berarti kalau dia tidak khusyuk maka dia tidak punya iman, tidak. Seperti yang kita bahas, seharusnya seorang mukmin tidak stres karena ada iman yang menjadi sebab hilangnya stresnya. Tapi kalau dia masih stres, berarti kita katakan imannya perlu diperbaiki, imannya perlu dibenahi. Itu jawabannya. Jadi yang dimaksudkan adalah orang yang imannya sempurna, bisa mengambil manfaat dari keimanan, menjadi sebab untuk dia selalu sangka baik kepada Allah, menjadi sebab untuk iman itu menjadi indah dalam hatinya, maka dia tidak pernah stres. 6.
4: Radio Mutiara Quran

0: saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sombong kepada orang yang sombong. Ungkapan yang masyhur itu menyatakan, takabur kepada orang yang takabur adalah kebaikan. Dalam lafaz yang lain, takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Ditegaskan oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa bahwa kalimat ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ucapan manusia biasa. Meskipun kata Ar-Razi, secara makna bisa diterima. Makna sombong kepada yang sombong. Selanjutnya, jika itu benar maknanya, lalu apa makna bersikap sombong di depan orang yang sombong? Muhammad Al-Khadimi, yaitu ulama Hanafiyah, pernah menjelaskan makna perkataan ini. Takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Karena jika kita tawadhu di hadapannya, maka dia akan semakin tenggelam dalam kesesatannya. Namun jika kita membalas kesombongannya, dia akan merasa diingatkan. Karena alasan inilah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bersikaplah sombong dua kali bagi orang yang sombong. Lalu beliau menukil keterangan beberapa ulama. Az-Zuhri mengatakan, sombong di depan pecinta dunia termasuk ikatan Islam yang paling kuat. Ada yang mengatakan, terkadang takabur untuk mengingatkan orang yang takabur, bukan untuk menyanjung dirinya, sehingga ini takabur yang terpuji. Seperti takabur di depan orang bodoh, yaitu yang sombong dengan kebodohannya, atau orang kaya yang sombong dengan kekayaannya. Kata Yahya bin Mu'ad, takabur dengan orang yang takabur dengan hartanya di hadapanmu adalah bentuk tawadhu, barikah mahmudiyah. Demikian, Allahu a'lam.

0: Kalau kita punya dosa jariah, gimana cara taubatnya? Maka yang pertama adalah kita harus betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang benar. Syarat-syarat taubat dipenuhi. Syarat taubat itu yang pertama adalah an-nadmu, disesali. Setelah an-nadmu kita menyesali, kemudian kita al-iqla, berlepas diri. Setelah al-iqla kita berusaha untuk menjauhi circle-circle yang membuat kita masuk kembali ke dalam dosa tadi. Ada orang bertobat dari ngedugem. Ada orang tobat dari minuman keras. Dia kemudian sudah enggak minum minuman keras, tapi masih gaul sama orang yang suka dugem, masih gaul sama orang yang suka minuman keras, maka dia belum dikatakan bertobat. Dia belum dikatakan sebagai orang yang betul-betul lepas dari perbuatan dosa dia. Nah, ini yang pertama. Untuk lepas dari dosa jariah, yang pertama taubati dengan sungguh-sungguh. Setelah taubati, maka kita lihat adakah sesuatu yang sudah kita pernah sebarkan kepada orang lain. Nyebarkan video porno, nyebarkan pemikiran-pemikiran sesat, menyebarkan sesuatu yang tidak pantas, maka cobalah dihapus. Apalagi zaman media sosial sekarang, kalau sudah kesebar itu angel dihapus biasanya. Apalagi kalau kita punya akun, dan suatu hari yang punya akun itu akan tiada, akan ada pengumuman yang punya akun ini sudah enggak ada. Cuman pertanyaannya, kita mau ninggalin sesuatu apa di dalam akun kita, akun media sosial kita? Terkadang yang punya akun itu atau akun media sosial itu yang tahu passwordnya cuman orang yang punya saja, cuman kita saja. Begitu kita mati, itu gak ada yang bisa ngapus akun kita yang gak-enggak yang ada di media sosial. Maka zaman sekarang sampai muncul banyak jasa menghapus akun media sosial. Bisa jadi orang yang punya media sosial itu sudah mati, tapi Allahu Akbar, isinya, isi media sosial itu sesuatu gak pantas, yang jorok, yang porno, penuh dengan kesesatan, penuh dengan kemaksiatan. Keluarganya malu, ini ngapusnya gimana? Orang ini sudah mati, jangan sampai ini terus nyebar. Atau di media sosial itu ada seorang wanita yang pernah berfoto tanpa menutup auratnya. Atau ada seorang wanita yang sudah menutup aurat tetapi fotonya menimbulkan hasrat lawan jenisnya. Maka ketika orang yang sudah meninggal dunia, keluarganya gak terima. Ini gimana caranya nih ngapus akunnya nih, fotonya ini, jangan sampai kesebar terus. Kalau kesebar terus, ini menjadi dosa jariah bagi orang tadi. Maka kalau kita sudah menyebarkan sesuatu, cobalah hapus semaksimal mungkin. Hapus, atau kemudian disebarkan sama teman kita di akunnya dia. Kita minta tolong ke teman kita, tolong dong itu foto saya itu dihapuslah. Berat gak kira-kira? Berat. Tetapi perhitungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat nanti itu jauh lebih berat lagi. Jadi mumpung kita masih bisa untuk menghapusnya, hapuslah. Atau yang ketiga, cara kita tobat dari dosa jariah tadi, kalau kita merasa pernah mengajarkan sesuatu yang gak benar, maka kita berusaha untuk memperbaiki dan mengoreksinya. Ibaratnya bikin pernyataan resmi di media sosial kita bahwa saya sudah bertobat dari apa yang telah saya ajarkan, saya telah kembali ke jalan yang benar, dan saya mengajak orang-orang yang pernah saya ajarkan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan setelah detik ini saya berlepas diri dari segala sesuatu yang telah saya ajarkan, dan masih diamalkan oleh orang-orang yang dulu pernah belajar kepada saya. Bikin suatu pernyataan resmi. Itu cara kita bertobat dari jalan yang pernah kita lakukan, dari jalan yang pernah kita kerjakan. Karena orang yang bertobat, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, at-ta'ibu minad dambi kaman la damba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa sebagaimana orang yang tidak pernah berbuat dosa. Lah, bagaimana kalau kemudian kita sudah bertobat, kita sudah berusaha menghapus semua dampak buruk dari apa yang pernah kita lakukan dan kita kerjakan, dan kita enggak mampu untuk membersihkan semuanya? Maka sungguh Allah tabaraka wa ta'ala ar-Rahman dan ar-Rahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang mampu untuk dia pikul dan dia kerjakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pelopor-pelopor kebajikan dan kebaikan di tengah umat manusia. Semoga keburukan yang pernah kita lakukan di masa lampau menjadi sesuatu yang bisa kita taubati di dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang akan kita tinggalkan di dunia ini hanyalah jejak-jejak kebaikan saja, yang akan menambah kebaikan diri kita, mengalirkan pahala diri kita walaupun kita telah tiada. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon hidayah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Soal jawab.
2: Apakah kita perlu mempertimbangkan pindah rumah kalau lingkungan di sekitar kita banyak tempat-tempat maksiat, banyak wanita-wanita yang bebas membuka aurat, banyak kos-kosan yang di dalamnya bercampur baur, dan banyak orang-orang kafir dalam kurung bule tinggal di sekitar tempat anak? Ya, sangat perlu. Karena kalau enggak tiap hari antum melihat maksiat seperti ini, pasti kepekaan terhadap maksiatnya itu akan lemah. Hari pertama lihat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hari kedua, hari ketiga, keempat, seminggu biasa dia. Sudah biasa aja. Nah, itu sudah merupakan kerugian secara agama bagi yang bersangkutan, karena penolakan dia tidak sekuat di hari pertama. Gara-gara apa? Tiap hari dia lihat seperti itu. Ya seperti orang yang gak pernah lewat tempat sampah, sekali lewat, aduh busuk banget ini tempat. Tapi kalau tiap hari lewat di situ, kebal dia. Ya. Nah itu yang kita perlu waspadai, makanya sangat perlu ini.
3: Sudah sholat istisqa, tapi tidak turun hujan. Inti dari istisqa adalah minta hujan dengan cara berdoa kepada Allah agar dia menurunkan hujan untuk kita atau lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana umumnya doa, terkadang segera Allah kabulkan dan terkadang Allah tunda dalam mengabulkannya. Jika doa itu benar-benar tidak dikabulkan, ada banyak sebab yang menjadi penghalangnya. Doa imam tidak mustajab. Ini salah satu komentar miring masyarakat awam. Ketika mereka melakukan sholat istisqa, namun tidak langsung turun hujan, mereka menganggap doa imam kurang mustajab. Mereka menyudutkan imam yang kurang soleh, sehingga doanya tidak manjur. Subhanallah, apa salah imam ketika Allah tidak mengabulkan doanya pada saat sholat istisqa? Bukankah imam hanya manusia biasa yang tidak bisa mengabulkan doa dan tidak bisa mengendalikan doa? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada di antara doa beliau yang tidak dikabulkan. Apalah artinya ketika imam sudah serius berdoa, namun makmum masih bergelimang maksiat? Ucapan ini bisa menghalangi dikabulkannya doa. Kami sudah sholat istisqa, mengapa belum dikabulkan? Sudah banyak yang sholat istisqa, mengapa Allah belum menurunkan hujan? Kita perlu memahami, ternyata semacam ini adalah ungkapan istijjal atau terburu-buru yang itu penyebab tertahannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, doa kalian akan diijabahi selama tidak terburu-buru. Dia mengucapkan, aku telah berdoa namun belum diijabahi doaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama dia tidak memohon dosa, memutus silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa arti tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berdoa itu mengatakan, saya telah berdoa, dan saya benar-benar telah berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Kemudian dia putus asa dan berhenti berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sekalipun Anda sudah sholat istisqa, jangan putus asa ketika Allah tidak menurunkan hujan. Bisa jadi imam serius berdoa, tapi makmum tidak serius meminta. Bisa jadi sikap makmum menjadi penghalang doa istisqa dikabulkan. Demikian, Allahu a'lam.

0: Apakah Anda?
1: Di sini ada dua kelompok ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan disebut dengan Al-Qadariyah. Ekstrim kiri disebut dengan Al-Jabariyah. Al-Qadariyah yang mengikuti pendapatnya adalah kaum Mu'tazilah, yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Qadariyah berpendapat manusia mempunyai kehendak dan kekuasaan secara mutlak, secara tersendiri, tanpa ada kuasa Allah sama sekali. Jadi ketika saya mengangkat ini, maka ini adalah kuasa saya tersendiri secara mutlak. Tidak ada kuasa Allah sama sekali dalam perbuatan saya. Dan kekeliruan dari kelompok ini, kelompok apa tadi, apa namanya? Al-Qadariyah. Kekeliruan dari kelompok ini adalah meniadakan sifat Allah. Apa sifat Allah yang dia tiadakan? Qudrah. Al-Qudrah. Allah kan mempunyai nama Al-Qadir. Itu nama Allah, Al-Qadir, yang maha kuasa. Sifatnya namanya Al-Qudrah, itu kekuasaan. Orang Qadariyah meniadakan sifat ini karena mereka beranggapan bahwasanya manusia punya kuasa, kehendak secara mutlak tersendiri tanpa ada kehendak Allah sama sekali. Ya, tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali itu kehendak Allah, atas kehendak Allah, Rabb yang mengatur alam semesta. Dan juga ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Dan tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Baik, di situ ada andil Allah, bukan andil makhluk saja. Itu surat Al-Anfal ayat 17. Baik, ekstrem kiri kelompok yang bernama apa? Jabariyah. Apa itu kelompok Jabariyah? Yang mengatakan bahwa manusia seperti robot, manusia seperti bulu ayam yang diterpa angin ke sana kemari, ke kanan ke kiri, tidak ada kuasa sama sekali. Ini adalah kelompok yang menyimpang dengan penyimpangan yang berat. Kenapa? Karena akibat kelompok ini akhirnya mereka meremehkan maksiat. Ada orang minum khamar, ah sudah biarin aja, itu kan takdir Allah. Ada orang berjudi, ah biarin aja, itu kan takdir Allah. Dia menganggap bahwasanya apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah perbuatan Allah secara mutlak, bukan perbuatan hamba. Nah, lalu pendapat yang paling pertengahan bagaimana? Nih, perhatikan baik-baik. Perkataan-perkataan para ulama. Inna lil'ibadi masyi'ah. Wallahu khaliqu af'alihim. Hamba mempunyai kehendak. Saya berkehendak mengangkat botol ini. Saya berkehendak minum dari botol ini. Ini kehendak saya. Dan Allah pencipta perbuatan saya. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah mencipta perbuatan saya. Ya, ini adalah pendapat yang ketiga. Atau permasalahan yang ketiga, jawabannya seperti itu. Bahwa manusia mempunyai kehendak dan perbuatan, dan Allah pencipta kehendak dan perbuatan mereka. Begitu bahasanya, jangan sampai salah tulis. Allah mencipta kehendak dan perbuatan mereka. Sekarang permasalahan selanjutnya yang keempat. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Sepakat kita? Sepakat? Yang berzina kehendak Allah? Yang mencuri kehendak Allah? Kenapa ragu? Kehendak Allah? Wah, masa kehendak Allah? Hah? Berarti boleh dong? Kan kehendak Allah. Ayo. Ini gak sah loh iman kepada takdir kalau gak paham. Yang tidak sholat, kehendak Allah gak? Hah? Kehendak Allah. Berarti boleh dong? Gak boleh. Baik. Begini, di dalam perkara kehendak, kehendak dibagi menjadi dua. Yang disebut, pertama yang disebut dengan al-iradah ad-diniyah as-syar'iyah. Kehendak sesuai dengan syariat dan agama Islam. Kehendak Allah yang sesuai dengan syariat dan agama Islam. Ini apa istilahnya tadi? Iradah diniyah syar'iyah. Ya, iradah diniyah syar'iyah. Kehendak yang sesuai dengan syariat Islam dan agama Islam. Ada istilah yang kedua, iradah kauniyah, qadariyah. Iradah kauniyah, qadariyah. Artinya adalah kehendak yang merupakan kuasa Allah. Kehendak yang merupakan kuasa Allah. Apa bedanya dua ini? Perhatikan baik-baik. Iradah syar'iyah diniyah, keinginan Allah, kehendak Allah yang dicintai oleh Allah. Tetapi tidak mesti terjadi. Yang dicintai oleh Allah, tapi tidak mesti terjadi. Allah mencintai seluruh manusia beriman. Dalam ayat, walau syaa'allah la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surat Yunus ayat 99. Jikalau Allah berkehendak, maka sungguh seluruh yang ada di atas muka bumi ini beriman. Ini kehendak apa namanya? Iradah syar'iyah diniyah. Allah mencintainya. Allah mencintai seluruh manusia beriman. Tapi terjadi enggak? Hah? Tidak. Buktinya banyak orang musyrik, banyak orang kafir. Dan populasi dunia menunjukkan itu. Bahkan yang kafir lebih banyak daripada yang muslim. Berarti iradah syar'iyah diniyah adalah keinginan yang dicintai oleh Allah, tapi tidak mesti terjadi. Nah, catat tuh baik-baik. Tidak mesti terjadi. Allah ingin iblis sujud, tapi ternyata tidak sujud. Allah ingin semuanya beriman seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq, tapi tidak terjadi. Ini kehendak apa namanya? Iradah syar'iyah diniyah. Baik. Kehendak yang kedua, iradah kauniyah qadariyah. Iradah keinginan Allah yang berupa kekuasaan Allah. Maka ini pasti terjadi. Karena Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menghendaki sesuatu, maka dia mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah. Makanya disebut dengan kauniyah, dari kata-kata kana yakun, kun kauniyah, kuasa Allah SWT. Ini pasti terjadi ya. Tapi dicintai oleh Allah atau tidak? Hah? Dicintai oleh Allah atau tidak iradah kauniyah ini? Bisa dicintai, bisa tidak dicintai. Saya beri contoh ya. Kita sekarang menuntut ilmu. Ayo, tebak-tebakan. Ini iradah apa? Diniyah, syar'iyah, dan kauniyah, qadariyah. Oh, berarti bisa dua, Ustaz. Iya, bisa dua. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh hamba, maka itu adalah kehendak Allah yang sesuai dengan syariat Allah. Dan itu adalah kuasa Allah. Paham ini? Digabungkan dua. Taib. Kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa Ramadan, berzina, minum khamar, berjudi, itu kehendak Allah atau bukan? Hah? Kehendak Allah yang kauniyah. Pasti terjadi. Tapi dicintai oleh Allah enggak? Tidak. Bisa dipahami sekarang? Baik. Itu permasalahan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Bisakah takdir dirubah? Kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dirubah. Di antaranya, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Kemudian di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang diinginkan oleh Allah diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim, silaturahim. Diluaskan rezekinya berarti ada takdir, ada diluaskan, berarti berubah dong takdirnya. Dipanjangkan umurnya berarti ada takdir, kemudian ada pemanjangan, berarti berubah dong takdirnya. Maka kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ada perubahan takdir. Wah, Ustaz, bukankah yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah? Kan Rasulullah SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Fena penulis takdir di dalam kitab Lauhul Mahfuz sudah diangkat. Kitab Lauhul Mahfudnya, lembaran-lembarannya sudah kering. Tidak bisa berubah lagi. Lalu yang berubah apanya? Paham sekarang permasalahannya? Paham permasalahannya? Ya. Kitab Lauhul Mahfud, takdirnya secara rinci sampai the end. Sampai habis si fulan surga, si fulan neraka, si fulan takdirnya, rezekinya sekian miliar selama hidup. Itu sudah ada. Lalu yang berubah mananya? Hah. Apa? Takdir yang ada di dalam tulisan para malaikat. Wah, ini takdir mana lagi, Ustaz? Baik, saya jelaskan ya, pelan-pelan ya. Jadi, kalau kita beriman kepada takdir, maka kita harus meyakini empat hal. Yang pertama, Allah maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah tidak ada batasnya. Allah mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah tahu. Ini poin pertama. Yang kedua, orang yang beriman kepada takdir, dia harus meyakini bahwa takdir makhluk ditulis berdasarkan ilmu pengetahuan Allah tadi. Ditulis di mana? Dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kapan ditulisnya? 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oke? Yang kedua ini. Nah, ketika berbicara tentang penulisan inilah nanti ada tingkatan-tingkatannya. Penulisan yang tidak pernah berubah di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Penulisan yang bisa berubah di dalam buku catatan para malaikat. Oh, berarti yang kalau menyambung hubungan rahim, maka ditanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka yang dirubah di mana? Di dalam buku catatan para malaikat. Bukan yang tulisan yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bisa dipahami ya?
0: Soal jawab.
2: Apakah sholat kita sah jika kita bermakmum kepada imam yang bacaan fatihahnya tidak pas panjang pendeknya dan salah dalam beberapa lafadznya? Menawi kekelentuan kalau kalebet perangan lahnul jali, kesalahan ingkang nyoto, kesalahan ingkang ngelegeno, kesalahan ingkang ketok moto, cetok banget, lan kesalahan kalau ngowai makna lan surausipun suratul fatihah, menika sholatipun mboten sah. Terus pripun nggih jenengan mufarokoh? Mufarokoh niku bareng kerungu, wah imamnya kok ngono macane, jenengan mufarokoh. Mufarokoh niku niat jenengan misah saking imam niku. Jadi ketoke gerakane iki melu-melu ning jane niate niku awake dhewe pun ora dadi makmume kono. Paham niki? Terus ingkang angka kalih prayogi imam kalau dipun ganti. Ning gantine nggih kanthi cara ingkang sae nggih, rembukan, musyawarah. Nek mboten saged nggih prayogi panjenengan madosi masjid sanesipun. Ning kadang kala para sederek niki napa nggih mutusi sakarepe dhewe. Atiku ora ser karo imam iki wis iki ora kanggo iki, mboten ngoten. Nggih. Jadi lahnul jali menika kedah dipun takenaken dumateng para ahli tajwid. Iki kira-kira nek bacaan kaya ngene jenengan rekam. Niku wacaane imam niku terus ditakenke kalih ustate. Nek waosan kaya ngene niki niki pun merubah makna napa dereng niki Pak Ustaz. Menawi dipun ngendikake itu kesalahan yang merubah makna nggih salatipun mboten sah. Dalilipun pundi? Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ora ana salat kanggone manungsa kang ora maca surat Al-Fatihah. Nggih, Al-Fatihah iki mboten diwaos kanthi jangkep maknane mosak masik. Mila ingkang diarani ajian kul husung sang niku nggih sesat niku. Kul husung sang nulis tapi diulak-alik ngoten nggih. Napa mele kok diulak-alik macane kleru ngantos artine owah niku pun mboten pareng wonten salah betipun agami Islam pun napa mele Al-Fatihah kulhu diulak-alik menika cetha nggih ngina ngasorake dumateng kitab suci Al-Qur'an.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita masih di bab silatu rahim. Silatu rahim. Berapa kata? Dua kata. Berapa kata? Dua kata. Silatu sama rahim. Silatu artinya apa? Menyambung. Rahim, kekerabatan. Menyambung hubungan kekerabatan. Berarti rahim itu makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk itu namanya apa? Kekerabatan. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada ceritanya ketika Allah menciptakan rahim. Artinya apa tadi? Kekerabatan. Hadis nomor 50. Silakan dilihat halaman berapa? 70. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal khalaqallahul khalqa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Falamma faragha minhu qamatir rahim. Setelah Allah selesai menciptakan seluruh makhluknya, manusia, apalagi binatang, tumbuhan, jin, langit, bumi, pohon, semua makhluk selesai diciptakan, qamatir rahim. Salah satu makhluk Allah yang namanya rahim, apa tadi rahim? Kekerabatan, berdiri. Bentuknya sih kayak ngapa Ustaz? Ora penting. Yang penting ada makhluk namanya apa tadi? Rahim, berdiri. Faqala mah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahan, ada apa? Yang lainnya pada duduk kok ujug-ujug apa? Berdiri. Ada apa? Ada masalah apa?" Ya. Ternyata dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa rahim ini mengeluh. Mengeluh kepada siapa? Kepada Allah. Mengeluhkan siapa? Mengeluhkan orang-orang, manusia-manusia yang senang memutus rahim. Yang senang apa? Memutus rahim. Ada atau tidak ada orang yang memutus silaturahim? Ada atau banyak? Banyak. Rahim ini mengeluh, enggak terima. Wong aku diciptakan baik-baik kok malah diputus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka rahim minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dilindungi supaya enggak sembarangan diputus sama orang-orang yang tidak baik itu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza maqamul 'aidi bika minal qati'." Aku lindungi. Apa kata Allah? Aku lindungi. Masyaallah. Dapat perlindungan dari siapa? Dari Allah. Orang dapat perlindungan dari Allah, ada yang bisa ganggu enggak? Enggak ada. Perlindungannya siapa? Allah Subhanahu wa taala, Al-Qawiyyu. Apa Al-Qawiyyu? Yang Maha Kuat, Al-Azizu, yang Maha Perkasa, dilindungi sama Allah. Berarti rahim berhasil gak dapat perlindungan? Dapat. Siapa yang lindungi? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu cerita ketika rahim baru diciptakan. Sekarang kita lihat, masih banyak enggak orang yang memutus silaturahim? Masih banyak. Katanya dilindungi sama Allah. Dilindungi sama Allah kok masih banyak ya? Bisa memutus silaturahim itu, padahal rahim ini sudah dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berfirman, "Ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Wahai rahim, Sudahlah, ini banyak memang manusia-manusia yang orang bener ya akeh. Ya, diomongi ya bolak-balik pengajian tetap baik memutus silaturahim. Sudah gini aja Rahim. Kamu rela enggak kalau misalnya setiap orang yang menyambung silaturahim, aku akan sambung dia. Aku itu siapa? Allah. Dan siapapun yang memutusmu, aku akan putus dia. Gimana? Senang apa ora? Rela atau tidak? Ditanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah gini aja. Karena memang wonge angel diomongi, orangnya susah diomongi, sudah gini aja. Kamu setuju enggak setiap orang yang memutus kamu, memutus hubungan silaturahim dengan keluarganya, aku Allah akan memutus dia. Dan siapapun yang menyambungmu, aku akan sambung dia. Cocok? Cocok? Setuju dengan yang ditanya. Yang ditanya siapa? Rahim. Apa kata Rahim? Naam. Apa naam? Deal. Deal. Deal apa? Setuju. Kata Rahim demikian. Berarti siapapun yang menyambung silaturahim, maka dia akan disambung oleh Allah. Disambung oleh Allah itu maksudnya apa? Maksudnya nikmatnya akan terus diberikan oleh Allah kepada dia. Rizkinya akan dilancarkan, umurnya akan dipanjangkan, urusannya akan dimudahkan. Enak atau tidak? Enak. Tapi ingat, kebalikannya apa tadi? Siapa yang memutus silaturahim, maka dia akan diputus oleh Allah. Maksudnya nikmatnya akan diputus, umurnya akan dibikin pendek, rezekinya akan dibikin sempit. Apa maning? Apa lagi? Urusannya akan dibikin ruwet. Milih yang mana? Nyambung apa mutus? Nyambung apa mutus? Nyambung. Supaya apa? Supaya disambung sama Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kelanjutannya. Qala ka fadzalika laki. Ya sudah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu setuju, siapapun yang menyambungmu aku akan sambung, siapapun yang memutusmu aku akan putus. Tsumma qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum. Kalau kalian pengin lebih yakin, baca firman Allah, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Siapa di antara kalian yang membuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim, pasti dia akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan perbuatan buruknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar sunnah mandi sebelum subuh. Ternyata tidak ada sunnah mandi sebelum subuh. Karena tidak ada satupun nas yang menyatakan sunnah mandi sebelum subuh. Memang ada klaim kesehatan, badan menjadi lebih segar, kulit menjadi lebih baik, pikiran menjadi fresh, dan pengaruh terhadap beberapa organ tubuh. Kesehatan memang ada. Tetapi yang lebih penting adalah klaim sunnah. Apabila tidak ada ajarannya, dalam Islam tidak boleh kita nisbatkan kepada sunnah. Dan memang ada manfaat secara kesehatannya dengan mandi sebelum subuh. Biasanya orang tersebut pola tidurnya akan bagus. Dia akan tidur lebih awal, kemudian tidurnya berkualitas, bangun dalam keadaan segar, dan memulai hari dengan keadaan yang fresh, sehingga manfaat kesehatannya ada. Nah, tetapi jangan sampai juga overclaim. Jangan sampai juga mengatakan dengan mandi sebelum subuh bisa mengobati kanker parah. Mandi sebelum subuh bisa mengobati gagal ginjal stadium akhir. Jadi intinya, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, silahkan ya, kita menyebarkan manfaat medis, manfaat ini, tetapi yang paling penting kalau tidak ada sunnahnya, jangan kita katakan sunnah, dan kita sampaikan sesuai dengan manfaatnya, dan tidak overclaim. Demikian kaum muslimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syafaat beberapa nabi yang ditolak oleh Allah. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syafa'u yang artinya genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam, demi yang genap dan yang ganjil. Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Disebut syafaat karena dia menggenapkan hak tunggal Allah dalam mengampuni hambanya. Ilustrasinya, satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka menuju surga hanyalah Allah. Namun terkadang Allah memberikan kesempatan bagi sebagian hambanya yang soleh untuk menyelamatkan keluarganya atau temannya atau muridnya sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga seolah sang hamba menggenapkan hak tunggal Allah dalam menyelamatkan manusia dari neraka. Sehingga ketika ada orang yang hendak menyelamatkan keluarganya agar diampuni Allah, berarti dia sedang memberikan syafaat kepadanya. Ada beberapa nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati kafir. Namun permohonan mereka ditolak oleh Allah. Di antaranya, 1. Permohonan ampunan Nabi Nuh alaihi salam untuk putranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surat Hud ayat 45 dan 46. Nuh sangat berharap anaknya selamat ketika peristiwa banjir itu. Namun anaknya lebih memilih untuk kafir, tidak mau mengikuti bapaknya. Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap anaknya diselamatkan. Namun Allah memutuskan anaknya ditenggelamkan. 2. Permohonan ampunan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ayahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Ibrahim bertemu ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajahnya Azar ada kotoran dan berdebu. Ibrahim mengatakan kepada Azar, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, jangan mengingkariku? Mulai hari ini saya tidak akan mengingkarimu," jawab ayahnya. Lalu Ibrahim mengatakan, "Wahai Rabbku, engkau telah memberi janji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Kesedihan mana lagi yang lebih berat dibandingkan kesedihan karena ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Bukhari. Ibrahim sangat berharap ayahnya masuk Islam. Namun ayahnya tetap berpihak pada agama paganis sehingga dia mati kafir. Ibrahim mencintai ayahnya dan berharap ayahnya bisa diampuni. Namun Allah menolak harapan Ibrahim untuk membela ayahnya karena dia mati kafir.

0: น
1: ramuan herbal.
2: Assalamualaikum Bib.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami punya masalah saraf kejepit. Kami mengalami sakit kaki kanan dari pantat, paha pedis, dan ketika rebahan atau tidur sekitar 2 jam, ketika mau bangun pinggang kanan sakit sekali seperti pinggang terkunci. Bagaimana agar tidak terjadi ngunci di pinggang dan nyeri tersebut dengan obat herbal apa atau makanan apa? Baik. Atau pantangannya apa saja gitu. Silakan. Baik. Dari hamba Allah ini.
3: Iya. Untuk hamba Allah yang Allah rahmati dan Allah sedang uji dengan sakit itu, sabar dan tawakal insyaallah. Itu masih bisa diatasi. Jadi itu masalahnya struktural.
2: Ya.
3: Maka pengobatannya harus struktural. Usahakan bisa berbekam, kiro, dan akupuntur lebih efektif, terutama di area yang sakit itu. Nah, ada teknik-teknik kiro, tarikan-tarikan kaki itu bisa diterapkan tuh. Ditarik kakinya dari, jadi suruh orang narik kakinya. Jadi tarik aja ke bawah, nanti kan longgar dia. Untuk apa? Untuk meluruskan atau menegangkan ya, untuk menegangkan, menarik, memantengkan saraf-saraf yang itu. Sebenarnya secara prinsip dasar itu tidak benar-benar terjepit. Cuma dia hanya tertekan oleh otot atau organ yang lain sehingga sirkulasi darahnya tidak lancar. Dan efek ngunci tadi itu salah satu bentuk pertanda cedera. Mungkin ada geser tulang atau geser tulang atau geser dislokasi sendi ya.
2: Yeah.
3: Kalau saran saya berbekam, kemudian aku puntur kiropraktik. Tapi kalau misalnya mau herbal, boleh dengan herbal-herbal untuk mengurangi rasa nyeri. Bisa dengan jahe, terus serai, daun salam direbus.
2: Ya.
3: Sesuaikan aja lah, misalnya serainya 2 batang, jahenya 1 jari, salamnya 3 lembar
2: direbus ya.
3: Kasih pandan boleh untuk pengurang nyeri saraf. Kasih kunyit boleh untuk antibiotiknya biar enggak ada peradangan. Rebus dengan 3 gelas aja, dengan 1 gelas dengan api kecil. Nah, itu diminum rutin 2 kali sehari.
2: Ya.
3: Kemudian kalau misal untuk menghindari makanan jelas yang jeruan-jeruan, satu, kedua,
2: minyak ya.
3: Ya sih, jeruan-jeruan itu kolesterolnya ya.
2: Kolesterolnya.
3: Terus kemudian asam uratnya hati-hati untuk makanan-makanan kayak sayur-sayur dari daun seperti bayam dan semacamnya, atau sawi yang daun-daunan pokoknya kurangi. Ditambah jauhi makanan-makanan yang kiranya bisa meningkatkan tensi.
2: Yeah.
3: Ya misalnya seperti kayak emping atau kalau untuk makanan yang bisa membantu, bisa pakai pete ya. Pete 4 butir itu pas lagi sakit-sakitnya diminum.
2: Bagus ya.
3: Makan lah 4 butir ya. 4 butir loh, bukan 4 lonjor. 4 butir aja.
2: Campur sambal biar enggak.
3: Iya, campur sambal boleh lah. Yang penting 4 butir maksimal sampai 5 atau biasanya sih sampai 10 butir sih maksimal untuk orang yang agak gemuk. Tapi kalau agak kurus 4 butir cukup.
2: Ya.
3: Jadi itu hanya dimakan atau hanya momen tertentu saja ketika sakitnya luar biasa. Itu insyaallah ya, membantu. Di satu sisi minumnya cukup. Jangan minum cukup itu artinya minum sesering mungkin tapi tidak sampai kebanyakan. Karena kalau kebanyakan nanti beseran kapok. Tegak satu gelas enggak, minum satu teguk taruh. Agar apa? Agar dehidrasi dalam tubuh terpenuhi.
2: Ya.
3: Jadi bukan kemudian terus ngelonggong banyak.
2: Kembung nanti
3: ya, kembung. Tapi ikhtiar kayak bekam, fasdu, bekam, akupuntur dan kiropraktik kayaknya memang harus dilakukan kalau ini. Enggak bisa kalau cuma di herbal-herbal.
2: Ya.
3: Demikian.
2: Baik, wa fiik barakallah. Mutiara nasihat.
4: Irah-irahan pengawasan niki judulnya nganti malah lali kula niki. Judulnya napa niki irah-irahan niku? Tentreming ati, tentreming urip. Al-hayatus sa'idah. Panguripan ingkang bagya mulya. Sebab wonten-wonten sawiji manungsa ingkang nggadahi penjangka, nggadahi Kegayuhan pengen manggihi gesang ingkang boten tentrem. Ngantos seperangane manusia niku dipun paringi asma tentrem. Enten benten sing asmane tentrem mriki. Wonten nggih. Padha le tangga kula berarti. Sing bakul suling mriki. Iku asmane tentrem ugi. Asma kinarya Jopo. Asma tentrem niki asma ingkang islami. Sebab asma ingkang islami niku mboten kudu Arab. Jeneng sing dudu Arab ning islami tuladanipun Adam, Idris, Ismail niku sanes jeneng Arab, Pak. Sebab Arab niku tedak turunipun Kanjeng Nabi Ismail niku bangsa Arab. Dadi Nabi Ismail niku Arab napa sanes? Sanes, sing Arab niku tedak turunipun Kanjeng Nabi Ismail. Ibrahim niku nggih sanes jeneng Arab. Mila wonten bahasa Arab Ibrahim niku mboten saged dipun kasroh. Ismail mboten saged dipun kasroh. Mboten wonten zahabtu ila Ibrahimi mboten enten. Zahabtu ila Ismaili mboten enten. Sebab niku nama ajam. Tentrem nggih mboten saged dipun kasroh. Zahabtu ila tentremi mboten enten. Tumang barang niku mboten kena dikasroh. Ila aina anta ana uridu an adhaba ila tumangi mboten enten. Sebab niku jeneng dudu Arab. Jadi nek sing kondo jeneng Islam iki kudu Arab, contohnya Ibrahim, Ismail niku kelentu ageng. Lan kula lan panjenengan sedaya mboten saged mangertosi kekelentuan kala wau menawi mboten kersa ngaji ngupati undhaing ilmi agami gayuh wimbuhing kaweruh babagan syariat agami Islam. Dipun sepat wonten mriki wala yanfa'u indallah lan ora ana guna paedae ana ngarsane Allah illa alqalbus salim kejaba ati kang selamat. Wonten mbah selamat mriki? Kata alhamdulillah mugi-mugi tansah pinaringan ayu ayom tentrem selamat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kama kaya dene kala kang wis didhawuhake Allah taala dening Allah subhanahu wa taala yauma bakal teko sawiji dina la yanfa'u ora ana guna lan paedae malun iku bondo dunya. Kalau wau kula nembe bibarke mawon jagong manten, Pak. Niku serah-serahane komplit. Wonten napa niki jenenge? Boga, wonten waspro, wonten redana, wonten kencana. Boga niku pangan, nggih, waspro niku sandangan, terus napa wau? Kencana niku emas. Komplit. Dadi gawan redana niku duit. Wis, serah-serahane komplit. Niku sedaya mboten wonten guna paedahipun. Mangke wonten satunggalipun dinten. Illa wala banun lan anak-anak uga ora ana guna paedahe. Bakal teko sawiji dina niku boga, wastra, kencana, redana, anak bojo niku mboten wonten guna lan paedahipun. Wonten dinten kala wau. Illa kejaba mantum rape manungsa atallaha kang mangarsa wonten ngarsanipun Allah. Sowan wonten ngarsanipun Allah bikal bin salim kanthi beto ati ingkang selamat. Ati ingkang selamat menika dawuhipun Allah mapan wonten surat Asy-Syu'ara ayatipun 88 dumugi 89. Wal qalbus salim ati ingkang selamat niku huwas salimu minal afat wal makruhat. Menika penggalih ati ingkang resik ingkang selamat saking rereget lan selamat saking perkawis-perkawis ingkang dipun gedingi. Ati ingkang tentrem lan ayem. Dados tiyang-tiyang ingkang benjang sowanten ngarsanipun Allah kanthi mbeto ati ingkang letek, ati ingkang kebak rereget, nalika gesang ten ngalam donya mboten pinaringan tentrem ayem, benjang ten akhirat ugi badhe nampi pidana pidendan lan pasiksan ingkang gegirisi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten niku. Kenging napa kok manungsa niku wonten ingkang gadahi ati sing resik, wonten ingkang gadahi ati sing lethek? Nggih krana tingkah polahipun manungsa piyambak. Ma asabakum min musibatin illa fabima fabima kasabat aidikum. Ora ana balak bebendu musibah sawiji kang tumiba ana awakmu kabeh kejaba krana tingkah polahmu dhewe. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mila irah-irahanipun menika tentreming hati, tentreming urip. Menawi panggesangan panjenengan niki tentrem ayem ten ngalam donya, insyaallah mangke ten akhirat ugi pinaringan tentrem lan ayem. Ampun biji mboten pareng gadahi penyangka bilih katentreman urip ten ngalam donya niki dipun napa nggih? Dipun pengaruhi dening kathahipun bondo donya. Mboten. Kathah tiang-tiang ingkang rejekinipun sumanding nggih kagungan puga waspro terus kencana terus redana nggih nek ngendikanipun simbah-simbah menungso niku kalakon nemoni urip sing tentrem nek duwe napa wisma napa melih turangga terus garwa terus kukila terus curiga niku jare tentreme wong Jawa duwe omah sing ngombo duwe bojo sing ayu moblong-moblong duwe kendaraan ingkang sae lajeng duwe curiga curiga niku napa keris gaman piandel napa kiai tunggul naga napa kiai naga kikik napa kiai sampluk kusuma singgot modot gitu lan pusaka-pusaka sanesipun sing nomor gangsal napa niku wae kukila Pak duwe manuk nek duwe manuk niku tentrem uripe dadi nek dereng kagungan manuk niku mboten mboten tentrem jarene niku niku pinangka kelangenan maknanipun nggih niku wonten leresi ning nggih mboten wonten leresipun sebab sekabeh perkara kadonya niku senadyan sampun dipun gadahi dening manungsa menawi mboten pinaringan ati sing tentrem nggih sedaya ingkang dipun gadahi niku ugi badhe muspra sia-sia tanpa guna lan paedah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Lajeng dipun sebat malih wa huwal qalbul ladzi laisa fihi siwa mahabbatullah. Ati kang selamat iku ati kang tansah kebak raos katresnan marang Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyah ma yubaidu minhu. Lan tansah ajrih, tansah sumelang, tansah wedi dumateng sekabehing perkawis ingkang nebihake piyambakipun saking Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang dipun wastani ati ingkang tentrem lan ayem. Caranipun gayuh kados pundi? Wonten mawarni-warni cara ingkang sampun dipun dawuhake dening Allah. Dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagem gayuh panggesangan ingkang tentrem lan ayem satemah benjang ten akhirat ugi badhe manggih rahayu wilujeng basuki bungah saklami-laminipun ingkang angka setinggal setunggal kok setinggal angka setunggal tarkuz dzunubi wal ma'asi minasyahawati wasyubuhat. Tarku menika nilarake ninggalake melajar nebih melayu ngadoh minat dhunub tarku dhunub ninggalake sekabehi tumindak dosa. Aning pripun menungso niku ajeng diparingi tentrem ayam dening Allah anggere dikandani iki dosa lho niku malah sami ngendika Allah dosa iki kek rupane apa. Nurut tak weruh rupane dosa ki apa? Apa abang apa ijo apa lorek? Kowe kok kandha dosa kaya wis ngerti rupane dosa. Enten mboten menungsa ngoten niku. Wong e ya teko rene. Alhamdulillah. Jadi nek diomongi dosa niku ora percaya karo dosa. Lah nek mati sesuk awake dhewe piye? Mati ya wis rampung turu penak ngleges. Ning kono ku wis penak turu, nek ora penak cenah do bali meneh. Ngoten niku jare. Nyatane dora bali berarti ning kono kan penak. Nggih. Kula le matur gampang, janjane wong-wong niku sing mati niku pengin bali, Pak. Podo karo awake dhewe sing pun kebacut urip ten ngalam donya panggesanganipun ketimplak-timplak niku janjane pengen bali. Wah, mbak aku mbok dibalekke ning wetenge mbokku wae ya. Mbangane urip sarwa rekoso. Jane kepengin ning carane mlebu neh lho kepiye? Nggih napa ten? Semanten ugi tiyang ingkang sampun nglampahi panggesangan ten ngalam kadonyan niki. Piyambakipun mboten sedo, mboten mati. Pindah alam kemawon, sederenge ten alam kandungan, pindah ten alam dunya, pindah ten alam barzakh. Niku pengen bali ten alam dunya, ning mboten saged. Sebab kesempatan gesang wonten saben-saben alam niku namung sawiji. Jenengan gesang ten alam kandungan nggih mung pisan niku tok. Miturut syariat agama Islam mboten wonten sing diarani titisan niku mboten wonten. Jadi menungso sing pun nate urip priyen, pun mati niku nitis melih, dilahirke melih ten ngalam donya. Niku mboten wonten miturut agami Islam. Wah, si pulangnya titisane Batman upamane ngoten. Nek biyen jenenge Batman saiki codot upamane. Niku mboten wonten Pak, titisan Batman, titisan wali sinten mboten wonten. Sebab manungso gesang ten alam kandungan namung sepisan ten alam donya nggih mung sepisan, ten alam barzah sepisan. Terus ngantos dumugi mangke piyambakipun lumebet wonten swarga napa ten neraka. Qala Ibnul Qayyim. Imam Ibnu Qayyim satunggalipun ulama nggih dwijawara ingkang kondang misuwur Jayeng Bawono. Piyambakipun nate paring pangandikan Qala Thabit bin Qurrah. Thabit bin Qurrah nate dawuh rahatul jismi fi qillati ta'am wa rahatul ruhi fi qillati al-asam. Entenge raga iku kanthi mangan sithik. Nek mangan sithik ragane dadi enteng. Wa rahatul ruh e wondene entenge jiwa jiwangga. Entenge roh niku fi qillati al-asam. Kandi ninda akit dosa sing sithik. Saya sekedhik daharipun saya enteng raganipun. Niku kaidah asal. Hukum asline ngoten niku. Sebab mangke wonten seperangane manungsa niku mangane akeh dokoh ning ya awake cilik. Enten mboten niku? Wonge teko rene ya. Dadi mangane akeh ning awake iki ya cilik ngoten. Niku keluar dari kaidah asal. Ning rata-rata menungso menawi daharipun kathah nggih raganipun nggih abot. Ngoten. Semanten ugi ati ingkang tentrem ayem, jiwa lan ruh ingkang sae, ingkang enteng, ingkang khusyuk nalika jiwa lan ruh kala wau sekedhik anggenipun nindakake dosa. Kula dados kemutan para jamaah sedaya, cariyosipun wonten padang mahsyar nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam nyariyosake kahanan panggesangan ten mahsyar. Mahsyar niku donya sapitu, langit sapitu digelar dados setunggal kanggo nglumpukake menungso sak ngalam donya. Diadili setunggal mbeke setunggal. Saderenge pun dipun adili dening Allah, manungso niku sami nemai balak bebendulan musibah wonten mahsyar niku. Nggih, krana tumindak dosa ingkang sampun ditindakake. Srengenge niku dipun damel cerak. Menungso kelelep dening keringetipun piyambak. Wonten sing kelelep sak polok, wonten sing sedengkul, wonten sing sak irung. Sedaya menungso sami susah, sami ajrih lan nyuwun didongaake syafaat dening Nabi Adam. Nabi Adam sela, sewonten ngarsanipun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku le sela ngeten iki, aku ku ya ora iso cah njaluke syafaat kanggo sira kabeh semene akeh ana ngarsane Allah, aku ora duwe wewenang. Sebab apa? Sebab biyen ning alam donya aku tahu goroh ping telu. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam sadangunipun gesang ten alam donya niku namung nate tumindak goroh kaping 3. Mila ruhipun, jiwanipun nggih manah lan penggalihipun Nabi Ibrahim niku tansah tentrem lan ayem mung dosane sithik. Ming 3 tok niku menpun diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Saya kathah maksiatipun, saya kathah gorohipun, nggih roh niki saya kraos aurat, Pak. Mboten khusyuk, sarwa gelisah, bingung, punek lan judeg. Panjenengan menawi nate maos serat kala tidho niku isine wong punek niku. Bingung. Keliwung-liwung. Nggih. Ananging Nabi Ibrahim dosanipun namung cacah pinten? 3. Mila piyambakipun saged ndongaake nyuwunake syafaat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dipun ngendikaake malih dening Thabit bin Qurrah, warahatul lisan fi qillatil kalam, lan entenge ilat iku nalika sithik ngomongi. Menungso niku saya kathah anggenipun ngendika saya kraos awrat niku. Ilatipun, lisanipun. Sebab saya kathah ingkang dipun suwuni pertanggal jawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Niki pinengko pepeling kagem tiyang-tiyang ingkang penganut aliran lambiturah.com. Nggih. Senengane ngumbar ilat ten pundi-pundi. Ilate landhep. Lidahnya tajam seperti silet. Nek kon ngrasani tanggane sregep kaya wong nampa gaji. Jadi ilate niku landhep, lambene landhep. Maknane napa? Seneng goroh, seneng ngrasani, seneng ngapusi. Jadi mengke panitia sapi kurban niku mboten sah ngasah golok. Niku tanggane sing ilate landhep, lambene landhep niku kon beleh sapi ngeten kemawon. Ngira sapine mati. Utawa sapine dipisui mengira mati. Sebab ilate landhep.
0: Wadzunubu lil qalbi bimanzilatis sumum.
4: Lan tumindak dosa maksiat iku marang ati kaya dene wisa, kaya dene racun. Jadi tumindak maksiat lan dosa niku paribasanipun tiyang ingkang senengane nyebar wisa nandur tunggak kemaduh nglincipi cara ngapapak. Janjane ati niki tentrem ayem ananging krana kula lan panjenengan sedaya asring nindakake dosa niku dosa-dosa niku malih kados dene napa kuwi wisolan racun ingkang ngregeti ruh ati penggalih kula panjenengan sedaya. Pramila saking menika nalika awake dhewe iki nggadahi penjongko pinaringan panggesangan ingkang tentrem lan ayem, wiwit dalu niki kedah nggadahi niat ingkang kiyat ninggalake tumindak dosa lan maksiat ingkang alit utawi ingkang ageng.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Siang.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 9 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
7: Ustadz Abdullah Zain MA Hafizahullah
5: dengan pembahasan materi yang berjudul Terserah Allah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara majelis ilmu yang kita harapkan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, sebagaimana yang termaktub di belakang saya, materi kita hari ini judulnya adalah Terserah Allah. Barangkali pernah ada di antara kita atau kita pernah menemui seseorang yang divonis oleh dokter untuk diamputasi. Untuk diamputasi. Dipotong entah tangannya, entah kakinya, entah apa lagi? Kepalanya. Ya enggak mungkin lah, kepalanya mati. Entah tangannya, entah kakinya. Pasti dia akan merasa berat, itu pasti. Gak mungkin gak berat. Akan tetapi mau tidak mau dia akan menerima. Ketika ditanya, kenapa kamu mau mengorbankan anggota kamu yang sangat berharga, anggota tubuh kamu yang sangat berharga, dia akan mengatakan, ya memang sudah keputusannya dokter seperti itu. Apa kamu gak takut keputusan dokter itu keliru? Ya gak mungkin lah, atau kemungkinan kecil. Ini kan hasil dari observasi dari dokter-dokter yang ahli, terkenal. Mereka jarang keliru atau bahkan selalu berhasil operasinya. Kenapa dia bisa begitu yakin dengan keputusan dari dokter terahli, yang seahli-ahlinya dokter, ada kemungkinan untuk keliru apa enggak? Ada enggak? Ada. Walaupun mungkin dari satu dokter ke dokter yang lainnya kemungkinan kelirunya akan berbeda-beda. Ya kalau dokternya dokter abal-abal yang buka malpraktek, ya lebih banyak kelirunya. Tapi kalau dokter ahli mungkin ya jarang keliru, tapi kan peluang keliru masih tetap ada. Aneh sebagian orang ketika bisa menerima keputusan dari dokter ahli yang ada peluang untuk keliru sekian persen, tapi subhanallah kadang-kadang dia tidak bisa menerima keputusan dari zat yang tidak mungkin keliru dan tidak akan pernah keliru. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh, sebagian orang menerima dengan sepenuh hati keputusan dokter, akan tetapi dia sulit untuk menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup di dunia tidak akan lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dan inilah salah satu prinsip keimanan. Orang tidak akan dianggap beriman kecuali setelah dia meyakini takdir Allah. Dan takdir Allah itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, dan yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang terakhir, engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maksudnya adalah baik di mata kita, buruk di mata kita. Contoh, takdir yang enak di mata kita, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fisik yang sempurna. Itu enak, ya. Atau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap anggota tubuhnya. Atau ada di antara kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk fisik yang masya Allah, kulitnya putih, bersih, postur tubuhnya apa? Atletis, gitu kan? Ya. Itu takdir yang enak. Takdir yang enak juga, alhamdulillah rizkinya selalu lancar. Takdir enak juga mendapatkan pasangan, bapak-bapak mendapatkan ibu yang ya cantik. Ibu-ibu mendapatkan pasangan bapak yang ganteng, ya. Itu takdir yang enak. Takdir yang enggak enak kayak apa, Ustaz? Contohnya, dilahirkan dalam keadaan fisik tidak sempurna. Mungkin kurang salah satu anggota tubuhnya atau kelebihan anggota tubuh. Ya, ada enggak kelebihan anggota tubuh? Ada. Tangan biasanya 5, jari-jarinya ini 6, ya. Takdir yang enggak enak. Termasuk takdir yang enggak enak juga, mungkin kita ditakdirkan oleh Allah punya postur tubuh ya, ya pas-pasan. Ya. Enggak dikatakan cebol ya, pas-pasan lah gitu. Atau ditakdirkan punya kulit, masya Allah, sawo, kematangan, ya, menjadi pembalap pemuda berkulit gelap. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak enak. Atau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dapat rezeki tapi rezekinya seret. Atau dapat pasangan tapi pasangannya tidak sesuai dengan kriteria yang kita bayangkan. Bapak-bapak dulu saya yakin ketika akan nikah bayangannya, atau ketika masih bujangan bayangannya, saya akan dapat istri yang cantik, apalagi soleha. Anak bukan tanya ibu-ibu, anak tanya bapak-bapak. Ya, cantik, soleha, apalagi pak? Kaya. Kaya. Ya, terus? Anak semata wayang kaya apa enggak? Kalau miskin sama aja, ya, kaya, soleha, hafizoh, pinter masak, ya. Ternyata seluruh bayangan itu setelah menikah buyar. Ya. Sama juga ibu-ibu juga seperti itu, bayangannya nanti saya pengen nikah sama seorang suami laki-laki yang ganteng, yang baik hati, yang penyayang, yang kaya. Tapi ketika menikah tidak seperti apa yang diharapkan dahulu. Takdir yang enggak enak. Orang hidup di dunia dia akan menghadapi seluruh ini, yang enak maupun yang tidak enak. Dan dua-duanya sama-sama ujian. Dua-duanya sama-sama ujian. Cuman biasanya orang itu akan sulit untuk menerima ketika mendapatkan takdir jenis yang kedua. Takdir yang enggak enak.
9: Kalau mendapatkan takdir yang enak bisa ridho. Tapi kalau mendapatkan takdir yang enggak enak sulit untuk ridho. Contoh, ya, kumpulan keluarga arisan. Nah, kumpulan keluarga arisan. Ternyata namanya disebut dapat arisan. Ya. Dapat berapa? Kayak arisan biasanya dapat berapa? Ya tergantung. Tergantung berapa iurannya. Ada yang arisan dapat 5 juta misalnya, ada yang arisan dapat 1 juta. Alhamdulillah 5 juta. Ridho enggak dapat arisan? Ridho enggak? Ridho. Masukkan ke tas, naik mobil, naik motor atau naik angkot, begitu pulang sampai di rumah ternyata tasnya di bawahnya itu bolong. Alias jatuh di tengah jalan. Begitu tahu ridho enggak? Ridho enggak? Nah, inilah ujiannya. Maka judul kita hari ini adalah terserah Allah. Apa maksudnya Ustaz terserah Allah? Maksudnya adalah apapun yang Allah berikan kepada kita, terserah. Kita tidak akan menuntut kepada Allah. Kita tidak akan protes kepada Allah. Dan kita akan berusaha menerima 100% apa yang Allah takdirkan kepada kita. Terserah Allah. Kenapa Ustaz? Kita harus mengatakan terserah Allah. Kenapa kira-kira? Alasannya apa? Alasannya apa? Gak ada alasan. Ketentuan. Lah iya, emang kenapa? Kalau Allah menentukan terus kenapa? Hamba sahaya. Bagus. Ada yang lain? Karena kita KTP-nya Islam. Karena kita KTP-nya Islam. Loh emang kenapa Ustaz? Kalau kita mengaku beragama Islam, apa sih artinya Islam? Berserah diri. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mengaku beragama Islam, kita harus berserah diri, terserah Allah apa yang Allah tentukan buat kita. Itu namanya seorang muslim. Kalau kita masih protes sama Allah Azza wa Jal, enggak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita ini belum serius di dalam berislam. Kalau kita memang betul-betul mengaku beragama Islam, maka apapun yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menerima apapun takdir Allah Azza wa Jalla. Ini alasan utamanya. Jadi kalau ditanya, kenapa kita katakan terserah Allah, alasannya karena kita agamanya Islam. Dan Islam artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Ini alasan utamanya. Alasan berikut

0: karena kita beragama Islam. Dan Islam itu salah satu artinya adalah berserah diri. Dalilnya apa itu Ustaz? Ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125. Nanti bisa dibuka di rumah surat An-Nisa ayat berapa? 125. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Allah Azza wa Jalla mengatakan, siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini alasan utamanya. Alasan berikutnya, kenapa kita harus katakan terserah Allah? Alasan berikutnya adalah karena ketika kita menjalani itu, kita akan mendapatkan keuntungan secara duniawi maupun secara ukhrawi. Kita mulai yang duniawi dulu apa ukhrawi dulu? Terserah anak. Bukan terserah anak, terserah Allah. Ya betul, dalam hal ini terserah anak. Ya. Alasannya, kita akan mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Apa keuntungan tersebut? Kita mulai dari keuntungan duniawi. Yang pertama, keuntungan orang yang senantiasa mengatakan terserah Allah. Yang pertama, alasannya, apapun takdir Allah, itulah yang terbaik. Keuntungannya, bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Salah satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa ketika Allah menakdirkan apapun kepada kita, kita harus meyakini, seyakin-yakinnya, bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Dalilnya apa itu Ustaz? Dari mana kita mengetahui bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik? Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi dan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ajibtu lil mu'min." Nabi SAW mengatakan, aku kagum terhadap orang yang beriman. Jadi Nabi SAW terkagum-kagum melihat orang yang beriman. Kenapa wahai Nabi, engkau terkagum-kagum? Inna Allah la yaqdi qada'an illa kana khairan lahu. Orang yang beriman, kata Nabi SAW, tidaklah ditakdirkan sesuatu untuknya oleh Allah, melainkan sesuatu itu pasti yang terbaik untuk dia. Ini dalilnya bahwa takdirnya Allah untuk kita orang yang beriman pasti yang terbaik. Walaupun mungkin kita nggak paham bahwa itu baik. Contoh berobat belum sembuh. Secara hitungan manusiawi baik nggak? Baik nggak? Enggak. Yang bujangan, masih ada yang bujangan di sini? Masih ada? Masih. Nah. Ngelamar ternyata tolak. Nah, sakit enggak hatinya?
1: Sakit.
0: Ya. Usaha bisnis gagal. Sudah nanam modal besar-besar ternyata gagal, rugi. Ya. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah itu yang terbaik. Sekalipun kita belum paham bahwa itu baik. Kita nggak tahu apakah itu baik atau tidak. Belum sadar bahwa itu baik atau tidak karena keterbatasan ilmu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 216 tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian. Sakit, siapa yang suka sakit? Ada nggak yang suka sakit? Ya ada. Semua kita benci sakit. Akan tetapi bisa jadi sakit itu baik buat kita. Mungkin nggak sakit baik buat kita? Mungkin nggak? Mungkin. Betapa banyak orang yang tobat ketika sakit. Baru sadar rokok itu berbahaya ketika sudah kena

0: jantung. Kalau enggak kena jantung, enggak berhenti-berhenti rokoknya. Akhirnya dikasih sama Allah jantung. Maksudnya sakit jantung gitu. Ya, dikasih sama Allah sakit jantung, baru sadar, oh ternyata rokok tuh enggak baik buat saya. Akhirnya berhenti, berobat. Begitu sembuh, merokok lagi. Berarti enggak mengambil hikmah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu jelek buat padahal itu baik buat kalian. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kalian itu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu jelek buat kalian. Contohnya rezeki yang banyak. Suka enggak?
1: Suka.
0: Antum kalau misalnya kerja nih, disuruh milih antara yang sebulan gajinya 10 juta sama yang sebulan 1 juta, milih yang mana? 10 juta kan? Iya enggak? Iya enggak? Ada yang mungkin ada yang milih 1 juta? Kayaknya enggak, sama kita kayaknya ya. Ya. Semuanya pengen, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita diterima di perusahaan yang gajinya cuma 1 juta dan kita enggak diterima di perusahaan yang gajinya 10 juta. Kenapa? Karena Allah itu membagi rizki kepada hambanya bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah membagi rizki sama kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita, masing-masing dari kita pengen jadi orang kaya, iya kan? Coba anda tanya sama antum, ada nggak di antara antum yang pengen jadi orang miskin? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya pengen jadi orang kaya. Iya kan, itu keinginan kita. Anak tanya, antum semua orang kaya? Enggak. Berarti kan enggak sesuai dengan keinginan kita kan? Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki kepada kita bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya untuk kita. Dan bisa jadi apa yang kita sukai itu jelek buat kita. Betapa banyak orang-orang yang disayangi sama Allah dengan diberi kemiskinan, dia enggak suka. Iya. Yeah. Akan tetapi Allah tahu kalau orang ini dikasih kekayaan, dia bakalan lupa kepada Allah Azza wa Jal. Karena waktunya habis buat ngitung, receh. Itu saking banyaknya recehnya itu sampai gak sempat untuk ke masjid. Padahal dahulu ketika masih miskin, Masya Allah, ya, selalu ke masjid. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kasih dia kemiskinan. Kenapa Ustaz kadang-kadang kita nggak paham? Bukan kadang-kadang, sering kita nggak paham. Jawabannya karena keterbatasan ilmu kita. Ada yang hafal doa istikharah di sini? Ada yang doa hafal istikharah? Hafal nggak? Allahumma. Allahumma, masa nggak hafal Allahumma? Hafal Ustaz. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir. Ya Allah, engkau itu maha kuasa dan aku enggak punya kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam. Dan engkau ya Allah tahu, ana enggak tahu. Ini pengakuan. Bentuk pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa kita ini enggak tahu, yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita enggak tahu? Karena kita sudah terbatas pengetahuannya. Semua pengetahuan kita terbatas. Karena terbatas pengetahuan kita, maka pilihan kita pun peluang untuk kelirunya sangat besar. Keliru memilih pasangan, ya. Keliru memilih pekerjaan, keliru memilih jenis bisnis, keliru memilih partner bisnis, keliru memilih kendaraan. Itu semuanya ada peluangnya. Kalau misalnya kita ingin hidup dengan enak, maka yakinlah bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, pasti itulah yang terbaik buat kita. Ketika kita sudah nanam saham, nanam modal, ternyata bisnisnya gagal, langsung kita katakan inilah yang terbaik dari Allah SWT. Jadi ini keuntungan yang pertama. Keuntungan duniawi yang pertama yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa mengatakan terserah Allah, dia akan mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, merupakan buah dari yang pertama. Hatinya akan terasa tenang. Hatinya akan terasa nyaman ketika dia senantiasa mengatakan terserah Allah. Kenapa Ustaz? Karena ketika dia menghadapi segala ujian, dia serahkan itu semua kepada Allah, sehingga hatinya mudah untuk menerima apapun takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih sakit, dia katakan, ini sudah takdir dari Allah. Dikasih kecelakaan sama Allah, ini sudah takdir Allah. Dikasih gagal bisnis oleh Allah, ini sudah takdir Allah. Sehingga dia menghadapi ujian ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang lapang. Bedakan antara orang-orang yang tidak bisa menerima takdir Allah. Pasti hidupnya tidak tenang. Orang Jawa mengatakan selalu ngeresula. Apa ngeresula? Ngeresulo. Selalu mengeluh. Ya, selalu menggerutu. Hari-harinya enggak lewat dari dikit-dikit. Tapi kalau orang yang beriman, subhanallah. Ya. Dia lihat ada dua orang yang sakit, ya, ada dua orang yang sakit. Satu kamar mungkin ada dua bed, penyakitnya sama. Penyakitnya sama. Si A dan si B. Akan tetapi si A ini selalu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dikit. Si B isinya cuma sakit, sakit. Padahal dia ngomong sakit, ya tidak akan mengurangi sakit. Ya. Pernah enggak ada survei yang membuktikan kalau orang ngomong sakit-sakit itu bakalan sembuh? Nah, tambah sakit malah. Si A kenapa bisa seperti itu? Karena dia menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Sehingga hatinya terasa tenang. Ya. Hatinya terasa nyaman dengan apa yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Warda bima qasamallahu lak." Ridolah kalian dengan apa yang Allah bagikan kepada kalian, takun aghnan nas. Niscaya kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak duitnya. Orang yang paling kaya adalah orang yang bisa menerima berapapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi orang yang kaya adalah orang yang menerima berapapun yang Allah berikan kepada dia. Hari ini, Masya Allah, dapat dagangan dapat untung 50 ribu, kita katakan, alhamdulillah. Esok harinya dapat untung 100 ribu, kita katakan, alhamdulillah. Esoknya dapat untung 150 ribu, kita katakan, alhamdulillah. Keesokan harinya dapat 10 ribu, kita katakan, benar nih, benar. Semoga nanti praktek ya. Ya, anak nggak doakan nanti besok dapat 10 ribu. Nah, cuman kalau besok dapat 10 ribu, ucapkanlah alhamdulillah. Warda bima qasamallah. Ridolah, terimalah apa yang dibagikan oleh Allah kepada kalian. Takun agnan nas. Kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Dan iblis paling gak suka kalau manusia seperti ini. Makanya iblis akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya kita ini gak rela dengan takdirnya Allah. Ada sebuah hadis yang nanti akan terulang insya Allah, yang diriwayat oleh Imam Muslim, yang sering kita baca, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dha'if. Mu'min yang kuat lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi kullin khair, masing-masing punya kebaikan. Mukmin yang lemah punya kebaikan, mukmin yang kuat punya kebaikan. Walaupun kebaikannya mukmin yang kuat lebih besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kalian. Entah itu yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Kemudian Allah Nabi SAW mengatakan wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ya. Jadi Nabi SAW kemudian mengatakan wasta'in billahi wa la ta'jaz. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kalian bersikap lemah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in asabaka syai'un, seandainya kalian ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kalian terkena sesuatu, janganlah kalian mengatakan andaikan. Jangan berandai-andai. Ya, seandainya. Seandainya anak enggak kesini, maka anak enggak akan kayak gini. Ya. Contoh, siapa yang rumahnya di... Ini Jakarta mana nih? Selatan. Siapa yang rumahnya di Jakarta Pusat? Ada enggak di sini? Enggak ada. Subhanallah. Yang di Jakarta, ada. Nah, kalau udah di Jakarta Pusat, mau ke Jakarta Selatan, lewat mana? Yang paling sering? Lewat? Sunter. Lewat apa? Yang keras dong. Kuningan. Ya, lewat Kuningan. Ada jalan lain gak selain Kuningan? Ada, apa? Apa? Manggarai. Ya. Biasanya lewat Kuningan. Biasanya lewat Kuningan. Mau ke Jakarta Pusat lewat mau ke Jakarta Selatan lewat Kuningan. Terus gitu. Suatu saat dalam hati pengen dia, sekali-kali kayaknya pengen lewat Manggarai. Ternyata lewat Manggarai bukan hanya macet, kecelakaan. Naik motor jatuh, motornya lecet-lecet, tubuhnya lecet-lecet, masuk rumah sakit. Kalau orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan seandainya. Coba kalau lewat Kuningan. Ini kalau orang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, dia akan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah. Kenapa Ustaz? Karena gak ada yang menjamin kalau kita lewat Kuningan gak bakalan kecelakaan. Bisa jadi kalau Anda lewat Kuningan bukan hanya kecelakaan lecet-lecet, tapi kecelakaan dan patah tulang. Bukan cuma lecet. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sayang sama kita, Allah Azza wa Jalla tumbuhkan di dalam hati kita keinginan untuk lewat jalan lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza." Kalau seandainya kalian tertimpa sesuatu, jangan sekali-kali kalian mengatakan andaikan saya melakukan seperti itu, niscaya tidak akan seperti ini. Terus yang betul bagaimana? Walakin kul, akan tetapi katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah. Dan Allah terserah dia menakdirkan apapun. Kenapa Ustaz? Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kata-kata andaikan itu membuka pintunya syaitan. Coba bayangkan, antum kecelakaan, masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Datang-datang istri langsung ngomong, mas, ngapain sih pakai lewat? Apa tadi? Manggarai. Ngapain sih iseng Ahmad lewat Manggarai? Kan biasanya lewat Kuningan. Bayangkan, ini kita lagi sakit, disemprot pula sama istri. Kira-kira suaminya marah nggak? Marah, lagi sakit digituin, akhirnya timbul cekcok. Itulah pintu setan. Ya, seharusnya istri datang langsung dielus-elus, sabar mas, sabar. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Enak kalau kayak gitu. Ya. Hatinya akan terasa nyaman, akan terasa tenang. Dan orang yang tidak menerima takdir Allah tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Sebagian orang mengira bahwa iman itu hanya sholat,
1: hanya puasa, hanya zakat dan seterusnya. Enggak. Iman di dalam agama kita itu cakupannya sangat luas. Di antara cakupan iman adalah iman dengan takdir. Dan orang tidak akan pernah merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, tenangnya hati kalau dia belum bisa menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya salah seorang sahabat yaitu Ubadah bin Samit pernah memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman. Engkau itu tidak mungkin akan bisa merasakan manisnya iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kamu tidak akan pernah merasakan manisnya iman kecuali setelah engkau meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan kepadamu tidak akan pernah luput darimu, dan apapun yang Allah tidak takdirkan maka engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh dia Al-Maqdisi. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Akan mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, hatinya akan tenang. Yang ketiga, akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Orang beriman diajarkan di dalam agama kita untuk selalu memiliki benang merah dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam agama kita hampir setiap aktivitas itu ada zikirnya. Hampir setiap aktivitas ada zikirnya. Contoh, mau makan, baca apa? Bismillah. Habis makan, baca Alhamdulillah. Tak. Alhamdulillah di at'amani hadha warzaqanihi min ghairi haulin minni walahu. Mau masuk masjid, ada doanya? Ada. Antum baca enggak tadi? Kayaknya lupa nih. Lupa apa enggak tahu. Baca apa? Bismillah. Baca bismillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Ketika keluar nanti, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Hampir seluruh aktivitas ada doanya. Di antara doa yang diajarkan dalam agama kita adalah ketika musibah. Ketika mendapatkan musibah, apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kelanjutannya? Ada enggak kelanjutannya? Allahumma jurni fi musibati. Terus, wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilnya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat berapa? 155 sampai 157. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang musibah, maka Allah menyebutkan orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, dia akan mengatakan inna lillahi. Apa artinya? Kita ini semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita juga akan kembali kepada Allah. Cuman sayangnya banyak di antara kita betul mengucapkan itu. Cuman kebanyakannya mengucapkannya kalau ada orang meninggal. Pernah enggak antum kehilangan sandal? Inna lillahi raji'un. Ada enggak? Orang yang di sampingnya, siapa yang meninggal? Iya kan? Karena selama ini image-nya inna lillahi itu adalah untuk orang meninggal. Padahal ayatnya sifatnya umum. Ayatnya sifatnya umum. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah. Musibah apapun. Kehilangan sandal musibah enggak? Musibah. Kehilangan sandal musibah. Inna lillahi wa inna raji'un. Banyak di antara kita mengucapkan kalimat ini, mengucapkan, akan tetapi kurang meresapi makna yang ada dalamnya. Ada sebuah kisah yang sering saya bawakan. Ini hadis yang diriwayatkan. Kisah itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang kisahnya Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim. Bagus. Abu Talhah sama Ummu Sulaim. Pada suatu hari Abu Talhah ini dan Ummu Sulaim diuji oleh Allah, anaknya sakit. Sakit keras. Sakit keras. Karena ada satu kepentingan, maka Abu Talha harus meninggalkan rumah karena keperluan yang mendesak. Ketika Abu Talha keluar, ternyata anaknya meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim sebagai seorang istri yang salehah, dia mengatur siasat bagaimana caranya supaya Abu Talha ketika pulang dia tidak kaget. Ya. Maka Ummu Sulaim pun pesan kepada seluruh keluarganya, jangan ada yang mengabari Abu Talha bahwa anaknya sudah meninggal. Biar saya yang nanti ngatur bagaimana cara menyampaikannya. Ternyata betul. Ketika Abu Talha pulang, tanya, gimana anak kita? Alhamdulillah sudah baikan. Ya, alhamdulillah sudah baikan. Ya, tadi batuk-batuk, sekarang udah tenang sekali. Gak batuk-batuk lagi. Ya, gak mungkin batuk-batuk. Kalau batuk-batuk, berarti hidup lagi. Ya. Akhirnya, dan Ummu Sulaim gak cukup hanya itu. Dia menyiapkan makanan. Ya, menyiapkan makanan yang lezat untuk suami. Sehingga Abu Talha pulang, lapar, langsung makan. Kayak gak ada apa-apa. Memang dia pikir gak ada apa-apa. Makan kenyang. Gak cukup sampai di situ. Ummu Sulaim berdandan. Yeah. Ummu Sulaim berdandan secantik-cantiknya. Orang baru bepergian biasanya kan kangen sama siapa? Sama istrinya. Sama istri dan anaknya. Akhirnya subhanallah, malam itu bukan hanya berdandan, bukan hanya makan kenyang si Abu Talha, sampai melakukan hubungan suami istri. Sudah tenang. Orang habis bepergian kan sudah kenyang, sudah melakukan hubungan sama istri, sudah selesai. Baru ketika tenang itu, Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kalau misalnya ada orang nitip sesuatu sama engkau, ya, kemudian dia pengen mengambil titipannya itu, apakah pantas dan boleh bagi kita untuk menolaknya? Ya enggak lah, itu kan bukan barang kita. Kata si Abu Talha kepada istri. Enggak, benar nih, iya. Kalau ada orang larang gimana? Ya enggak boleh, salah. Ya ketika Ummu Sulaim melihat suaminya ini sudah terjerat. Ya. Sudah terjerat dengan apa yang dia sampaikan tersebut dalam tanda kutip. Maka Ummu Sulaim pun mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya titipan yang Allah berikan kepada kita sudah diambil oleh Allah Azza, alias anak kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Tenang. Ya. Istri antum kayak gitu enggak? Hah? Kayak gitu enggak? Insyaallah. Ya. Semoga. Ya. Semoga seperti itu. Sebagian istri enggak. Begitu pulang, Pak, mati. Apanya yang mati? Ya. Lihat bagaimana orang itu kalau zikir, ya, zikir dan zikirnya itu diresapi, akan ngefek. Ya, akan ngefek kepada perilakunya. Kenapa banyak orang zikir tapi perilakunya, ya, tidak sesuai dengan zikirnya? Kerajinan dia dalam berzikir itu tidak tercermin dalam perilaku kesehariannya, karena dia zikirnya sekedar zikir. Tidak diresapi maknanya, enggak seperti Ummu Sulaim yang dia betul-betul memahami arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus lanjutannya apa? Allahumma jurni fi musibati. Artinya, ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini. Nanti kita akan jelaskan keuntungan yang ini. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini. Kemudian ini akan kita katakan, wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik. Berilah ganti yang lebih baik. Dalilnya doa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amara Allahu. Seandainya muslim ketika mendapatkan musibah, dia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Seandainya seorang mukmin ketika mendapatkan musibah dia mengucapkan doa tersebut, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah pasti akan kasih ganti yang lebih baik. Makanya subhanallah, ini perlu kita hafal ini. Jadi antum kehilangan sandal, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musimati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah kasih ganti yang baik. Ini ada sandal lebih bagus nih sampai. Bukan gitu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya nanti mungkin Allah akan ganti. Ya, ada orang teman, mungkin dia jualan sandal, dia tawarin sandal buat kita lebih bagus. Mungkin. Ya. Makanya salah seorang sahabiyah yang bernama Ummu Salamah. Kalau tadi Ummu Sulaim, ini Ummu Salamah. Ini kisah disebutkan dalam Sahih Muslim. Ummu Salamah ini punya suami namanya Abu Salamah. Iya kan Ummu Salamah. Suaminya kan Abu Salamah. Ya. Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini meninggal dunia. Gugur di medan pertempuran. Sedih. Sedih kehilangan suaminya yang sangat soleh. Diingatkan sama beberapa temannya, wahai Ummu Salamah, jangan lupa baca doa yang diajarkan dalam agama kita. Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah kasih ganti yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah baca doa ini, dia mengatakan, apakah ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, kata istrinya, Abu Salamah ini orang yang baik sekali sama saya. Saya pikir gak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah itu rumahnya pertama kali yang diinjak oleh Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Jadi Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, pertama kali rumah yang ditinggali rumahnya Abu Salamah. Ya. Ini manusia yang sangat baik. Akan tetapi Ummu Salamah tetap dia mengamalkan doa tersebut. Dan dia mengamalkannya dengan penuh penghayatan. Ternyata apa? Allah kasih ganti Ummu Salamah dengan yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilamar sama Rasulullah SAW. Bayangkan. Dilamar Pak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum bapak-bapak kalau ditinggal mati, ditinggal wafat oleh istri, ya, doa. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Siapa tahu dikasih istri yang lebih kaya, yang lebih soleha, yang lebih cantik. Sama ibu-ibu juga seperti itu. Ya. Jadi gak ada istilah kita ini harus sehidup semati, omong kosong. Ya, yang ada itu adalah sehidup mati sendiri-sendiri. Mana ada mati bareng-bareng. Ya, maksudnya kalau kita misalnya antum nih cinta banget sama istri, istri meninggal, antum mau nemenin di kuburan? Gak mau. Istri juga sama. Jadi gak usah lah pakai terlalu apa? Lebay. Gak usah terlalu lebay sehidup semati. Ya. Mak, kita sehidup mati sendiri-sendiri. Gak usah ngomong sehidup semati. Ya. Kayaknya belum pernah nemu saya. Kayaknya belum pernah nemu ada orang betul-betul setia sampai masuk ke kuburan. Nemeni suaminya atau istrinya kayaknya gak ada. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Dan tiga ini sifatnya duniawi. Sifatnya duniawi. Nah sekarang keuntungan yang sifatnya ukhrawi. Apa keuntungannya kalau orang mengucapkan terserah Allah dan keuntungan itu bersifat ukhrawi? Jadi berarti udah tiga ya. Sekarang kelanjutannya berarti yang keempat. Yang keempat, keuntungan ukhrawi akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu bersifat atau berbentuk surga ya dari Allah Azza wa Jalla dan ridho. antara ridho sama surga ini besaran mana? Lebih istimewa mana antara dapat surga sama dapat ridho Allah? Ridho? Yakin? Itu mau dapat ridho enggak dapat surga? Yang enggak mungkin, orang udah dapat ridho yang pasti dapat surga, ya. Dalilnya apa Ustaz kalau ridho? Sebelum kita bicara masalah ridho, kenapa Ustaz kalau orang mengatakan terserah Allah itu akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah? Jawabannya karena dia telah menjalankan keimanan. Ya, telah menjalankan keimanan. Karena terserah Allah ini kan bagian dari iman kepada takdir. Jadi ketika dia mengucapkan ini, kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia sedang mempraktekkan keimanan kepada Allah Azza wa Jal, yang secara spesifik adalah iman kepada takdir. Dan Allah dalam Al-Quran menjanjikan buat orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga. Di antaranya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72. Dalam surat At-Taubah ayat berapa? 72. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah berjanji. Allah berjanji untuk kaum mukminin dan kaum mukminat, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Dan akan mendapatkan rumah-rumah yang luar biasa bagusnya di dalam surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar. Ini dalilnya bahwa ridho Allah lebih utama dari surga. Setelah Allah menyebutkan surga, kemudian Allah mengatakan wa ridwanum minallahi akbar, dan ridhonya Allah itu lebih besar. Jadi ridho Allah itu lebih besar dibandingkan surganya. Ini dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang salah satu dialog di hari kiamat yang terjadi antara Allah dengan penghuni surga. Apa isi dialog tersebut? Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada penghuni surga. Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Maka para penghuni surga mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daik, kami mendengar panggilanmu wahai Rabbi, kami senang mendengar panggilanmu. Fayaqulu hal raditum, Allah bertanya, apakah kalian sudah ridho? Apakah kalian sudah nyaman? Apakah kalian sudah senang dengan kenikmatan yang aku berikan kepada kalian? Fayaquluna wa ma lana la narda, wahai Rabbi, apakah pantas kami tidak ridho? Jadi Allah tanya sama penghuni surga, kalian sudah ridho apa belum? Penghuni surga menjawab, masa kami enggak ridho? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau ya Allah sudah memberikan kepada kami pemberian karunia yang tidak pernah engkau berikan kepada salah satu di antara hamba-Mu. Fa yaqulu ana u'tikum afdhal min dzalik. Allah mengatakan, saya akan beri kalian yang lebih istimewa dibandingkan yang kalian nikmati saat ini. Subhanallah. Sudah dapat surga, Allah katakan, aku akan kasih yang lebih baik dari itu. Qalu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdal min dzalik. Maka orang-orang yang ada di surga, mereka bertanya-tanya keheranan, ya Allah, apalagi ya Allah? Adakah ya Allah yang lebih utama dari itu? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani. Yang lebih utama dari itu adalah aku ridho kepada kalian. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Dan setelah detik ini aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Ini keuntungan yang keberapa? Yang keempat. Akan mendapatkan pahala dan ridho dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan di antara jalan mendapatkan ridho adalah ridho dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir di antara keuntungan orang yang ridho ya dengan takdir Allah, akan menggugurkan dosa. Akan menggugurkan dosa. Jadi kalau kita menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik atau yang buruk, terutama yang buruk, kita akan berguguran dosa-dosa kita. Dan siapa di antara kita yang gak punya dosa? Masing-masing dari kita, termasuk yang ngomong, dosanya banyak. Dan kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa-dosa itu. Salah satu cara supaya dosa kita berguguran adalah dengan menerima takdir Allah, bersabar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala azan wala adha wala gham. Manakala seorang muslim ditimpa dengan kelelahan, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, dengan kekhawatiran, dengan gangguan, dengan kesusahan yang sangat diderita, hatta syaukata yushaquha, sekalipun itu hanya terkena duri. Bayangkan, terkena duri. Illa kaffarallahu biha min khataya. Melainkan dengan musibah itu, Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Tapi syaratnya, ketika dapat musibah itu harus sabar, menerima. Ibu-ibu biasanya kan lagi tanaman, ya, lagi motongin tanaman, motongin mawar, gak sengaja mau matahin bunga atau matahin dahan, salah megang, terkena duri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ilang dosanya sebagian. Ya. Kita di jalan kesandung, ya, kesandung, akhirnya jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minna. Berkurang dosa kita. Syaratnya yang keluar itu. Nah, bukan yang keluar. Ya, yang kakinya yang kakinya empat. Ya, bukan. Ya kalau kakinya empat, ya bukannya kurang dosa, malah nambah dosa. Ya. Ini keuntungan yang kelima, yang terakhir. Kita ulangi, apa keuntungannya yang pertama? Akan batalkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua? Apa? Hatinya tenang. Yang ketiga? Gantinya lebih baik. Yang keempat? Pahala dan ridho Allah. Yang kelima? Akan diurang dosa. Yang terakhir pembahasan kita, bukan berarti ketika kita katakan terserah Allah, kita ini gak usaha. Nah, ini penting. Ya. Jadi ada sebagian orang, kenapa ente gak kerja? Terserah Allah, ngasih rezeki ana berapa? Bukan terserah Allah, ente kan belum berusaha. Terserah Allah itu ketika sudah berusaha. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang tadi saya bacakan tentang mukmin yang kuat sama mukmin yang lemah, kapan kita mengucapkan qadarallahu wa masya'a fa'al, ini sudah takdirnya Allah. Setelah Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah untuk menjalankan apa yang bermanfaat. Jadi setelah bekerja, baru katakan, Anda dapatnya cuma segini. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala membagi. Jadi berusaha. Kapan kita katakan ini sudah takdir Allah? Setelah berobat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadawau, berobatlah kalian. Jadi bukan berarti kita ini, habis ini semuanya pada di rumah semuanya, terserah Allah. Ya, ditanya, bu, kenapa gak masak? Terserah Allah. Ya, masakannya mana? Kalau masak, sudah masak terus gosong, baru ngomong terserah Allah, ini sudah takdir Allah. Ya. Nah, belum masak ngomong terserah Allah gimana? Ya belum bekerja sudah ngomong terserah Allah. Bekerja, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha. Akan tetapi masalah hasil kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan atau menggunakan kertas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kita sering di Quran mengatakan bahwa kita bisa
1: dengan beda ikhlas dengan beda itu apa? Sekiranya sudah mengerti. Beda antara ikhlas dengan ridho. Sebenarnya yang pasnya itu ridho. Ya kalau kalau kita dapat musibah yang ikhlas, yang ridho. Sebenarnya pasnya adalah ridho. Ikhlas itu lebih terkait dengan apa mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Jadi pasnya itu sebenarnya adalah ridho. Ya, kita harus ridho. Ridho artinya menerima. Ya, ridho artinya menerima dengan sepenuh hati. Kalau ikhlas artinya memurnikan. Kalau ikhlas artinya adalah memurnikan. Ustaz, apakah termasuk kehendak Allah kalau kita mendapatkan pemahaman yang salah? Apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya atas kehendak Allah, yang baik maupun yang buruk. Maupun yang buruk, yang baik maupun yang buruk, semuanya takdir dari Allah. Cuman, ada cumannya, manusia itu diperintahkan untuk berusaha. Yeah. Apakah orang yang mendapatkan pemahaman yang salah ini atau menyimpang, dia sudah berusaha atau belum? Yeah. Apakah usahanya sudah maksimal atau belum? Ataukah dia masih tertutup dengan pintu tebal fanatisme sehingga dia tidak mau untuk membaca, dia tidak mau untuk mendengar, merasa dia sudah benar sehingga ketika dikasih masukan, padahal masukannya sesuatu yang jelas-jelas ada dalilnya, ada keterangan daripada ulama, dia menolak dengan alasan ini sudah warisan dari nenek moyang. Ya kalau kayak gini berarti belum berusaha. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kemudian dia dapatnya seperti itu, atau di negerinya, di tempatnya tidak ada yang mengajarkan kebenaran, ya itu lain masalah. Ya itu lain masalah. Nah, apakah mencari barang yang hilang tidak termasuk ridho? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Ya kalau misalnya kayak gitu nanti motor kita hilang, dibiarin aja. Kita tetap berusaha. Cuman setelah berusaha, kok ternyata enggak ketemu, enggak berhasil, sudah lapor polisi, sudah kita cari-cari kemana kesana kemari, kok enggak ketemu, itu baru kita katakan terserah Allah. Berusaha menerima musibah, akan tetapi hati masih mengganjal. Apakah ini manusiawi? Tergantung makna mengganjalnya apa? Tergantung makna mengganjalnya. Kalau mengganjalnya perasaan sedih, manusiawi. Masa istrinya meninggal gak sedih? Antum kalau istri meninggal sedih gak? Kok diam? Mencurigakan nih bawa-bawa nih. Antum kalau istri meninggal sedih gak? Nah, gitu dong. Ya. Masa istri meninggal gak sedih? Manusiawi sedih. Ya. Kalau yang dimaksud mengganjal itu adalah sedih, manusiawi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah sedih. Ya. Pernah menangis ketika putra beliau siapa? Ibrahim. Ya, ketika putra beliau Ibrahim wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Ya. Sampai ditanya sama Abdurrahman bin Auf, "Wa anta ya Rasulullah?" Wahai Rasul, engkau nangis. Jadi dikiranya Nabi itu enggak nangis. Maka Nabi SAW mengatakan innaha rahmah, innaha rahmah, wahai Ibnu Auf, tangisan ini merupakan bentuk dari kasih sayang. Justru kalau misalnya antum anaknya meninggal kok gak nangis, malah alhamdulillah, itu mencurigakan itu. Ya, jadi nangis wajar. Cuman apa yang enggak boleh? Nabi SAW melanjutkan innal aina tadma wal qalba yahzan. Mata ini boleh menangis, hati ini boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Yang tidak boleh adalah mengucapkan kata-kata, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu yang enggak boleh. Bagaimana membedakan sesuatu yang tidak tercapai karena masih kurang usahanya dengan memang sudah takdir? Bagus, ya. Bedanya apakah kita sudah maksimal berusaha atau belum? Apakah kita sudah maksimal berusaha menggunakan cara yang halal atau belum? Perhatikan, maksimal usaha yang halal. Ya. Kenapa harus kayak gitu? Karena nanti bisa aja orang sudah daftar ke perusahaan, sudah berbagai cara, sudah kita bawakan CV kita, ya, kita sudah bawakan kelebihan-kelebihan kita, seluruh sertifikat yang kita punya sudah. Kita sudah berusaha ngomong kepada orang yang dekat dengan perusahaan. Ternyata nggak diterima. Wah, kayaknya belum maksimal nih. Masih kurang apa? Licin. Nah, kalau itu enggak. Ya. Jadi kalau kita sudah maksimal pakai cara yang halal, ya, dengan menggunakan cara-cara yang sudah ditetapkan, kok kemudian ternyata gagal, maka berarti memang itu sudah takdir Allah. Tapi kalau belum maksimal, ya, oh masih ada sertifikat yang belum kebawa, oh kita masukkan, itu berarti belum maksimal. Kalau sudah maksimal, kita usahakan dan kita memakai cara-cara yang halal, maka saat itu baru kita katakan ini sudah takdirnya Allah. Apakah kita setiap mendapatkan musibah berarti kita banyak dosa? Musibah itu tidak mesti indikasi seorang dapat musibah, seorang banyak dosa. Bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan terus kasih dia ujian. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala cinta sama hambanya, maka dia Allah akan kasih dia ujian terus. Kalau boleh kita umpamakan seperti pohon kelapa, semakin tinggi akan semakin kencang anginnya. Beda dengan rumput teki. Tahu rumput teki? Rumput yang kecil-kecil itu paling kena angin dikit sudah. Kalau kelapa luar biasa, ya, dia akan terkena angin luar biasa seperti itu. Semakin seorang hamba tinggi imannya, maka dia akan semakin mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Azza wa Jal, supaya nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Terus bagaimana kita tahunya, Ustaz, apakah ini bentuk untuk mengangkat derajat sama untuk menghapuskan dosa? Lihat aja dari diri kita. Kita ini bagaimana? Apakah lagi banyak dosa atau tidak? Ya. Kalau kita dapat musibah, kemudian kita ingat, oh ya, saya merupakan dosa. Oh, berarti ini untuk mengurangi dosa. Ya. Tapi kalau misalnya kita merasa sudah taat kepada Allah, kemudian tetap diuji sama Allah, maka bergembiralah, itu pertanda cintanya Allah kepada kita semoga. Bagaimana kaitannya takdir yang setelah melalui proses istikharah kemudian berubah? Contoh, setelah istikharah kita menikah dengan si A. Setelah berapa tahun menikah ada masalah, lalu istikharah lagi dan akhirnya bercerai. Ya betul. Istikharah yang pertama benar, istikharah yang kedua juga benar. Ya. Jadi enggak ada Allah menakdirkan keliru, itu enggak ada. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa istikharah itu mesti akan terus kayak gitu. Ya. Seperti contohnya kayak gini. Jadi kita sudah istikharah. Jadi selama sekian tahun Anda menikah dengan dia, baik. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan kita. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa setelah 4 tahun kamu enggak baik sama dia. Kamu harus pisah. Akhirnya kita istikharah dikasih pisah sama Allah Azza wa Jalla. Pendek kata, apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik. Di awal musibah biasanya kita tidak terima. Dengan berjalannya waktu akan pasrah kepada Allah, tapi kadang-kadang sering ingat kembali, kemudian segera sadar kembali. Ya berarti keimanan kita atau keimanan penanya atau siapa yang mengalami seperti ini masih belum terlalu kuat. Karena justru kesabaran itu adalah di awal musibah. Nabi SAW mengatakan innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar yang hakiki adalah ketika pertama kali kita kebentur musibah. Itulah sabar yang hakiki. Kalau sudah 10 tahun, masa 10 tahun masih sedih? Ya lupa lah. Ya justru ketika pertama kali itulah ujiannya. Ya, makanya ya perlu kita tingkatkan, kita latih diri kita untuk bisa bersabar di pertama kali ujian menimpa. Ustaz, apabila hak kita diambil sama orang, apakah kita juga harus bersikap terserah Allah? Sedangkan jelas sekali kalau hak tersebutlah milik kita. Ya kalau kita bisa mempertahankan, kita pertahankan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati untuk mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Bayangkan. Ya. Barang siapa yang mati gara-gara mempertahankan hartanya yang mau dibegal, ya, maka dia mati syahid. Maka dia mati syahid. Ustaz, anak pengen masih pengen hidup. Ya udah kasih aja sama dia. Kalau masih pengen hidup, tapi berusaha. Kita berusaha. Kalau misalnya kita sudah melihat kita enggak mampu lagi, lari aja. Ya. Kalau kita masih mampu, kita pertahankan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu. Mukmin yang kuat. Ya, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apakah yang dimaksud ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah? Maksudnya, kalau orang tua ridho sama kita, maka Allah akan ridho sama kita. Itu maksudnya. Jadi kita dalam hadis itu dijelaskan supaya kita berusaha untuk mencari ridhonya orang tua semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan keridhaan orang tua. Itu maksudnya. Karena kalau orang tua ridho sama kita, maka Allah pun akan ridho sama kita. Tapi syaratnya, ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau suami yang diambil orang alias poligami, apakah kita akan mendapatkan suami yang lebih baik? Emang suami yang berpoligami gak baik? Tergantung, ya, tergantung apakah suaminya ini adil atau tidak dalam berpoligami. Jadi kalau misalnya suaminya adil, maka ya saya tidak anjurkan untuk berpisah, ya, untuk membiarkan suami kita diambil sama madu, ya, sama madu kita, ya. Madu memang manis, termasuk kalau di madu, iya Bu. Madu itu manis, apalagi kalau di madu. Jadi tergantung. Kalau misalnya suami itu bisa berbuat adil, maka sebaiknya jangan minta pisah. Tapi kalau misalnya suami tidak berbuat adil, dizalimi dan seterusnya, ya, dan Anda merasa itu sudah tidak cocok lagi dan Anda sudah tidak diabaikan lagi oleh suami Anda, ya tidak mengapa, ya, untuk melakukan perceraian, walaupun perceraian itu adalah solusi yang terakhir, kayak amputasi tadi. Jadi kalau nggak bisa ini baru amputasi. Kalau nggak bisa dengan rekonsiliasi, kalau sudah nggak bisa lagi dengan musyawarah, ya sudah berusaha maksimal, baru kemudian cerai, mintalah yang terbaik dikasih ganti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, Anda dihadapkan dengan pilihan. Ketika kita mendapatkan berita duka dari tetangga yang meninggal, apakah Anda harus pulang dulu atau melanjutkan mengikuti kajian? Tergantung apakah mendesak sekali atau tidak. Kalau misalnya Anda ini dapat kewajiban untuk mensucikan jenazah dan tidak ada yang lain, maka sebaiknya segera pulang. Tapi kalau misalnya hanya sekedar takziah dan bisa untuk bertakziah setelah selesai kajian, ya dirampungkan aja kajiannya. Ustaz, apabila kita niat berusaha untuk melakukan bisnis atau usaha kerja, akan tetapi usaha itu cenderung beresiko. Akan tetapi kita yakin dan mampu menghadapi resiko tersebut. Apakah itu termasuk dosa? Ya namanya kerja nggak mungkin nggak ada resiko. Cuman kan kita ngelihat resikonya ini terlalu besar atau tidak. Ya kalau misalnya kita merasa dengan bantuan Allah kita mampu, gak apa-apa. Yang penting kita jangan merasa diri kita itu hebat dengan sendirinya tanpa bantuan dari Allah. Gak apa-apa. Akan tetapi bergantungnya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Ustadz, kami sepasang suami istri ditakdirkan tunanetra. Sebelum kenal sunnah, kami seakan tidak menerima takdir ini. Akan tetapi alhamdulillah sekarang

tidak terlalu berbahaya. Bahkan seringkali itu sangat baik untuk seseorang. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manubtuliya bihabibataihi. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan dua bola matanya, ya, fasabara, kemudian dia bersabar, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Apa ada hikmah yang lebih besar dari surga? Tidak ada. Itu sudah hikmah yang paling besar. Ya. Makanya banyak ulama-ulama kita yang diuji oleh Allah dengan kebutaan. Akan tetapi mata hati mereka enggak buta. Ya, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Ya, beliau buta. Akan tetapi subhanallah mata hatinya tajam sekali. Bisa jadi karena mata yang ada di kepalanya itu dijaga betul, ya, dari hal-hal yang haram sehingga tajam mata hatinya. Ya, beda dengan orang-orang yang melihat matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah sehingga mata hatinya menjadi tumpul. Karena mata yang ada di kepalanya ini dia gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk melakukan perbuatan dosa. Akhirnya Allah Azza wa Jalla jadikan mata hatinya tumpul. Tumpulnya gimana Ustaz? Sulit menerima nasihat dari orang lain. Ya. Enggak tersentuh ketika dikasih nasihat, baca Al-Qur'an tidak bisa meresapi maknanya. Sulit menerima takdir Allah. Maka saya katakan kepada bapak dan ibu bahwa bersyukurlah kepada Allah, Anda ditakdirkan seperti itu darinya, dan hikmahnya di antaranya adalah bahwa kita akan terhindar dari maksiat yang namanya maksiat mata, zina mata. Kemudian juga Nabi SAW menjanjikan surga. Ustaz, jika seseorang belum dikaruniai buah hati dan dia berpikir bahwa mungkin itu sekarang yang terbaik, jika punya anak mungkin tidak baik untuk dunia dan akhiratnya, apakah pemikiran itu dibenarkan dan termasuk pasrah dan husnuzan kepada Allah? Iya, benar. Itu benar. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Allah itu membagi-bagi keturunan. Nah, ada yang dapat anak laki-laki, ada yang dapat anak perempuan, wa yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dan ada yang dapat anak laki-laki dan perempuan. Terus yang keempat, wa yaj'alu may yasha'u 'aqima. Dan ada yang Allah jadikan mandul. Kemudian Allah mengatakan innallaha 'alimun khabir. Allah Maha mengetahui. Jadi Allah ini, Allah tutup firman-Nya dengan menyebutkan salah satu nama Allah yang mulia, yaitu Alimun Khabir, Maha mengetahui, ya, Maha mengetahui apa yang terbaik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengaruniakan keturunan kepada kita, mungkin itulah yang terbaik, bahkan itu yang terbaik. Bisa jadi kalau kita dikasih keturunan sama Allah, mungkin keturunan kita tidak baik perilakunya, sehingga bukannya menjadi amal jariah malah menjadi dosa jariah, mungkin, ya. Atau mungkin kita dianggap oleh Allah belum mampu untuk memiliki anak. Betapa banyak orang-orang yang dikasih anak kemudian tidak mampu, ya. Artinya kalau sekarang ini belum dikaruniai Allah, itulah yang terbaik. Akan tetapi kalau memang masih bisa berusaha, maka berusahalah semaksimal mungkin. Macam-macam lah pengobatan-pengobatan seperti itu. Yang penting bukan dengan cara-cara yang haram. Apa obatnya untuk mengurangi kesedihan yang agak berlarut-larut? Obatnya diantara yang dinasihatkan oleh Nabi SAW adalah membandingkan musibah yang kita alami dengan musibah wafatnya Rasulullah SAW. Bahwa sebesar apapun musibah yang kita alami, tetap lebih besar musibah wafatnya Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, membandingkan dengan musibah yang dialami oleh orang lain. Ya, misalnya kita kehilangan satu anak, ada orang kehilangan anaknya semuanya. Jadi jangan seperti itu, akan terasa ringan dengan izin Allah Azza wa Jalla, sambil terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika dalam masalah mendapatkan pasangan hidup, sampai di mana kita mengetahui itu takdir kita atau jodoh kita bila kita mempunyai pilihan yang lain, sampai menikah dengan wanita tersebut. Ya, sampai menikah. Misalnya ada pilihan laki-laki, ada 10 wanita.

0: kita ngantri.
1: Masya Allah.
0: Ini kenapa nih? Ya, ada laki-laki 10 wanita ngantri, bingung ini yang mana. Kapan Ustaz kita tahu itu jodohnya? Kalau sudah nikah. Itulah jodohnya. Kalau belum nikah ya masih belum tahu. Ya, masih belum tahu.
1: Tentunya setelah beristikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, saya mau berterima kasih atas pencerahan ini karena biasanya bila saya tersandung atau apapun kecuali orang meninggal, saya selalu mengucapkan astagfirullahaladzim. Yang saya ingin tanyakan, istighfar astagfirullahaladzim selain setelah sholat, kapan lagi dibacanya? Oh banyak, setelah melakukan perbuatan dosa, astagfirullah ya, setelah melakukan perbuatan dosa ya, atau juga di sepanjang hari kita mau diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW dalam sehari bisa sampai berapa kali? 100 kali, bahkan dalam satu kali duduk beliau sampai 100 kali. Seorang didzalimi orang lain, dia tidak terima, menyimpan dendam, tidak ridho. Apakah orang yang didzalimi akan mendapatkan pahala karena didzalimi atau berdosa karena tidak sabar? Berdosa. Ya. Yeah. Orang itu didzalimi akan mendapatkan pahala ketika dia ridho. Kalau dia dendam gimana mau dapat pahala? Ya. Yeah. Makanya rugi. Saya katakan orang yang didzalimi kemudian enggak terima, dia protes. Dalam arti dia dendam sama orang yang mendzalimi, dia rugi. Rugi di dunia dan di akhirat. Di dunianya sudah dizalimi, di akhiratnya enggak dapat pahala. Mendingan ya, kalau kita dizalimi, ya, kita merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita di dunianya terasa sakit, akan tetapi kita akan tenang hatinya dan di akhirat akan mendapatkan pahala insyaallah dengan keridhaan kita atas musibah yang menimpa kita. Saya dan suami disuruh berhaji oleh anak saya. Sedangkan uang anak saya yang buat saya dan suami saya untuk haji adalah uang yang disiapkan oleh saya dan anak saya untuk nikah anak saya. Tapi anak saya bilang pakai aja uangnya buat berhaji dulu. Insya Allah Allah akan permudah buat saya jodoh, akan permudah buat saya. Lagian jodoh itu belum tentu. Sedang kalau buat haji orang tua dulu pasti akan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Bagaimana menurut Ustadz dengan keputusan anak saya itu? Ini sudah terjadi apa belum? Ya, sudah didaftarkan atau belum? Kalau sudah didaftarkan, ngapain ditanyakan? Kalau sudah didaftarkan kan nggak boleh lagi untuk dicabut lagi. Ya, kalau belum terjadi, nggak apa-apa ditanyakan. Tergantung anaknya ini sudah mendesak atau enggak nikahnya. Ya, kebutuhan anak untuk menikah sudah mendesak atau belum. Dalam arti anak ini sudah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan maksiat gara-gara mengundur nikah atau tidak. Kalau sudah sampai taraf seperti itu, maka sebaiknya untuk apa? Nikah terlebih dahulu. Demi untuk menyelamatkan agama. Demi untuk menyelamatkan agama. Sedangkan ibu atau bapak, selama uang itu belum ada, maka ibu dan bapak belum mampu, belum masuk kategori mampu untuk berhaji. Baik, sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPI Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia

0: ia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
1: Tanya jawab.
2: Langsung saja, dari tema ini, apakah ada kaitannya atau hubungannya dengan pendalilan Al-Quran? Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Mohon maaf kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun allazina hum an salatihim khashi'un. Contohnya, ada sewaktu-waktu, entah saya atau teman, salatnya ragu-ragu. Allahu akbar, kan sering kita lihat begitu kan. Lama gitu baru Allahu akbarnya. Nah, itu kan bahasa bahanjarnya itu kena was-was gitu kan. Nah, apakah ini kaitannya dengan pendalilan itu cocok atau kena? Karena pemenuhan daripada sholat, salah satu bagian dari pengamalan agama adalah kehusuan. Nah, jadi kalau solusinya bahwa kita harus ada planning bahwa dalam sholat itu tidak bisa tergoboh-goboh, tergesa-gesa, harus ada planning waktu sebelumnya, ada qobliyahnya, dan ada kesungguhan-kesungguhan lain sebagainya, sehingga was-was yang ada mungkin banyak atau sedikit selalu kita upayakan agar was-was itu terhindari. Mudah-mudahan ada pencerahan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kehusuan dalam sholat, kadang-kadang orang tidak khusyuk tidak mesti dia was-was ya. Ya, karena kadang-kadang manusia ya, kadang-kadang ya sedikit orang yang bisa khusyuk ya dalam sholat ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Yusuf, hadis Amr bin Yasir ya. Bahwasanya kadang-kadang orang dapat dari sholat itu sepertiganya ya, kemudian seperempat, seperlima ya. Karena kadang susah orang khusyuk sholat secara total. Pertama, harus digarisbawahi, orang tidak khusyuk dalam sholat belum tentu dia was-was, ini pertama. Yang kedua, bahwasanya orang yang was-was pasti dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Orang was-was pasti dia tidak khusyuk dalam sholatnya ya, karena dia disibukkan ya, disibukkan dengan perkara-perkara bisikan oleh syaitan ya, bisikan hatinya, maka dia tidak akan khusyuk dalam sholatnya. Dan itulah tujuan syaitan ya. Kenapa? Intinya ya, karena ibadah itu ada ibadah hati ya, ibadah hati. Di antara ibadah hati itu bentuk mahabbah, cinta sama Allah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah hati ya. Ibadah hati seseorang, ketika seseorang ya disibukkan dengan penyakit was-was tersebut ya, maka ibadah hati ini akan hilang, sedikit demi sedikit akan hilang ya. Ya, kecintaan dia kepada Allah makin hilang ya, memudar ya. Kenapa? Karena disibukkan dengan was-was tersebut ya. Maka orang was-was ya, orang yang biasanya tidak khusyuk dalam sholatnya, pasti tidak khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga, indikasi orang was-was tersebut ya, dilihat setiap perbuatannya sering ragu dia ya. Berwudu ragu ya, mengangkat takbir ragu berulang-ulang ya, membaca ayat pun ragu ya. Terulang-ulang, terpuntal-puntal kalau ya, apa namanya, baca apa ayat suci Al-Qur'annya ya, maka ini indikasi orang tersebut terkena penyakit was-was ya, terkena penyakit was-was. Tapi kadang-kadang ada orang ragu ya, dia tidak kena was-was tapi kadang dia ragu ya. Maka ini apa namanya, tidak bisa dikatakan orang tersebut kena penyakit was-was. Makanya nanti di dalam sholat itu, jika seandainya ada orang ragu dalam sholat, ada istilah nanti sujud sahwi ya. Nah, ada pun orang was-was, biasanya indikasinya adalah setiap perbuatannya dia ragu ibadahnya ya, sholat, berwudu, bersuci, puasa, haji, semuanya dia ragu. Maka indikasi orang tersebut kena penyakit was-was. Wallahu a'lam.
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa menghilangkan gangguan setan ketika sholat atau membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Hadis Riwayat Muslim nomor 4 garis miring 1729.
6: Hukum mengambil mikot di Yalamlam dan mendarat di Jeddah. Orang yang dalam kondisi ihram, baik untuk haji maupun umroh, dibolehkan keluar ke tanah halal, seperti Jeddah atau Tan'im, atau beberapa tempat yang biasa menjadi destinasi ziarah di Mekah, seperti Museum Ka'bah di Shumaisi, tanpa harus membatalkan ihramnya, dan tidak ada denda apapun. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang dalam kondisi ihram karena haji atau umroh, apakah boleh keluar ke Jeddah atau ke Ta'if? Jawaban beliau, tidak masalah, dan jika dia masih ihram, maka ihramnya tetap sah. Namun jika dia sudah tahallul dengan umroh, kemudian ke Jeddah atau ke Ta'if, tidak masalah. Lalu dia bisa kembali dan melakukan ihram bersama masyarakat yang lain di tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau juga pernah ditanya yang semisal, apakah keluar ke daerah sekitar Mekah, misalnya ketika Id, tidak mengurangi nilai haji? Jawaban beliau, betul, tidak mengurangi nilai haji. Al-Liqa' Asy-Syahri. Demikian, Allahu A'lam.

0: Anda.
1: Berikutnya rahimahumullah. Ya, ada terapi untuk mengobati hasad. Sebenarnya ada terapi apa? Terapi untuk orang yang hasad biar sembuh penyakit hasadnya ada. Ada 10 terapi disebutkan Ibnu Qayyim. Tapi mungkin enggak cukup di pertemuan kita kali ini. Adapun sekarang kita sebutkan terapi untuk diri kita sendiri biar kita enggak jadi tukang hasad. Ya. Jadi ada 2 terapi ya, terapi untuk ngobatin kita sendiri, yang kedua, terapi biar orang yang hasad enggak membahayakan diri kita. Nah, semoga jika ada waktu kita bahas. Pertama, terapi untuk diri kita sendiri biar kita enggak jadi tukang hasad. Ya, pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa? Hasad termasuk penyakit fisik atau penyakit hati? Penyakit hati. Penyakit hati semacam hasad ini enggak bisa diobatin pakai temulawak. Ya. Enggak bisa diobatin pakai madu. Ya, mau madu asli ataupun madu murni, ya kan? Enggak bisa diobatin dengan hepatoprotektor, enggak bisa. Ya. Tapi diobatin dengan cara-cara yang diajarin Nabi. Satu, sebagaimana disebutkan Nabi SAW, ya, as-sawm, thalatha ayyam min kulli syahr yudhibu wahras sadr. Kata Nabi apa? Puasa 3 hari dalam setiap bulan itu menghilangkan wahra as-sadr. Puasa apa ini? Ayam al-bid. Pada tanggal berapa aja? 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya. Menghilangkan wahra as-sadr. Wahra as-sadr yaitu penyakit hati. Seperti apa? Iri, dengki, hasad. Suka marah. Ya. Nah, ini penyakit-penyakit hati. Suka pengen berbuat riak dan sum'ah. Ini penyakit-penyakit hati. Dan diobati dengan puasa apa? 3 hari dalam sebulan di tengahnya, 13, 14, 15. Para ahli kedokteran klasik menyebutkan, ketika hari itu adalah hari di mana tubuh ini terlalu banyak sifat panas berlebihan. Rutubah, panas dan apa? Uap yang terlalu banyak. Ajib. Makanya kalau kita panas berlebihan di dalam tubuh, makanya diantaranya ada sunnah waktu berbekam pilihan Nabi tanggal berapa? 17, 19, 21. Karena waktu yang paling efektif. Terjadi apa? Ghalayanil qalb. Hati itu sedang mendidih. Makanya Masya Allah, puasa yang terus-menerus ini seperti puasa ayam dahar, seperti puasa terus-menerus. Dan puasa ini menghilangkan penyakit hati, termasuk hasad, mudah marah. Nah, ini apa? Puasa itu apa? Kita dicegah dari makanan. Tidak apa? Agar kita menahan emosi. Agar kita tidak melampiaskan syahwat kita. Dan ini hakikatnya apa? Untuk menghilangkan panas kita. Karena kalau kita kebanyakan makan terus, panas akan makin bertambah. Makanya puasa. Ini ajib, coba. Dalam satu pekan ada puasa di tengah-tengah satu pekan. Puasa apa? Senin Kemis itu tengah-tengah antara satu pekan. Dalam satu bulan di tengah-tengah ada puasa. Puasa apa? Masya Allah. Dan dalam satu tahun, walaupun bukan pas di tengah, Allah wajibkan dalam satu tahun puasa apa? Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dijuluki dengan bioritme tubuh kita dengan puasa. Itu hikmah dari Allah. Sayang Allah sama kita. Cuma kalau puasa Ramadan gak jadi wajib. Gak banyak orang yang puasa. Nah, karena wajib, akhirnya orang puasa. Itu pun masih banyak yang ngelanggar, gak puasa, batal sengaja. Padahal hikmahnya Masya Allah. Ya, fa ini rahmatullah, patut kita syukuri dari nikmat Islam ini. Nah, kemudian jangan lupa, ya, biar gak hasad, banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri nafsi wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Subhanallah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya pendengaranku, dari buruknya pandangan mataku, dari buruknya jiwaku, dari buruknya hatiku atau jantungku ini, dan dari buruknya spermaku. Coba sampai diajarin tuh. Nah, wah ini ajib ya, bimbingan-bimbingan dari Nabi SAW. Ya. Juga demikian, apa? Sering-sering pegang kepala apa? Anak yatim ya. Apa? Untuk melunakkan hati kita. Untuk melunakkan hati kita. Apalagi ciri-ciri hati yang keras, dia enggak pernah nangis. Ya. Kalau dengar firman Allah ya, enggak bergetar hati dia. Nah, ini hati-hati yang perlu apa? Perlu hati-hati. Nah, untuk diwaspadai, dikoreksi diri dia. Barakallahu fikum. Fa, ini terapi dari diri kita agar kita enggak menjadi hasad nih seperti tadi. Dan dampak hasad bagi jasmani kita, hati-hati. Ya. Kita akan dimakan sama sifat hasad kita. Antum lihat orang yang suka hasad, lihat tensinya naik. Dia enggak tenang dengan diri dia. Kenapa? Melihat apa? Saudaranya seneng. Enggak tenang. Ya, kemudian apa? Sakit mah, mikir saudaranya nikmat, dia enggak di atas kenikmatan yang menurut dia enggak nikmat. Sakit mah coba, bayangin. Kemudian apa? Sering pipis, tanda-tanda dia stres. Gara-gara apa? Gara-gara hasadnya dia. Ya. Kemudian apa? Telinga berdenging. Kepala keliengan, mata mulai kabur, tangan tremor. Ini karena hasad dia. Ya. Api dari jantung dia dibakar. Ya, api dari ginjal dia dibakar. Semua dibakar. Akhirnya apa? Cepat tua, umur dia cepat pendek. Kemakan apa? Kemakan hasad. Ya. La khaira fih, enggak ada kebaikan pada hasad. Cepat move on. Kalau muncul hasad, cepat move on. Buang tuh rasa hasad. Nah, rahimakumullah, akhirnya apa? Kalau semua ini api dibuang, ya, pemanasan tubuh dibuang, jantung dibuang, ginjal dibuang, apa yang terjadi kira-kira? Lihat, ini kulit betul-betul keriput. Uban keluar sebelum masa tua dia. Nah, ya, uban keluar sebelum masa tua dia. Muncul penyakit, bahkan termasuk kencing manis muncul gara-gara hasadnya dia. Digrogotin tubuh dia. Ya, digrogotin tubuh dia. Namanya ajib, ya. Dampaknya sampai sedemikian parah, ya. Maka solusinya cepat move on. Sekarang ya, kita sebutkan beberapa terapi kalau ada orang hasad sama kita, ini terapinya. Ya, disebutkan Ibnu Qayyim dalam Bada'i, ya. Di antara terapi pertama, kalau ada orang hasad sama kita, apa? Kembali sama Allah. Ta'awud. Agar Allah lindungi kita, ya. Agar Allah lindungi kita biar kita enggak kena hasadnya dia. Ta'awud. Ya. Makanya min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, rangkumannya ini. Yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin naikkan takwa kita kalau ada orang hasad sama kita. Ya. Makanya Allah berfirman, ya, di antaranya wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya, kalau kalian sabar, kalian bertakwa sama Allah, tidak akan membahayakan malapetaka atau makarnya mereka, ya, tidak akan membahayakan sedikit pun. Makanya bertakwa sama Allah. Orang hasad mungkin menyiapkan makar. Ya, gara-gara hasad dia mulai menyiapkan, ya, makar-makar untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri kita. Makanya solusinya apa tadi? Ta'awud, kemudian apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terapi yang ketiga adalah sabar dengan musuh kita. Ya. Dan jangan lawan hasadnya dia. Ya, dan jangan berkeluh kesah dengan hasadnya dia. Sabar, diam. Ya, makanya tadi apa? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala apa? Wa in tasbiru wa tattaqu. Yang kedua tadi takwa, kemudian sabar. Enggak usah berkeluh kesah. Ya. Biarkan urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya. Yang keempat adalah bertawakal. Ketika ada orang hasad, tawakal. Makanya Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa tawakal sama Allah, Allah sebagai pencukup dia. Cukup sudah. Naam. Dia mau berbuat hasad kayak apa? Udah cukup. Naam. Kemudian yang kelima, faraghul qalbi min ishtighali bihi wal fikr bihi, adalah apa? Mengosongkan pikiran kita, hati kita, apa? Dari sibuknya membahas hasatan dia. Udah, paling enak kelima ini pakai jurus EGP. Ya. Emang gue pikirin, mau hasad terserah kamu, mau jungkir balik terserah kamu. Ya, aku enggak pikirin. Nah, itu apa? Bikin hati kita tenang. Enggak disibukkan dengan pikiran hasatan dia. Kemudian yang keenam adalah iqbal 'ala Allah wal ikhlas lahu wa ja'ala mahabbatahu wal inaba ilaihi fi mahalli khawatir nafsi wa amaniha. Naam. Yaitu apa? Kita sibukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, zikir kepada Allah, ikhlas dengan hasatan dia, ya, dan menjadikan apa? Kita semakin cinta sama Allah, ya, ridha dengan hasatan dia, ya. Dan kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Hal ini merupakan apa? Khawatir nafsi. Sehingga apa? Yang kita pikirkan apa? Selalu ingin dekat sama Allah, menghadap Allah, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ngurus hasatan dia. Naam. Kemudian yang ketujuh, tajridut taubah ilallah minadh-dhunub. Yang ketujuh adalah mengosongkan atau memurnikan taubat kepada Allah dari apa? Dari semua dosa. Apa? Memurnikan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa. Kenapa? Karena seseorang hasad kepada kita bisa jadi karena dosa kita. Karena kita punya dosa, kemudian si fulan hasad sama kita, itu apa? Untuk menghapus dosa kita. Maksudnya apa? Ya jangan banyak berbuat dosa, tobat sama Allah Subhanahu wa taala diri kita. Naam, sehingga apa? Tukang hasad ini apa? Tidak menjadi balak musibah bagi kita dengan hasatan dia kepada kita. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan adalah banyak-banyak bersedekah dan banyak berbuat baik semampu Anda. Ya. Karena hal tersebut apa? Untuk menolak apa? Penyakit. Ya, termasuk mengobati penyakit. Dawo mardhakum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Ya, termasuk diri kita kalau ada penyakit hati, banyak-banyak sedekah. Termasuk dengan sedekah kita untuk menolak hasatan mereka. Sedikit lagi, yang kesembilan adalah ini yang paling sulit. Sebab yang paling sulit untuk mengobati penyakit hasatan saudara kita adalah apa? Undang saudara kita, kasih hadiah saudara kita. Undang makan. Ini orang benci sama kita diundang makan, coba ajib. Nah, yang kesepuluh, yang terakhir adalah tingkatkan tauhid kita. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Insya Allah ini saja.
0: Tanya jawab.
2: Ustaz, kalau kita lagi wudu terus berbicara terus, batal gak wudunya?
3: Sedang wudu apa setelah wudu?
2: Sedang wudu.
3: Sedang wudu. Baik. Fadil dari Marga Asih. Kalau sedang wudu bicara batal tidak? Wudunya tidak batal. Wudunya tetap sah. Karena tidak ada syarat wudu itu seperti syarat sholat. Tidak boleh berbicara. Kalau sholat berbicara batal. Kalau wudu berbicara, maka wudunya tetap sah. Cuma ada cumanya, ada perhatikan. Tahu enggak Ali Zainal Abidin, cucu tercicit Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila berwudu itu wajahnya pucat, si badannya bergetar. Seperti takut, tegang. Setiap wudu. Lalu ditanya, kenapa engkau setiap wudu begitu? Apa jawabnya? Tahukah kamu kepada siapa saya akan menghadap setelah ini? Setelah wudu akan menghadap siapa? Allah. Salat itu menghadap Allah. Yang sangat agung, sangat ditakuti. Siapa yang enggak tegang? Siapa yang enggak gemetar? Itu pertama. Kedua, coba hayati ketika wudu. Apa yang harus dihayati ketika wudu? Ketika seseorang membasuh anggota-anggota wudu, berguguranlah dosa-dosa dari bagian tubuh tersebut. Ketika kita mencuci wajah, seluruh indera yang ada di wajah itu pernah melakukan dosa sebelum mata melihat hal-hal yang haram, ya enggak? Mulut nih ngomong yang nyelekit ke kawan dosa. Ketika kita berkumur, dosa ini berguguran bersamaan dengan disemburkannya air wudu. Ketika kita membasuh wajah, dosa-dosa yang dilakukan oleh bagian wajah ini berguguran. Ketika kita membasuh tangan kanan, dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kanan ini berguguran. Begitu terus. Hayati. Wah, ini sedang berguguran dosa. Andai dosa ini kelihatan kayak daki. Daki aja gak kelihatannya, kecuali harus diruruan tuh digosok gitu. Maka seandainya dosa ini kelihatan, maka akan terlihat berjatuhan. Hayati itu ya, hayati seperti itu, jangan berbicara. Tapi kalau toh bicara, maka tidak batal. Wallahu a'lam.
4: Solusi bagi yang haid ketika umroh. Pertama, ada tiga istilah yang perlu kita kenali. Satu, ihram, yaitu niat untuk melakukan manasik haji atau umroh, al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dan ketika seseorang melakukan ihram, dia harus memperhatikan aturan dan larangan ketika ihram. Dua, haji, rangkaian kegiatan ibadah tertentu di tanah haram selama waktu tertentu. 3. Umrah, rangkaian ibadah tertentu yang dilakukan di Masjidil Haram yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul, fikih sunnah. Orang yang hendak melakukan haji atau umrah disyaratkan harus dalam kondisi ihram. Dan ihram harus dilakukan di luar mikot. Ibarat orang yang mau ke luar negeri, dia harus memiliki visa sebelum dia masuk negara lain. Setelah punya visa, dia bisa ke kota Mekah, ke Madinah, atau ke Jeddah. Kedua, orang boleh melakukan ihram baik untuk haji maupun umroh dalam kondisi haid ataupun hadas besar. Karena tidak disyaratkan dalam ihram harus suci dari hadas besar maupun kecil. Ada beberapa dalil yang menegaskan hal ini. Satu, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat haji, sesampainya di Dhul Hulaifah atau Bir Ali, yaitu mikot penduduk Madinah, Asma bintu Umais, istri Abu Bakar, melahirkan anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh istrinya untuk mandi dan berniat ihram. Hadis riwayat Muslim. Ketika wanita melahirkan, dia akan mengalami nifas. Dan wanita nifas dalam kondisi hadas besar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan Asma untuk melanjutkan ihramnya dalam rangka berhaji. 2. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan pengalamannya ketika berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai Mekah, saya mengalami haid sehingga tidak bisa tawaf di Ka'bah dan tidak sa'i. Aku pun mengadukan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, lepas gelunganmu, bersisirlah dan niatkan ihram untuk berhaji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini dalil bahwa wanita haid, nifas, orang yang berhadas, dan orang junub sah melakukan semua amalan haji, membaca doa-doanya, dan tata caranya, kecuali tawaf, dan melakukan sholat dua rakaat setelahnya. Mereka boleh melakukan wukuf di Arafah atau yang lainnya. Syarah Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita haid dan nifas ketika tiba di mikot, maka dia mandi dan berniat ihram, serta boleh melakukan semua manasik selain tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, bagi wanita haid harus tetap berniat untuk umrah ketika di mikot. Ketiga, dibolehkan bagi wanita haid untuk mengonsumsi obat pencegah haid. Hal ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang wanita yang haidnya lama. Wanita ini ingin mengonsumsi obat pencegah haid dan beliau menilai tidak masalah. Hadis riwayat Abdul Razak. Selama darah berhenti sempurna, wanita ini dinilai suci sehingga boleh untuk melakukan tawaf dan sholat. Namun jika masih ada darah yang keluar meskipun setetes, maka statusnya haid. Dari Ibnu Jurayj, Atha' ditanya tentang wanita yang mengalami haid, mengonsumsi obat pencegah haid hingga haidnya berhenti, padahal itu di rentang waktu yang menjadi kebiasaannya. Apakah dia boleh tawaf? Jawaban Atha', boleh jika dia yakin darahnya berhenti. Namun jika dia merasa darahnya masih ada yang keluar, meskipun setetes dan tidak berhenti, maka belum suci. Hadis riwayat Abdul Razak. Keempat, jika haid tetap tidak berhenti sampai jadwal kepulangan, sementara tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di sana menunggu suci, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini,

memastikan memakai pembalut agar tidak ada darah yang mengenai masjid. Kasus di atas pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Jawaban Lajnah, jika masalahnya seperti yang disebutkan, wanita mengalami haid sebelum tawaf dan dia dalam kondisi ihram, sementara mahramnya harus segera melakukan safar dan wanita ini tidak memiliki mahram dan tidak ada suaminya di Mekah, maka gugur baginya syarat suci haid untuk masuk Masjidil Haram dan tawaf karena darurat. Dia harus memakai pembalut, kemudian melakukan tawaf dan sa'i untuk umrah. Kemudian Lajnah Daimah melanjutkan penjelasannya, kecuali jika memungkinkan baginya untuk melakukan safar dan kembali lagi ke Mekah bersama mahramnya atau suaminya, karena jaraknya dekat atau biaya safarnya murah. Dia bisa safar dan segera kembali ketika darah haidnya telah berhenti untuk melakukan tawaf umrah dalam kondisi suci. Karena Allah berfirman, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Fatwa Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Ma sehat.
1: Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan oleh Allah berkumpul di tempat ini dalam rangka meluruskan niat untuk betul-betul menginginkan menjadi hamba Allah yang berilmu. Karena dunia ini penuh fitnah, banyak orang yang tertipu dengan dunia. Gula-gula dunia ini membuat orang menjadi orang yang ajiz. Siapa orang yang ajiz? Kata Rasul, orang yang tidak mengkontrol hidupnya untuk akhirat. Sementara syariat mengatakan, jadilah al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais itu orang yang dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang bisa mengontrol dirinya dan beramal untuk urusan akhirat. Karena orang-orang yang bodoh ini sekolah tinggi, kemudian kerja dalam rangka mencari uang, menumpuk harta yang bakal dia tinggalkan. Islam menawarkan kita untuk tahu bahwa dirwatus sanamihi al-jihadu fi sabilillah, bahwa puncaknya agama itu jihad. Dan jangan diorientasikan jihad cuma dengan pedang, senjata, pertempuran di medan tempur. Iya, itu nanti ada bahasan tersendiri gitu loh. Tapi jihad yang Nabi maksudkan di sini seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama itu dengan hartamu, baru dengan jiwamu. Kita taklukkan dunia, kita miliki harta yang banyak, bukan untuk dipandang sebagai orang yang kaya, bukan. Karena Allah enggak peduli dengan harta yang kita miliki. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Karena Allah enggak ngelihat dari penampilan kalian, baju mahal murah semua yang kita miliki ini serba lux, atau mungkin tidak. Allah enggak ngelihat pada fisik kita, enggak. Allah enggak peduli. La farqa baina arabin wa ajamin illa bitaqwa. Enggak ada beda antara Arab dengan orang biasa, ya kecuali ketakwaan yang membedakan mereka. Karena sifat agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang dibawa Nabi Muhammad ini agama yang rahmatan lil alamin. Sehingga kalau kita paham syariat, apa yang Nabi sampaikan 14 abad yang lalu harusnya kita lakukan pada tahun 2 ini. La tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahan sudah. Bahkan ayat-ayat terakhir di hayat Rasul mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ini kalamullah, bukan kalamun nas. Allah sengaja mengatakan al-yawm, pada hari ini, ya Muhammad, sampaikan, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agama. Yang mengatakan agama sempurna siapa? Allah. Watmamtu alaikum ni'mati, ku sempurnakan nikmatku atasmu. Allah pun menyempurnakan nikmat. Ajaban li amril mu'min, sampai dikatakan begitu sama Nabi.

inna amrahu kullahu khairun lahu. Aku ini takjub sama orang beriman, karena semua perkaranya baik buat orang beriman. Kalau diberikan kenikmatan dia bersyukur-syukur baik, diberikan kesulitan dia bersabar-sabar pun baik. Ajib, ajaban li amril mu'min. Watmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Masya Allah. Agama yang mana? Islam yang mana? Ya tentu Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mestinya kita iklankan sunnah-sunnah Rasul, bukan bid'ah yang dibikin sepanduk gitu loh. Ini sunnah, enggak ada iklannya. Tapi perbuatan bid'ah diiklankan di mana-mana. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Sementara dalam syariat ini sempurna sudah. Makanya alangkah baik ya kita duduk, kita belajar. Kita berharap apa yang kita perbuat ini mendatangkan kebaikan. Fitnah dunialah yang membuat kita melenceng jauh. Surat An-Nisa ayat 115 ketika Allah mengatakan wa may yashakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengatakan wa may yashakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Dijelaskan akan ada nanti ya Muhammad orang yang bertolak belakang dengan kamu ya Muhammad. Walaupun kau berkata man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Walaupun kau berkata orang yang berdusta mengatasnamakan diriku suruh ambil bangku duduk di neraka. Kau berkata begitu nanti. Atau kau berkata man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Orang yang akan melakukan sebuah ritual, perbuatan, perkataan yang tak merujuk contoh dariku, raddun, tolak. Kau akan berkata seperti itu. Nanti ada yang yusyakik, ada yang bertolak belakang dengan kamu. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda petunjuk. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram pun jelas. Antara halal dan haram ada syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, tahu tapi dia pakai cara yang orang beriman enggak lakukan. Orang beriman enggak melakukan, zaman Nabi enggak ada. Dibuat-buat sekarang. Bahkan ketika sunnah ditegakkan dianggap radikal, berbahaya sekali. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Allah bilang ya sudahlah, mau bilang apa? Nuwallihi ma tawalla, efeknya akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Akhirnya dia enggak bisa membedakan mana al-ma'unah, mana istidraj. Ada dua pertolongan dalam kacamata syariat, yang pertama namanya al-ma'unah, yang kedua istidraj. Kalau al-ma'unah itu memang syariatnya mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Talabul ma'unah, minta tolong dengan sabar dan sholat, kau berhasil. Sabar dengan makna umum, ada usaha ya, ada tanya, ada jawab, ada nuntut ilmu, sabar. Kemudian bumbui dengan sholat sebagai alat bantu kau meminta kepada Allah. Nanti kau mendapatkan al-ma'unah, pertolongan dari Allah. Makin sukses, makin dekat sama Allah. Tapi kalau istidraj, kamu gak sabar, kamu gak sholat, cuma kamu dapat. Makin kaya, makin jauh dari agama, makin susah ke masjid, makin susah silaturahmi sama orang tua, makin sombong, makin batu hatinya, susah menerima kebenaran. Ya, ini mutrafuha kalau bahasa Quran ini, orang-orang yang menonjol di antara kalian, begitu loh. Biasanya merasa sudah sukses di dunia, ya pendapat dia yang terbaik. Karena dia berpendapat bahwa dunia yang saya miliki karena kepandaian saya, keringat saya, kerja keras saya. Ini akidahnya Qorun. Wa utitu ala ilmin indi Qorun. Saya bisa begini karena memang Allah kasih karena kepandaian saya, Qorun. Bukan akidahnya Sulaiman alaihissalam yang mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini cuma titipan yang kumiliki, fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Ini yang dikatakan al-ma'una. Tapi kalau istidraj, kata Nabi, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fadzalika al-istidraj.
Kamu kalau melihat ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, kamu ingin tapi kamu gak dikasih sama Allah, sementara dia istiqomah di atas kemaksiatannya, itu istidraj. Katakan istidraj, kata Rasul, sesuatu yang tidak Allah berikan sebagai penghargaan. Karena dunia bikin kita terkecoh, kalau ujian itu identik sama susah. Senang gak ujian? Dulu saat waktu anak masih diuji sama Allah, begitu. Itu berarti dia susah dulu itu. Sekarang alhamdulillah saat Allah udah gak uji anak, waduh mayit ini orang itu. Karena cuma mayit yang gak diuji sama Allah. Wa malijurhim bimayitin ilam. Kalau sudah dicubit gak sakit, sudah gak diuji, mayit. Kata Ibnu Qayyim kan begitu. Wa malijurhim bimayitin ilam. Orang kalau dicubit gak sakit, mayit. Berarti gak ada ujian lagi sudah. Yang dia butuhkan apa? Cuma tiga hal. Sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Makanya jemaah, di surat ke-57 surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah berdialog dengan bahasa yang tegas sekali. Karena Allah mengatakan dalam ayat tersebut, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun bil amwali wal aulad kama sali ghaisin ajabal kufar nabatu. Ayat, ada ayat yang Allah ajak manusia berilmu. Karena kalau enggak berilmu agak susah paham nih ayat. Makanya Allah pakai bahasa i'lamu. Berilmulah kalian. Eh, maknanya

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz menitilangkah persaudaraan Islam.

0: nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
1: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
0: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana bisa bertawakal penuh kepada Allah di saat mengalami musibah dan di saat Allah memberikan banyak nikmat? Kalau musibah itu sabar ya. Berarti harusnya pertanyaannya bagaimana bisa sabar saat mengalami musibah dan bersyukur saat mendapat nikmat. Harusnya begitu, karena kaitannya lebih kepada sabar dan syukur. Sabar

0: enggak terima, menganggap ini enggak adil, nah itu enggak boleh, itu enggak sabar namanya. Dan yang ketiga, dia tahan anggota badannya dari melakukan tindakan-tindakan yang menafikan kesabaran. Contohnya misalnya gebrak meja, banting piring. Kalau orang-orang jahiliyah dulu, dia tamparin pipinya sendiri, dia robek ini kerah bajunya, teriak-teriak, meratap. Itu semua perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menafikan kesabaran. Kalau dia bisa menahan lisannya, hatinya, dan anggota badannya dari hal-hal yang menafikan kesabaran, berarti dia telah masuk kategori orang yang sabar. Sedih boleh? Boleh. Asalkan proporsional sedihnya. Adapun bersyukur juga tiga rukunnya. Ya, rukunnya itu tiga, penyusun ibadah yang namanya syukur itu tiga. Mengakui nikmat Allah secara lisan. Iya, alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia-Nya Allah. Segala puji bagi Allah, ini nikmat-Nya Allah. Yang kedua, mengakui dalam hati. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Dikasih nikmat kesehatan, kesehatannya dipakai untuk ibadah, dipakai untuk membantu orang lain, dipakai untuk cari maisyah dan seterusnya. Dikasih nikmat berupa harta, dia keluarkan zakatnya kalau sudah wajib zakat, atau dia sedekahkan. Dikasih nikmat berupa ilmu, dia ajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, dan semisalnya. Itu cara mensyukuri nikmat Allah.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Kali ini kita akan membahas hadis nomor 51 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih di bab silaturahim. Ini adalah sebuah penafsiran dari seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan kedalaman ilmu tafsirnya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menafsirkan sebuah ayat yang berbunyi, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Ibnu Abbas sedang menafsirkan perintah Allah yang berbunyi, wa ati, berikanlah apa yang disuruh diberikan, haknya satu, dzal qurba, kerabat, wal miskina, dua, orang miskin, wabnas sabil, musafir. Apa musafir? Orang yang bepergian. Allah memerintahkan kita untuk berbagi rizki kita kepada tiga golongan. Siapa yang pertama? Kerabat. Yang kedua? Orang miskin. Yang ketiga? Musafir, ibnu sabil. Kata Ibnu Abbas, bada'a fa'amarahu bi'aujabil huquq. Ketika Allah mengurutkan satu, dua, tiga, berarti yang paling penting, yang paling wajib, yang paling harus ditunaikan nomor satu. Siapa berarti? Kerabat. Nomor dua baru orang miskin, nomor tiga baru musafir. Sangat disayangkan ada sebagian orang dermawan sama orang lain, tapi sama kerabatnya sendiri pelit. Salah. Kalau sama pengemis, masya Allah, ngasih duit banyak, sama istri sendiri pelitnya minta ampun. Tidak benar. Justru yang paling berhak untuk kita beri siapa? Kerabat. Kerabat yang paling dekat siapa? Istri, suami, orang tua, ayah, ibu. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang peduli untuk berbagi rezeki kemana-mana, sedangkan orang-orang terdekat kita sendiri terlantar. Tidak boleh, salah itu. Tidak sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal yang menjadikan kerabat nomor berapa? Satu. Dan itulah yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa dalla ala afdhalil a'mali idza kana indahu syai'. Siapapun yang punya kelebihan harta, maka amalan yang paling afdol adalah silaturahim. Kalau ada orang kelebihan harta, amalan yang paling afdol adalah silaturahim, menggunakan hartanya. Maka beruntunglah orang yang bisa bersilaturahim, bukan hanya dengan kunjungan, bukan hanya dengan omongan yang baik, termasuk dengan apa? Uang. Jadi kalau jenengan punya uang lebih, yang paling berhak untuk kita bantu siapa? Keluarga. Mulai dari orang tua, anak, istri, kemudian kerabat-kerabat berikutnya. Ponakan, pakde, pakle, tunggal kakek, tunggal apa? Buyut, tunggal canggah. Itu adalah orang-orang yang harus kita dahulukan. Wa 'allamahu idza lam yakun 'indahu syai'un kaifa yaqul. Kalau pas lagi enggak ada duit. Kalau pas lagi enggak ada duit. Kemudian saudara kita datang, atau orang miskin datang, atau ibnu sabil. Siapa tadi ibnu sabil? musafir datang minta bantuan, apa yang mesti kita sampaikan kepada orang itu? Kalau kita ada duit kita kasih, lagi enggak ada duit gimana? Apa kata Allah? Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau lagi enggak ada duit, maka bekerjalah. Masya Allah. Kalau enggak ada duit, suruh nyari duit. Nyari duitnya dengan cara bekerja. Supaya apa? Supaya bisa bantu. Kebanyakan dari kita kalau enggak punya duit gimana? Nyombir lagi bingung. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bekerjalah sambil nunggu ada duit. Sampaikan kepada mereka perkataan yang maisuro. Maisuro itu adalah perkataan yang membuat hati tenang. Membuat hati tenang, contohnya pripun? Aku tek pahal ya, tek kerja disit. Muga-muga nek rizkiku akeh tek bantu. Kira-kira dia jawabnya apa? Jawabnya apa? Amin, gitu kan? Coba nek njenengan nyumbul ki mumet kon gol-gol ngorengan liyane bae ngono. Priwe jawabe kira-kira? Amin. Ora mungkin. Jadi mengucapkan perkataan yang baik walaupun tidak memberi akan membuat apa? Hati menjadi tenang. Tapi kan nek dhewek ngomong kaya kuwi padha bare janjeni Ustaz. Masuk teka maning. Besok datang lagi. Loh, yang menjanjikan itu siapa? Jenengan cuma nyampaikan, ya mudah-mudahan kalau memang ada rezeki saya tak kerja, kalau ada rezeki saya bantu. Kalau ada, nek ternyata ngesuk orang duwe duit ya gering ngomong kayak gue maning. Tinggal ngomong kayak gitu lagi. Kan kan janjikan, oh besok tanggal 1 datang ke sini ya. Enggak. Cuman kalau ada rezeki lebih saya akan bantu. Itu minimal akan membuat hati menjadi nopo? Tenang. Ya, tidak dimarah-marahin, dia tidak dipermalukan. Itu nasihat dari Ibnu Abbas. Iddatun hasanatun ka'annahu qad kan wa la'allahu an yakuna insyaallah. Suruh ngomong insyaallah. Insyaallah nanti kalau ada rezeki saya akan bantu. Kemudian Allah pesan apa? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Wala tu'ti syai'an wala tabsutuha kullal basut. Kalau namanya memberi itu pakai pertimbangan. Pakai pertimbangan. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu apa? Ekstrim kanan itu brul, brul, brul, brul. Apa brul, brul? Ngasihnya berlebihan sampai kehabisan. Ngasuknya bingung. Ini tidak baik. Ini ekstrim apa? Kanan. Ekstrim kiri kebalikannya. Berarti kalau ekstrim kiri apa? Gak mau sama sekali bagi. Wanu lagi banyak duit ngomongnya gak ada duit. Ini juga ekstrim. Ekstrim kiri. Allah pesan kepada kita, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu adalah ngasih tanpa pertimbangan. Lagi ada duit banyak, ya Masya Allah dapat rezeki nomplok. Biasanya penghasilan bulanannya 1.500.000, 2 juta. Oh ada rezeki sampai berapa? Sampai 10 juta misalnya. Sampai 20 juta, sampai 30 juta. Apa bu? Nyaluk pajero apa? Panas jabat jero maksudnya. Kita belikan langsung. Besoknya bingung, aduh habis duit. Jadi kalau memberi, memberilah yang terukur. Kalau tidak memberi, menolaklah dengan cara yang baik. Ya. Jadi ini nasihat dari Ibnu Abbas. Kenapa kalau misalnya kita memberi enggak boleh berlebihan juga? Fataqauda maluman mahsura. Nanti kamu menyesal. Ketika lagi ada kebutuhan mendesak, ternyata duitnya sudah diberikan semuanya. Namanya manusia kalau sudah punya duit, ya pokoknya oh aku pengin ini, pengin ini, pengin ini, enggak bisa ngerem lagi sudah. Ya, apalagi nun sewu wanita. Wanita itu lebih menang apanya? Ininya apa ininya? Ininya yang mana? Otaknya, logikanya atau perasaannya? Perasaan. Wanita itu lebih menang perasaan. Laki-laki lebih menang logika. Makanya kalau wanita dikasih duit seberapapun habis. Nek laki-laki pada baik yo ya kayak wong adon kayak. Kalau laki-laki dia itu lebih menang logikanya. Oh, ini enggak saya habiskan. Siapa tahu nanti ada kebutuhan. Itu laki-laki. Makanya kalau duit ada banyak, jangan dikasihkan wanita semuanya. Ya, kasihkan kira-kira yang cukup untuk kebutuhannya. Anda punya sisa, ditabung. Suatu saat punya kebutuhan, Anda bisa keluarkan. Ini adalah nasihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Intinya silaturahim terutama dengan harta, bagi yang punya kelebihan harta itu paling didahulukan sebelum berbagi kepada siapa tadi? Nomor 2, orang miskin atau kepada ibnu sabil alias musafir. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, para ulama menyebut makna bir sebagaimana dalam kitab ini, makna bir di sini berbuat baik itu adalah memberi sebelum diminta. Jadi hendaknya kita memberi kepada ibu sebelum ibu minta. Menolong sebelum minta tolong. Dan ini tidak mudah loh diterapkan. Kadang-kadang kita nunggu minta. Ternyata salah satu makna berbuat baik itu adalah memberi sebelum diminta. Menolong sebelum minta tolong. Jadi hendaknya kita mengerti dan empati apa yang dibutuhkan oleh ibu sebelum ibu itu nembung. Ibu ini sebenarnya pengen beli jilbab baru, tetapi tidak mau ngomong misalnya. Tahu dari mana? Cerita. Ini jilbabku 3 yang saya sukai, satunya sudah robek. Nah, ini tidak minta, baru cerita ini. Maka hendaknya kita paham, ibu butuh beli jilbab misalnya. Dia cerita, ketelnya ini yang satu, karena ibu-ibu zaman dulu tidak pakai rice cooker, ketelnya ini yang satu kalau dibuat masak sering gosong. Cerita, gimana Pak? Oh, kendil mana nih ya? Maka salah satu solusinya berarti ibu belum minta, carikan ketel yang bagus atau diserviskan ketelnya misalnya. Itu salah satu yang bisa dilakukan tentang berbuat baik kepada ibu.

0: Solusi ketika tidak dapat warisan karena orang tua kafir. Terdapat dalil tegas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang adanya hubungan warisan, sekalipun antara anak dan bapak. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan kafir tidak bisa memberi warisan kepada Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan praktek semacam ini dilakukan sejak zaman para sahabat, tabi'in, dan para ulama generasi setelahnya. Mereka melarang Muslim mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir dan sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang bisa saling mewarisi. Ibnu Abdul Bar mengatakan, terdapat dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Dinukil dari para ulama yang kuat hafalannya dan sikoh atau terpercaya. Sehingga siapa yang membuat keputusan yang berbeda dengan itu, dia tidak diterima karena hadis di atas. Prinsip yang dipegang para sahabat, tabi'in, dan ulama berbagai negeri seperti Malik, Al-Lais, Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para ahli hadis yang berbicara masalah fikih, bahwa Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sebagaimana orang kafir tidak mendapat warisan dari Muslim. At-Tamhid. Bagaimana solusinya agar bisa tetap mendapat harta orang tua? Anak bisa mendapat harta orang tua tidak hanya dari jalur warisan. Dia bisa mendapat harta orang tua dari jalur hibah atau hadiah atau yang lainnya. Syekh Abdurrahman Al-Barraq pernah ditanya tentang solusi bagi Muslim yang tidak bisa mendapat warisan dari orang tuanya yang kafir. Jawab beliau, dia bisa bilang ke kerabatnya, saya tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan ini karena berbeda agamaku. Jika kalian izinkan, saya bisa minta harta itu sebagai hadiah. Fatwa Islam. Ketika orang tua masih hidup, anak yang Muslim bisa minta agar orang tuanya yang kafir menuliskan wasiat senilai jatah warisannya andai orang tuanya Muslim. Atau dia minta langsung tunai ketika masih hidup sebagai hibah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan dari ITB yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, kita melanjutkan bahasan kita tentang model-model kesyirikan yang tersebar di masyarakat sejak zaman dulu sampai sekarang. Di antaranya adalah tatayur, yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, angka tertentu, waktu tertentu, hari tertentu. Ini semua disebut dengan tatayur. Dan pembahasan tentang ini sangat penting dari beberapa sisi. Pertama, tersebarnya tatayur di masyarakat kita di tanah air dengan berbagai macam modelnya. Bukan cuma di pedesaan, bahkan di perkotaan ya, nanti akan kita sebutkan ya betapa banyak pesawat yang tidak ada angka kursi nomor 13 ya, dan betapa banyak hotel yang tidak ada lantai 13 ya, dan betapa banyak lift yang tidak ada lantai, tidak ada tombol nomor 4 ya. Ini semua adalah praktik tatayur yang berada di sekitar kita dan kita lihat dengan nyata-nyata ya. Ini yang pertama bahwasanya tatayur penting untuk kita pelajari karena masih tersebar di masyarakat. Yang kedua, kenapa penting kita bahas tatayur? Karena di antara syarat untuk masuk surga tanpa hisab adalah tidak bertatayur. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, kata Nabi SAW, humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayurun. Mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah berobat dengan menggunakan kai besi yang dipanaskan, wa la yatatayurun, dan mereka tidak pernah bertatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Maka agar kita bisa kita berharap bisa dimasukkan dari golongan yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, kita harus menghindari segala bentuk tatayur, karena itu syarat yang disebutkan oleh Nabi SAW agar bisa masuk surga tanpa hisab. Tatayur tatayur ini diambil dari kata ta'ir. Ta'ir ta'ir maksudnya burung. Tatayur maksudnya apa namanya, menentukan sikap dengan burung, ya. Menentukan sikap dengan reaksi burung. Zaman dahulu kala, di zaman jahiliyah, mereka pergi kepada jenis burung tertentu. Orang jahiliyah dulu pergi ke burung, jenis burung tertentu. Kemudian mereka mengusir burung tersebut. Kalau burung-burungnya terbang ke arah kanan, maka mereka melanjutkan kegiatan yang akan mereka lakukan. Namun jika burung-burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka membatalkan rencana atau planning mereka pada hari tersebut. Dan ini sering mereka lakukan. Jadi mereka mengkaitkan nasib mereka kepada burung. Maka disebut dengan at-tayyur, menentukan sikap dengan reaksi burung. Jika burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan planning mereka. Jika burung-burung terbang ke kiri, maka mereka membatalkan rencana mereka, sehingga disebut dengan istilah tatayur. Namun ketika dalam masalah syar'i, menentukan sikap dengan reaksi ini tidak hanya terkait dengan burung saja. Jadilah istilah tatayur meluas. Istilah ini meluas tidak hanya terkait dengan burung saja. Tidak terkait burung saja, tetapi terkait dengan apa saja yang membuat seorang menentukan sikap iya atau tidak. Akan tetapi terkait dengan apapun, terkait dengan yang lainnya, yang lain juga. Contoh terkait dengan misalnya hari tertentu, ya, hari tertentu yang dianggap sial, ya, yang dianggap pembawa sial. Ini hari tertentu yang dianggap sial, yang dianggap sial. Maka ini juga disebut dengan tatayur, ya, hari. Jadi waktu, dia berkaitan waktu hari, ya, dianggap sial. Kemudian yang kedua, dan kedua misalnya hewan tertentu, ya. Hewan tertentu menentukan nasib, ya, berjalan atau tidak. Ini macam-macam hewan-hewan tersebut, ya, nanti akan kita sebutkan misalnya. Kemudian misalnya nomor tiga, angka tertentu, ya, angka tertentu. Misalnya nomor empat, kondisi atau pemandangan tertentu. Tertentu, ya. Dan banyak, tanpa batas, ya, banyak sekali, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya, ini banyak di tanah air kita, ya. Dan ini hukumnya adalah hukum asal syirik kecil, dan nanti bisa menjadi syirik besar kalau kita meyakini sebab tersebut, bisa melakukan akibat dengan sendirinya. Nah, kita contohkan hari tertentu, ya, misalnya menganggap nikah di bulan Syawal, ya, adalah sial. Ini terjadi di zaman para sahabat, ya, zaman jahiliyah. Mereka menganggap nikah di bulan Syawal adalah kesialan. Makanya Nabi SAW bantah. Nabi SAW akad nikah dengan Aisyah pada bulan Syawal, dan Nabi menggauli Aisyah 3 tahun berikutnya tinggal bersama di bulan Syawal. Sampai Aisyah mengatakan, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan Rasulullah tinggal bersamaku di bulan Syawal. Seandainya bulan Syawal bulan sial, tentunya aku adalah wanita yang sial, tapi justru aku yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh menganggap nikah di bulan Syawal sial. Seperti di tanah air kita, menganggap nikah di bulan Syura itu Muharram sial. Ini di sebagian daerah, saya pernah pergi ke daerah tertentu, kemudian mereka menganggap bahwasanya menikah di bulan Syura sial, sehingga di bulan Syura tersebut banyak tempat-tempat pernikahan tidak laku, ya. Biasanya tempat-tempat untuk pernikahan, acara pernikahan tidak laku, sehingga sebagian teman-teman kalau ingin menikah, mereka justru pilih bulan Syura. Kenapa? Karena ketika itu jadi murah, harga-harga tempat-tempat untuk nikah itu jadi murah, ya, sehingga mereka menikah karena banyak orang tidak mau menikah di bulan Syura, karena ada keyakinan tadi bahwasanya bulan Syura adalah bulan yang ya, yang sial. Contoh lagi seperti saya dapati, saya pergi ke Australia, ada sebagian orang melakukan zikir-zikir tertentu pada bulan, baca ratiban, mereka baca pada bulan, pada setiap hari Selasa. Kata mereka Selasa hari sial. Selasa hari sial, sehingga harus diisi dengan bacaan-bacaan tertentu. Kenapa hari sial? Saya tanya kenapa hari sial. Kata mereka nenek moyang mereka dulu pernah ditimpa dengan musibah hari Selasa. Tapi kalau ditimpa musibah pada hari Selasa, emang hari Selasa setiap hari mungkin ada musibah, ya. Kalau begitu setiap, mungkin setiap saat ada musibah, entah kena siapa, kena siapa. Kalau kita ikuti metode mereka, maka setiap saat adalah waktu sial. Ya. Kalau saat ini nenek moyang kamu ditimpa musibah hari Selasa, bukan berarti hari Selasa-Selasa berikutnya kemudian hari-hari sial. Ya. Namun ini terjadi. Sehingga mereka akhirnya berzikir dengan zikir tertentu supaya menghilangkan kesialan tersebut. Contoh lagi seperti ada istilahnya rebu atau rebu wekasan, ya. Saya nggak tahu istilahnya. Ini saya baca mereka meyakini ada rebu, entah rebu pertama di bulan bulan apa saya lupa, atau bulan Rajab, ya. Bahwasanya akan datang bencana atau akan datang musibah, sehingga mereka perlu menolak dengan acara namanya sholat rebu wakasan dan macam-macam. Ini semua dibangun di atas menganggap hari tertentu adalah hari sial. Ini adalah syirik kecil. Disebut tatayur. Nah, boleh seorang bertatayur dengan hari-hari tertentu. Sering kita sampaikan bahwasanya tidak ada waktu yang sial kecuali waktu orang bermaksiat. Orang bermaksiat itu waktu sial dia. Bermaksiat, mandang yang haram, bermaksiat, minum khamar, ghibah, itulah waktu hari sial bagi dia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum Hud yang dihancurkan oleh angin yang Allah hembuskan, ya, sehingga angin tersebut bahwa mereka sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyati ayamin husuma, angin tersebut mengantar mereka kemudian menggoyang mereka sampai mereka mati. Kata Allah fi ayamin nahisat, di hari-hari yang sial. Kenapa disebut hari sial? Karena mereka bermaksiat kufur kepada Allah di hari-hari tersebut, ya. Artinya kata kita tidak ada sial, tidak ada kesialan kecuali kalau bermaksiat. Adapun kalau tidak bermaksiat, semua hari baik. Ada hari yang terbaik, ada hari yang semuanya baik biasa. Ada hari terbaik seperti Jumat, hari Idul Fitri, Idul Adha, ini hari-hari terbaik. 10 hari awal Zulhijjah, ketika di akhir bulan Ramadan, tetapi semua hari baik, ya. Semua hari baik dan ada hari-hari yang terbaik. Adapun menganggap hari tertentu hari sial, maka ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kemudian di antaranya orang jahiliyah dulu menganggap Safar bulan sial. Safar, ya, bulan sial. Makanya Nabi bantah, Nabi mengatakan wala Safar, akan datang penjelasannya pada insyaallah pada pembahasannya nanti. Hewan tertentu mereka anggap sebagai hewan pembawa sial, ya, seperti ham, ya. Menganggap burung hantu sebagai pembawa kesialan atau tanda kesialan, sebagai tanda kesialan. Ini terjadi kalau ada burung hantu, ini macam-macam, ya. Maka Rasulullah mengatakan walaham, tidak ada kesialan terkait dengan burung hantu.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Rabu 9 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Haris Budiatna, MPD, Hafidhahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul
4: tidak bergabung antara kikir dan iman.
1: Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبيه صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, alhamdulillah kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkan segala jalan dan memudahkan kepada kita juga untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita di silsilah hadis sahihah, sekarang masuk di hadis. Rawinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan Syekh Nasir al-Albani mensahihkannya. Terdapat juga dalam sahih Imam Nasa'i di nomor 3110. Kadzalika akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad juga mengeluarkan, wa Ibnu Hibban juga di nomor 3251. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi abdin abadan. Tidak berkumpul antara debu di jalan Allah dan debu jahannam pada diri seorang muslim selama-lamanya. Wa la yajtami'u asyuhu wal imanu, dan juga tidak berkumpul antara sifat kikir dan keimanan, fi qalbi abdin abadan, dalam diri seseorang selama-lamanya. Jadi ini hadisnya seperti itu. Di riwayat yang lain sedikit berbeda, ada tambahannya nih, kalimat jauf sebagai pengganti dari qalb. Jadi fi jaufi abdin abadan. Tapi sekali lagi hadis ini adalah hadis yang sahih, mananya juga atau kalimatnya mirip satu dengan yang lain. Falamma ja'a al-islamu rassakha kull ma'ani al-iman. Jadi ketika datang Islam, maka keimanan ini berpengaruh kepada segala urusan. Dan itu sahih. Iman ini mempengaruhi hidup kita, baik itu akhlak, akidah, keyakinan, dan seterusnya. Pasti berpengaruh. Oleh karena itu, rabata al-khuluq al-hasan bikamalil iman. Akhlak yang baik itu akan diikat jika keimanannya sempurna. Dengan kata lain, iman yang sempurna pasti akhlaknya akan baik. Jadi kalau kita ngaji itu sebenarnya intinya, apa tujuan kita? Ya, tujuannya mungkin ungkapannya beda-beda, intinya sama. Satu di antara ungkapan yang berbeda adalah pengajian itu membuat akhlak kita semakin baik karena imannya semakin sempurna. Karena rabata al-khuluqal hasan bikamalil iman. Semakin baik imannya, makin baik akhlaknya. Wa kadzalika nafat tarabut bainal khuluqis sayyi wa kamalil iman. Begitu juga nafa tarabut, maksudnya menghilangkan akhlak yang buruk, bersama dengan itu meningkatkan keimanan. Oleh karena itu, kalau imannya naik, akhlak buruknya makin dikit. Kalau imannya turun, akhlak buruknya makin naik. Jadi berbanding terbalik. Kalau dengan akhlak yang baik berbanding lurus, kalau dengan akhlak yang buruk berbanding terbalik antara keimanan. Makanya orang yang paling beriman, Nabi SAW, dia paling baik akhlaknya. Pasti itu. Jadi kalau ada pengajian, lalu anak ini ikut, misalnya anak kita ikut pengajian, ternyata akhlak sama orang tuanya makin tidak baik, nah curigai pengajiannya itu mungkin pengajian yang batil. Ada pengajian, tapi itu anaknya nikah gak bilang-bilang. Berarti apa? Ada masalah tuh di pengajiannya. Atau si anak nganggap orang tuanya najis misalnya, atau dianggap sudah murtad, berarti pengajian yang salah. Begitu juga seharusnya orang yang semakin sempurna imannya, maka dia akhlaknya makin baik. Nah di hadis ini yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u ghubarun fi sabilillah, tidaklah bergabung debu di jalan Allah. Gubar ini artinya debu yang terbang. Wa hada kinayatun, katanya, amman kharaja lil qitali wal ghazwi fi sabilillah. Jadi debu peperangan itu maksudnya apa? Orang yang berjuang di jalan Allah maksudnya. Jadi dimaksud di sini gubar karena memang di zaman itu orang kalau pergi berperang pasti ada debunya, padang pasir atau ke apa. Makanya orang yang keluar dalam rangka mencari keridhaan Allah fi sabilillah itu beda ya, beda dengan orang yang tentu duduk-duduk saja, tidak sama. Jadi wal muradu bil gubar ma yan, maksudnya ma yantuj anil harakati athna'il qital. Walaupun makna yang asal adalah apa yang dihasilkan di tengah-tengah peperangan, pasti ada debunya. Makanya dulu ada pertanyaan seorang tabi'u tabi'in kepada tabi'in, mana yang lebih afdal antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Apa kata dia? Gubar. Gubar itu debu kuda perangnya Muawiyah lebih afdal dari Umar bin Abdul Aziz. Untuk menggambarkan, karena Muawiyah seorang sahabat, sedangkan Umar bin Abdul Aziz, dia bukan sahabat. Dia seorang tabi'in. Bahkan tabi'u tabi'in. Nah, bukan kita merendahkan Umar bin Abdul Aziz, tetapi sekali lagi pertanyaan tadi, mana yang lebih utama? Sahabat lebih utama. Itu saya, sahabat lebih utama daripada orang di bawahnya. Nah, adapun dukhanu jahannam, kalimat dukhanu jahannam hadza kinayatun an adzabiha. Maksudnya ini adalah bahasa kias. Dukhan jahannam itu artinya azab jahannam, bukan berarti jahannam itu dipasti apa namanya, kita bahasanya itu asap jahannam. Ya zahir mananya adalah ya, dukhan adalah asap. Makanya orang yang merokok itu orang yang berasap. Ya, termasuk juga apa namanya? Syurbu dukhan, kalimatnya tadi. Jadi kalau dibilang tidak sama antara orang yang berjuang di jalan Allah dengan debu, jadi debu berjuang di jalan Allah dengan debu jahannam, dengan apa, dukhan, dengan asap jahannam, ini kinayatun, ya adalah kias yang menunjukkan tidak mungkin bergabung dalam satu atau dalam diri seorang mukmin, ya asap jahannam dengan debu peperangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mananya adalah innal jihada fi sabilillah, katanya muqtadin lisalamatil mujahid minal adzab. Makna yang lain, orang yang berjihad di jalan Allah pasti tidak akan dia terkena debu asap jahannam. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam siksa jahannam. Kenapa? Karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha al-wa'du fi haqqin ma lam yakun alayhi daynun aw huququn lil ibad. Ini janji Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang berjuang di jalan Allah dan dia itu apa namanya? Yang kedua syaratnya apa katanya? Hak-hak manusia, hak-hak hamba itu sudah ditunaikan. Misalnya apa? Ma lam yakun alayhi daynun, kalau dia tidak punya utang. Seorang mujahid meninggal tidak punya utang, maka dia dipastikan masuk surga. au hukukun lil ibad, atau hak-hak hamba yang belum ditunaikan. Dari sinilah bahayanya utang, sampai jihad pun dia mesti terganti dengan utangnya. Oke, lebih baik enggak punya hutang daripada punya hutang. Sekarang pilihannya punya hutang banyak dan hutang sedikit. Lebih baik tidak punya utang. Kalau misalnya seseorang terpaksa berhutang, ya silahkan. Tetapi dipastikan dia berniat membayar dan mengusahakannya. Nah, lima warada fi sahih Muslim anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan seorang bertanya kepada Nabi, katanya, in ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru an khataya. Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah Allah akan ampunkan kesalahan saya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am, kata Nabi, iya. Kalau engkau berperang dan meninggal, Allah akan ampunkan kesalahan engkau. In, katanya, kutilta wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghailu ghairu naam ghaila mudbirin. Kata Nabi SAW, in kutilta, kalau engkau meninggal, wa anta sabirun, dan engkau sabar, muhtasibun, mengharap pahala dari Allah, muqbilun ghaira mudbirin, muqbil ini menghadapi peperangan tadi, ghaira mudbirin, tidak lari. Jadi perangnya bukan lari, tapi dia maju terus, ila dain, kecuali kalau engkau punya utang. Fa inna Jibril, karena Jibril nama lain dari Jibril ya. Karena Jibril, dan dalam doa Nabi penghujung malam juga, Allahumma rabba Jibril, ya kan, rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Faqala lidzalik, karena Nabi mengatakan sesungguhnya Jibril mengatakan kepada saya, falladhi katanya tukaffiruhu asyhadatu hiya al-hukukul muta'alliqatu billahi subhanahu wa ta'ala faqat. Jadi yang menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu terkait dengan Allah Ta'ala, tapi dengan makhluk utangnya tetap masih ada. Oleh karena itu, walaupun kita meninggal, utang tadi kan nanti diambil dari harta warisannya. Ketika warisannya gak cukup bayar-bayar utang, maka dibebankan kepada ahli warisnya. Kalau dia anak yang berlima, ya dibebankan kepada lima anaknya. Kalau anak-anaknya tidak ada yang mampu, nah baru dia kepada kaum muslimin atau baitul mal. Jadi hutang ini bahaya. Walaupun Nabi menyolatkan orang yang punya utang, tapi dia berniat bayar. Tetapi yang tidak disolatkan adalah yang berhutang dan menyengaja tidak berniat membayarnya. Jadi ini poin yang pertama, la yajtami', tidak berkumpul antara gubarun fi sabilillah dengan dukhanu jahannam. Bagian kedua, wala yajtami'u asyuhu, tidak berkumpul juga. Syuh ini nama lain dari bukhl. Bukhl ini atau bakhil adalah kikir. Tidak bergabung antara sifat kikir wal iman fi jawfi abdin, dan keimanan. Artinya kalau orang beriman pasti tidak kikir. Kalau orang kikir, imannya bermasalah. Oleh karena itulah yang bagi lil mu'min an yajma'a bainal imani wasyuh. Jadi oleh karena itu, tidaklah seharusnya pada seorang mukmin bergabung antara keimanan dan sifat kikir di hatinya. Artinya tidak boleh dan harusnya tidak layak. Jadi gimana yang seharusnya? Tidak bergabung. Kalau dia sudah mukmin, maka dia akan makin dikit ya kikirnya. Makin sering ngaji, makin tidak kikir. Begitu yang ada di sini, balil muradu kamalul iman. Yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan iman. Jadi kalau imannya lebih sempurna, maka imannya itu akan berpengaruh sehingga dia tidak akan kikir lagi. Nah, makanya ada cerita Pak Haji dan Bu Haji, dia Masya Allah orang yang tetangganya aja minta korek api gak dikasih, ibaratnya begitu. Berarti ada masalah pada Pak Haji dan Bu Haji dalam cerita ini. Nah, ada lagi non muslim, baik sekali ya, baik sekali dia masya Allah ngasih-ngasih kesana sini. Apakah dengan begitu menunjukkan dia beriman, imannya tinggi padahal dia non muslim? Jawabannya tidak. Jadi memang begitulah apa yang dikhabarkan Nabi, cuman orang ini berbuat kebaikan sahih tetapi tidak jadi amal saleh. Kemudian falamma katanya istami'ul iman wa syuhu fi qalbi 'abdin wa tubira dhalika bi manzilati al adab. Jadi kalau bergabung antara iman dan kikir dalam diri seorang mukmin, maka aslinya apa namanya sifat kikirnya tadi ini mestinya tidak ada kalau imannya itu ada. Dari sini menunjukkan bahwasanya tahdzir minal bukhli wa tarhib minhu, dari sini menunjukkan peringatan agar kita tidak kikir dan kita berusaha menjauh dari sifat tersebut. Dan nanti kalau waktunya masih ada kita akan bahas sedikit bagaimana caranya menghilangkan kikir, sebagaimana juga bagaimana para ulama melihat tentang sifat yang satu ini. Nah, kemudian hadirin sekalian, di bagian yang lain ada riwayat yang juga sahih disahihkan oleh para ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat yang lain mirip dengan yang ini adalah la yastami'ani fin nari muslim qatala kafiran summa saddada wa qaraba wa la yajtami'ani fi jawfi mu'min gubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam wa la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'min al-iman wal hasad. Kalau yang ini tambahannya tidak bergabung antara iman dan hasad. Iman dan hasad. Orang seorang muslim itu tidak sama dengan kafir di dunia dan di akhirat. Jadi muslim dan kafir tidak pernah sama. Wa 'alal muslimi an yajtahida fi 'amalihi wa yattaqiyallah mastata'. Seorang muslim dia bersungguh-sungguh dalam beramal dan seorang muslim dia bertakwa kepada Allah semampunya dan seorang muslim yuqaddima al-a'mala salihata, mendahulukan amalan saleh kal jihadi fi sabilillah. Seorang muslim la yadlima ahadan, dia tidak mendzalimi orang lain, wala yahsudahu, tidak hasad pada orang lain. Oleh karena itu seorang muslim mendapatkan fawuz bil jannati wan najatin minan nar. Itu bedanya. Sebagian orang enggak bisa bedakan kenapa dia memilih agama selain Islam, karena enggak bisa bedakan. Atau bapak-bapak yang menganggap itu cuma pakai baju aja, hari ini batik, besok putih, besoknya sama aja tadi. Tidak sama. Dari 5 poin ini saja, coba bayangkan. Seorang muslim dia akan bersungguh-sungguh amal, beramal soleh. Kenapa? Karena dia berharap pahala dari Allah. Makanya mungkin orang heran, itu kok bisa ya? Ada orang banyak sedekah, ada orang. Iya, karena dia berharap pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian seorang muslim akan bertakwa semaksimal mungkin, karena dia tahu takwa ini yang menyelamatkan. Dalam agama yang lain belum tentu ada yang begini. Lalu seorang muslim yuqaddima al-amala salihah, dia mendahulukan amalan saleh. Jadi makanya ada seorang non muslim dia terheran-heran. Ada orang sedekah, dia sedekah makanan berkontainer-kontainer, tapi orang yang di Masjid Nabawi punya handphone, handphonenya Nokia yang zaman dulu itu. Pejet-pejet, angka-angkanya udah hilang nomor-nomornya. Orang-orang heran, ini padahal dia sedekahnya gitu banyak tapi handphone aja gak kuat beli istilahnya. Bukan gak kuat beli, dia itu orang yang mencukupkan diri. Ada orang bagi-bagi uang di basement Masjidil Haram, uangnya 500 riyal satunya. Orangnya jubahnya biasa aja, kayaknya itu yang mungkin 15 riyal yang di depan di jalan-jalan itu kalau ada polisi lari-lari. Itu pakainya kayak gitu. Kenapa? Karena nih amalan solehnya terdorong karena pahala yang Allah janjikan. Dan seorang mukmin dia akan berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, sebagaimana dia tidak ingin mendzalimi orang lain. Kalau orang kafir mungkin dia punya kekayaan, berbagai cara dilakukan, yang penting dapat, mau haram mau halal. Kalau mukmin tidak. Makanya ada orang heran tuh dengan seorang pedagang sajadah di Madinah. Waktu yang beli orang tua, uangnya cuma 50 real, sajadahnya 150 real harganya. Orang ini ngasihkan, sedangkan ada orang yang lain yang kedua, dia nawar-nawar 100 real gak dikasih. Harganya tetap 150 real. Maka orang ini bilang, katanya, kenapa engkau jual kepada bapak tua tadi 50 real? Kata dia, tidak, tanya. Wallahi abi'uha, saya menjualnya apa? Mi'ah wa khamsuna riyal. Saya menjualnya 150 real ke dia juga. Tapi bapak ini punya 50 real.

dua hal yang tidak bisa bergabung di neraka. Muslimun qatala kafira, ay anal muslim alladhi qatala kafiran muhariban fi kitalihi wa ghazwin summa saddada wa qaraba ay thumma amila qadra taqatihi fil amali salihah wa istaqama min ghairi zaygin wa takhallusa min hukukil adamiyin fa innahu la yastamia ma'al kufari fil nar. Ini lebih seru lagi. Tidak mungkin bergabung di neraka muslim dan kafir. Muslim yang berjuang, yang dia ikhlas, yang dia taat, yang dia ini, tidak mungkin ada bareng di neraka. Yang di neraka bareng itu yang sejenis. Sebagaimana yang di sorga, itu yang sejenis. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau di sorga atau seorang masuk sorga, lalu bertemu dengan orang-orang yang di sorga, memang sorga itu isinya kumpulan orang baik. Jadi kalau ditanya apakah kita orang baik, ya kita berharap kita orang baik. Tapi yang jelas jadi orang baik adalah orang yang nanti ketemu di sorga, berarti dia orang baik. Adapun di dunia, ya kita mudah-mudahan termasuk orang baik. Ada lagi seseorang misalnya, masya Allah, dia misalnya dia namanya Muti'at, seorang wanita yang taat. Kan nama ini doa, setiap orang manggil ketika dia masih jadi siswa atau santri, di tiap di absen, itu adalah doa. Nah, kemudian sampai di sorga, lalu ada orang namanya yang lain yang gak ada hubungannya dengan tadi, misalnya nama Ajam. Nama Ajam itu bukan nama orang Arab ya. Nama ini tidak ada maknanya, dan dia nama ini nama biasa. Maka ketika di sorga bertemu, dan itu berarti orang yang baik, siapapun namanya dan apapun posisinya. Nah, intinya antara muslim dan kafir tidak mungkin dia bergabung di neraka, yang di neraka yang sejenis. Nah, kemudian annal muslima, terus bagaimana sekarang? Bagaimana dengan seorang muslim yang dia banyak dosa? Sahih juga tidak sama. Kenapa maksudnya? Dia tidak akan kekal di neraka. Itu bedanya. Wa anal muslima la yukhalladu finnar ma'al kafir. Orang kafir kekal di neraka, orang muslim tidak. Hatta walau dakhala al muslimun nara bima'asi, walaupun seorang muslim masuk dalam neraka karena maksiatnya, fa innahu yukhraju minha, maka dia pun akan dikeluarkan darinya. Fala yatasawa muksuhu wa muksul kafir, maka tidak sama tinggalnya mukmin yang masih ada iman di neraka dengan tinggalnya kafir di neraka. Tidak sama. Di masyarakat aja boleh kok, kita sangat mudah memahaminya. Yang ini ngontrak, yang ini rumah sendiri, sama enggak? Tidak sama. Nah, jadi pasti beda. Nah, kemudian katanya wala yastami'u ma'ahu fi ma huwa fih, famurtakibul kabirah minal muslimina amruhu ila Allah ta'ala. Orang-orang yang berbuat dosa besar terserah kepada Allah di bawah kehendaknya, insya'a afa anhu, kalau Allah maafkan dia akan dimaafkan, fa insya'a aqabahu biha, kalau Allah tidak maafkan dia disiksa di neraka duluan, nanti dikeluarkan lagi. Nah, kemudian misalnya orang tadi udkhila nara, summa in udkhila nara fa innama yadkhulu haythu yadkhulul mu'minina al-mudhnibun. Jadi orang yang masuk neraka oleh maksiat, dia masih ada iman. Sedangkan orang kafir masuk neraka memang tidak ada iman. Jadi tetap beda. Sehingga tidak bergabung antara muslim dan kafir di neraka itu, posisinya berbeda antara A dan B. Kita ini kadang-kadang tadi menyamakan yang tidak sama, kemudian apa? Membedakan yang sama, ini masalah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wala yastami'ani fi jawfi mu'min gubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam. Tidaklah akan bergabung pada

0: diri seorang mukmin gubarun fi sabilillah, debu di peperangan, wa faihu jahannam, dan faih jahannam. Sebagian berpendapat pertama gubar adalah ma yang tuj min harakati asnail jihad, tadi sudah debu yang dia didapat ketika di jihad di jalan Allah. Sedangkan faih jahannam asalul hararah al muntashir, faih jahannam itu debu jahannam adalah asar dari panas di jahannam, ya debu karena panasnya jahannam. Dan Nabi SAW menyebutkan di bagian akhirnya, wala yajtami'ani fi qalbi abdin al-iman wal hasad, tidak bergabung antara iman dan hasad. Maksudnya orang yang hasad adalah yatamanna zawalaha an sahibiha. Orang yang hasad adalah orang yang ingin nikmat pada orang lain itu hilang, itu hasad. Dan ini adalah buruknya hasad, dia menginginkan nikmat pada orang itu hilang. Oleh karena itu yang bagi lil mu'min, sendaklah setiap mu'min itu tidak berhasad. Fa innahu laysa min sya'nihi dhalik. Fa ma'na la yastami'ani ha huna annahu laysa min sya'nil mu'min an yajma'al hasada ma'al iman. Maksudnya setiap mu'min aslinya tidak bergabung antara hasad dengan keimanan. Kalau dia iman tidak hasad, kalau dia hasad imannya berkurang atau imannya perlu diperbaiki. Ini tentang hasad dan keimanan. Maka itu kalau misalnya kita melihat di bagian hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa ternyata debu jahannam berarti dengan hasad. Hasad itu bagian yang menyebabkan seorang mendapatkan siksaan di jahannam, sama dengan kikir. Makanya ketika surga dan neraka berdialog, apa kata surga? Fiya al-fuqara wal masakin. Di dalam saya banyak orang fuqara dan masakin dan orang-orang miskin. Berkata jahannam, kata dia, fiya al-jabbarun wal mutakabbirun. Sesungguhnya di dalam kami orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Diorkan itu kalau misalnya kita berusaha untuk menghindar dari sifat buruk ini, aslinya kita tuh menghindar dari neraka. Misalnya apa? Menghindar dari kikir, menghindar juga dari hasad, dan menghindar dari segala penyakit-penyakit yang itu aslinya adalah penyakit. Cuman problemnya adalah banyak orang yang tidak nyadar bahwa hatinya berpenyakit. Misalnya orang hanya taunya kalau sakit jasad segera diobati. Sangat panik kalau ini paru-parunya bocor, jantungnya atau ginjalnya nggak bisa dipakai lagi, udah sangat panik. Tapi tidak panik dengan penyakit yang sebetulnya sudah kronis, dia adalah penyakit hatinya. Nah kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain, dan ini juga sahih mirip dengan yang tadi, la yastami'ani finnari ijtima'an yadurru ahaduhuma muslimun qatala kafiran summa saddada al-muslim wa qaraba, sampai akhir hadis. Ini mirip dengan yang tadi, memang tidaklah bergabung antara seorang mukmin dengan dengan kekafiran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan syuh ini supaya kita bisa menghindar, ya. Jadi ini apakah sifat ini sifat yang baik ataukah ini sifat yang buruk? Kalau buruk, apakah itu buruknya keterlaluan atau bagaimana? Syuh ini apa ya? Syuh pertama dulu ini mirip walaupun disamakan tapi boleh kita bedakan. Ada dua mustalahat yang mirip, yakni al-bakhil atau bukhl dengan syuh. Kalau bakhil atau bukhl itu dhidzul karam wal jud. Kalau bakhil adalah lawan dari karam. Karam adalah dermawan. Dermawan lawannya bakhil. Jadi kalau orang bakhil dia tidak dermawan dan seterusnya. Fadhanna bima indahu wa lam yajid yuqalu huwa bakhilun wa bakhilun. Jadi ada lagi yang lebih parah lagi, bakhal. Bakhal ini seorang laki-laki yang sangat bakhil. Jadi ada dua tadi ya kalimat, bisa kita bilang bakhil, bisa juga bakhil. Dua-duanya sama maknanya, yang panjang baknya, bakhil dan bakhil. Walaupun sebagian berpendapat kalau bakhil hada ablag minal bakhil, kikir, yang ini kakaknya kikir, atau apa, kikir levelnya lebih tinggi. Kalau cabai itu apa, cabai setan ya. Lalu dalam bahasa Arab, al-bukhlu fi kalamil Arab muni ar-rajul sa'ilah ma ladaihi wa indahu min fadlin. Jadi banyaklah kalau secara bahasa ya. Kata Raghib al-Asfahani, dia mengatakan al-bukhlu adalah imsakun al-muqtanayat amma la yahiqqu habsuha anha. Sebagaimana Jurjani, huwa al-man'u min mali nafsiha. Jadi bakhil itu dia menolak ya hatta dari harta miliknya pun dia bakhil. Yang Allah titipkan kepada dia dari harta itu pun dia bakhil. Apalagi dia menahan harta untuk diberikan kepada yang berhak. Usama bakhil. Jadi berarti bakhil itu bisa untuk harta, bisa juga untuk yang lain. Contoh, orang ini bakhil, baca Quran cuma dikit-dikit aja, aslinya dia pun kikir untuk dirinya. Sebagian orang saking kikirnya, kayak Ashabu Al-Jannah kan dalam surat Al-Qalam kan, katanya besok kita mau panen, ala yadkhulanna alaikum miskin, hati-hati jangan sampai orang miskin tahu kita mau panen. Saking bakhilnya, akhirnya mereka seperti itu. Perginya sebelum terang, masih gelap. Kemudian sampai di sawahnya, innaladhalun. Waduh, kita salah jalan. Padahal jalannya itu. Pendapat yang lain, bakhil itu adalah man'ul wajib. Dia menolak yang wajib, itu bakhil. Yang wajib aja dia tolak. Nah, sedangkan syuh, nah syuh ini adalah al-bukhlu ma'al hirs. Dia bakhil dan dia semangat untuk bakhil. Itu jadi lebih parah yang ini kayaknya. Jadi pada sifat bakhil. Jadi dia bersemangat dalam bakhilnya, itu punya semangat. Ada sebagian orang bakhilnya itu kadang-kadang. Kalau Ramadan, Masya Allah dermawan, ya kan? Ramadan habis, bakhil lagi. Tapi kadang-kadang di waktu yang lain dia Masya Allah dermawan. Nah kalau ini dia syuh, itu adalah bakhil yang terus-terusan. Dia semangat. Jadi ini level bakhil yang lebih tinggi adalah syuh. Asyaddu bukhli. Dia bakhil yang luar biasa. Makanya dalam doanya ada dua kan, iya kan? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Di riwayat yang lain, hadis yang tadi adalah syuh. Syuh artinya dia bakhil yang level tinggi. Warajulun syakhihu syakhihun wa qaumun syihahun wa ashihatun wa ashiha. Maksudnya adalah tadi ya. Dan syuh ini yakunu bil mal wal ma'ruf. Syuh ini juga berlaku bagi harta dan bagi ma'ruf, sesuatu yang baik. Jadi ada orang Masya Allah kikirnya itu untuk harta kikir, untuk kebaikan juga kikir. Harusnya tuh untuk harta jangan kikir, untuk berbuat baik juga jangan kikir. Jadi dia gak pernah mikir. Makanya waktu Aqra bin Habis dikasih uang, maaf, dikasih unta 1000 ekor, apa kata Aqra? Udkhulul Islam li'anna Muhammadan lam yakhshal faqra. Sungguhnya Muhammad SAW tidaklah takut miskin. Pendapat yang lain, huwal bukhlu biada'il hukuk. Bisa juga maknanya bahwa bakhil itu adalah bakhil dalam menunaikan hak. Itu bakhil. Harusnya dia menunaikan hak kewajiban-kewajibannya, dia enggak. Nah, sekarang misalnya ada contoh bagaimana akibat buruk atau juga pendapat penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Pertama disebutkan kata beliau bahwasanya sababun fi dha'fil iman. Jadi akibat buruk dari bakhil ini, imannya akan lemah. Ini yang pertama. Makanya usahakan kita janganlah menjadi orang yang bakhil. Yang kedua adalah hirmanu minal ajr. Diharamkan pahala baginya. Orang yang bakhil, dikiranya bakhil itu membuat dia apa? Baik, padahal tidak. Yang ketiga, bakhil itu karahiyatun nas lahu. Orang akan benci, makanya orang akan suka mendekat kepada orang yang dermawan. Sampai itu ada di satu daerah ya di Indonesia. Kenapa masjidnya itu penuh? Karena ada seorang pengusaha di yang tinggalnya dekat masjid tadi. Kalau setiap apa namanya orang yang datang tarawih dapat uang satunya 50.000. Akhirnya jemaahnya makin banyak dan akhirnya orangnya masya Allah penuh setiap tarawih. Tapi Allahu a'lam. Boleh nggak kita simpulkan ini orang datang ke situ karena uang? Cuma susah juga ya, kita nggak tahu kan bagaimana hati seseorang. Dulu ada pengajian di satu daerah, setiap pengajian dia zaman dulu ya Bu, itu dikasih minuman dan kasih beras 5 kilo satu orang, dan masya Allah banyak yang datang. Kata jemaahnya, kan sambil menyelam minum air Pak, dan itu kan memang dihadiahkan. Nah ini wallahu alam, jadi kita tidak sedang membicarakan bagaimana hukum orang yang seperti itu, tapi ini kita membicarakan fakta yang ada. Kira-kira pengajian kayak di sini kalau tiap orang kasih 50 juta ya. Nah, setuju enggak? Jadi pulang-pulang kan ada uang. Iya, jadi kadang-kadang seperti itu. Tapi urusan hati tidak bisa kita memastikan, karena hanya Allah yang tahu. Yang jelas kalau kita kikir, orang akan tidak suka, benci. Yang keempat, sababun lihirmani rezeki. Orang yang bakhil, orang yang bakhil ini sebab Allah mengharamkan baginya rezeki. Dan berarti dari sini kita tahu wa annal infaqa sababun fi ziyadati rizqi. Infak itu sebab kita ditambah rezeki. Sedangkan bakhil sababun fi tad'ifihi, menjadi lemah rezekinya. Tadyiqihi, jadi sempit. Yang kayak gini dipahami dengan keimanan. Mungkin orang mikir, kan uang saya ada 100 juta, kalau kita kasih-kasihkan kan habis katanya. Tapi apa yang ada pada kejadian dan Allah Ta'ala Razzaq, sama kayak gini, seorang kepala keluarga punya gaji 5 juta, anaknya ada 5, cukup gak itu? Ya emang anak kecil-kecil, makanya dikit-dikit cukup. Sekarang misalnya anaknya ada 15, gaji 5 juta, cukup gak? Ya yang tadi satu orang dibagi 3 kan, masih cukup. Anaknya 25, jadi mikirnya begitu. Padahal setiap anak membawa rezeki masing-masing. Kucing aja Bu, itu saya ada kucing, anaknya tuh 6, padahal ibunya itu kecil badannya, anaknya bisa 6, dan anaknya hidup semua. Ada juga kucing itu sekarang sudah jadi mbah-mbah, jadi dia punya anak, anaknya sudah punya anak lagi. Dan subhanallah, dipisahkan lalu ketemu lagi kayak enggak kenal. Padahal dia itu adalah cucunya. Itu dalam dunia binatang aja seperti itu. Nah, makanya dalam hadis tentang larangan seorang membunuh anaknya kan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kau membunuh anak kalian karena takut dia itu makan bersama kau dalam ini yang lainnya. Khasyata imlaq, takut miskin. Yang kelima, al-wuku'u fil ithmi, dia jatuh kepada dosa. Jadi orang yang kikir, dia sudah melakukan satu dosa. Kenapa? Bisabab man'ihi lima yajibu alaihi min hukukin, wajibat. Makanya zakat tidak mau dizakati. Dikiranya harta itu milik dia, padahal itu titipan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, hirmanul bakhil wasyahih li nafsihi wa li ghairihi min aladha'idid dunya almubahah. Orang yang kikir, dia diharamkan mendapatkan kelezatan yang mubah. Kelezatan yang mubah itu apa maknanya? Karena orang yang tahu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, artinya orang yang memberi harus lebih bahagia dari yang diberi. Dan dia akan bahagia, ini kelezatan orang berinfak. Ada petani lele, apa peternak lele saja, dia sangat senang kalau ngasih makan ke lelenya. Lelenya itu jumlahnya banyak dan Masya Allah ribut. Dikasih pakan langsung muncul di permukaan dan dia punya kebahagiaan melihat ribut. Berebut. Nah, bukan berarti kita kalau ngasihkan ya udah kayak disawer aja biar orang berebut, bukan begitu maksudnya. Jadi dia akan merasa bahagia kalau melihat orang lain bahagia, dan itu yang sulit. Suami kalau ngasih istrinya 5 juta satu bulan, istrinya bahagia. Padahal dia misalnya belum ada anak, yang orang baru nikah. Ketika suaminya ngasih 10 juta, siapa yang lebih senang? Yang harusnya lebih senang. Harusnya yang lebih senang yang memberi. Kalau yang senang yang diberi, itu normal, biasa. Tapi yang sulit, yang memberi yang lebih senang, itu yang susah. Dan ini tafsir yang sahih, yadul ulia khairu min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, itu artinya yang memberi harus lebih senang dari yang diberi. Kalau mau nyoba silahkan, kita ngasih ke seseorang misalnya. Ada seorang anak dia, uang jajannya hilang. Kemudian dikasih, betapa dia senangnya sampai dia kasih tahu ke orang tuanya dan yang lain. Tapi aslinya yang memberi itu harusnya lebih bahagia dari yang diberi. Yang ketujuh, wa min darariha fid dunya ta'ridu malil ghani lidhiya'i wan nahabi was-sariqah wal ihtiqar. Intinya hilangnya keberkahan gara-gara kikir. Jadi kikir ini membuat keberkahan itu hilang. Kadang-kadang uangnya itu dicuri orang. Kadang-kadang ada banyak masalah, akhirnya habis juga uangnya. Kadang-kadang pokoknya ada saja gitu ya. Dan sampai disebutkan di sini tadi, katanya wa fi asrina wa ghairihi zuhuru alhamalati asyani'ah alal aghnia wal mutarafin. Bahkan banyak kasus pada orang-orang yang kaya atau orang-orang yang mutraf, ini para penggede ya, atau pembesar. Kebanyakan ini kata penulisnya, kebanyakan hartanya itu dalam keadaan tidak berkala, bahasa mudahnya tidak berkala. Apalagi ujung-ujungnya KPK, ya kan? Orang yang korupsi itu rata-rata uangnya banyak aslinya. Jarang yang korupsi orang yang misalnya gajinya cuma 1,5 juta, dia korupsi berapa triliun. Gimana dia akan ini ya? Jadi intinya intisyaru katanya dia akan tersebar dengan apa? Dengan hilangnya keberkahan darinya. Yang kedelapan, sababun likashfi uyubil mar'i wa idhariha lil khalq. Jadi menyebabkan terbukanya aib dirinya. Menyebabkan terbukanya aib dirinya itu gara-gara kikir. Jadi orang kikir itu aslinya dia akan terbuka aibnya. Sebagaimana Imam Syamsuddin beliau mengatakan as-sakha'u wal karam sababun li satril uyub. Orang yang dermawan atau orang yang tidak kikir, aib-aibnya itu tertutup. Sampai seorang penjahat tadinya ketika dia jadi banyak bersedekah, akhir kejelekan dia itu lama-lama orang lupa. Sekarang Pak Haji sama Bu Haji dalam tanda petik ya, sampai orang bilang apa, nggak usah datang ke situ Pak, itu Pak Haji dan Bu Haji ini minta ini aja, permen aja nggak dikasih. Jadi sampai ada yang seperti itu. Kenapa? Karena memang fitrah, demikian fitrahnya. Jadi dia akan membuka aibnya. Yang kesembilan, al-hirsu ala mulazamatil aswaq fi jam'il mal. Orang yang kikir, dia adalah pecinta pasar yang sangat senang di pasar dan sejenisnya. Untuk apa? Mengumpulkan hartanya daripada tempat-tempat seperti masjid dan yang lain. Dan ini kadang orang begitu ya, untuk maaf ini bukan ini ya, orang misalnya duduk di mall dari pagi sampai sore, dia di situ dan tidak bosan. Bukan yang dagangnya, bukan, cuma jalan-jalan di situ. Dibandingkan dia duduk di masjid. Dan nyatanya juga banyak orang Indonesia yang lama itu di toko-tokonya, cari-cari oleh-oleh di masjidnya ya lama juga. Tapi yang itu kayaknya kalau mau di jam, kasih jam, itu lebih lama di ya di toko, di toko-toko yang ada. Karena itu sebagian memang dia fitrah. Tapi sekali lagi, kalau yang masih wajar ya insya Allah gak apa-apa ya. Tapi kalau sudah berlebihan ini dia. Kemudian yang ke-10, al-bukhlu sinwun li'adadin minal akhlaki sayyi'ah. Bakhil itu termasuk sifat yang buruk. Dalam ucapan lain, dia sifat penduduk neraka. Ini yang gawat. Sampai ketika ditanya orang-orang yang penduduk neraka Saqar kan, lam naku minal musallin, ya kan, kami tidaklah melaksanakan salat. Harusnya salat tidak salat. Ya kayak banyak orang lah, untuk salat 5 waktu aja muslim, betapa dia kikirnya tidak sempat salat. Padahal sehari semalam 24 jam. Kemudian yang ke-11, al-bukhlu sifatun ghayra la'iqah bi ahli al-islam. Sesungguhnya bakhil itu adalah sifat yang tidak layak pada seorang muslim. Harusnya seorang muslim itu semuanya dermawan. Jadi bukan sifat seorang muslim. Bahkan disebutkan di sini, al-bukhlu mahu sifatil insaniyah. Orang yang bakhil itu yang muncul nanti sifat-sifat hewan, sedangkan sifat-sifat manusianya akan makin berkurang gara-gara bakhil. Coba di Indonesia aja yang ada kasus ibunya ngambil singkong dari kebun anaknya dan dia masuk penjara. Cuma di Indonesia saja. Padahal kebunnya itu dulu dikasih sama ibunya. Ibunya ngambil singkong di situ dan diperkarakan. Orang Indonesia aja yang bilang ibu saya numpang di rumah saya. Karena dia menganggap ini rumah kan saya beli sendiri. Lalu bapak ibunya ikut numpang di rumah saya. Kalimat ini kan salah aslinya. Karena dalam hadis anta maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Jadi kalau orang tuanya ikut tidur, ikut numpang, rumah dia di kampung dijual, bahasanya jangan numpang, Walaupun ini kalimat, kita tidak bermaksud mengatakan dia tidak berhak dan yang lain. Tapi intinya itu sebuah kesalahan yang aslinya tidak benar. Seperti orang yang bilang, saya berpisah dengan istri saya selama-lamanya karena istrinya sudah meninggal misalnya. Kan salah, yang betul cuma sementara. Sama kayak tadi suami bilang istrinya adik, ya kan? Istrinya bilang suaminya kakak, bukan kakaknya. Itu kesalahan yang terlanjur yang harus diperbaiki aslinya. Kemudian yang keberapa? Ke-12. Nah, ini dia masalah yang lainnya. Katanya ma yantadiru al-bakhil wasyahi min iqabin ukhrawi wa tun hisabin. Jadi kikir itu ternyata apa? Membuat ya balasannya sampai di akhirat, bukan hanya di dunia. Di akhirat dia pun akan dapat balasannya. Dan itu berat sekali ya. Bukan hanya di dunia, di akhirat terus. Kemudian yang ke-13-nya adalah ifsa'ul al-alaqati bainan nasi, ifsad atau merusak ya, merusak hubungan dengan manusia gara-gara kikirnya. Dan banyak lagi kalau kita mau lebih teliti lagi, banyak ya. Termasuk juga diantaranya apa? Kikir adalah sifat orang munafik. Termasuk juga kalau munafik bukan hanya kikir, tapi syuh. Syuh ini di atasnya tadi, kakak kelasnya. Kikir. Orang munafik ini, asyihatan alaikum fa'idha ja'a al-khawfu ra'aitahum yang duruna ilaika. Orang munafik ini, kalau ada ayat turun, selalu, ini ayat paling-paling buat kita nih katanya. Su'udhan saja. Kata Imam Tabari, bahwasanya orang munafik dikasih sifat dua. Al-jubn wa syuh atau tadi ya, dia kikir. Ini sifat munafik. Kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwa kikir itu sejelek-jeleknya sifat setelah sifat-sifat yang lain, termasuk hasad. Jadi karena disebutkan dalam ayatnya tadi ya, asyihatan alal khair. Jadi maksudnya kata Ibnu Katsir, hum ma'adhalika syihatun alal khair. Kikir dengan kebaikan. Semua yang baik-baik dia kikir. Semua yang jelek-jelek dia dermawan. Maksudnya kalau untuk yang jelek-jelek, dia sungguh-sungguh. Kalau yang baik-baik, Masya Allah. Kalau enggak disuruh baca Quran, dianya diikat di kursi, ayo baca, baru baca. Dan banyak lagi hal-hal yang terkait dengan itu ya. Intinya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat tersebut. Paling tidak semua kita faham bahwasanya tidak bergabung pada diri seorang mukmin antara sifat kikir dan keimanan, atau di riwayat yang lain hasad dan keimanan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kesempatan hari ini, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu taala taufiq wassadad wa naqtafi bihadza. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada teman-teman saya cerita bagaimana caranya kita berbakti kepada ayah yang pejudi. Jika kita
5: ayah yang
3: pejudi,
5: pemain judi ya.
3: Iya. Ya. Jika kita menjauhinya karena membenci perbuatan judinya, terus kita malas angkat telepon beliau karena terbayang perbuatan buruk beliau. Tetapi enggak mungkin selamanya kita enggak ngomong sama beliau. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan.
5: Karakter judinya itu pengaruh nggak? Coba pegang mic tadi ya. Pengaruh nggak pada si anak?
3: Teman saya bilang kalau ibunya yang ditelepon-telepon sama karena pejudi itu jadi terlilit hutang gitu Ustaz. Daya. Jadi ibunya stres gitu sama kebiasaan buruk ayahnya.
5: Iya. Terus kalau si anak?
3: Akhirnya ibunya saat ini ingin pisah itu Ustaz sama ayah itu. Karena udah bertahun-tahun, 20 tahun lebih gak hilang-hilang penyakitnya itu.
5: Ya, terus dengan si anak bagaimana?
3: Anak itu ya kasihan sama ibunya kan. Jadinya benci sama ayahnya gitu. Tapi kan gak mungkin ya Ustaz benci gitu.
5: Baik.
4: Gimana tuh Ustaz?
5: Benci untuk perbuatannya boleh, tapi untuk hubungan dia sebagai ayah tetap ada. Karena gak bisa hubungan dia dengan ayahnya itu dihapus, gak bisa. Lantaran ayahnya ahli maksiat, atau sampai ayahnya pun kafir, tetap itu adalah ayahnya. Gak bisa dihapus status ayah dari dirinya. Jadi saran saya untuk kasus ini, tetap hubungan baik sampai si ayah mudah-mudahan berubah dengan didoakan terus. Kemudian tidak menjauh kecuali ada mudarat, ada bahaya, atau kita kena sesuatu, kena masalah tadi, misalnya dikejar-kejar oleh debt collector gara-gara judi tadi. Nah itu baru jadi masalah tuh. Tapi kalau tidak ada, tetap hubungan baik, mudah-mudahan dengan hubungan baik tadi ayah jadi malu, kemudian jadi sadar. Karena kalau yang jelek dibalas jelek,

Tidak semua prasangka itu dilarang. Prasangka ada banyak macam. Tidak semua tercela, sehingga semuanya dilarang. Bahkan ada beberapa prasangka yang dipuji dalam syariat, dan bahkan ada prasangka yang hukumnya wajib. Mengenal makna dzon atau prasangka. Prasangka atau adzon artinya ragu, namun cenderung kepada salah satu. Kata yang semisal adalah asyak, yang artinya keraguan, namun tidak bisa menentukan makna yang lebih kuat. Kata dzon banyak digunakan dalam Al-Quran. Ibnul Qayyim menyebutkan, penggunaan kata dzon atau praduga dalam Al-Quran memiliki lima makna. 1. Ragu-ragu. Tidak bisa menentukan mana yang lebih utama sama sekali. Seperti firman Allah, yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jathiyah, ayat 24. Kata dzon dalam ayat di atas bermakna syak, yang artinya ragu tanpa bisa menentukan mana yang lebih kuat, karena orang kafir bicara tanpa dasar. 2. Yakin. Kata dzon dalam hal ini disertai dugaan kuat hingga sampai tingkatan yakin. Seperti firman Allah, yang artinya, orang-orang yang yakin mereka akan bertemu Allah. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 249. 3. Menuduh. Seperti firman Allah, yang artinya, dia Muhammad bukanlah termasuk orang yang tertuduh terhadap hal yang gaib. Quran Surat At-Takwir, ayat 24. Berita gaib yang beliau sampaikan adalah berita yang murni benar, jujur, dan tidak hasil mengarang. 4. Mengira. Seperti firman Allah, yang artinya, akan tetapi kalian mengira, Allah tidak mengetahui banyak hal yang telah kalian lakukan. Quran Surat Fusilat, ayat 22. 5. Kedustaan. Seperti firman Allah, yang artinya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Quran Surat An-Najm, ayat 28. Nuzulul A'yun. Hukum berprasangka. Selanjutnya, kita membahas rincian hukum berprasangka. Karena tidak semua prasangka mengandung makna negatif, tidak semua prasangka dilarang. Berikut rincian hukum prasangka. 1. Wajib. Seperti berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah. Karena kebalikan dari itu, suudzon hukumnya haram jika ditujukan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga husnudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mukmin yang soleh seperti para sahabat atau orang mukmin yang lahiriahnya baik. 2. Haram. Tingkatan haramnya suudzon berbeda-beda. Suudzon yang paling haram adalah suudzon kepada Allah. Allah mengancam akan memberikan hukuman kepada orang munafik dan orang musyrik karena mereka suudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Quran Surat Al-Fath ayat 6. Kemudian suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian suudzon kepada orang-orang soleh seperti para sahabat. Karena itu, Allah perintahkan agar semacam ini dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Qurtubi mengatakan, prasangka yang jelek kepada orang yang lahiriahnya baik tidak diperbolehkan. Dan dosanya adalah hukuman yang akan didapatkan dari orang yang memiliki prasangka. Tafsir Al-Qurtubi. 3. Dibolehkan. Dzon atau prasangka yang dibolehkan adalah prasangka yang tidak mengantarkan kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pemahaman kebalikannya, ada sebagian prasangka yang bukan dosa. Al-Qurtubi mengatakan, dzon dalam syariat ada dua, terpuji dan tercela.
Dzon yang terpuji adalah dzon yang tidak membahayakan agama orang yang berprasangka dan orang yang menjadi sasaran prasangka ketika itu sampai kepadanya. Sementara dzon yang tercela adalah dzon kebalikannya. Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12. Di antara dzon yang boleh adalah dzon kepada orang yang secara lahiriah dia jahat atau terbiasa melakukan maksiat secara terang-terangan. Asy-Syaukani mengatakan, untuk orang jahat berakhlak jelek, menurut kami kita boleh memiliki suudzon sesuai yang mereka tampakkan. Fathul Qadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suudzon kepada orang munafik. Beliau mengatakan kepada Aisyah, yang artinya, saya menyangka fulan dan fulan sama sekali tidak mengerti agama kita. Hadis riwayat Bukhari. Kata Laits bin Sa'ad, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua orang dari kalangan munafik. Ini juga yang dilakukan para sahabat ketika mereka melihat ada orang yang secara lahiriah bermasalah. Seperti prasangka para sahabat untuk orang yang tidak hadir sholat jamaah. Ibnu Umar mengatakan, dulu ketika kami tidak menemukan seseorang ketika jamaah Isya, maka kami memiliki suudzon kepadanya. Karena itu, boleh saja orang suudzon kepada orang lain yang memiliki gelagat bermasalah. Demikian, Allahu A'lam.

0: My favorite.
1: Ikhwah sekalian, hadirin rahimana wa rahimakumullah, kita beruntung pada hari ini bisa mendapat kemudahan untuk melaksanakan salat, menunggu salat berikutnya sambil mempelajari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kenikmatan berlipat. Ketika kita menunggu salat, kemudian menggunakan waktu untuk menunggu salat dengan belajar. Dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Intadharna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Satu malam kita menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam salat Isya. Terlambat beliau. Faja'ana, kata beliau, "Fantadharna hatta kana syatrul laili yablughuh." Kita tunggu sampai setengah malam berlalu. Faja'ana fasalla bina thumma khatabana. Maka Rasulullah keluar, kemudian beliau menjadi imam, kemudian beliau berkhutbah memberi nasihat kepada kami. Beliau mengatakan, "Innan nasa qad sallaw wa raqadu." Sungguhnya orang-orang di sana telah salat kemudian tidur mereka. "Wa innakum lam tazalu fi salatin mantadhartum as-salah." Sedangkan kalian masih terus dicatat dalam keadaan salat selama kalian menunggu waktu salat. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Innal qauma lam yazalu bi khairin mantadharul khair." Sungguhnya suatu kaum selalu berada dalam kebaikan selama dia sedang melakukan dan menunggu kebaikan. Dan kita terhormat ketika menggabungkan sebuah ibadah yang mulia, ibadah belajar. Kita tahu bahwa pintu kebaikan banyak sekali. Akan tetapi masing-masing kemampuan orang dalam melakukan kebaikan bertingkat-tingkat. Dan itu merupakan keadilan Allah. Ada orang yang bisa beribadah yang wajib, kemudian yang sunnah, dan macam-macam ibadah sunnah yang dilakukan berbeda-beda. Dan itu sesuai dengan kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pantas seorang mengkritik orang lain dalam masalah ibadah sunnah. Kenapa ditinggalkan? Kita tahu memang para ulama, mereka adalah orang yang betul-betul berusaha disiplin dalam memegang sunnah. Sunnah artinya adalah hal yang tidak wajib. Karena mereka katakan, apabila kita meremehkan yang sunnah, bisa jadi setelah itu yang wajib kita remehkan. Akan tetapi, terkadang seorang terbawa perasaan ghulu berlebihan, sehingga dia tuduh saudaranya, "Antum tidak menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada saat sebagian kaum muslimin tidak bisa melaksanakan puasa sunnah, tidak bisa sholat duha, sholat malam ketinggalan. Sebelumnya kita harus paham bahwa hal yang paling penting diperhatikan seorang muslim untuk menjaga ketakwaan adalah memelihara yang fardu. Ketika seorang berhasil memelihara yang fardu, maka dia telah melaksanakan ketakwaannya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Laisa taqwallah bi kathrati shiyam wala bi qiyami lailah wala takhliti fima bainahuma." Tidaklah ketakwaan itu diukur dengan banyak puasa, puasa sunnah maksudnya, dan dengan qiyamul lail, tahajud terus-menerus, atau dicampurkan malam qiyamul lail, tahajud, siang puasa terus-menerus. "Walakin taqwallah ada'u maftaradallah wa tarku maharramallah." Akan tapi ketakwaan itu adalah seseorang melaksanakan yang fardu dan meninggalkan yang wajib. Kita perhatikan bahwa jarang ada atau sebagian orang dia bisa untuk melaksanakan amal ibadah sunnah, tetapi ternyata susah untuk meninggalkan yang haram. Padahal dalam syariat untuk meninggalkan yang haram tidak ada pilihan. Kalau kita ingin melaksanakan yang sunnah, maka Rasulullah SAW katakan, "Fattaqullah mastata'tum." Dalam Al-Quran kata, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan. "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang, tinggalkan semua. Dan yang aku perintahkan, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Akan tetapi ternyata memang demikian. Sebagian ulama mengatakan, banyak orang bisa melakukan ketaatan, tapi meninggalkan keharaman tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali siddiq, orang yang betul-betul jujur dan tekadnya kuat. Dan kita merasa masing-masing memiliki kelemahan. Kelemahan dari kita pada saat kita masih banyak meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menerjang larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang paling penting, ketika seseorang meninggalkan sebuah ibadah sunnah atau dia terhalang dari amal ibadah tapi karena ada ibadah lainnya, maka hakikatnya selama ibadah itu sunnah tidak pantas dia disalah-salahkan. Ini pernah dinasihatkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau katakan sebagian thullabul ilm, orang yang baru-baru ngaji, semangat sekali dia, dia salahkan kawannya tidak puasa Senin Kemis. Ketika datang terlambat tidak sempat salat tahiyatul masjid, salahkan, antum kenapa malas banget datang terlambat terus. Meskipun terlambat itu juga perlu diperbaiki. Terlambat terus itu bukan kebiasaan para thullabul ilm. Para penuntut ilmu, mereka adalah orang yang pertama mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran, orang yang dikenal dengan ahli hadis. Beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 50 tahun. Ya, 50 tahun. Sebagian mereka mengatakan 40 tahun aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam kecuali satu hari. Ketika ibuku meninggal, maka aku tersibukkan dengan memakamkan. Dan itu aku ketinggalan sampai sholat jamaah pun. Tapi hanya itu saja. Sisanya tidak pernah ketinggalan. Itu merupakan ciri seorang talibul ilm memang. Dan ini adalah kemudahan dari Allah. Dan menjadi sebuah tanda bahwa ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Dan banyak nasihat para ulama seperti Abu Asim Nabil rahimahullah, beliau ketika mengatakan man talaba al-haditha faqad talaba a'la umurid din fayajibu an yakuna khairan nas. Orang yang belajar hadis berarti dia telah mempelajari pembahasan agama yang paling tinggi. Maka sudah wajib sepantasnya dia menjadi orang yang paling istimewa. Belajar hadis hafalannya banyak tapi salatnya ketinggalan, ini tidak terpuji sama sekali. Tidak terpuji sama sekali. Kemudian Imam Malik rahimahullah, beliau memberi nasihat untuk Harun al-Rashid. Kasih tulisan, dikatakan إِذَا تَعَلَّمْتَ شَيْئًا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُهُ وَلْيَظْهَرْ فِيكَ سَمْتُهُ. Apabila engkau mempelajari sebuah ilmu tentang ketaatan kepada Allah, hendaklah penampilan itu kelihatan. Ya. Sehingga kita dinilai orang, oh ini benar-benar talibul ilm. Sekalipun bukan penilaian orang yang kita harapkan, akan tetapi setidaknya ilmu yang kita pelajari terlihat efeknya. Orang sudah belajar, hafalannya banyak, tapi tidak terlihat bedanya dengan orang di sana. Tidak ngomongnya, tidak ibadahnya, penampilannya juga. Nah, maka sebenarnya ikhwah sekalian, para ulama menjadikan sebuah pembahasan penting dalam masalah muru'ah. Muru'ah itu artinya kewibawaan. Kewibawaan tidak berkaitan dengan halal haram saja. Bahkan bisa jadi sesuatu yang mubah diperhatikan oleh para ulama. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu. Orang yang tidak memperhatikan dirinya maka ilmunya tidak bermanfaat. Dan beliau hati-hati sekali. Beliau katakan law kana fi syurbil ma'il baridi ma yathlamu syai'an min muru'ati ma syaribtu illa harran. Seandainya minum air dingin bisa menghancurkan kehormatanku, aku akan minum air panas. Nah, ini hanya minum saja. Bagaimana dengan penampilan, pakaian, gerak-gerik, pembicaraan, pergaulan, dan segala macam. Ada sebagian orang bertanya, Ustaz, alhamdulillah saya sudah belajar ilmu sunnah. Tapi kadang-kadang saya pengen goes. Saya pengen pakai pakaian orang ahlul goes wal jamaah. Kira-kira boleh apa enggak? Jadi pakaian orang goes itu kalau pakai jubah, nanti dia terpa angin, gak bisa banter dia. Dia memang mau ngebut, mau ngalahkan mobil Mercedes, gak bisa dia. Ya. Tapi dia kadang punya apa namanya pandangan masing-masing ada pakaiannya. Taib ya ikhwah, antum sudah belajar agama, setidaknya penampilan itu terlihat. Antum membawa sunnah. Ya. Ketika mereka menggunakan pakaian yang menampilkan aurat, jangankan orang yang paham agama, tokoh yang dihormati di sebuah lembaga pendidikan lalu dia main bola dengan pakaian seperti orang awam di sana, penilaiannya sudah jatuh. Ya. Kalau seorang sampai banyak ketawa, banyak tertawa, maka kata Imam Al-Dhahabi dalam Syiar Alamin Bala, man aktsara ad-dhahik ustukhiffa bih. Orang yang banyak ketawa, banyak bercanda, orang-orang akan meremehkan dia. Kita bayangkan seorang guru, ustaz, mufti, dosen, lalu dia jadi pelawak. Mungkin banting setir guru tidak menjanjikan gajinya. Ya. Baik, kalau seandainya ada orang yang menilai dia ini, akhirnya sampai menjadi orang cuma antum bayangkan. Orang melawak itu kalau antum lihat, jarang orang jujur. Karena kalau terlalu berpegang dengan kejujuran, enggak lucu dia. Dan hadis yang sahih sudah tegas menyebutkan, sejak Nabi SAW masih hidup, wailun liman yakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka orang yang berbicara dengan dusta agar bisa membuat orang lain tertawa. Ya. Celaka dia kata Nabi SAW. Ya. Dan Rasulullah SAW bukan berarti beliau tidak suka untuk bercanda. Beliau bercanda, akan tetapi beliau tidak berdusta. Dan tidak mengapa seorang tertawa. Hanya ketika seorang banyak tertawa, dia tidak terhormat. Dan penampilan ilmunya seperti tidak ada sama sekali. Dan kita harus pahami ikhwah sekalian bahwa ini merupakan kehormatan yang Allah berikan kepada orang yang mendapat kesempatan belajar. Dan ini merupakan pilihan di atas pilihan. Al-Imam Al-Ajurri dalam muqaddimah kitab Akhlaqul Ulama, beliau setelah memberikan muqaddimah lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian mengatakan, amma ba'd, fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahab. Sungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha indah nama-nama dan sifatnya memilih sebagian makhluknya yang ia sukai. Fahadahum lil iman, maka Allah beri mereka hidayah iman. Thumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahab. Kemudian Allah pilih di antara orang-orang beriman itu yang ia cintai. Fatafaddala alaihim wa 'allamahumul kitaba wal hikmata wa faqqahahum fid din. Kemudian Allah beri karunia kepada mereka dipahamkan Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipahamkan mereka terhadap agama. Fafaddalahum 'ala sa'iril mu'minin, maka Allah muliakan mereka lebih tinggi di atas orang-orang beriman. Berarti orang berilmu itu pilihan di atas pilihan. Dan terkadang orang berilmu ketika dia capek dalam belajar, membaca, menghafal, kemudian hadir di majlis taklim, terkadang membuat dia mengorbankan beberapa amal ibadah yang sunnah. Contohnya, ketika kalau antum pernah melihat bagaimana para thullabul ilm menghadiri daurah, daurah Syekh Shalih Utsaimin di Masjid Nabawi yang dilakukan setiap sekali dalam setahun di musim dingin, beliau akan mengajarkan selama 8 hari sekitar 14 matan. Dan beliau mulai dari habis subuh sampai jam 10 pagi, kemudian istirahat habis asar sampai jam 10 malam. Dan beliau ini ketika mengajarkan daurah, kitab yang disampaikan memang itu saja, matan yang banyak sekali itu beliau ulang-ulang. Tapi yang hadir luar biasa, sampai banyak sekali sehingga orang rebutan. Kalau dia santai sholat dulu sunnah, kehilangan tempat dia. Mungkin dapat tempat yang jauh, enggak enak, enggak ada mikrofon, enggak bisa melihat syekh dan sebagainya. Tapi kalau seandainya orang harus meninggalkan sholat sunnah, ya. Kalau seandainya orang bisa menjamak, alhamdulillah, bisa sholat sunnah kemudian datang mengajian, enggak ada masalah. Seperti Syekh Abdul Muhsin ditanya, syekh mana yang lebih afdol? Kita enggak pengen ketinggalan pelajaran antum, enggak pengen ketinggalan soft pertama di pengajian antum. Tapi kalau seandainya kita kejar-kejar itu, kita enggak bisa sholat ba'diyah maghrib. Kata beliau, yang lebih bagus adalah digabungkan. Antum tetap bisa sholat dan tetap bisa hadir. Tidak harus antum di depan anak itu, tidak harus, kata beliau. Tapi terkadang, kalau seandainya kita datang terlambat, atau waktunya mepet, sehingga kita harus datang ke situ. Sehingga beberapa amal ibadah harus kita korbankan.
0: Tanya jawab. Bagaimana pernyataan bahwa keluarga akan dikumpulkan dalam surga. Keluarga yang bagaimana dan bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan, sebagian anggota keluarga tidak bisa berkumpul di dalam surga. Secara umum adalah kesyirikan. Kesyirikan itu yang akan menghalangi seorang keluarga tidak bisa berkumpul selama-lamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu. Tapi kalau salah satu anggota keluarga itu ada yang melakukan dosa besar, dosa besar itu setiap perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan ancaman yang keras, itu disebut dengan dosa besar. Kalau salah satu anggota keluarga melakukan dosa besar, kemudian sampai mati dia tidak meninggal dunia, dan apa ini namanya, tidak bertaubat, sampai mati dia tidak bertaubat, kemudian Allah tidak mengampuni dosanya, ya dia masuk neraka, tidak bisa berkumpul dalam beberapa waktu, entah 1000 tahun, entah 1 juta tahun, atau 1 miliar tahun. Setelah suci dosanya, dia dientaskan, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah mengampuninya karena mungkin amal solehnya banyak atau sebab tertentu yang Allah saja yang maha mengetahui, ya dia masuk ke dalam surga dan berkumpul dengan keluarganya. Tapi kalau ada salah satu yang melakukan kesyirikan, syirik akbar, kekufuran, murtad, maka dia tidak akan pernah bisa berkumpul selama-lamanya. Ya, karena yang satu masuk surga, yang lainnya masuk ke dalam neraka, orang-orang yang melakukan syirik akbar. Makanya hendaknya kita memiliki kecemburuan terhadap orang tua kita, anak-anak kita, anak istri kita. Kalau anak kita itu mengatakan ucapan-ucapan kufur sejak masih kecil, segera ditegur. Gitu ya. Karena anak-anak kita itu terkadang dia menyerap akidah dari teman mainnya. Gitu. Awas lungku nek rono, nanti kalau main ke sana nanti bisa celakan, di sana ada hantunya gitu. Itu jangan antum ketawa saja, bocah ra cetho. Jangan begitu. Langsung dikasih tahu, itu akidah tidak benar. Yang benar seperti ini, kita nurut sama Allah, nurut sama Rasul. Kalau kita benar-benar ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surga Allah. Apa maksud amal soleh yang merupakan bagian dari ciri-ciri ahli surga? Banyak sekali, jadi saya sebutkan diantaranya. Ya, sholat, kemudian zikrullah, berbakti kepada orang tua, dan seluruh amal soleh itu menjadi penyebab masuk surga. Tetapi ada amal-amal yang disebutkan khusus oleh Nabi, berarti dia lebih berpeluang dibandingkan amal yang lainnya. Ya, termasuk apa itu namanya, menyebarkan salam, memberi makan, dan sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam, afsus salam, wa at'imu ta'am, wa sallu bilaili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam, sebarkanlah salam. Itu sopwaruh ahli sunnah itu sergap sopwaruh. Assalamualaikum, bahasa ini wong tuwek-tuwek ngerti disalamin. Heh, apa le? Enggak ada. Waalaikumsalam, biasanya begitu. Assalamualaikum kepada orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Ada itu seorang ulama salaf itu memiliki kegiatan berdiri di pintu pasar loh. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Itu untuk dapat apa? Surga. Seperti pegawai hotel itu loh. Selamat datang, selamat belanja. Selamat datang, selamat belanja. Selamat datang, selamat belanja. Wih, terus loh. Tidak mengenal bosan dan jemu. Ya. Tak jemu-jemu. Tak bosan-bosan. Untuk mendapatkan apa? Gaji dari juragan. Itu. Lah usah topanya berdiri di pintu pasar. Orang, aku orang. Mungkin salam karo sak masjid iki aja sudah tele-tele ya. Wati muta'am, lalu kasih makan kepada orang. Tuh, kasih makan. Undang makan itu sama teman-teman enggak harus nunggu akekah. Gitu ya. Dan enggak harus banyak. Ngundang makan wong loro tok ora apa-apa. Engko bar pengajian melu aku nang ndi bebek sinjai misalnya. Misalnya ya ta. Wong loro tok. Wong loro tok ya, kuotane cukup untuk 2. Nek telu sing siji bayar dhewe. At'imu ta'am, memberi makan, suka memberi makan kepada orang itu. Kemudian melaksanakan sholat saat orang lain pada tidur. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan damai, sejahtera, jaya, merdeka. Itu. Itu di antara amal soleh. Terutama ibu-ibu, ini kayaknya yang bertanya ibu-ibu, mbak-mbak ini. Ibu-ibu itu harus menjadi orang yang dermawan. Kalau masak, ya suka ngasih kepada tetangganya. Itu namanya memberi makan. Dan itu diperintahkan oleh Nabi. Ya abadzar, wahai abadzar, idza tabakhta maraqan. Jika engkau membuat makanan yang berkuah. Makanan berkuah di Bantul di sini apa? Geplak. Makanan apa berkuah di sini? Gule terus? Tongseng sop itu banyakin kuahnya. Biasanya kuahnya itu rong ciduk, dari limang ciduk. Tapi ampasnya ya ditambahi, duduh tok, ngamplung, diciduk ampasnya uyak-uyakan rohirus, ora ketemu. Terus untuk apa? Kenapa kuahnya diperbanyak? Tumang dur ila ahli baitin min jironika. Kemudian lihatlah tetanggamu, fa'asibhum min habi ma'ruf, dan berilah dia makanan tadi dengan cara yang baik. Jadi aweh-aweh, ater-ater itu merupakan perintah Nabi. Tapi jangan nunggu ewoh. Jangan nunggu mantu baru aweh-aweh, ater-ater. Punya aweh-aweh, punya ater-ater. Meskipun sedikit. Gitu. Tadi masak rega istimewa sedikit, ini sop. Bude, niki saya tadi masak sop, ya silahkan dibuli. Wong saiki nek masrahe panganan ora becik. Silahkan dibuli. Dan masih banyak amal-amal soleh yang lainnya mengakibatkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Silahkan beli buku tulisan Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani Al-Athari. Ya, sunnah dalam sehari semalam. Ada sekitar 1000 amalan sunnah yang bisa kita lakukan dalam sehari semalam. Gitu. Imam Ibnu Sunni juga menulis kitab yang sama. Ya. Amalul yaumi wal lailah. Amal ibadah dalam sehari semalam. Wallahu ta'ala alam.

Ada tiga ibadah hati yang disebut oleh para ulama dengan rukun ibadah hati. Yang tiga ibadah hati tersebut adalah al-khauf war-raja wal-mahabbah. Yaitu rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing ini ibadah yang agung. Takut kepada Allah ibadah yang agung. Berharap kepada Allah adalah ibadah yang agung. Dan cinta kepada Allah juga merupakan ibadah yang agung. Sering kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tatkala beribadah, kita bisa menggandengkan, merangkai antara khauf dan raja. Ya, dan ini adalah suatu yang sangat indah. Tatkala seorang beribadah kepada Allah, dalam hatinya ada al-khauf, takut kepada Allah, dan juga ada ar-raja. Jadi ini ciri orang-orang saleh. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala misalnya dalam Al-Quran, Amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah, dan apakah seorang yang di malam hari dia berdiri rukuk dan sujud salat malam, kenapa dia takut kepada Allah? Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah, dia takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap rahmat dari Allah. Di sini dia menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Allah muji orang seperti ini. Kalau Allah menyebutkan tentang para anbiya, Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepada kami dalam kondisi raghaban wa rahaban, dalam kondisi berharap dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah memuji orang-orang yang menggabungkan antara takut dan berharap. Dan kita bisa sering seperti itu. Berapa sering kita sholat, kemudian kita berdoa, kita khawatir doa kita tidak diterima, tapi kita berharap agar doa kita diterima. Kalau kita berhaji, kita sangat melepaskan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kekhawatiran jangan-jangan haji kita tidak mabrur. Dan sering dalam benak kita seperti itu. Dan ini adalah suatu keindahan dalam ibadah. Tetapi lebih indah lagi kalau kita masukkan dalam hati kita ada mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya katakan di awal pengajian akan ada kelezatan yang kita rasakan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara seorang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah karena dia takut, ya. Kalau dia tidak berjamaah mungkin salatnya tidak diterima. Kalau tidak berjamaah mungkin dia berdosa. Dia berharap dengan saya berjamaah maka pahala salat saya 27 kali lipat. Ini bagus. Ya. Tetapi dia seakan-akan masih ada beban tatkala melangkahkan kakinya menuju salat berjamaah. Tetapi beda tatkala dalam hatinya rasa cinta, ingin salat. Ingin merasakan kelezatan sujud di masjid, bermunajat kepada Rabbul Alamin. Maka langkah kaki dia menuju ke masjid lain rasanya, ya. Makanya di antara 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Kenapa? Dalam hatinya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang kalau sudah dalam hatinya ada cinta kepada Allah, maka dia akan merasakan ibadahnya berbeda. Tatkala kita beribadah, kita bukan cuma ada khauf dan raja, tetapi kita masukkan dalam hati kita juga mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ramuan herbal.
1: Saya itu sering bersin-bersin jika pagi hari karena cuaca yang memang di daerah saya sejuk dan juga sering berlanjut gatal-gatal jika sudah bersin. Saya selalu mengonsumsi ketrizine jika saat saya mengalami alergi atau saat bersin. Biasanya sekitar 3-5 hari kambuh lagi. Apa aman mengonsumsi ketrizine seperti itu, Bib? Apa ada efek samping jika dikonsumsi jangka panjang? Apa ada solusi yang menyembuhkan alergi saya ya? Silakan, Bib.
2: Baik. Kalau benar loh ya. Kalau benar misalnya ibunya ini berat badannya, indeks berat badannya kurang, dalam artian dia agak kurus, saya khawatir, atau kalau nggak agak kurus dia mengalami anemia atau hemoglobinnya rendah atau tensinya rendah. Yang jenengan alami ini memang alergi, tapi bukan benar-benar alergi, bukan. Ini adalah namanya terkena radikal bebas dari cuaca di luar, tubuh bereaksi. Dan faktornya itu karena kekurangan darah. Jadi tingkatkan darahnya, atau tingkatkan kualitas darahnya. Kalau di kami ada herbal khusus untuk masalah seperti ini. Jadi di treatment di darahnya. Cara pertama, herbal untuk meningkatkan darah masuk. Setelah itu kita fasdu rutin dengan porsi rendah banget untuk memicu liver untuk menghasilkan keping darah baru lebih banyak. Kan orang kalau sudah biasa donor, itu lama-lama itu penghasilan keping darahnya kan tinggi itu. Nah, bagus berarti. Jadi dan saya alhamdulillah sudah membuktikan beberapa kasus yang seperti ini, kita fasdu rutin, tapi porsinya dikit, hanya 50 cc atau 30 cc aja, paling 1 ya 3-4-5 sendok lah. Jadi enggak banyak. Tujuannya untuk micu saja. Soalnya kalau kelebihan dari itu nanti bisa anemianya bisa kena, enggak boleh.
1: Kalau kelebihan darahnya.
2: Heeh, keluar yang keluarnya dikit, enggak boleh banyak. Ini banyak para tukang fasdu belum paham nih teknik seperti ini. Jadi cara sebenarnya seperti itu. Jadi fasdunya dikit untuk micu saja. Bukan untuk, kan kalau tubuh kehilangan banyak darah, dia akan memicu penghasilan keping darah baru. Nah, itu yang kita apa? Intinya yang kita ikhtiarkan. Nah, nanti herbalnya masuk, fasdunya jalan, lama-lama gejalanya hilang. Dan di situ ada namanya alergen. Alergennya itu terlalu tinggi. Kenapa? Karena hemoglobinnya turun, alergennya pasti pekat. Makanya mudah sekali alergi, mudah sekali terkena radikal bebas bahasanya. Jadi paru-paru itu bereaksi dengan alam di luar, kemudian tingkat sensitivitas saraf di hidung atau di kelenjar sinus akan meningkat. Jadi artinya, atau boleh disimpulkan mengikut kaidah ilmu organ, di mana pelemahan kelenjar sinus itu karena pelemahan paru-paru. Makanya kalau paru-parunya kuat, sinusnya juga akan kuat. Bersin paling sekali dua kali, setelah itu beres. Enggak sampai gatal-gatal. Jadi apa yang dilakukan tadi? Herbal darahnya masuk. Fasdu rutin dengan dosis rendah banget, hanya 30-50 cc. Ya, agar memicu penghasilan keping darah baru. Kemudian nanti, jadi ada beberapa tahapan yang dilalui memang untuk kasus seperti ini. Intinya kita mau meningkatkan kualitas darah. Nanti ada herbal-herbal khusus untuk meningkatkan kualitas darah.
1: Kalau yang obat seperti tadi hanya itu ya, sementara ya, Bibi.
2: Obat tadi jangka panjangnya, nyuwun sewu, bukannya saya ini, cuma pengalaman saya nih, pengalaman saya, obat seperti itu ada resiko
1: ketergantungan.
2: Bukan ketergantung, itu salah satu risiko ringannya. Risiko beratnya itu ada namanya, kalau pernah dengar, semacam fistula. Fistula itu bocornya lambung tembus sampai keluar
1: kulit
2: luar. Dan dia keluar nanah. Dari ini saya nemuin sih kasus seperti ini. Cuman bukan berarti terus apakah obat seperti itu bisa, tapi pengalaman saya, dia orangnya ini agak sensitifan dengan obat, dan dia minum obat alergi jangka panjang itu mengalami hal demikian. Jadi kalau saran saya untuk pengaman saja sesaat boleh, tapi konsumsi jangka panjang jangan. Khawatirnya kalau tubuh tidak mampu mencerna dengan baik, justru yang keluar adalah efek samping negatifnya. Demikian untuk Bu Ida, semoga Allah merahmati dan mengangkat penyakitnya, dan nanti ikhtiarnya bisa dikomunikasikan kepada kami. Barakallahu fiik.
0: Mutiara Nasihat. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga sekena pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran. Dan kali ini kita memasuki kaidah yang ke-39. Kaidah yang ke-39 ini diambil dari sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat familiar dengan kita, yaitu dua ayat terakhir dari surat Alam Nasyrah. Apa? Dua ayat terakhir. Fa'idha faragta fansab. Terus, wa ila rabbika farghab. Inilah kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah menyelesaikan sebuah aktivitas, maka lakukan aktivitas berikutnya. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Dan berharaplah hanya kepada Allah. Berharaplah hanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini, kalau boleh kita kasih judul, tidak menunda-nunda kebaikan. Apa judulnya? Tidak menunda-nunda kebaikan. Kenapa? Karena ayat ini memberikan pengarahan kepada kita, fa idza faraghta, kalau engkau sudah selesai melakukan sebuah kebaikan, fansab, maka lanjutkan melakukan kebaikan yang lainnya. Jadi yang namanya muslim itu selalu berputar dalam kebaikan. Contoh misalnya, bangun jam berapa tadi? Jam berapa tadi bangun? Subuh tadi bangun jam berapa? Pagi. Ngamlung kita pada tangi ya Pak. Bangun jam berapa tadi? Jam 3, jam 4. Jam tengah 5. Jam tengah 5 ya kebangetan teman. Bangun jam 4. Kalau yang ibu-ibu bangunnya jam 3. Ramana yang katanya matang ya gue ya. Bangun jam 3 ibu-ibu. Langsung melakukan aktivitas. Begitu bangun, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan bangun? Masak. Ya orang kamar mandi di situ lah. Ya, kamar mandi dulu. Baca doa dulu ding. Baca doa dulu. Kebaikan. Setelah baca doa, kamar mandi. Ya, wudu. Setelah itu kemudian ke dapur. Bikin masak nasi keh, atau udah ada nasinya misalnya, bikin sayur, terus bikin minuman ya. Setelah itu kemudian membangunkan anak-anak atau suaminya belum bangun. Setelah itu kemudian duduk makan sahur sampai jam 4 lewat, sampai jam 4 seperempat. Setelah itu jam 4 seperempat siap-siap ya untuk sholat subuh, ke kamar mandi lagi, wudu, mungkin sambil nunggu azan subuh baca Al-Qur'an. Begitu azan menjawab muadzin ya. Yang bapak-bapak jam 4 seperempat, jam 5 berangkat ke masjid, sampai ke masjid belum azan misalnya sholat sunnah dulu. Begitu azan jawab azan, sholat sunnah lagi sebelum subuh, terus sholat subuh, habis subuh terus ikut taklim. Coba perhatikan aktivitas ini, sambung menyambung. Fa idza faraghta fansab. Ya. Kalau nggak ada taklim habis subuh ngapain? Zikir pagi. Ya. Kalau ada taklim, taklim dulu, habis itu zikir pagi. Setelah zikir pagi selesai, 5 menit, 10 menit, baca Al-Quran. Sampai sekitar jam 6-an, ya, matahari sudah terbit, melakukan sholat, syuruq, 2 rakaat. Bagi yang akan sekolah atau akan kerja, siap-siap, mandi, pakai baju. Yang ibu-ibu juga demikian, selesai subuh, setelah zikir, dengerin taklim, kemudian nyuci baju, ya, bersih-bersih, nyuci piring, atau yang biasa olahraga, habis itu kemudian olahraga dulu. Sama, sampai jam 7, yang bapak-bapak, yang santri, yang siswa masuk sekolah, yang ibu-ibu melanjutkan aktivitas di rumahnya. Sampai nanti duhur, habis duhur baca Al-Quran lagi, istirahat, habis istirahat, sholat asar, sholat asar, siap-siap, yang ibu-ibu menyiapkan buka puasa, yang bapak-bapak mungkin melakukan aktivitas yang lainnya, terus begitu sambung-menyambung sampai tidur kembali. Itulah kehidupan seorang muslim, itulah kehidupan seorang muslimah. Fa'idha faragta fansab. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, seakan-akan seorang muslim dan muslimah itu tidak ada waktu yang nganggur. Tidak ada waktu yang nganggur. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW, paling tidak suka ada orang domblong. Domblong siapa? Apa domblong? Ngalamun. Paling gak suka orang seperti itu. Cuma duduk termangu di depan rumahnya, di atas kursi goyangnya, ngitungi mobil yang lewat. Mobil kok dihitung? Kayak gak ada kerjaan aja. Mendingan ngitungi dosa daripada ngitungi apa? Mobil. Ada sebagian orang seperti itu, dan ada sebagian orang yang tahan duduk di depan rumahnya termangu, nganggur, ngalamun bisa sampai berjam-jam. Nek ora puasa dikancani koran karo kopi. Ben ora puasa. Nek puasa ya dikancani ngantuk.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana cara mengatasi futur, kejenuhan saat beribadah dan menuntut ilmu? Apa kiat-kiatnya? Jazakallahu khair. Ya. Futur, kemalasan itu menghinggapi seseorang wajar. Semua orang pasti kena apa? Futur, mengalami. Tapi yang enggak wajar kalau kita nyerah. Terkena futur terus dilanjutin. Ya, pasrah. Kita harus berjuang untuk melawan kemalasan. Bagaimana caranya? Yang paling penting tadi doa. Ya, doa. Malas, ya tadi nih, malas bisa nular. Ya. Karena sifat manusia itu gampang terpengaruh. Ya, gampang terpengaruh. Yang ketiga, baca buku-buku motivasi. Ya. Supaya misalkan menuntut ilmu, baca kisah-kisah para ulama, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ada yang misalkan melakukan perjalanan jauh, hanya berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada ya, ulama-ulama dulu Masya Allah, ada yang 2 bulan, 3 bulan, hanya untuk dapat satu hadis. Setelah dapat satu hadis, pulang lagi. Ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai mati, kelaparan. Ya. Ada yang hari libur tetap datang. Kalau kita kan kalau libur, alhamdulillah, pray. Ulama dulu enggak, kalau libur dia tetap datang. Supaya apa katanya? Ya, supaya kebiasaan saya menuntut ilmu tidak hilang. Masya Allah. Yang lebih unik lagi, ada sebagian ulama, kalau ngantuk, menghilangkan ngantuknya dengan baca buku. Kalau baca buku, hilang ngantuknya. Kalau kita kebalikannya ya, baca buku supaya nggak ngantuk, pengantar tidur ya. Ya. Nah, jadi intinya baca buku-buku motivasi, kisah-kisah para ulama itu penting. Kemudian yang keempat, kita harus berjuang, ya, harus bersungguh-sungguh melawan. Kalau malas, ngikuti malas, ya repot, ya. Sampai kerja males, ya, alamat PHK kan gitu kalau dituruti males. Tapi kita harus berusaha melawan kemalasan tersebut, begitu. Wallahu a'lam. Bolehkah mendengarkan kajian melalui YouTube? YouTube ya, bukan Yusuf ya. Tip YouTube ya, bolehkah kita mendengarkan kajian melalui YouTube? Yang pertama, belajar atau menuntut ilmu yang paling utama itu adalah hadir di majelis ilmu. Itu yang paling utama. Terutama di masjid. Terutama di masjid. Kata Umar bin Abdul Aziz, "La tazalu hadhil ummatu bi khair ma ta'allamu fil masajid." Senantiasa umat ini dalam kebaikan selama umat ini menuntut ilmu di masjid. Karena masjid adalah tempat terbaik. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka menuntut ilmu, hukum asalnya adalah di majelis ilmu. Terutama di masjid. Terutama di masjid. Ini lebih barokah. Lebih utama. Menarik, pernah ada seorang ulama Yaman ditanya, kenapa ilmu orang-orang dulu lebih berbarokah daripada ilmu orang-orang sekarang? Jawabannya apa? Jawabannya, karena kalau orang-orang dulu menuntut ilmunya di jami', jami' itu apa? Masjid. Sedangkan sekarang menuntut ilmunya di jami'ah. Apa jami'ah? Di kampus, universitas. Taib. Lalu kata beliau, walaisa dzakaru kal unta. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Apa maksudnya? Jami itu kalau dalam bahasa Arab mudzakkar, laki. Kalau jami'ah ada tak marbutohnya. Perempuan. Tidak sama antara apa? Laki dengan perempuan. Maksudnya keberkahan ilmu itu ada di dalam apa? Masjid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimaha kana lahu ajrun ka ajri hajjin tamatin hajjah. Barang siapa yang pergi ke masjid dia tidak berniat kecuali menuntut ilmu atau mengajarkan. Ya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji dengan sempurna. Masya Allah. Ini kabar gembira nih bagi kita, penyemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu terutama di masjid. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya karena udur, ya karena sibuk misalkan, atau sakit, atau jauh, alhamdulillah. Salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri, sekarang ada apa? Ya, ada video, ada televisi, ada radio, ya, ada YouTube. Ini hanya sekedar alat. Dan sarana hukumnya mengikuti tujuan. Para ulama membuat satu kaidah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita ya membuka YouTube tujuannya adalah untuk dengarkan kajian, bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang lain-lain, nah, karena YouTube ini kan campur-campur, internet ini kan campur-campur, ya sebelah surga sebelah neraka. Nah, maka kalau ini hanya sekedar alat, kalau antum memanfaatkannya untuk kebaikan, maka bagus. Tapi kalau memanfaatkannya untuk ya maksiat, dosa, ya maka nggak boleh. Jadi tergantung kepada tujuannya. Sama seperti mikrofon. Mikrofon ini apa hukumnya? Tergantung kepada tujuannya. Kalau dipakai untuk kajian, dipakai untuk khutbah, boleh. Tapi kalau dipakai untuk dangdutan, ya nggak boleh. Tergantung kepada tujuannya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan masuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 27. Judulnya adalah keutamaan silaturahim. Yang punya kitab terjemahan buka halaman 73. Di dalam bab baru ini ada beberapa hadis yang dipaparkan oleh Imam Bukhari. Hari ini kita akan baca satu hadis saja, hadis nomor 52. Hadis nomor 52 ini menggambarkan bahwa silaturahim itu kadang-kadang berat. Silaturahim itu kadang-kadang berat. Banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak godaan. Seperti apa gambarannya? Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Pada suatu hari ada seseorang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang untuk mengadu tentang masalah yang dihadapinya. Apa masalahnya? Kata dia, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Wahai Rasul, aku punya kerabat, aku punya keluarga, dan aku berusaha untuk senantiasa menyambung silaturahim dengan orang tersebut, tapi justru dia selalu berupaya untuk memutusnya. Saya nyambung, dia mutus. Ya, saya salam, dia melengos, boro-boro jauh. Masih ada kelanjutannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku selalu berusaha berbuat baik kepada dia, tapi dia selalu berbuat jahat kepadaku. Dia kesulitan, saya bantu. Saya kesulitan, malah disyukuri. Malah dia berupaya untuk membuat aku celaka. Aku melindungi dia dari mara bahaya, dia malah berupaya untuk mencelakakanku. Ini keluhan yang kedua. Masih ada lagi. Wa yajhaluna alayya wa ahlimu anhum. Orang ini selalu jahil kepadaku. Napa? Jahil. Wa ahlum, dan saya selalu sabar menghadapi kejahilan orang tersebut. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh sahabat tadi. Dan dia curhat kepada orang yang pas. Kalau ada masalah, pengin curhat, jangan di medsos. Curhat kok pasang status. Bukan seperti itu. Curhat itu kepada orang yang bisa memberikan solusi, bukan kepada sembarang orang. Apalagi pasang status yang bisa dibaca oleh sembarang orang. Sahabat ini pas, tepat tepat apa yang dia lakukan. Menghadapi masalah, komunikasi dan konsultasinya kepada Rasulullah SAW. Maka lihat, karena konsultasi, memilih orang yang dikonsultasi ini pas, maka solusi yang didapatkan juga pas. Apa kata Nabi SAW? La in kana kama taqul ka annama tusiffuhumul mal. Kalau memang realita yang kamu hadapi seperti yang kamu sampaikan tadi, berarti Nabi SAW ini akan memberikan solusi sesuai dengan berita yang sampai kepada beliau. Masalah nanti ternyata dia bohong, itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Jadi Nabi SAW gak tahu hakikat apa yang terjadi dengan orang itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau memang yang kamu hadapi seperti yang kamu sampaikan tadi, maka perumpamaannya adalah seperti kamu lagi memberi kerabatmu tersebut makan berupa abu panas. Abu panas. Apa itu abu panas? Orang bakar, begitu kayu bakarnya habis, maka tersisa abu. Abunya apa? Panas. Dimakan gimana? Dimakan gimana? Ya enggak enak lah. Artinya apa? Nabi SAW katakan bahwa apa yang dia lakukan, kerabatmu kepadamu, itu menyakiti dia, merugikan dia, tidak merugikan kamu. Apa yang dia lakukan, berbuat jahat, berbuat jahil, memutus silaturahim, itu yang akan mendapatkan dampak buruknya dia, seperti orang makan apa tadi? Abu panas. Kamu gak ngefek, gak masalah. Yang penting kamu sabar. Intinya disuruh sabar sama Nabi SAW. Kemudian apa kata beliau? Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Allah akan terus membantu kamu, menolong kamu, melindungi kamu. Yang penting kamu bertahan di atas sikapmu saat ini. Maksudnya bertahan berarti apa? Tetap nyambung walaupun diputus, tetap berbuat baik walaupun dijahati, tetap sabar walaupun dijahili. Kalau kamu konsisten mempraktekkan itu, maka engkau akan ditolong, dibantu, dilindungi sama Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau kita diputus terus kita balas apa? Mutus. Kalau kita dijahati terus kita balas apa? Berbuat jahat. Kalau kita dijahili terus balas menjahili, maka pertolongan dari Allah akan dicabut dari kita. Kesimpulannya apa Ustaz? Kesimpulannya, menyambung silaturahim itu mencari pahala Allah, bukan mencari balasan manusia. Ada sebab orang, loh, kenapa sih orang silaturahim ngana ngone siapa? Tangga ngone utuh tangga nih, ngone apa? Dulure. Mungkin ora tahu silaturahim kok. Nah, lu anda itu silaturahim ke dia itu apa sih tujuannya? Nyari pahala dari Allah atau balas jasa dia silaturahim kepada kita? Jadi orang kondangan nganah ngone anu bu gede ini, lu pas nyong lagi barang gawe kayak orang lain deh. Anda itu tujuan silaturahim apa? Membalas jasa? Bukan seperti itu. Kaidah dasar kita bersilaturahim bukan take and give. Bukan dia memberi apa kita balas. Bukan seperti itu. Silaturahim itu kaidah dasarnya adalah kita berbuat baik, kita sabar menghadapi hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kerabat kita kepada kita. Itu yang harusnya dilakukan. Papot ya Ustaz, ya iya bulannya pahalanya gede, makanya pahalanya besar karena amalannya berat. Itu yang saya katakan tadi di awal, silaturahim itu kadang-kadang tidak semulus yang dibayangkan. Seperti tadi sahabat tadi, coba bayangkan jenengan, kita ramah mesem sama dia, malah dia cemburut. Bro, kira-kira besok jenengan meseman ini ngapora? Coba. Setelah dengar hadis ini, kira-kira jenengan kalau digitukan, besok senyum lagi apa enggak? Alhamdulillah. Berarti udah ada perubahan. Sebelum dengar hadis ini, sebelum dengar hadis tadi, kalau kita senyum sama kerabat kita dibales cemberut, besok apa? Kalau belum dengar hadis ini, gimana? Jadi nyong ora bisa, Pak? Nyong bisa? Bisa, Pak? Cemberut itu sebelum dengar hadis. Setelah dengar hadis harus dirubah. Kita ketemu sama kerabat kita, dia enggak mau senyum, kita tetap senyum. Dia balas kejahatan, kita tetap berbuat baik kepada dia. Karena kita berbuat baik kepada kerabat untuk menjalankan perintah Allah, mencari pahala dari Allah, bukan untuk membalas jasa, bukan untuk cari balasan dari orang tersebut. Camkan baik-baik, mudah-mudahan saya dan jenengan bisa betul-betul menjaga silaturahim lillahi ta'ala, murni karena mengharapkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jagalah amanah ini, jagalah wasiat Allah Subhanahu wa taala ini, bertakwalah kepada Allah, tunaikan kewajiban kalian kepada anak-anak kalian, didik mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, jauhkan mereka dari kemungkaran, kemudaratan yang sekarang sangat banyak di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Kemungkaran-kemungkaran dan fitnah-fitnah itu bisa melalui layar kaca televisi, bisa melalui radio, juga bisa melalui handphone. Begitu banyak dan begitu mudahnya orang tua memfasilitasi anak-anaknya, bahkan yang masih kecil, membebaskannya dengan handphone, membebaskannya untuk berinternet ria. Dia lupa bahwa sebenarnya itu bukanlah kasih sayang. Itu adalah kasih sayang yang semu, tetapi sebenarnya itu adalah racun yang dibungkus dalam, dibungkus dengan bentuk kasih sayang yang semu. Akhirnya tanpa dia sadari, anaknya tersebut menjadi rusak dan teracuni karena dibebaskan oleh orang tuanya menggunakan media-media ini. Maka hendaklah para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah wanita benar-benar fokus menunaikan amanahnya. Kalaulah seorang wanita itu benar-benar menunaikan tanggung jawabnya untuk rumahnya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, niscaya dia tidak akan bisa lagi, niscaya tidak akan bisa lagi dia sibuk pagi, petang, siang, malam dengan handphonenya. Karena dia punya tanggung jawab yang akan Allah tanya kelak di hari kiamat. Bukan melarang dan bukan tidak membolehkan wanita muslimah untuk menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala handphone ini. Tetapi sebagian wanita tersibukkan oleh handphonenya, tersibukkan oleh dunia maya daripada dunia dan sorga dia yang sesungguhnya, yaitu bersama suami, bersama anak, bersama keluarganya. Ini ada sebagian wanita-wanita muslimah yang hari-harinya disibukkannya dengan handphonenya, sementara dia punya tanggung jawab, punya kewajiban terhadap Allah, terhadap agamanya, terhadap rumah tangganya, terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya itu, khususnya pendidikan anak-anaknya.

Dua variasi sunnah terkait tata cara takbir pada salat Id. Sunnah pertama, pada rakaat pertama bertakbir 7 kali dan pada rakaat kedua bertakbir 5 kali. Sunnah yang pertama ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima." Bertakbir pada salat Idul Fitri 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua dan membaca surah setelah keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sunnah ini juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbiratin wa fil thaniyati khamsan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Sunnah kedua. Setiap rakaat masing-masing bertakbir 4 kali seperti bertakbir salat jenazah. Ini berdasarkan hadis dari Abu Aisyah, teman dekat Abu Hurairah, bahwasanya Sa'id ibn al-'As bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Hudzaifah ibn al-Yaman, كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Adha dan Idul Fitri? Maka Abu Musa al-Ash'ari menjawab, كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. Beliau bertakbir 4 kali seperti takbir beliau atas salat jenazah. Lantas Hudzaifah berkata, iya benar. Kemudian Abu Musa berkata, كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. Demikian pula aku bertakbir seperti itu saat aku berada di Basrah memimpin penduduknya. Abu Aisyah lalu berkata, aku juga berada di sana pada saat itu, wahai Sa'id ibn al-As. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis-hadis ini menjelaskan dianjurkannya mengamalkan sunnah-sunnah yang sahih dari Nabi SAW. Bagi seorang Muslim, diberi pilihan untuk mengamalkan kedua sunnah ini dengan cara mengamalkan salah satunya di satu waktu dan yang lainnya di waktu yang lain. Ini lebih sempurna dan lebih baik. Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahimahullahu ta'ala pernah berkata, orang-orang saling berselisih terkait takbir di dua hari raya. Padahal mana saja yang mau anda amalkan maka itu bagus. Tapi yang utama menurut kami adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Beliau bertakbir di setiap sholat Id sebanyak 9 kali, yakni 5 kali takbir di rakaat pertama dan 4 kali takbir di rakaat kedua. As-Sarkhasi rahimahullahu ta'ala menukil dalam Al-Mabsut bahwa Ibnu Abi Layla pernah berkata, diperbolehkan menggunakan jenis atau tata cara takbir mana saja dari dua riwayat di atas yang diinginkan. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, yang benar bahwa dalam perkara ini ada keluasan terkait dengan tata cara takbir pada sholat dua hari raya. Siapa yang mau bertakbir 4 kali maka boleh baginya berdasarkan hadis dan athar yang ia pegang. Dan siapa yang mau bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, maka itu pun boleh baginya berdasarkan hadis yang ada di dalam Al-Musnad sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Baihaqi dan telah banyak datang riwayat dari para sahabat yang semuanya naik ke derajat yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam.

0: My favorite.
1: Dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'altu falam yustajab li. Doa setiap kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Ini di antara adab, yaitu dengan berkata saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Dan sebagaimana maklum, istijal minasyaitan, tergesa-gesa termasuk sifat dari setan. Ya. Man istajala fi syai'in qabla al-awani uqiba bihi al-hurmani. Barang siapa yang tergesa-gesa dalam satu perkara untuk mencapai tujuan, niscaya dia enggak akan dapat tujuan tersebut. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah wa man isti'jal? Qala yaqul qad da'utu wa qad da'utu falam ara yastajibu li fa yastahsiru 'inda dhalika ad-du'a. Doa hamba akan terkabul selama tidak berdoa untuk kemaksiatan. Ya. Misalkan ya Allah, izinkan aku berzina dengan dia. Nauzubillah. Ini enggak boleh. Ya Allah, ya, izinkan aku untuk mencuri. Nauzubillah. Ya. Ini enggak boleh. Ya, nas'alullah al-afiyah. Wah, ini apa? Doa untuk maksiat atau ya Allah, ya, bunuhlah sahabatku ya Allah. Enggak boleh. Ya. Atau memutus silaturahmi. Ya Allah, putuslah hubungan aku dengan dia sebagai bapakku misalnya. Ya, wah ini enggak boleh. Dan doa tersebut selain doa tidak terkandung kepadanya maksiat, tidak terkandung kepadanya memutus silaturahmi, juga tidak tergesa-gesa. Di sini di antara adabnya ya, terkumpul dalam hadis ini. Ya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahm. Enggak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Enggak boleh. Ini yang sering terjadi ya, misalkan suami istri cerai. Si anak dibawa kabur sama istri contoh. Kemudian si bapak enggak boleh ketemu sama anak, hati-hati. Ini sering terjadi. Wanita dengan egonya membawa kabur anaknya, ya. Padahal dia ada darah daging dari bapaknya juga, ya. Dan dia melarang bapaknya bertemu dengan anaknya. Ini berarti apa? Memutus silaturahmi antara bapak dan anak. Ini ciri-ciri wanita yang apa? Akhlaknya sayyi'ah, akhlaknya jelek. Bahkan termasuk ciri-ciri yang masuk dalam hadis ini, la yadkhulul jannah qati'ur rahm. Gak akan masuk surga yang memutus silaturahmi. Nah, ini ancaman termasuk dosa besar memutus silaturahmi. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apakah bentuk ketergesa-gesaan tersebut? Kemudian Nabi menjawab, hamba tadi berkata, aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa, namun Allah belum juga mengabulkan doaku. Ia merasa jenuh dan letih, lalu akhirnya meninggalkan doa. Nah, di dalam Musnad Ahmad dari Anas radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Ya, ma lam yasta'jil. Akan tetapi hadis ini ada padanya perawi yang dhaif. Ada namanya Abu Hilal Ar-Rasi. Ya. Nah, dan diperselisihkan, ada mengatakannya sanadnya hasan. Nah, adapun jalan lainnya, berarti hadis ini apa? Hasan li ghairi. Kata Nabi SAW, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seorang hamba selalu dalam kebaikan selama tidak tergesa-gesa dalam semua hal. Kita jangan tergesa-gesa dalam segala hal, jangan. Ya. Santai. Makanya di antaranya Rasulullah memuji ya kondisi orang-orang yang dari Yaman yang waktu itu hendak berjumpa dengan Rasulullah. Adapun ahlul Makkah, mereka tergesa-gesa dan berbondong kepada menghadap Rasulullah. Sedangkan ahlul Yaman, mereka menambatkan ontanya dulu. Ya, kadang mereka bebersih dulu, menyiapkan pakaiannya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Al-hilm wal-ana. Ya, termasuk apa? Lemah lembut, pelan-pelan, enggak tergesa-gesa. Ya, enggak tergesa-gesa. Dan ini merupakan adab dan istijal minasyaitan. Orang yang tergesa-gesa termasuk apa? Sifat setan. Sifatnya setan. Nah, seorang hamba selalu dalam kebaikan selama ya, di antara kalau Anda mendapat teman yang orangnya kalem, santai, enggak terburu-buru nih. Ya, ini berarti salah satu apa? Pada teman Anda ada padanya kebaikan. Ya, ada pada dia kebaikan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana?" Maka Nabi menjawab, "Hamba itu berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku, tapi dia belum mengabulkan permohonanku." Ini di antara sebab-sebab orang yang apa yang di doanya yang tidak dikabulkan. Di antara sebabnya adalah orang yang tergesa-gesa. Kemudian rahmatullahi wabarakatuh, sebelum kita tutup, di antaranya ada

0: doanya enggak dikabulin. Salah satunya apa? Wa rajulun tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutallaqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi dia enggak menceraikannya. Syuf, hati-hati. Gara-gara istri yang akhlaknya buruk, doanya suami enggak dikabulin sama Allah dan dia enggak menceraikan istrinya. Bayangin tuh. Ya. Makanya penting Anda akan diminta tanggung jawab wahai kaum suami. Ya, di hadapan Allah akan diminta tanggung jawab bagaimana Anda mendidik anak dan istri Anda. Bukan kelayapan terus, ngegas ke sana kemari, traveling, touring, hiking, trekking. Nah, anak istri enggak diajarin. Enggak ditarbiyah. Akan di gerakan tangan kita ngegas, bensinnya kita keluarkan, waktu yang kita buang-buang, ya, harta yang kita keluarkan juga akan ditanya. Ya, bagaimana ya tarbiyah kita yang sering meninggalkan anak istri kita? Apakah sudah ada amanah sudah tersampaikan? Ini subhanallah diantaranya, masya Allah, si wanita ini wanita salehah sebelumnya. Ketika menikah, kok tambah nggak salehah? Ima wanita ini nggak salehah karena dapat teman-teman yang talehah, ya, teman-teman yang nggak salehah dari teman-teman istrinya ini. Kemudian si suami tidak pernah mentarbiyah dia, ya, ajak istri ikut kajian. Jangan istri dikasih duit terus, dimanjain terus, ke pasar shopping terus, ya, keluar kajian enggak. Lama-lama berat sebelah. Laki-laki keluar kemana-mana kajian, si istri apa? Hanya ngelihat drakor. Ya. Akhirnya bukan iman yang bertambah. Ya, akhirnya wajahnya putih kayak Korea. Suruh pakai pemutih. Rahimani wa rahimakumullah, jemaah, penting nih. Makanya di antara sebab untuk doa suami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri juga harus salehah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 10 Muharram 1448 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Inilah Kesibukan Yang Nikmat.
0: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا

0: الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, para asatidah, para santri at-tullab maupun talibat wujud ya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang hadir, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini dengan dihadiri oleh para ustadz kita yang merendahkan diri mereka untuk ikut hadir dan mendengarkan, hafizahumullah taala. Tentu ini merupakan pertemuan yang sangat membahagiakan bagi seorang muslim yang bertemu dengan saudaranya, apalagi saudaranya yang menyibukkan diri mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan termasuk sebaik-baik amalan yang diusahakan oleh seorang hamba, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Tidak asing bagi kita pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jika aku melihat seorang yang belajar ilmu hadis, yang belajar sunnah, maka seolah-olah aku melihat, maka sepertinya aku melihat salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu saja di kesempatan yang sangat berkesan seperti ini, nasihat yang paling baik untuk bisa ana sampaikan untuk diri saya sendiri maupun untuk kita semua, nasihat untuk para penuntut ilmu adalah mensyukuri nikmat menuntut ilmu, mensyukuri kegiatan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi antum. Ya, baik itu para asatidah atau al-mudarrisin wal-mudarrisat, kemudian para tulab dan talibat, termasuk juga para muhsinin yang ikut mendukung, ya, dan orang-orang yang mendoakan terselenggaranya pendidikan menuntut ilmu agama yang ini kita ketahui kemuliaannya sangat tinggi. Kita ketahui keutamaannya sangat besar di dalam Islam. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man talabal ilma liyuhya bihil Islam fahuwa minasiddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, untuk menyebarkan sunnah, untuk menyebarkan akidah yang benar, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk golongan orang-orang yang siddiq, tingkatan setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia termasuk orang-orang yang siddiq yang derajat atau kedudukannya setelah kedudukan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada antum bisa belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ini merupakan nikmat yang besar. Dan tentu nikmat yang besar ini tidak ada yang mengetahui nilainya kecuali orang-orang yang memahaminya. Ya, pastinya akan banyak godaan-godaan untuk kita jenuh atau merasa bosan menuntut ilmu. Apalagi di akhir zaman orang-orang mengatakan kita sudah ya harusnya banyak mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan teknologi atau kemajuan zaman dan seterusnya. Kenapa kita masih harus menuntut ilmu? Ya, ini bisikan-bisikan seperti ini banyak. Akan tetapi karena orang yang memahami kedudukan ilmu dan kemuliaannya, ini adalah orang-orang yang khusus dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka mereka akan bersabar menghadapi godaan-godaan tersebut untuk tetap meyakini ini adalah kedudukan yang mulia, ini adalah kedudukan yang disebut di dalam hadis yang sahih kita ketahui bersama sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan cukuplah ini sebagai kemuliaan dan keagungan. Ya, jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sekali lagi ini adalah nikmat besar yang benar-benar kita harus mensyukurinya. Para ulama dulu ketika mereka menyebutkan tentang kedudukan ilmu ini, kedudukan mempelajari dan menyebarkan ilmu agama, mereka memilih di antara amalan-amalan yang paling utama dan mereka memilih ilmu ini. Pernah satu saat Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, yang kita tahu beliau tinggal di Madinah dan adalah imam penduduk Madinah di zamannya, di zaman tabi'ut tabi'in. Satu saat ada seorang ahli ibadah yang bernama Abdullah ibn Umar al-Umari al-Mukabbar memberikan nasihat tertulis kepadanya. Yani ahli ibadah ini ingin menganjurkan kepada Imam Malik supaya dia lebih banyak fokus kepada beribadah di Masjid Nabawi karena keutamaannya berlipat ganda. Maksudnya ibadah-ibadah seperti sholat, banyak membaca Al-Quran, berzikir. Meskipun kita tahu tentu saja mereka adalah orang-orang yang rajin melakukan ini, tetapi karena Imam Malik sebagaimana para ulama ahli hadis yang lainnya, para ulama ahli sunnah yang lainnya, kesibukan mereka yang besar adalah mengajarkan ilmu, menerima para penuntut ilmu yang ingin menimba ilmu, ingin menghafal hadis. Kemudian ketika datang seorang guru yang lebih senior dibandingkan mereka, mereka juga hadir di majelisnya. Maka ahli ibadah ini ingin memotivasi Imam Malik supaya lebih banyak fokus kepada ibadah-ibadah yang tadi, mengurangi kegiatan belajar dan mengajar. Ketika mendengarkan nasihat ini, Imam Malik rahimahullah ta'ala tentu menjawab dengan jawaban yang santun. Dan kita tahu beliau bukanlah orang yang malas beribadah. Beliau memberikan alasan menjawab nasihat tersebut. Dia mengatakan, Amma ba'du, fa inna allaha qassamal arzak, qassamal a'mal kama qassamal arzak. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagi amalan sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. amalan dibagi-bagi, rezeki dibagi-bagi, dan dijadikan bertingkat-tingkat manusia mendapatkannya. Beliau sebutkan ada orang yang dibukakan baginya pintu kebaikan dalam bersedekah karena dia punya kelebihan harta. Tapi di sisi lain, ibadah yang lain dia tidak begitu menonjol. Ya, ada yang lain lagi diberikan keutamaan dalam satu ibadah, dari ibadah yang lain tidak begitu menonjol. Intinya Imam Malik membandingkan antara ibadah di sini. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma ra'aitu ma ana fihi biduni ma anta fi." Tapi aku tidak menganggap kegiatan yang saya lakukan ini, belajar dan mengajarkan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya di bawah apa yang kamu lakukan. Yakni saya melakukan ini bukan karena saya menganggap ini adalah sesuatu yang di bawah, tidak, menurut saya ini lebih utama. Tapi dengan bahasa yang santun, "Ma ra'aitu ma ana fihi biduni ma anta fi." Aku tidak menganggap apa yang saya lakukan ini kurang keutamaannya dibandingkan apa yang kamu lakukan. "Wa arju an nakuna kilana ala khairin wa bar." Dan saya berharap kita berdua menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Maksudnya di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, para ulama ini memilih dan mereka telah mengetahui ilmu itu punya kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan sekedar amalan-amalan ibadah. Meskipun kita tahu ibadah itu kedudukannya sangat tinggi, dan tentu saja ilmu yang tidak dibarengi dengan amal bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya kebanyakan dari para ulama salaf, seperti pernyataan Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, mengatakan, "Nassa kathirun min a'immati salaf ala anna talabal ilmi afdalu min nawafilil ibadat." Kebanyakan dari para imam salaf menegaskan bahwa kegiatan menuntut ilmu, amalan menuntut ilmu lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, keberadaan majelis ilmu, keberadaan para penuntut ilmu dengan para ustadz yang membimbing mereka, jazakumullahu khairan, ini merupakan sebab kebaikan dan bahkan sebab keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di negeri tersebut. Ya, ini merupakan nikmat yang dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga manusia dan menjaga kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Kita mengetahui ilmu itu diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita kenal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku, ya, yang aku bawa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Yakni ilmu itu ketika disebarkan memberikan kehidupan bagi hati sebelum badan manusia, sehingga ketika ilmu tersebar maka banyak hati-hati yang akan hidup, banyak kebaikan-kebaikan yang akan tersebar, banyak keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan turun. Itulah sebabnya kenapa orang yang berilmu didoakan oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, karena semua berterima kasih, semua bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka-mereka yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan di muka bumi. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Sesungguhnya orang yang berilmu akan selalu didoakan, dimintakan pengampunan dosa-dosanya bagi orang semua makhluk yang ada di langit, yakni para malaikat dan semua makhluk yang ada di bumi, semua makhluk sampai pun binatang, hewan-hewan. Hatta al-hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam lautan dan sampai semut-semut di dalam sarangnya. Apa kepentingan mereka? Semut-semut, ikan, binatang-binatang ini memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang menyebarkan ilmu, karena dengan tersebarnya ilmu mereka ikut merasakan keberkahan. Mereka ikut mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan di alam semesta ini. Mereka ikut merasakan dampaknya, yaitu bencana yang berkurang. Oleh karena itu mereka bersyukur kepada Allah dengan memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan ini. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, majelis ilmu yang tadinya ada kemudian tidak ada, mungkin disebabkan karena orang yang tadinya menyampaikan ilmu kemudian pergi atau meninggal dunia, ini menjadi sebab di tempat tersebut ya akan muncul berbagai macam keburukan, termasuk muncul berbagai macam bencana. Ini dinyatakan oleh para ulama salaf. Seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala pernah menyebutkan, mengomentari tentang kematian beberapa ulama besar ahlul hadis di satu zaman yang berdekatan. Beliau mengomentari, wa mislu haula'i idza khalat al-madinatu anhum faqad bana ala ahliha an-naqs. Orang-orang yang seperti mereka ini, kalau satu negeri atau satu kota kehilangan mereka secara bersamaan, maka akan terlihat dampak buruk bagi penduduk yang tinggal di negeri tersebut. Ya, ini karena tadinya keberkahan-keberkahan turun kepada mereka disebabkan tersebarnya pengajaran ilmu agama. Setelah kematian mereka akhirnya pengajaran ini berkurang, maka setelah itu akan muncul berbagai macam keburukan-keburukan bagi orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi ya, keberadaan majelis ilmu di tempat antum ini, termasuk di masjid yang mulia ini, benar-benar merupakan nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita pertahankan. Apalagi antum-antum yang terlibat langsung dalam kegiatan ini, sungguh ini merupakan kemuliaan. Ya, yang dulu kita tahu kemuliaan ini dipilih oleh orang-orang yang mulia sebelum kita, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian para ulama salaf yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Oleh karena itu, ya, kita nasihatkan hendaknya para penuntut ilmu tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam memurojaah pelajaran di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penuntut ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kalau tadi kita baca pernyataan Imam Ibnu Qayyim, orang yang menuntut ilmu niatnya untuk menyebarkan agama, menghidupkan sunnah, kedudukannya ditempatkan pada kedudukan setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yakni kedudukan as-siddiqin atau as-siddiqun, kedudukan yang sangat mulia. Seperti pernyataan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, la a'lamu ba'da nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian yang lebih mulia dibandingkan orang-orang yang menyebarkan ilmu yang benar, menyebarkan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan di penjelasan yang lain Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan, warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Orang-orang yang mewarisi ilmu sunnah mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah pimpinan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedudukan yang mulia seperti ini, kedudukan yang sangat agung yang hendaknya jangan kita sia-siakan selagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengambil bagian besar darinya, maka hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan sehari ini bagi antum para penuntut ilmu, bagi para mudarrisin, orang-orang yang mengajarkan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya kita memperbaiki niat kita, hendaknya kita menguatkan semangat kita. Maka dengan sebab niat yang benar, dengan sebab kesungguhan kita, maka insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kebaikan besar, menjadikan kedudukan yang mulia bagi kita semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, itulah nasihat yang ingin saya sampaikan. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau nanya.
1: Ada santri SMA, izin bertanya, jika kita sudah mencoba untuk mendapatkan ilmu ini dengan baik, biar ada orang yang tolak ilmu tersebut, apa tanggapan kita terhadap orang tersebut? Apakah kita tetap menjalankannya, atau apa tanggapannya kepada orang-orang yang menolak ajaran kita? Terus bisa memperkenalkan
0: Waalaikumsalam. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Iya, ketika kita sudah berusaha menasehati atau menyampaikan kebaikan kepada seseorang, ternyata dia tidak memberikan respon dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sewaktu kita menyampaikan nasihat kepada seseorang, maka ini merupakan ibadah yang sangat agung, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang niat kita benar, niat kita ingin memberikan kebaikan atau memberikan motivasi kebaikan bagi orang tersebut, ya, tetapi dia tidak menerimanya, maka kita ketahui orang yang lebih baik dibandingkan kita, para nabi dan para rasul saja, apa kurangnya mereka dalam menyampaikan nasihat, apa kurangnya mereka dalam ikhlasnya menyampaikan nasihat, dan apa kurangnya mereka dalam kebaikan penyampaian yang mereka sampaikan, kebaikan nasihat. Bersamaan dengan itu, kaumnya juga banyak yang menolak. Ya, kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya cuma satu orang atau dua orang. Bahkan aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut seorang pun. Tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Ya, ini sekelas nabi alaihi wassalatu wassalam yang demikian sempurna dakwanya, ternyata ketika dia menasihati ada juga yang tidak terima. Ada yang tidak terima, diterima sama sekali. Maka ini tidak mengurangi kemuliaan mereka, karena keberhasilan itu diukur dengan sejauh mana kita menyampaikan yang benar, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Adapun masalah hidayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang akan membuka hati-hati orang yang memang Allah kehendaki baginya kebaikan. Maka terus kita sampaikan nasihat tersebut kepadanya, terus kita berusaha berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar membukakan hatinya menerima hidayah. Kalaupun dia juga tidak terbuka hatinya, maka insya Allah pahala dan keutamaan yang kita dapatkan dari usaha kita tidak disia-siakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi bertanya saya,
2: mewakili anak-anak kami nanti yang mana akhir-akhir ini mungkin menjadi fenomena yang marah di lembaga pendidikan bahkan di seluruh Indonesia tentang kasus bully. Ustaz, mohon nasihat Ustaz kepada kami semua khususnya tentang kita di sini.
0: Iya, barakallahu fikum. Satu pertanyaan yang sangat baik sekali yang disampaikan oleh beliau hafizahullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua dalam kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan terhindar dari hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang menghalangi kemanfaatan dari ilmu tersebut. Ya, barakallahu fikum. Tentu saja amalan menuntut ilmu, proses atau kegiatan menuntut ilmu, ya karena ini keutamaannya sangat besar, pastinya cobaan-cobaan juga sangat besar. Ya, tipu daya syaitan untuk menghalangi kita dari semua ini juga sangat besar. Maka tidak terkecuali masalah yang berhubungan dengan pembulian tadi pasti terjadi, apalagi di kalangan para penuntut ilmu yang latar belakang mereka ya, dari keluarganya masing-masing tentu membawa kebiasaan tersendiri. Maka mengatasi semua ini tentu saja yang bisa kita lakukan pertama hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah meminta segala kebaikan dari sisinya. Jangan pernah berputus asa untuk berdoa dan meminta kepada Allah karena berdoa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Inna du'a miftahu kulli khairin." Sesungguhnya berdoa kepada Allah adalah kunci membuka segala kebaikan. Kunci segala kebaikan. Jadi berdoa kepada Allah ya. Kemudian kita tekankan kepada murid-murid kita untuk bersabar menghadapi godaan-godaan dalam masalah ini ya, baik yang melakukan pembulian juga kita nasihati bahwa kalaupun dia tidak merasa ya, hendaknya kita diperintahkan di dalam Islam berkata dengan kata-kata yang terbaik ya, kita berkata dengan kata-kata yang terbaik. Ini saja syaitan masih berusaha untuk memicu permusuhan di antara kita, padahal kita sudah berusaha mengucapkan ucapan yang terbaik, apalagi kalau ucapan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku agar dia mengatakan, mengucapkan ucapan yang terbaik, karena sesungguhnya syaitan akan membuat permusuhan, memicu permusuhan di antara mereka. Ya, oleh karena itu, ya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita dengarkan di luar dari ucapan-ucapan orang-orang yang tidak mengenal agama kita tinggalkan. Sebagaimana juga yang menjadi korban atau merasa menjadi korban hendaknya dia yakni berusaha untuk bersabar, bersangka baik kepada temannya, berusaha untuk mengetahui bahwa ini adalah cobaan yang sesuai dengan kemuliaan jalan yang sedang ditempuhnya saat ini, yaitu jalan mulia menuntut ilmu. Ya, kita tahu kemuliaan dan kedudukan yang tinggi bagi seorang yang menuntut ilmu agama, maka tentu akan menghadapi cobaan-cobaan yang besar, maka hendaknya dia bersabar. Secara umum kita tahu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u, tsummal amsalu fal amsal, yubtala ar-rajulu ala hasabi dini." Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka, masing-masing orang diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Maka ini menjadikan kita bersabar ya. Tentu juga ya, para guru dan para pendidik punya peranan besar dalam masalah ini untuk menasihati anak-anak yang apalagi sampai berkeinginan untuk keluar. Maka kita katakan di luar pun dia akan menghadapi resiko yang sama di akhir zaman yang sekarang ini penuh dengan fitnah, kemudian media sosial yang mudah tersebar. Kita katakan mereka juga akan menghadapi resiko yang sama. Maka tentu saja dengan dia tetap ada di pondok yang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan latar belakang ya, dengan kurikulum yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, insyaallah dengan pemahaman para salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in, tentu ini lebih baik dibandingkan misalnya dia belajar di luar dari tempat-tempat pendidikan yang tidak jelas tentang kurikulum pendidikan mereka. Alkulihal ya, kita sabar, dan ini juga menjadi motivasi bagi para guru ya untuk memperbaiki niatnya, untuk memperbaiki dirinya, karena keadaan dari anak didiknya sesuai dengan keadaan mereka. Sebagaimana nasihat juga yang disampaikan oleh seorang guru itu banyak dipengaruhi dengan keikhlasannya dalam menyampaikan nasihat tersebut. Kata salah seorang ulama salaf, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan atau nasihat itu kalau keluarnya dari hati, maka dia akan mudah masuk ke dalam hati manusia. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan dari akhwat, bagaimana cara istiqamah dalam menuntut ilmu? Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Istiqamah dalam menuntut ilmu sama istiqamah dalam kebaikan-kebaikan agama yang lainnya. Kiat yang paling pertama dan paling utama adalah berdoa meminta kepada Allah, karena dialah yang maha kuasa untuk menjadikan hati kita teguh di atas kebaikan, menjadikan kita istiqamah di atas jalan menuntut ilmu. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita ingat kebaikan-kebaikan dan keutamaannya. Setelah kita sering dengarkan ceramah-ceramah yang menyebutkan keutamaan menuntut ilmu, kemudian para ulama salaf yang menyebutkan kedudukannya yang mulia seperti yang tadi kita nukilkan beberapa di antaranya, ini akan memotivasi diri kita untuk bersemangat. Ya, tentu di antara sebabnya juga adalah kita berusaha selalu bergaul dengan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Karena bagaimanapun manusia akan punya kecenderungan meniru orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa-jiwa manusia itu seperti junudun mujannadah, rombongan yang selalu berkumpul, yang saling mengenal maka dia akan selalu dekat. Artinya yang orang-orang yang dia sukai, yang selalu ada di sekitarnya, maka dia cenderung hatinya atau jiwanya akan meniru orang-orang tersebut. Oleh karena itu sering berkumpul dengan orang-orang yang saleh, sering bergaul dengan orang-orang yang semangat, itu akan memotivasi diri kita untuk selalu semangat dan istiqomah di atas kebaikan menuntut ilmu insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini mungkin yang terakhir, pertanyaan dari akhwat. Bagaimana cara cepat mengembalikan motivasi belajar ketika masa futur datang? Ya, kita katakan tadi, kita berdoa kepada Allah itu setiap waktu, bukan hanya ketika futur saja. Kita telah mempersiapkan diri, mesti masa-masa iman turun itu akan dihadapi manusia. Tapi sebelumnya sudah kita persiapkan dengan berdoa kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, yakni dia dekatkan dirimu selalu berdoa kepada Allah sewaktu dalam keadaan lapang, supaya Allah mengingatmu, menolongmu waktu kamu dalam keadaan susah. Ya, jadi sebelumnya kita sudah persiapkan. Kita berteman dengan teman-teman dekat yang sama-sama punya keinginan untuk semangat dalam menuntut ilmu. Kita bikin komitmen dengan mereka. Kalau ada di antara kita yang malas, tolong dinasehati. Kalau ada di antara kita yang futur, tolong jangan ditinggalkan. Tolong ditanyakan kabarnya, didekati supaya dia semangat kembali. Ini artinya benar-benar pertemanan karena Allah. Jadi pertemanan yang akan mendapatkan kedudukan yang mulia, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lakukan. Kemudian kalau kita bisa sempatkan untuk membaca kisah-kisah yang ringan tentang semangatnya para ulama salaf dulu dalam menuntut ilmu, supaya membangkitkan motivasi kita kembali, atau kita minta nasihat kepada seseorang yang bisa menasihati kita, mungkin ada guru kita atau mungkin ada teman dekat kita yang bisa menasihati, maka sebab-sebab seperti ini insya Allah akan membangkitkan kembali semangat kita sewaktu kita mengalami masa-masa futur atau masa-masa turunnya iman kita. Barakallahu fiik. Nah. Baik, ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di sore hari ini pertemuan yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk istiqamah di atas jalan menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang menjadi sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
4: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Mutiara Tilawa.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara doa, sehari-hari.
2: Doa berlindung dari neraka.
3: Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar.
2: Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 792, riwayat Ibnu Majah nomor 910 dan riwayat Ahmad nomor 3/474.
1: Soal jawab.
4: Bagaimana agar tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas suka berbuat bid'ah, dan bagaimana kiat-kiat agar tetap sabar atas ejekan tetangga yang suka usil dengan perubahan istiqomah kita? Nyuwun, istiqomah niku peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok njenengan ajeng istiqomah model kepiye wae nek Allah mboten maringi istiqomah, nggih mboten saged istiqomah. Nggih. Pramila tansah nyuwun dumateng Allah supados dipun paringi istiqomah. Ingkang angka kalih nindakake sedaya perkawis ingkang njalari awake dhewe niku saged istiqomah. Tuladanipun menapa? Nggih. Seserawungan dumateng tiang-tiang ingkang sampun madep mantep nindakake sunnah lan piwucalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka kalih sedaya perkawis ingkang njalari awake dhewe gejlomprong tumindak maksiat, tumindak bid'ah niku nggih ditilar. Jenengan riyen nate maos wiritan sing aneh-aneh kanggo napa nyinaoni ajian kulhu sungsang. Kitabe kulhu sungsang niku lho panjenengan obong. Wah, aku wis tobat kok saka ajian kulhu sungsang. Kulhu sungsang, kulhu niku surat Al-Ikhlas, sungsang niku diolak-alik. Jadi surat Al-Ikhlas niku diacak-acak. Supaya setane seneng, nek setane seneng mungkin nembe maringi menehi pambiyantu dumanteng menungsa kala wau. Sedaya perkara sing ngeling-elingke awake dhewe marang tumindak sing mboten sae niku di gua. Tiang-tiang ingkang riyen tumindak maksiat, tumindak dosa, tumindak bid'ah niku ampun di wawancara dielingke kowe biyen nek mendem kowe entek pirang botol. Mboten perlu niku. Niku malah mengingatkan seseorang kepada maksiat masa lalu, malah diwawancara, digawe podcast. Nggih. Jenenge Paijo, podcast Islam Jawa, isine mantan dukun, mantan preman, mantan wong klenik niku ditakoni, biyen carane gendam cah wedok carane piye? Wah, gendam cah wedok riyen aku mbiyen carane ngene iki. Wah, wis cah wedok sing tak gendami wis ora ketung. Oh, la wong weng niku jenenge. Nggih. Dados sedaya perkara sing ngelingke awake dhewe marang maksiat niku ditinggal ora malah dihonceki meneh. Sing critake bangga ya anak udi bang. Maksiatan kok bangga. Menten pareng niku nggih. Nggih, para kiai, para ustad sing seneng ndudah-ndudah masa lalunipun tiyang sanes sing mboten sae tobat jenengan. Mungkin nek dheweke dadi kelingan, oh iya. Kok yo bareng tak pikir-pikir kok wong ngaji iki apa-apa sarwa ra etuk. Biyen iki rumangsaku kok ngombe apa-apa bebas. Pone adem-adem ning ngombe ciyono semegri. Nauzubillah min zalik. Nggih, menika mboten pareng. Ketah tegas. Nek hijrah nggih sing tenanan. Nggih. Salajengipun sinau agami Islam utaminipun ayat lan hadis ingkang nerangake keutamanipun tiang-tiang ingkang sabar kegondelan dumateng sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guanjaran ageng badhe dipun paringake dening Allah. Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan piyambakipun nate ngendika, "Al-muttabi'u li sunnati kalqabidi 'alal jamr." Wong sing gegondelan marang sunnahe Nabi, marang syariate Nabi, iku paribasan wong sing gegemawa, sing mongah-mongah. Wong sing nindakake syariat Islam iku kaya dene wong sing gegemawa, sing mongah-mongah. biasanya mboten nate salat pengin tobat terus regep salat men dipoyoki kancane. Waduh dengaren, biasanya ra tau salate gaya, saiki ning masjid bareng. Arep dadi mudin apa piye kowe iki? Mboten sah dirungokke niku. Sabar mawon. Nggih. Iya aku arep ajar sinau dadi mudin, sesuk nek kowe mati tak dusi ngoten niku. Mboten mawon gitu. Isu nek kowe mati aku ngiso ngedusi kowe ngene. Pun gek lunga. Nggih. Al-muttabi'u li sunnati kalqabidi 'alal jamr. Wong sing gegondelan marang sunnahku, marang piwulangku iku kaya wong sing nyekel mawon nek mboten kuat. Wah, greneng ini ku panas kupinge. Wa huwal yauma indi afdhalu min darbis suyufi sabilillah. Ning wong sing gegondelan marang syariat Islam iku luwih utama, luwih gedhe ganjarane tinimbang wong sing perang fisabilillah. Nang bayangke. Nggih, jihad fisabilillah ning mboten gampang. Syaratnya abot. Kudu nyuwun izin palilae wong tuwa loro. Nyuwun izin palilae pemimpin negara. Nuwun izin palilae wong sing ngutangi awake dhewe. Nek awake dhewe duwe utang karo paijo niku kudu njaluk izin karo paijo. Jo, aku arep mangkat jihad. Jihad ya apa? Perang, Jo. Membela agama Islam. Lah nek perang terus piye? Ya nek aku urip ya aku mulih, Jo. Nek ora mati ya aku nek ora urip ya berarti aku mati ning medan perang. Ha nek kowe mati ngono. Piye? Ya mati syahid. Ha terus utangmu piye? Ha mula aku njaluk pamit kowe ikhlasno. Wah, wow, ora iso kowe. 10 juta kok kon ngikhlaske. Aja mangkat wis. Lunasono utangmu dhisik lagi mangkat to jihad. Ora etuk tenan iki, ora. Ya wis ra sida mangkat. Niku jihad niku. Mak, Pak, kula ajeng jihad. Jihad ya apa le? Perang, Pak, membela agama Islam. Ha nek perang jur piye? Nggih nek selamat kula urip bali ten mriki mele, nek mboten selamat nggih kula mati. Aja. Kowe iki anakku guru siji tak gadang-gadang malah arep tok tinggal mati. Ora etuk mangkat. Oh nggih, pun nek mboten angsal kula mboten sida mangkat. Niku jihad. Nggih. Lan jihad niku mboten pareng mateni wong tuwa, wong wadon, bocah-bocah cilik. Jihad niku mboten gampang. Wong jihad kok ora pamit wong tuane, ora pamit karo sing ngutangi, ora pamit ngerti-ngerti awake kei long, nggih. Long dubles niku lho. Nggih. Terus meledakkan diri. Amalah dadal duel awake dhewe niku dudu jihad. Ning nek jihad sing tenanan, nggih. Disertai syarat-syarat ingkang jumbuh kalih syariat sing guanjarane gedhe. E wontene semanten isih luwih gedhe wong sing gegondelan dumateng syariatipun lan piwucalipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat sengipun seserawungan. Serawung dumateng umat Islam ingkang sampun ngaji. Ampun eksklusif. Senengane dhewe misah ngoten niku. Salat sengipun ugi tangga teparo sing senengane usil niku niku ditapuk mawon. Ditapuk nganggo sate. Disampluk nganggo gule. Napa meneh? Disampluk nganggo jas, sarung, diwenehi hadiah mawon. Nggih. Waduh, biasane ora tau salate, saiki sregep salat. Arep dadi mudin apa piye? Iya etok-etoke mbok menawa sesuk dadi mudin. Iki lho aku ndekne entuk hadiah sarung. Pirok rong lusin nyang. Nggo nguruki awakmu ngenanget. Saiki lagi bediding. Mbeng jenengan nyate diteri sate, jenengan damel gule teri gule. Mikir apa kewuh dhewe. Nggih, ngoten iku carane. Ora kok sing tumindak usil jenengan genti usil. Mereka ngethingi jenengan-jenengan genti gething, ampun. Kelentu. Nggih. Insyaallah menawi perkawis-perkawis kalau dipun tindakake kanthi sae, tekun, telaten lan sabar mesti wonten kacekipun. Insyaallah taala.
5: Dua keutamaan zuhud. Pertama, dengan zuhud seseorang dapat memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari manusia. An Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajul faqala ya rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bila aku melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaiku dan begitu pula manusia juga akan mencintaiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, orang yang zuhud akan dipermudah urusan-urusannya dan diberikan kekayaan di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammuhu, farraqa Allahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kefakiran di depan matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan atau memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara definisi zuhud yang terbaik adalah apa yang dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mendengar guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirati wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah." Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Adapun wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat.

Akhwati fillah, saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keluarga di dalam Islam. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan, suami dan istri. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, agar kalian meraih ketentraman dan kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan kalian saling mencintai dan saling menyayangi. Akhwati fillah, para bunda rahimakumullah, inilah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Kalian adalah pasangan suami dan istri. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa pasangan suami dan istri di dalam Islam pasti akan meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Tatkala keluarga tersebut benar-benar ada di atas jalan yang benar, sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para istri, para ibunda kaum mukminin, sungguh ada pada keluarga yang paling bahagia di atas muka bumi. Keluarga yang paling besar meraih bagian daripada sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian para sahabatnya. Mereka juga demikian mendapatkan bagian yang besar dari firman Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, agar kalian saling mencintai dan saling menyayangi di antara kalian. Padahal kalau kita lihat, akhwati fillah, mungkin keadaan dunia mereka tidak semudah dunia kita. Ya, kecukupan terkait dengan tempat tinggal, pakaian, demikian kebutuhan pokok, makan dan minum, fasilitas yang ada, tentu kita jauh lebih mudah daripada mereka. Tapi ternyata mereka mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang sebenarnya di dalam berkeluarga. Ya, maka mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat wanita yang mulia, fadfar bidatid din taribat yadak, maka beruntunglah seorang laki-laki yang memilih wanita karena agamanya. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para orang tua, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika datang seorang laki-laki yang melamar putri kalian yang baik agama dan akhlaknya, yang baik agama dan akhlaknya, wazawwijuh, kata Nabi, maka terimalah, maka nikahkanlah dengan putrimu. Ya, sebaliknya, fa in lam takun dzalika takun fitnatun wa fasadun arid, in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid, jika kalian tidak menerima, kalian menolak seorang yang baik agama dan akhlaknya, maka sungguh akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusakan yang besar. Maka kesimpulannya, akhwati fillah, yang menjadi

0: Di pondasi sakinah, mawaddah, warahmah di dalam kehidupan berkeluarga adalah baik agama dan akhlak. Ketika baik agamanya, baik akhlaknya, ini kunci kebahagiaan di dalam berumah tangga. Demikian wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah agama dan akhlak, maka yang ketiga, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya karena satu keburukannya, satu kesalahan ataupun satu kekurangannya. Seandainya ia tidak suka dengan satu kekurangannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ia akan mendapati pada istrinya kelebihan yang sangat banyak, bahkan mungkin kelebihan yang tidak terhitung. Akhwati fillah rahimakumullah, ini yang ketiga kunci kebahagiaan di dalam berumah tangga, senantiasa memperbaiki agama, senantiasa memperbaiki akhlak, dan yang ketiga sifat untuk menerima kekurangan pasangannya, bahkan pandai bersyukur dengan kelebihan yang Allah berikan padanya. Ya, ini tiga pilar, tiga pondasi bagaimana keluarga di dalam Islam itu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Bagaimana apabila ada kerabat muslim yang secara terang-terangan melakukan kesyirikan, apakah setelah dia meninggal tetap kita sholatkan? Syiriknya dalam bentuk apa dulu? Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Itu pertama. Kalau syirik kecil, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ketika mati, wajib disolatkan, wajib didoakan, wajib dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Apa contohnya syirik kecil itu? Meramal, kedukun, gitu ya, dan seterusnya. Termasuk takabur, termasuk riya, ujub, sum'ah, itu syirik kecil. Sekarang kalau syirik besar dalam bentuk betul-betul menyembah atau berdoa kepada selain Allah, apakah itu perbuatan syirik? Ya, perbuatan syirik. Apakah orangnya langsung divonis musyrik? Ini tidak. Kan orang bilang kita saklak sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir. Kita enggak pernah berkata begitu. Kita enggak pernah memvonis pelaku. Kita hanya menghukumi perbuatannya. Menghukumi perbuatan dengan memvonis pelaku jauh berbeda. Tidak semua pelaku perbuatan syirik pasti orangnya musyrik, tidak. Tidak semua pelaku kekufuran orangnya pasti kafir, tidak. Kalau ada perbuatan syirik besar dilakukan oleh seorang, apa boleh orangnya langsung divonis musyrik? Tidak. Tidak boleh. Kecuali setelah menerapkan tiga hal. Pertama, iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu menegakkan hujjah kepada dia, memberitahu itu syirik loh. Yang kedua itu adalah adabul mawani. Adabul mawani itu tidak ada penghalang, tidak terpaksa, tidak diancam, tidak dalam kondisi yang darurat, itu ya. Dan iqamatul hujjah ada tiga unsur. Pertama, bulughul hujjah, sampai hujjah itu ke dia. Jangan sampai, nih saya kirim buku atau kaset, dengerin. besok lusa tetap gitu, lalu difonis. Belum tentu itu sampai, belum tentu bukunya dibaca, belum tentu kasetnya didengar, ya enggak? Bulughul hujjah, yang keduanya fahmul hujjah, dia faham hujjah itu. Kadang kita menjelaskan, penjelasan itu ngejelimet. Faham enggak? Enggak. Dia tidak faham karena penjelasan kita yang tidak benar, pusing, tidak tepat, akhirnya dia tidak faham. Ketiga, izalatus syubhah, hilang syubhat dari dia, faham, akhirnya benar ngerti, oh ini syirik. Kalau sudah yakin syirik masih tetap dilakukan, baru difonis dia musyrik. Pelaku syirik yang tadi ditanyakan, apakah pelakunya faham gak wahai itu syirik? Saya yakin pasti tidak. Bahkan menganggap itu ibadah, ya enggak? Ada orang minta-minta ke kuburan orang soleh, tapi meyakini itu ibadah. Karena hujah belum sampai kepada dia. Orang seperti itu tidak boleh difonis musyrik, walaupun melakukan perbuatan syirik. Apa dalilnya? Para sahabat ketika lewat, setelah Futuh Mekah mau kembali ke Madinah, lewat satu kampung namanya Hunain, melihat orang-orang Hunain yang masih musyrik memiliki tempat-tempat yang dianggap sakral untuk menyimpan senjata, pedang, panah, tombak, kalau disimpan di sana sakti, jadi benda pusaka. Itu disebut dhatu anwat, sejenis jimat. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat sebagaimana mereka pun punya dhatu anwat. Minta jimat. Apa kata Nabi SAW? Kalian sudah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga memiliki patung sesembahan. Minta jimat sama dengan minta patung sembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Para sahabat sudah meminta atau melakukan perbuatan syirik. Apa oleh Nabi dikatakan kalian sudah musyrik, sudah murtad, hayo syahadat lagi? Apa begitu? Tidak. Hanya diberitahu iqamatul hujjah, ini syirik, enggak boleh. Sudah. Ini menunjukkan perbuatan syirik yang dilakukan karena kebodohan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itulah kalau ada orang yang kita lihat melakukan perbuatan syirik, dikasih tahu malah marah gitu dan seterusnya, sebelum kita ngomong juga dia, sebelum hujah sampai, sebelum difahami alasan kita, dia sudah marah dan seterusnya, akhirnya gak sampai juga, sampai mati dalam keadaan demikian, maka dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Silakan salatkan, doakan ampunan, karena orang yang seperti itu yang lebih layak dimintakan ampunan daripada orang soleh. Orang yang mati dalam keadaan soleh tidak didoakan juga, dia sudah dapat rahmat dengan kesolehan. Tapi orang berdosa besar ini yang perlu ditolong, ditolong oleh doa kita, ditolong oleh syafaat. Makanya Nabi SAW menyatakan, inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Umat Nabi alaihi salatu wasallam yang berdosa besar lebih butuh syafa'at daripada orang yang soleh. Orang yang ahli maksiat lebih butuh doa kita daripada orang yang soleh, ya enggak? Jadi doakan. Wallahu a'lam.
2: Radio Mutiara. Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Akhlaqu Hamadatil Quran, yang kita baca adalah mukhtasarnya. Silakan dibuka yang punya kitabnya di halaman 13. Nah,
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
2: Beliau membawakan dalil berikutnya yang menguatkan atas apa yang telah beliau sampaikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Kali ini beliau membawakan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9-10. Apa kata beliau? Apa kata Allah Azza wa Jal? Inna hadhal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada kita kepada hal yang lurus, kepada hal yang sempurna. Bagi yang mengerti paham bahasa Arab, di sini Allah mengatakan lillati hiya aqwam, kepada sesuatu yang lurus. Nah, sesuatu yang lurus ini adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Berarti segala sesuatu yang sempurna itu ada di dalam Al-Quran. Baik itu akhlak yang sempurna, baik itu akidah yang sempurna, baik itu ibadah yang sempurna, baik itu perilaku yang sempurna, baik itu peradaban yang sempurna, baik itu aturan yang sempurna. Pokoknya segala sesuatu yang sempurna ada dalam Al-Quran. Sehingga cakupan firman Allah ini sangat luas. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya memberikan petunjuk kepada akidah yang lurus saja. Al-Quran itu bukan hanya memberikan petunjuk kepada akhlak yang lurus saja. Al-Quran itu bukan hanya memberikan aturan yang terbaik saja, tapi seluruh yang terbaik ada dalam Al-Quran. Siapa yang pengen meyakini akidah yang terbaik, bacalah Al-Quran. Siapa yang pengen mempraktekkan akhlak yang terbaik, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang pengin supaya ibadahnya baik, maka baca Al-Qur'an. Lillati hiya aqwam. Kemudian setelah Allah menyampaikan itu bahwa Al-Qur'an isinya adalah hal-hal yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi. Memberikan motivasi untuk kita agar kita mau mengikuti Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu menggabungkan antara dua hal. Yang pertama adalah janji manis, ya. Yang kedua adalah ancaman yang mengerikan. Jadi Al-Quran ketika memberikan motivasi itu menggabungkan antara janji manis surga dan ancaman yang mengerikan, yaitu apa? Neraka. Janji manis ini membangkitkan di dalam jiwa roja, apa roja? Harapan yang tinggi. Sedangkan ancaman yang mengerikan akan membangkitkan di dalam hati kita perasaan apa? Khauf atau perasaan takut. Begitulah Al-Quran memberikan motivasi kepada kita. Mari kita mulai dari motivasi yang pertama. Apa tadi? Janji manis. Apa kata Allah? Wa yubashshirul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala yubashshir, memberikan kabar gembira. Ini janji manis. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina ya'maluna salihat. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selain mereka punya keimanan di dalam jiwanya, mereka juga melakukan amal saleh. Menggabungkan antara ilmu dengan apa? Amal. Ya. Amal saleh itu mencakup yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Allah memberikan kabar gembira bagi mereka, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh, yang wajib maupun yang sunnah, annalahum ajran kabira. Bahwa Allah memberikan janji bagi mereka, Allah memberikan berupa pahala yang besar. Ya. Sengaja Allah menggunakan kalimat pahala yang besar. Bahwa yang Allah berikan kepada kita itu melebihi amalan yang kita kerjakan. Yang diberikan Allah, ganjaran yang Allah berikan kepada kita itu melebihi dari apa yang kita lakukan. Kalau gak salah kemarin atau sebelumnya, kita pernah menyampaikan bahwa satu huruf Al-Quran yang kita baca, Allah janjikan pahala berapa? Minimal 10. Berarti amalannya satu, ganjarannya berapa? 10. Kan saya pernah sampaikan, apa mungkin ada majikan yang memberikan gaji satu bulan pekerjaan, gajinya berapa bulan? 10 bulan. Coba yang bosnya jenengan kayak gitu, angkat tangan. Tidak ada. Adanya malah dipotong. Adanya malah disunat. Bayangkan pekerjaan satu bulan digaji berapa? 10 bulan. Tidak ada. Padahal itu baru minimal. Dari Allah itu minimal. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla bisa melipat gandakan dan akan melipat gandakan lebih dari 10. Ya, bisa sampai 700. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi yang 700 itu masih bisa dilipat gandakan lagi. Bayangkan. Masa kerja 1 bulan gajinya berapa? 700 bulan. Ya, melebihi umur. Ya, melebihi umur. Umur 50 gajinya berapa? 700 bulan. Itu kan dahsyat. Padahal itu masih akan bisa dilipat gandakan lagi sama Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah katakan apa? Ajran kabira. Ya. Bagi mereka yang mau beriman dan amal saleh, Allah janjikan kepada mereka pahala yang besar melebihi amalan yang kita kerjakan. Ini adalah motivasi yang pertama. Berupa apa tadi? Janji istimewa. Yang kedua, Allah ngasih motivasi apa? Ancaman. Kenapa Allah Azza wa Jalla enggak cukup hanya sekedar janji istimewa? Karena ada sebagian manusia diiming-imingi tidak mempan. Perlu diapain? Perlu ditakut-takuti. Jadi manusia itu karakternya macam-macam. Ada yang hatinya lembut, ada yang hatinya keras. Ada yang diomongi sekali langsung dengar, ada yang berkali-kali pun tidak dengar. Karena karakter manusia yang macam-macam ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi dengan berbagai cara. Tidak mempan dengan cara pertama, dikasih janji-janji, tidak mempan, ada surga. Jadi siapa surga? Kata siapa ada surga? Wah, ini orang ini memang perlu dengan pendekatan yang lain. Pendekatannya adalah dengan apa tadi? Ancaman. Makanya Allah lanjutkan firman-Nya tadi ayat ke-9, ayat ke-10, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Adapun orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh, enggak percaya dengan adanya akhirat. Sudah dikasih motivasi begitu menggiurkan ajran kabira, tapi tetap enggak mau. A'tadna lahum 'adzaban alima. Kami telah persiapkan bagi mereka siksaan yang pedih.
1: Ya.
2: Siksaan yang mengerikan, yang tidak pernah terbayangkan bagaimana mengerikannya. Jadi Rasulullah SAW pernah diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat apa? Isi neraka. Kapan itu? Ketika peristiwa Mi'raj. Ya, bukan Isra. Ya. Ya betul, memang Isra wa Mi'raj itu betul. Tapi Isra itu adalah dari mana ke mana? Hah? Dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'raj. Ya, Mi'raj itu berarti apa? Naik dari mana? Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, di perjalanan itulah Rasulullah SAW diperlihatkan dengan beberapa pemandangan. Ada pemandangan surga, ada pemandangan neraka. Mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali isi dari neraka tersebut. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ancaman itu secara global. Azaban alima, azab yang mengerikan, azab yang sangat pedih. Tapi di ayat-ayat yang lain, di hadis-hadis Nabi SAW, disampaikan secara detail apa bentuk azab tadi. Entah itu azab bagi orang yang berzina, entah itu azab bagi orang yang tidak mau sholat, entah itu azab bagi orang yang bunuh diri, itu disebutkan secara detail. Yang ini akan membangkitkan perasaan takut di dalam hati kita. Gak mempan dengan iming-iming, maka perlu diberikan apa? Ancaman. Ini adalah ayat yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana punya anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa bicara walaupun umurnya udah dewasa, tapi masih kayak anak balita. Apakah anak seperti ini dikenakan beban syariat dan apakah ditanya dalam kubur sementara dia nggak bisa diajari agama karena tidak mengerti? Jazakallah khair, nasallahu barakallahu fiik.
6: Masya Allah. Jadi pertama, semoga bapak atau ibu diberikan keteguhan, kesabaran, karena dia akan bisa menjadi syafaat nanti di akhirat. Adapun bebannya di dunia, kata Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ada 4 orang andaikan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka nerakanya akan menjadi dingin dan menyelamatkan. Dingin dan menyelamatkan. Masya Allah. Yang pertama adalah ya, al-asam, orang yang tuli dan bisu. Ini, jadi orang yang tuli dan bisu ini nanti digugurkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan dia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka nerakanya akan menjadi dingin dan menyelamatkan. Karena dia setelah didatangkan di hadapan Allah, ya Allah, betul Islam telah datang kepada saya, tapi saya tidak bisa mendengarnya. Saya tidak bisa mengamalkan dengan baik karena tidak fungsi panca indera saya. Kemudian yang keduanya adalah orang yang hidup pada zaman fatrah, tidak sempat menemui Nabi Muhammad dan sudah tidak lagi menemui syariatnya Nabi Isa. Ya, orang yang seperti ini juga dimaafkan oleh Allah. Dia akan berhujah di hadapan Allah, ya Allah, belum datang ajaran Islam kepada saya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sekarang idiot, termasuk anak Edio termasuk orang yang sekarang ini orang dengan gangguan jiwa ya, gangguan jiwa ya. Ini juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya ingin melakukan kebaikan umpamanya salat tapi diganggu oleh anak-anak. Yang terakhirnya adalah orang yang pikun. Ya Allah, Islam datang kepada saya tapi akal saya sudah tidak berfungsi lagi. Ini orang akan dimaafkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah. Dan andaikan kata Rasulullah, lau dakhalu finnari lakanat alaihim baradan wa salama, kata Rasulullah. Andaikan mereka ini dimasukkan oleh Allah ke neraka, maka nerakanya akan dingin dan menyelamatkan. Allahu Akbar. Inilah rahmatnya Allah, inilah sayangnya Allah, inilah kebijakan dan adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Mutiara Nasihat.
7: Alhamdulillah, kembali kita membahas buku Halal Haram Bisnis Online dan kita masih berada di mukaddimah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa syariat yang Allah turunkan meskipun sudah berusia lebih dari 14 abad, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslihun wa salihun likulli zamanin wa makan. Statusnya dia relevan dan sesuai dengan semua perkembangan zaman dan relevan dengan semua tempat. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara ulama memahami kasus yang selalu baru sementara dalilnya terbatas? Di bagian inilah yang akan kita bahas, cara ulama memecahkan kasus kontemporer. Ada metode yang dikenal dalam usul fikih ya. Dan metode ini termasuk salah satu di antara metode yang paling utama dipakai dalam kajian usul fikih, yang disebut dengan metode qiyas, analogi. Menganalogikan kasus baru dengan kasus asal dalam masalah hukumnya karena adanya kesamaan illah. Yang kasus asal ini ada di masa silam, baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan dia yang punya hukum. Dari situlah hukum yang berlaku di sini kita bisa terapkan dalam kasus yang sifatnya kontemporer. Prinsipnya sangat sederhana. Jadi dalil terbatas. Kasus tidak terbatas. Selalu ada yang baru. Tapi jenis kasus terbatas. Sehingga kasus baru dia dikembalikan ke jenis kasus. Yang jenis kasus ini sudah dibahas dalam dalil. Dari sinilah kita bisa mengembalikan hukum dari jenis kasus untuk kasus yang sifatnya baru. Sehingga kasus yang baru bisa didekati dengan dalil yang sifatnya terbatas. Keterbatasan ada di dua tempat ini. Dalil terbatas, jenis kasus terbatas. Baik, selanjutnya kita akan membahas ini. Bagaimana proses penyederhanaan kasus yang baru untuk dikembalikan kepada jenis kasus tadi. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk bisa menerapkan metode ini dalam memecahkan kasus kontemporer. Pertama, tahap tasawur, yang kedua tahap takyif fikih, yang ketiga tahap takhrij fikih, kemudian yang keempat baru tahap takrirul ahkam, takrir hukum. Empat tahapan yang tadi dilakukan oleh para ulama untuk memecahkan kasus yang sifatnya kontemporer. Tahap yang pertama adalah tahap tasawur. Tasawur artinya memahami kasus sesuai data. Memahami kasus sesuai kondisi real. Berarti apa yang dibutuhkan dalam tasawur? Yang dibutuhkan data, keterangan-keterangan yang ada dalam kasus itu. Karena itu siapa yang sebenarnya lebih paham tentang tasawur? Yang lebih paham adalah praktisi atau pelakunya atau masyarakat yang dia bergelut langsung dengan kasus. Karena itulah, bisa jadi dalam proses tasawur membutuhkan keterangan dari penanya. Makanya dalam proses tasawur dibutuhkan kejujuran. Butuh kejujuran dari pihak penanya. Kalau penanya nggak jujur, bisa jadi fatwa yang disampaikan akan berbeda dengan kondisi aslinya. Makanya kalau Anda tanya, kemudian Ustadz balik tanya, Pak, skemanya kayak gimana? tolong sampaikan secara terbuka apa adanya, jangan ada yang disembunyikan.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: menjalankan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah.

0: والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utal min tahti.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdihi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
1: edisi Kamis 10 Muharram 1448 Hijriah.
0: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Haikal Ali Basyarahil MA Hafizullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Jalan Kemuliaan Seorang Muslim dan Muslimah.
0: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang menganggap kalau dia mulia kalau dengan banyak harta. Banyak sebagian orang juga menganggap bahwasanya mulia itu dengan popularitas yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, orang yang mulia di sisi Allah, baik yang muslim ataukah muslimah, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka seorang muslim tidak mungkin dia meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ini harus bertakwa kepada Allah? Kenapa kita ini harus bertakwa? Karena kalau Anda ingin bahagia di dunia ini, Anda harus bertakwa. Semakin orang itu bertakwa kepada Allah, semakin dia bahagia. Nabi SAW pernah bersabda, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang beramal saleh, baik itu dari laki-laki ataupun dari wanita, kemudian dia beriman kepada Allah, maka Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera. Maka beriman dan beramal saleh syarat asas yang harus diasaskan ketika seorang itu ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kita ini bertakwa? Karena kalau Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kebahagiaan yang Anda dapatkan di dunia,
3: Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia. Apa saja keperluan Anda dengan manusia, apa saja masalah Anda dengan manusia, Allah perbaiki hubungan Anda dengan manusia. Bahkan kalau Anda pernah terjadi kesalahpahaman, pertengkaran dengan istri Anda, dengan pasangan Anda, maka jangan pernah Anda takut. Selama Anda bertakwa, Allah yang akan memperbaikinya. Makanya dulu para salafus saleh, kalau mereka saling bertemu satu sama lain, mereka saling berwasiat dengan wasiat ketakwaan. Makanya sering disebutkan, dulunya para salaf kalau mereka bertemu, mereka mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan perbaiki penampilan zahirnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, kafahallahu bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafallahu amra dunyah. Dan barang siapa yang perhatian terhadap perkara akhiratnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin perkara dunianya, maka akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu kalau dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah takut terhadap istri dan anaknya, walaupun dia sudah meninggal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga semua. Dan Nabi SAW, bukankah Nabi SAW pernah bersabda, Rasulullah mengatakan, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Makanya disebutkan di dalam sebuah atar, di dalam sebuah riwayat, ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari Bani Umayyah, ketika beliau detik-detik menjelang ajalnya, maka Umar bin Abdul Aziz memanggil Maslamah, anak paman beliau. Kata beliau, panggil anak-anak saya, masukkan semuanya ke dalam kamar ini. Maka masuklah anak-anak Umar bin Abdul Aziz dan bersama istrinya Fatimah. Maka pada saat itu Umar bin Abdul Aziz melihat anaknya dengan penuh pakaian yang lesu, pakaian menampakkan kefakiran yang nampak dari anak-anaknya. Maka Umar pun meneteskan air mata, karena dia seorang khalifah. Dia seorang khalifah dari Bani Umayyah, sedangkan dia melihat kondisi anaknya, kondisi yang fakir. Maka Umar bin Abdul Aziz pun berkata kepada anaknya nasihat yang sangat indah. Apa kata beliau? Kata beliau, ya bunai, wahai anakku, inna abakum kud khuyra baina amrayn. Sesungguhnya bapakmu ini dikasih pilihan oleh Allah dengan dua pilihan. Imma antastabtak, imma antaftakiru fayadkhulunna fayadkhul jannah, wa imma antastagnu fayadkhulunna, wa inna abakum ikhtarul jannah. Kata beliau, wahai anakku, bapakmu ini dikasih pilihan oleh Allah dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, kata beliau, saya jadikan kalian ini fakir, menjadi orang fakir semacam ini, maka insyaAllah saya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Atau saya jadikan kalian ini orang kaya raya, saya kasih uang dari harta negara, maka kalian akan menjadi kaya raya. Tetapi bapakmu ini bisa jadi diseret ke dalam api neraka. Dan bapakmu memilih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kata beliau, insarif, keluarlah engkau dari kamar ini. Anaknya Umar bin Abdul Aziz saat itu masih kecil, ya, masih umurnya puluhan tahun, ya, masih belum balik mereka semua. Dan Umar bin Abdul Aziz memiliki anak yang banyak, masih kecil-kecil anak beliau. Kemudian, dan Umar bin Abdul Aziz meninggal di waktu muda, sehingga anak, ketika beliau meninggal anaknya masih kecil. Kemudian Maslamah ini orang kaya, keponakan Umar bin Abdul Aziz, orang yang sangat kaya. Wahai Amir Mu'minin, ausi, berwasiatlah untuk anakmu. Engkau minta harta, saya penuhi harta, saya kasih mereka harta. Tulis wasiat. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidak, kata beliau. Fa inni taraktu iyali bain halain. Kata beliau, saya tinggalkan keluarga saya dengan dua kondisi. Imma ayakunu salihin, fallahu yatawalla salihin. Saya tinggalkan kondisi keluarga saya dalam dua kondisi. Bisa jadi mereka saya tinggalkan dalam kondisi yang saleh, kondisi yang bertakwa, maka Allah akan menjaga orang yang bertakwa. Allah akan menjaga orang yang saleh. Wa imma yakunu ghairu salihin, atau mereka saya tinggalkan dalam kondisi tidak bertakwa kepada Allah. Fa wallahi la adalahum ayista'inu bima'siyatillah. Demi Allah, saya tidak akan tinggalkan mereka, saya tidak akan biarkan mereka, dan saya tidak akan bantu mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Maka pada saat itu pun Umar bin Abdul Aziz ya membacakan ayat. Beliau membacakan ayat wal yakhsal ladzina taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afan khafu 'alayhi falyattaqullaha wa liyaqul qawlan sadida. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang takut meninggalkan keturunannya yang lemah, ya, takut keturunannya tidak sejahtera setelah dia meninggal, kata Allah, falyattaqullah. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan hendaklah dia berkata dengan berkata yang benar. Kemudian meninggallah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pergantianlah pemerintahan, terjadilah pemerintahan bersilih berganti di Bani Umayyah. Kemudian di akhir pemerintahan dipimpin oleh Hisham bin Abdul Malik, kemudian dikudeta oleh Bani Abbasiyah. Pada saat itu rawi yang menceritakan athar ini, kata dia, saya lihat ketika Bani Abbasiyah menguasai Bani Umayyah, ketika Baghdad diruntuhkan oleh Bani Abbasiyah, maka ketika Bani Syam diruntuhkan oleh Bani Abbasiyah, maka kata rawi ini, saya melihat anaknya khalifah saat itu, anaknya khalifah Hisham yang digulingkan, saya melihat dia minta-minta di masjid, minta-minta kepada manusia di masjid. Wa ra'aitu abna'a Umar ibn Abdul Aziz, dan saya melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz, yusrijunal khuyula fi sabilillah, mereka menyiapkan kuda, berinfak dengan kuda-kudanya untuk kaum muslimin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan harta bagi mereka sampai kuda-kuda orang berjihad datangnya dari sedekah infaknya anak Umar bin Abdul Aziz, padahal beliau tinggalkan dalam kondisi tidak apa-apa. Maka orang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, bahkan Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalak Hafsah. Hafsah hendak ditalak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam turun datang kepada Nabi menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "La tutallikha, wahai Rasulullah, jangan engkau talak Hafsah. Jangan engkau ceraikan Hafsah istrimu." Kenapa, kata Jibril alaihi salam? Ini sebabnya. Fa innaha sawwamatun wa qawwamatun. Sesungguhnya Hafsah itu adalah sawwamah, kata Jibril, orang yang ahli puasa, beribadah kepada Allah, wa qawwamah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau ceraikan wahai Rasulullah. Sesungguhnya dia adalah istrimu nanti di surga. Maka Nabi pun tidak menceraikannya. Nabi pun jaga Hafsah. Sebab orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah yang akan mengatur semua urusan kita. Bahkan Anda punya masalah dengan istri Anda, punya masalah dengan suami Anda, punya masalah dengan keturunan Anda, dengan anak Anda, punya masalah dengan rekan bisnis kita, Allah yang akan mengatur, Allah yang akan memperbaiki semuanya. Dengan syarat apa? Allah minta kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga kalau kita itu bertakwa, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu akan menjadi lebih baik. Kitanya menjadi lebih baik. Bahkan pasangan kita menjadi lebih baik dan anak kita pun juga menjadi lebih baik kalau manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibuna lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita yang jelek dapatnya juga laki-laki yang jelek, pasangannya juga ada laki-laki yang khabis, laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek, kata Allah, laki-laki yang khabis, maka pasangannya adalah juga wanita yang jelek, kata Allah. Wattayyibat, dan laki-laki yang baik, maka pasangannya adalah wanita yang baik, maka pasangannya adalah laki-laki baik. Dan laki-laki baik, kata Allah, pasangannya adalah wanita baik. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, manusia itu kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan pertama pasangannya menjadi lebih baik. Kalau Anda laki-laki yang bertakwa kepada Allah, istri Anda tidak bertakwa, asal Anda bertakwa kepada Allah, Allah akan perbaiki istri Anda menjadi yang bertakwa. Sama kalau Anda seorang wanita, seorang akhwat, dia bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pasangannya tidak bertakwa, Allah akan jadikan dia bertakwa. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu jodoh Anda, akan menjadikan dia bertakwa. Kalau dia tidak bisa bertakwa, Allah akan gantikan pasangan yang bertakwa daripada dia. Itu janji Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jaga keturunan kita. Kalau kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan keturunan kita pun insyaallah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, cerita antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, cerita yang ma'ruf yang sering kita dengar. Di akhir cerita tersebut disebutkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam membetulkan ya sebuah ya pohon yang hampir jatuh, dibetulkan, yang mau roboh dibetulkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ditanya, kenapa engkau betulkan? Kata Nabi Khidir, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa engkau betulkan wahai Nabi Musa alaihissalam? Kemudian Nabi Musa kata Nabi Khidir alaihissalam, bahwasanya ini tanda dari harta anak ya yatim. Di akhir ayat Allah mengatakan, wa kana abuhuma salihan. Sesungguhnya kedua ya orang tua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan, beliau menukil salah satu perkataan ulama tafsir, bahwasanya yang dikatakan ini bukan orang tua yang langsung, tetapi al-abu sabi, tetapi kakeknya yang ketujuh, subhanallah. Akibat ketakwaan kakek yang ketujuh berdampak kepada keturunannya. Dan ketakwaan itu sangat dahsyat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang bertakwa itu akan diberi taufik oleh Allah di dalam semua permasalahannya. Allah berikan taufik di dalam semua permasalahan. Anda punya masalah besar apapun, Allah akan berikan taufik. Maka kata para ulama rahimallahu taala, di dunia ini tidak dilihat masalah itu kecil atau besarnya. Tapi di dunia ini dilihat Anda itu diberi taufik apa tidak oleh Allah dalam memecahkan masalah Anda. Kadang ada orang itu subhanallah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat kecil, ujian yang sangat sederhana. Misalnya dalam kehidupan rumah tangganya diuji oleh Allah, mungkin istrinya ya agak malas ya, mungkin istrinya kurang baik, agak berkata-kata kasar. Kadang permasalahan yang sederhana menjadi musibah besar bagi dia, menjadi hancur rumah tangganya. Kenapa? Karena dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda kalau seandainya orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik kepada dia walaupun masalahnya besar di dalam kehidupan dunia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya mudah. Anda tahu ayat ini turunnya sebabnya apa? Ayat ini turunnya sebabnya ada seorang wanita ditalak oleh suaminya. Kemudian wanita ini dia merasa gelisah bahwasanya siapa yang memberi nafkah kepadanya? Karena biasanya wanita dia bersandar kepada suaminya dalam nafkah. Karena biasanya seorang wanita dia dinafkahi oleh suaminya. Ketika wanita ini ditalak, dia gelisah. Sekarang suami tidak akan memberikan nafkah kepada dia. Dari mana datang rezeki tersebut? Siapa yang menyampaikan rezeki tersebut kepadanya? Kemudian Allah turunkan ayat ini, kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Kata Allah, yang penting engkau bertakwa, aku yang akan mengatur semua. Dan manusia itu semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin besar dadanya, semakin lapang hatinya. Dan sebaliknya, semakin orang itu menjauh dari Allah, semakin orang itu menjauh dari ketakwaan, maka hatinya semakin sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan-kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Maka seorang muslim kalau dia ingin mulia di dunia ini dan di akhirat, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara kita bertakwa? Bagaimana mewujudkan kita ini menjadi orang yang bertakwa di dunia ini? Pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak beramal. Banyak-banyak beramal saleh. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayyi'u lahum ar-rahmanu wudda." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan amal saleh, sayyi'u lahum ar-rahmanu wudda. Allah berikan kepada mereka rasa kasih sayang. Subhanallah, orang itu kalau dia banyak beramal, maka Allah jadikan subhanallah rasa kasih sayang sesama manusia. Maka kalau Anda ingin mewujudkan ketakwaan, banyak-banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya di dunia ini, semakin kita beramal saleh, semakin kita bahagia. Semakin amal saleh itu dikurangi di kehidupan kita ini, semakin kita jauh dari sunnah Nabi, semakin kita jauh dari ketaatan kepada Allah, maka kebahagiaan itu semakin berkurang. Anda terapkan ini dalam kehidupan Anda, baik itu dalam kehidupan berumah tangga. Ketika Anda kurang dalam menjalankan sunnah, kurang dalam menjalankan ketaatan kepada Nabi, kebahagiaan Anda itu sangat berkurang, pasti berkurang. Makanya sering saya katakan di kajian-kajian saya, orang ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah itu ada orang yang paling berbahagia di dunia ini. Orang yang paling berbahagia di dunia ini, istri-istri mereka istri yang paling berbahagia di dunia ini, anak-anak mereka anak-anak yang paling berbahagia di dunia ini, suami-suami mereka suami yang paling berbahagia di dunia ini. Kenapa? Karena tidak mungkin orang itu bahagia di dunia ini ketika dia jauh dari ketaatan kepada Allah, ketika dia jauh dari sunnah Nabi SAW. Maka semakin sunnah itu dihidupkan, semakin amal saleh itu ditegakkan di dalam kehidupan kita, maka semakin Allah tambah kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kemudian kedua, agar ya, seorang muslim ya, mewujudkan ketakwaan ini dalam kehidupannya, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu Bapak Ibu taufik dari Allah. Sehebat apapun Anda, setinggi apapun ilmu kita, sedekat apapun hubungan Anda dengan ustaz, sedekat apapun hubungan Anda dengan orang yang alim, kalau kita itu tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bertakwa kepada Allah. Kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata Nabi SAW, demi Allah, kalaulah bukan Allah, ma sallayna wa ma tasaddaqna. Demi Allah, kalaulah bukan hidayah dari Allah, maka kami, kata Nabi, tidak salat, kami tidak berpuasa, kami tidak bersedekah. Tetapi itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah, taufik Allah agar kita menjadi orang bertakwa dijemputnya salah satunya dengan cara kita berdoa kepada Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda perhatikan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering beliau meminta hidayah kepada Allah. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi, bahkan dijadikan bagian setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Rasulullah yang beliau selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar hidayah itu jangan dicabut di dalam hati beliau, agar ketakwaan itu jangan diambil dari hati beliau. Makanya Aisyah dan Ummi Salamah sering terheran-heran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena beliau setiap kali sujud sering kali mengucapkan doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din, wahai Tuhan yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Maka Aisyah sering mendengar doa ini dipanjatkan oleh Nabi. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, ma aksara du'aik, wahai Rasulullah, sering sekali engkau berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang memutarbalikkan hati, apa gerangan wahai Rasulullah engkau berdoa dengan doa semacam ini? Maka kata Nabi SAW, ya Aisyah, innal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha man yasha fa in syaa'a aqam wa in syaa'a azagh. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia ini berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin menghendaki orang itu istiqamah, dia akan istiqamah. Jika Allah menghendaki orang itu taat, maka dia akan taat. Jika Allah menghendaki orang itu bertakwa, maka dia akan bertakwa. Tetapi jika Allah menghendaki orang tersebut tergelincir, maka dia akan tergelincir. Maka banyak-banyak Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini sangat penting. Maka ini kerap kali sering dilupakan. Seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kadang ketika kita dalam kehidupan rumah tangga misalnya, kadang seorang istri lupa mendoakan suaminya. Ketika sang suami itu keluar dari rumahnya, padahal kadang sebab orang itu bermaksiat ketika dia berada di luar rumahnya. Makanya penting orang itu mendoakan pasangannya juga. Ketika dia berada di luar rumah, ketika dia berada dalam rumah, didoakan. Pernah disebutkan di dalam sebuah hadis, ada seorang pemuda berbicara kepada sahabat, ini uridud zina, kata dia. Saya ingin zina itu dihalalkan. Kenapa? Karena dia tidak tahan menahan gejolak syahwatnya. Sampai dia berkata, kepada sahabat ini, uridu zina, saya ingin berzina, kata dia, karena dia tidak tahan menahan hawa nafsunya. Maka sahabat pun berteriak, ini permintaan yang azim, permintaan yang besar, menghalalkan perbuatan zina. Dia tidak tahan lagi untuk berzina. Kemudian didengar oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, udnuh, kata Nabi, dekatkan dia kepada saya. Maka orang ini pun didekatkan oleh kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mulai bertanya kepada pemuda ini, kata Nabi, bagaimana menurutmu kalau seandainya ibumu dizinai orang? Kata orang ini, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan ridha, kata dia, kalau ada orang berzina dengan ibu saya. Kemudian kata Nabi, kadzalikan nas, seperti itu pula manusia, manusia tidak akan ridha kalau ada ibunya dizinai. Kemudian kata Nabi SAW, bagaimana kalau itu terjadi pada anak perempuan? Maka orang ini mengatakan, berteriak, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan ridha kalau itu terjadi pada anak perempuan saya. Kemudian kata Nabi, kadzalikan nas, seperti itu pula manusia, manusia tidak akan ridha kalau itu terjadi pada anak perempuannya. Kemudian kata Nabi, bagaimana kalau itu terjadi pada saudari perempuan? Maka orang ini mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan ridha kalau itu terjadi pada saudari perempuan saya. Maka kata Nabi, seperti itu pula manusia, tidak akan ridha kalau itu terjadi pada saudari perempuannya. Kemudian kata Nabi, mendekatlah. Kemudian orang itu mendekat, kemudian Nabi mengatakan, Nabi mendoakan, Nabi mengatakan, Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang ini. Wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya. Wa hassin farjahu, jaga kemaluannya. Maka pemuda ini ketika didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan di akhir hadis, demi Allah, ketika saya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keinginan saya berzina hilang begitu saja. Tidak ada sama sekali saya ingin berzina, hilang dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita ini ingin bermaksiat, kemudian ada orang yang mendoakan kita, dihalangi oleh Allah kita untuk bermaksiat. Kadang suami itu ketika keluar rumah, bisa jadi dia di kantor, dia ingin bermaksiat, tapi ketika Anda berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jauhkan dia dari perbuatan maksiat. Kadang seorang istri itu bisa jadi dia bermaksiat di rumah ketika ditinggalkan suaminya, tapi ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijaga istri dan anaknya, maka Allah palingkan maksiat tersebut dari mereka. Maka bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu ya, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa, maka bapak ibu sering mendoakan, selalu berdoa meminta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga agar kita ini bisa mewujudkan takwa di dalam kehidupan kita, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa, bapak ibu, ikhwan dan akhwat, saling mengingatkan. Maka orang itu kalau dia melihat ada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang terdekatnya, seorang istri melihat suaminya bermaksiat, ingatkan, jangan didiamkan, diingatkan, diingkari. Lihat suami mungkin misalnya asik main game terus, ya, main apa, main game terus, ya, tidak kenal waktu, tidak, ya, seolah-olah dia tidak punya istri, atau istrinya masya Allah di rumah sibuk nonton YouTube, asalnya YouFit berpindah ke YouTube. Ya. Kemudian YouTube nontonnya asalnya ceramah berpindah ke drama Cina. Ya. Dia lihat istrinya bermaksiat, dia lihat anaknya bermaksiat kepada Allah, jangan dibiarkan, jangan didiamkan, diingatkan kepada Allah. Karena subhanallah, sebab orang itu tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah membiarkan, tidak menasihati ketika ada orang terdekatnya melakukan perbuatan maksiat. Ketika anaknya bermaksiat dengan HP-nya, ketika anaknya, ya, ketika istrinya atau suaminya bermaksiat, dia diamkan. Maka ini tidak betul. Maka kalau Anda ingin mewujudkan takwa di dalam kehidupan ini, maka saling menasihati. Siapapun teman dekat kita melakukan perbuatan maksiat, diingatkan. Diingatkan dia kepada Allah. Dan ingat, manusia itu punya tabiat yang baik. Manusia itu punya fitrah. Fitrah manusia senantiasa menggiring dia pada kebaikan. Nah, karena Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap manusia dilahirkan atas dasar fitrahnya. Maka manusia itu punya fitrah yang menggiring dia pada kebaikan. Sejatinya manusia tidak suka dengan kejelekan. Sejatinya manusia tidak suka dengan kemungkaran, tapi fitrahnya rusak. Fitrahnya rusak sehingga dia suka dengan kemungkaran. suka dengan kemaksiatan. Maka kalau kita ingin mewujudkan ketakwaan, maka kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Ini yang pertama. Ini jalan menuju kemuliaan di dunia ini, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju kemuliaan di dunia ini bagi seorang muslim dan muslimah adalah menghindari perbuatan maksiat. Dia menghindari perbuatan maksiat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kalau dia ingin mulia, maka dia jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksiat ini dampaknya luar biasa bagi seorang muslim. Dampaknya luar biasa. Disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, di antara dampak maksiat pertama, dan ini sangat besar, diharamkannya dari ilmu. Orang terhalangi dari ilmu akibat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengadu kepada guru beliau Imam Waqi. Kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullah la yu'ta lil 'asi." Kata beliau, saya mengadu kepada Imam Waqi, guru saya, kata Imam Syafi'i, tentang jeleknya hafalan saya. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Maka cahaya Allah tidak mungkin Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmunya kepada kalian. Dan di antara dampak yang sangat bahaya, ketika orang itu bermaksiat, maka hatinya menjadi gelap. Dia tidak punya alarm lagi untuk mengetahui ini baik dan benar. Dia tidak bisa lagi membedakan bahwasanya ini yang dimurkai, apa yang dicintai oleh Allah. Ketika manusia itu tenggelam dengan kemaksiatan, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak, sesungguhnya pada hati mereka ran, ya, berkas hitam yang menyelimuti hati mereka, ya, terhadap apa yang mereka kerjakan, kata Allah. Makanya Imam Ibn Qayyim rahimallahu taala mengatakan, kata beliau, al ma'asi turisu wahshatan bainal abdi wa rabbihi wa wahshatan fil qalb. Kata beliau, sesungguhnya maksiat mewariskan kegelapan dan kegelisahan pada hati seorang hamba. Maka maksiat itu menjadikan kita gelisah, menjadikan hati kita gelap, bahkan bisa jadi kita terhalangi untuk mendapatkan kebaikan, untuk bertaubat kepada Allah. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Kata Nabi, sesungguhnya umatku itu dimaafkan oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, kecuali orang-orang mujahir, terus terang berbuat terang-terangan di dalam berbuat maksiat. Kata para ulama, ini tidak dimaafkan. Di antara penafsiran ahlul ilm, ahlul hadis, bahwasanya orang itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dia dihalangi untuk bertaubat, sehingga terus dia bermaksiat, terus bermaksiat, dihalangi dia untuk bertaubat. Dan subhanallah, ini dampak maksiat yang luar biasa. Terlebih lagi kata para ulama rahimallahu taala, terlebih lagi maksiat tersebut, kata para ulama rahimallahu taala, ya, akan menjadikan, ya, hilangnya nikmat pada diri seseorang. Dan sebab hilang nikmat tersebut adalah akibat orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada zaman sekarang ini banyak di kalangan kita, baik orang yang sudah mengaji ataupun belum mengaji, kadang banyak mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak mereka sadari. Di antaranya, kadang ada di antara kita itu melakukan perbuatan maksiat yang pertama, kadang orang itu mencari rezeki dari cara yang haram, bukan dari cara yang halal. Kadang dia tidak peduli riba, yang penting dia dapat rezeki. Kadang keimanan dia, ketakwaan dia kepada Allah hilang dengan runtuhnya maksiat tersebut. Maka runtuh iman dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian manusia, sebagian muslim diperbudak dengan dunia, diperbudak dengan harta, diperbudak dengan harta benda. Makanya Nabi SAW mengatakan ta'isa ad-dinar wa dirham, celaka dan binasa, kata Nabi, hamba dinar dan hamba dirham. Kadang ada sebagian orang ketergantungan jiwanya dengan harta, sama sekali tidak pernah bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kena gila harta, maka dia mengorbankan agamanya. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya ada di antara manusia yang mereka menjual agama Allah dengan harga yang murah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna min dha'fil yaqin an taltamisa ridan nas bi sakhatillah. Kata Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Hannad bin Sarri di dalam kitabnya Az-Zuhd, kata beliau, inna min dha'fil yaqin, sesungguhnya lemahnya keyakinan seseorang, lemahnya iman seseorang, dia mencari ridha manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, dia mencari cara yang haram untuk mendapatkan rezeki. Subhanallah, manusia ini kalau dia paham konsep rezeki, tidak ada satu pun yang mencari dengan cara yang haram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, kata Nabi, ya, beliau mengatakan innan nafs lan tamut, sesungguhnya jiwa tidak akan pernah mati, hatta tastakmila rizqu, sampai sempurna rezekinya. Dan kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab, bagus-baguslah dalam mencari rezeki. Kalau seandainya rezeki kalian lambat, maka jangan cari dengan kemaksiatan. Dari hadis ini kata para ulama, tidak ada bedanya rezeki manusia itu dicari dengan cara yang halal ataukah dicari dengan cara yang haram. Sama rezekinya. Contoh, Anda ingin mendapatkan rezeki dengan cara menyogok, menyuap. Anda dapat keuntungan 1 miliar. Misalnya, Anda tempuh dengan cara yang sama, Anda juga akan dapat 1 miliar. Tidak ada bedanya. Maka rezeki ditempuh dengan cara yang halal, ditempuh dengan cara yang haram, itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berubah rezeki Anda. Anda cari dengan cara yang haram 1 miliar, yang halal pun juga Anda dapatnya 1 miliar. Anda dapat ini 1 bulan, yang halal pun juga dapatnya dalam tempo 1 bulan. Tidak ada bedanya. Mengapa orang itu harus mencari yang haram? Mengapa dia harus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya manusia itu kadang tidak paham dalam konsep rezeki. Orang itu kalau dia paham konsep rezeki, dia tidak akan bermaksiat dalam masalah mencari rezeki. Ya. Dan juga orang itu tidak paham dalam konsep masalah harta. Islam itu memandang harta itu adalah sesuatu yang bisa Anda nikmati, itulah harta sebetulnya. Sesuatu yang tidak bisa Anda nikmati itu bukan harta Anda, tapi dinisbatkan kepada Anda. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, kata Nabi SAW, disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadi indahu kutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian merasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadi, disehatkan badannya, indahu kutu yaumih, ada sesuatu yang bisa dimakan, kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia memiliki dunia beserta isinya. Hadis ini dibacakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As kepada muridnya. Abdullah ibn Amr ibn al-As menyebutkan hadis ini kepada muridnya. Kemudian muridnya berkata kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, kata beliau, wahai Abdullah, saya memiliki khadim. Kata dia, saya memiliki pembantu. Kalau tadi yang disebutkan oleh Nabi, orang punya tiga hal ini, merasa aman di rumahnya, sehat badannya, kemudian ada sesuatu yang bisa dimakan, kata Nabi, dia memiliki dunia dan seisinya. Muridnya Abdullah bin Amr bin As ini, dia bertanya, wahai Abdullah bin Amr, saya ini punya pembantu, terus posisi saya di dunia ini seperti apa? Kata beliau apa? Idzan anta malikun min mulukid dunia. Kata beliau, kalau begitu engkau raja dari raja-raja di dunia ini. Orang itu kalau memiliki pembantu, kata beliau, engkau raja sekarang ini. Jadi raja-raja di dunia. Jadi Nabi SAW menggambarkan kebahagiaan orang muslim dengan hartanya itu adalah, kata Nabi, yang bisa dia makan. Maka harta itu sesuatu yang bisa Anda nikmati. Anda punya 3 buah mobil, tapi yang bisa Anda pakai cuma 1 saja. Maka 2 mobil itu sejatinya bukan harta Anda, karena Anda tidak bisa menikmatinya. Anda punya 3 buah unit rumah, yang bisa Anda tempati cuma 1 saja. Maka 2 unit rumah itu sejatinya bukan harta Anda dalam Islam. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menikmatinya. Kalau punya uang Anda di rekening 10 M, 1 miliar, tapi yang Anda pakai cuma 100 juta, 100 juta itulah sejatinya harta yang Anda nikmati. Yang lainnya cuma dinisbatkan kepada Anda. Makanya kalau orang paham terhadap dunia ini, harta dunia ini sedikit, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus mencari sesuatu yang haram? Dunia ini tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udha, masaka kabiran min syurbati ma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah dengan setara sayapnya punya nilai, niscaya Allah tidak akan berikan seteguk pun kepada orang kafir." Tapi dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kasih orang kafir. Allah bukakan dunia ini bagi orang kafir karena tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hindari perbuatan maksiat dari mencari rezeki yang haram. Kemudian yang kedua, hindari perbuatan-perbuatan maksiat. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang melakukan perbuatan maksiat tanpa dia sadari. Di antaranya orang kadang ya tidak menjaga kehormatannya. Di antara bentuk kaum muslimin dan muslimat tidak menjaga kehormatannya adalah campur baurnya antara laki-laki dengan wanita. Maka ini tentu saja dilarang di dalam Islam. Nabi SAW pernah bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin." Kata Nabi SAW, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena ini sumber fitnah, sumber kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, di dalam Islam, maka seorang Muslim, dia berusaha ketika ya dia hidup di dunia ini, berusaha menjaga kehormatannya, menghindari percampur baur antara laki-laki dengan wanita. Karena itu ada sumber fitnah dan banyak orang terjerumus dalam dosa-dosa zina.

pada zaman sekarang ini orang terfitnah. Banyak kaum wanita, bahkan yang sudah mengaji pun, mereka ikhtilat di tempat kerja mereka. Bukan dilarang wanita bekerja. Wanita bekerja silap boleh di dalam Islam. Tetapi ketika terpenuhi syaratnya. Di antara syaratnya adalah dia tidak bercampur baur antara laki-laki dengan wanita. Di antara syaratnya adalah aman dari fitnah. Kapan wanita itu berada di luar rumahnya, di tempat kerjanya, tidak aman dari fitnah, maka tidak boleh dia bekerja. Tidak boleh dia bekerja. Dan juga kalau tidak diizinkan suaminya, maka tidak boleh dia bekerja. Maka seorang wanita boleh dia bekerja kalau diizinkan suaminya, aman dari fitnah, ya, pekerjaannya halal, ya, kemudian ya, tidak melalaikan dari kewajiban. Subhanallah, banyak wanita di luar sana, ya, alpha woman istilahnya, ya, banyak mereka, ya, bekerja melalaikan kewajiban. Suaminya tidak dilayani, anaknya tidak dididik. Ah, ini keliru. Asalnya wanita itu berada di dalam rumahnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Telah kami tetapkan bagi para wanita itu berada di rumahnya. Maka asalnya wanita itu berada di rumahnya. Dan ibadah wanita itu banyak di rumahnya, bukan di luar. Makanya siapa saja wanita itu mencari kebahagiaan di luar rumahnya, maka itu ada masalah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebahagiaan wanita itu berada di rumahnya. Ibadahnya hampir semuanya di rumahnya. Salat wanita lebih baik di rumahnya. Ya. Berzikirnya lebih afdal di rumahnya. Membaca Qur'annya lebih afdal di rumahnya. Berkhidmat kepada suami dan anaknya adanya di rumahnya. Maka Islam tidak melarang wanita itu bekerja, tapi kalau dia bisa tidak bekerja itu yang terbaik. Emang ada pekerjaan bagi kaum wanita itu dianjurkan. Ada wanita itu dianjurkan dalam Islam bekerja, seperti dia menjadi seorang guru, seorang dai, itu dianjurkan dalam Islam. Kena menjadikan mendidik umat, ya, menjadikan para dai-dai. Tetapi selain itu, asalnya wanita itu berada dalam rumahnya. Karena ketika wanita itu berada dalam rumah, maka dia akan terjaga kehormatannya, akan terhindar dari berbagai macam fitnah. Karena Islam itu berusaha menyembunyikan wanita. Makanya di dalam Islam, di dalam Al-Quranul Karim, tidak disebutkan nama wanita kecuali dua. Siapa disebutkan nama wanita dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Siapa? Maryam. Yang kedua? Dua saja Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Asia. Kenapa Khadijah tidak disebutkan dalam Al-Quran? Kenapa Aisyah tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Kenapa Fatimah tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Kenapa Sofia dan istri-istri Nabi tidak disebutkan dalam Al-Quran? Karena kata para ulama, ketika wanita itu tidak diketahui namanya, maka tidak akan diketahui hakikat fisiknya. Orang itu tahu fisik wanita ketika dia tahu namanya. Laki-laki itu kalau tahu nama wanita, ummu siapa misalnya, ummu fulana, dia tahu langsung laki-laki ini searching di internet, dia cari masa sebelum berhijrahnya gimana. Dia cari, oh masa belum bercadarnya, ketemu pasti. Kadang dia dapat seperti ini, seperti. Makanya wanita itu semakin dia tertutup, semakin dia tidak diketahui. Dan tertutupnya wanita berada di rumahnya. Maka secara asal, ya, wanita berada di rumahnya. Tapi kalau seandainya dia bekerja, maka hendaklah dia bekerja juga tidak ikhtilat. Seperti pula laki-laki. Ketika dia bekerja, dia berusaha untuk tidak bercampur baur dengan wanita. Kenapa? Karena laki-laki ini lemah. Ya. Laki-laki ini lemah di hadapan fitnah wanita. Ya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah, sungguhnya manusia ini diciptakan lemah. Dikatakan oleh Tawus Ibn Kaisan, dha'ifun fi umurin nisa. Laki-laki ini lemah, kata Tawus Ibn Kaisan, terhadap perkara-perkara wanita. Maka laki-laki ini lemah. Makanya, ya, seorang laki-laki juga berusaha dia membentengi pintu fitnah. Makanya laki-laki itu tidak boleh, ya, menerima cecetan seorang akhwat, cecetan seorang wanita. Itu lebih dahsyat daripada berkhulwat berduaan di dalam satu tempat. Dan ini fitnah pada zaman sekarang. Banyak orang itu berjatuhan akibat dengan fitnah wanita. Banyak orang berjatuhan akibat fitnah wanita. Karena laki-laki itu lemah. Jangan coba-coba mendekati fitnah wanita. Kemudian, ya, hendaknya seseorang juga menjaga kehormatannya. Karena fitnah, dosa yang berkaitan dengan kehormatan ini sangat dahsyat.

dahsyat. Maka seseorang juga berusaha, dia tidak berbuat dosa dan berusaha menjaga kehormatannya, tidak bermudah-mudahan berbicara dengan lawan jenis. Kadang ya, di dalam Islam Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, laki-laki dan wanita itu boleh enggak berbicara? Boleh. Laki-laki dan wanita itu boleh berbicara, tapi dengan syarat. Yang pertama, kalau ada hajat. Ya. Kalau tidak ada hajat, maka tidak boleh. Haram hukumnya. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki itu boleh dia berbicara kepada wanita kalau seandainya ya, pembicaraan tersebut tidak menimbulkan fitnah. Kapan seorang laki-laki ataupun wanita berlezat-lezatan mendengar suara seorang akhwat atau mendengar suara seorang laki-laki, dia lezat menikmati suara tersebut, maka ini dosa. Maka ini dosa, berhenti. Tidak boleh berbicara. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya seorang wanita ketika dia berbicara dengan laki-laki, tidak boleh dia melembutkan suaranya. Tidak boleh dia melembutkan suaranya. Dan disebut itulah istri-istri para sahabat. Mereka menjaga kehormatan mereka. Disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau punya istri. Pada suatu hari seorang sahabat datang ke rumah Umar, mengetuk pintu Umar. Ya, mengetuk pintu Umar. Kemudian ternyata Umar tidak ada. Akhirnya sahabat ini ketika mengetuk pintunya, ketika dijawab Umar tidak ada, sahabat ini cepat-cepat pergi dari rumah tersebut, ketakutan. Kemudian setelah itu, ya, bertemu dengan salah satu sahabat yang lain. Kata dia, mau kemana engkau? Ke rumah Umar. Umar tadi barusan balik, kata dia. Sudah selesai hajat saya, kata dia, dengan ketika mendengar suara istrinya Umar. Karena saking takutnya sahabat ini, ya, dengan suara istrinya Umar berkata. Karena bagaimana mereka menjaga iffahnya, menjaga ya, kehormatannya. Ya. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Kemudian istrinya menyebutkan hadis Nabi, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan engkau larang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Akhirnya pun Umar mengizinkan. Istrinya pun keluar dari rumah. Ketika istrinya keluar dari rumah, dan ini saya ingin menggambarkan bagaimana para wanita dahulu menjaga kehormatan mereka. Ketika istri Umar keluar dari masjid, ya, maka Umar datang dari belakang membuntuti istrinya, kemudian ditepuk punggung istrinya. Umar lari. Sembunyi Umar. Maka istrinya ketika dia menepuk punggungnya, langsung balik ke rumah, enggak jadi ke masjid. Ditanya oleh Umar, kenapa engkau demikian? Kata dia, zaman telah rusak, laki-laki berani mengganggu wanita. Padahal Umar yang sendiri, ya, Umar sendiri yang mengerjain istrinya. Itu bagaimana wanita zaman dulu tidak menoleh dia berjalan, tidak menoleh ke belakang. Itu bagaimana orang menjaga iffah, menjaga kehormatannya. Maka zaman sekarang, laki-laki, wanita, itu harus menjaga kehormatan. Sekarang dimudahkan media sosial, tetapi dengan mudahnya media sosial, juga orang kadang bermudah-mudahan dalam perkara menjaga kehormatan ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal juga ya, maksiat juga yang tidak disadari ya, oleh sebagian ikhwah ya pada zaman sekarang ini ya, seringkali ya, kadang ya, dan ini mungkin maksiat yang dianggap ringan ya, padahal ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya kaum wanita. Sering, dan ini kalau Anda ingin mulia di dunia ini, kita harus menghindari maksiat-maksiat ini. Kadang ada sebagian orang itu Masya Allah ya, bermudah-mudahan mengupload fotonya ya, mudah-mudahan dia memakai ya, menggambar dan semisalnya. Wanita kalau dia mengupload fotonya itu haram. Tidak boleh wanita mengupload fotonya dimanapun di media sosialnya. Kenapa? Karena itu akan membuka pintu fitnah. Adapun laki-laki, para ulama khilaf ya, orang berfoto, dia moto dirinya, ulama khilaf, walaupun yang rajih boleh ya, foto itu diperbolehkan karena dia bukan menggambar ya. Kalau gambar diharamkan ya, dan dikecualikan oleh ahli ilm, gambar itu dalam beberapa kondisi gambar itu diperbolehkan. Pertama, ketika gambar itu ditujukan untuk anak kecil, makanya anak kecil itu boleh dia main boneka-bonekaan ya, anak-anak perempuan itu boleh dia main boneka-bonekaan, atau baju anak kecil bergambar ya, kartun dan semisal itu enggak apa-apa karena diperbolehkan, karena Nabi SAW mengizinkan Aisyah bermain dengan boneka-bonekaannya dan tidak dilarang oleh Nabi SAW. Dan juga gambar itu boleh ya, kalau seandainya dalam bentuk imtihan, dalam bentuk dihinakan. Seperti kalau ada gambar kloset, apa namanya, gambar misalnya dijadikan tempat
pijakan kaki, ya, tempat pijakan kaki ada gambarnya nggak ada masalah, atau sendal ada gambarnya kemudian diinjak, maka itu tidak mengapa, itu diperbolehkan dalam Islam. Atau gambar dalam bentuk hajat, itu diperbolehkan. Hajat seorang polisi menggambar wajah sketsa pembunuh misalnya, atau orang dalam rangka taklim pembelajaran, maka itu diperbolehkan para ulama. Selain itu gambar itu diharamkan. Karena Nabi mengatakan inna asyaddannas adzaban yaumal qiyamah, orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musawwirun, orang yang suka menggambar ataupun orang yang suka melukis. Nah, gambar itu diharamkan semuanya mutlak. Adapun foto, ahlul ilmu memperbolehkan foto. Ya, foto bagi laki-laki. Adapun wanita itu diharamkan mengupload foto, walaupun dengan cadarnya, walaupun dia bercadar, walaupun cuma jari saja ditampakkan, enggak boleh. Kenapa? Karena itu fitnah. Ya, karena itu fitnah, dan itu wanita disuruh untuk menutup pintu fitnah. Dan wanita pada zaman sekarang, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, tidak ada istilah wanita itu tidak cantik lagi zaman sekarang. Semua wanita cantik zaman sekarang. Yang hitam jadi putih semua dengan skincare yang ada. Yang gemuk jadi kurus semua. Yang pendek bisa panjang sekarang ini. Jadi enggak ada istilah wanita tidak cantik, enggak ada. Yang ada ya paling cantik dan cantik zaman sekarang ini. Ya. Karena dia pintu fitnah, maka Allah melarang di dalam Al-Quran wanita itu menampakkan fitnahnya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah, wahai para wanita, janganlah tampakkan pakaian kalian, ya, kecuali apa yang biasa nampak. Artinya, pakaian yang menimbulkan fitnah itu tidak boleh ditampakkan. Ya. Pakaian saja yang menimbulkan fitnah tidak boleh ditampakkan, bagaimana dia tampakkan tubuhnya. Maka itu tidak boleh di dalam Islam. Maka ini kadang dosa, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerap kali tidak disadari oleh sebahagian wanita. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa juga kadang yang sering dilupakan oleh seseorang, kadang ini yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Kadang ya, seorang suami tidak baik kepada istrinya, tidak berbuat ihsan kepada istrinya, atau seorang istri tidak berbuat baik kepada suaminya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan, ya, berbuat baik kepada istri bagi seorang laki-laki itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang baik. Banyak para laki-laki menganggap berbuat baik kepada istrinya itu sunnah. Itu keliru. Berbuat baik kepada istri itu, Bapak Ibu, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bukan perkara sunnah. Karena Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah. Wa ashiruhunna ni fi'il amr. Asalnya fil amr itu perintah. Maka berdosa, kata para ulama rahimullahu taala, seseorang itu berkata kasar kepada istrinya. Berdosa seseorang itu menyakiti hati istri, berdosa. Karena itu bagian dari perkara yang tidak berbuat baik kepada istri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah sallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang suami, ya, hendaknya dia memperhatikan dosa ini. Karena banyak orang menganggap berbuat zalim itu hanya kepada selain istri. Banyak orang anggapan zalim itu kalau terjadi bukan pada keluarga kita atau bukan pada istri kita. Padahal zalim itu yang sering terjadi adalah pada orang yang terdekat. Maka Anda renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kata Nabi, "Tahukah kalian orang yang muflis? Orang yang bangkrut." Kata sahabat, "Al-muflisina man la dirhama wala mata'." Orang yang muflis di antara kami, wahai Rasulullah, orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta benda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Orang yang muflis itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
adalah orang yang datang dengan kebaikan yang begitu banyak di hari kiamat kelak, dengan pahala yang begitu banyak nanti di hari kiamat kelak. Tetapi kata Nabi, syatama hadza qadhafa hadza darba hadza, tetapi dia mencela si fulan, ya, mencaci maki si fulan, memukul si fulan, ya, membuli si fulan dan seterusnya. Maka kata Nabi, dia ambil kebaikannya dikasihkan kepada si fulan. Kadang seorang suami bisa jadi pahalanya habis diambil oleh istrinya nanti di hari kiamat kelak akibat kezaliman yang dia lakukan. Iya. Karena di hari kiamat kelak orang itu masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Seorang istri dia tidak akan kasihan kepada suaminya. Iya. Oh, kata suaminya, kembalikan pahala yang engkau ambil. Anda orang butuh pahala nanti di hari kiamat kelak. Maka orang itu merenungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara bentuk kezaliman suami tersebut adalah berkata kasar. Di antara juga bentuk kedzaliman suami itu kadang kepada istri bakhil kepada istrinya. Ini adalah, ya, perbuatannya tidak baik. Banyak orang menganggap kalau dia berbuat baik kepada istrinya, bersedekah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya, tidak pahala. Itu keliru. Bahkan Anda pahala Anda besar, sangat besar ketika orang itu memberikan nafkah kepada istrinya. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi alal miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamu wa ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk, ya, keluargamu, kata Nabi sallallahu, atau satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang engkau nafkahkan, yang engkau sedekahkan untuk orang fakir miskin, dan satu dinar, kata Nabi, yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, a'zamu wa ajran, yang paling banyak pahalanya, kata Rasulullah, yang engkau sedekahkan kepada keluargamu. Subhanallah. Jadi sedekah Anda kepada istri Anda itu pahala. Makanya di antara bentuk tidak ihsan, tidak baik kepada pasangan tersebut adalah seorang suami itu bakhil. Maka tidak boleh laki-laki itu bakhil. Kalau dia punya keluasan rezeki, dia, ya, luaskan rezeki tersebut untuk istrinya, untuk pasangannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang istri pun juga demikian. Seorang istri tidak boleh dia, ya, tidak berbuat baik kepada suaminya. Maka seorang wanita, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raaitu ahlan nar. Kata Nabi, saya melihat penghuni neraka kebanyakannya adalah dari wanita. Kemudian para sahabiat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa demikian? Para sahabiat ini mengatakan, kata Nabi, yuksirnal li'an wa yakfurnal 'ashir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa para wanita ini, kata Nabi, suka melaknat waikfurnal ashir, dan mereka suka, ya, mengingkari kebaikan suami mereka. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau berbuat baik sepanjang hidupmu, satu kali saja engkau melakukan kesalahan, maka seolah-olah, kata Nabi, engkau tidak memiliki kebaikan sama sekali. Makanya para wanita renungkan hadis Nabi SAW bahwasanya dia berusaha menjaga lisan. Dan seharusnya seorang wanita berbuat baik kepada suaminya adalah dengan cara memuliakan. Gimana wanita itu memuliakan suami? Pertama, banyak memuji. Puji suami Anda, karena laki-laki ini suka dipuji. Walaupun dia bukan ustaz, tapi dibilang ustaz senang laki-laki ini. Kenapa? Karena laki-laki ini senang dipuji. Maka wanita itu sering-sering dia memuji suaminya. Ketika masuk rumah misalnya, di malam hari datang dari safar atau datang dari kajian, di malam hari masuk rumah, matikan, ya, lampunya. Suami bertanya, kenapa dimatikan lampunya? Cukup wajah engkau seperti bulan menyinari rumah ini. Oh, itu ibu-ibu minta emas 1 kilo langsung dibelikan itu sama suaminya. Ya. Maka itu bentuk seorang berbuat ihsan, berbuat baik kepada istri, kepada suami. Yang kedua, seorang wanita itu di antara bentuk dia berbuat baik kepada suaminya itu, dan ini dosa yang sering tidak disadari. Makanya kadang sebagian wanita itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak berbuat baik kepada suaminya. Bentuk yang kedua, dia menutupi aib. Karena setiap suami itu pasti memiliki aib. Tidak ada orang itu tidak memiliki aib dalam kehidupan rumah tangga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka akan Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Karena dengan aib suami itu kita tutupi, dia akan mulia. Aib suami itu kalau kita tutupi, dia akan mulia di hadapan anaknya. Dia akan dihormati di hadapan anaknya. Ketika aibnya ditutupi di hadapan mertua kita, di hadapan ayah ibu kita, maka ayah ibu kita akan memuliakan suami kita. Ketika aibnya ditutupi di hadapan teman-teman suami kita, maka teman-teman suami Anda akan memuliakan suami Anda. Maka itu di antara bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang berbuat baik kepada suami. Dan di antara bentuk seorang istri itu memuliakan suaminya, berbuat baik kepada ibu dan bapak suami. Makanya subhanallah, kalau ada wanita yang bisa menjadikan suaminya itu berbuat baik kepada ibu dan ayahnya, berbakti kepada ibu dan ayahnya lebih daripada sebelumnya, ini tanda wanita yang saleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, "Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik dunia itu, ya kata Nabi, dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan itu, kata Rasulullah, al-mar'atu salihah, wanita salihah. Anda tahu hadis ini sengaja dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Birrul Walidain, berbakti kepada dua orang tua, di akhir hadis. Padahal zahirnya hadis ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan berbakti kepada dua orang tua. Imam Bukhari punya kitab, Bapak Ibu, kitabnya Birrul Walidain. Isinya itu hadis-hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Beliau sebutkan semua hadis yang sampai kepada beliau tentang berbakti kepada dua orang tua. Tetapi hadis ini dimasukkan oleh beliau di akhir bab, di akhir hadis dalam kitab Birrul Walidain. Kenapa beliau masukkan hadis ini? Kata para ulama rahimallahu taala, Imam Bukhari memasukkan ini ingin mengisyaratkan bahwasanya kebanyakan laki-laki yang durhaka kepada kedua orang tuanya sebabnya berasal dari istrinya. Dan kebanyakan laki-laki yang berusaha senantiasa berbakti kepada dua orang tuanya setelah dia menikah juga berasal dari istri yang salehah, yang mendukung suaminya berbakti kepada dua orang tuanya. Nah, itu cara seorang istri memuliakan suami, mendorong dia untuk berbakti kepada dua orang tuanya. Oleh karena itu, kalau kita ini mendapati pasangan kita seorang muslim, seorang laki-laki mendapati pasangannya ada yang kurang, seorang wanita mendapati pasangannya ada yang kurang, maka ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiha min akhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas seorang mukmin jika seandainya dia tidak suka pada satu perangai, maka cari perangai yang lain yang dia sukai. Kalau seandainya dia tidak suka pada salah satu perangai pasangannya, maka cari kelebihan yang lain. Kalau Anda lihat suami Anda miskin, tapi dia orang yang baik, dia orang yang Masya Allah penyayang dengan saya. Saya lihat suami saya wajahnya tidak tampan Ustaz, tetapi dia orang saleh, dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, istri saya orangnya pemalas, tapi dia penyayang kepada anak Anda. Dia penyayang kepada anak Anda, dia ahli ibadah. Ustaz, istri saya tampaknya tidak cantik, tapi dia orangnya sangat ahli ibadah. Dia orangnya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, tidak adil orang itu bersikap. Kata Rasulullah, Anda lihat cuma kejelekannya, tapi tidak Anda lihat kebaikan. Maka ini di antara cara seseorang itu memuliakan pasangannya, sehingga orang itu berusaha dia kurang lebih kepada pasangannya, kepada pasangannya. Maka kurang lebih, kalau seorang suami ya mendapati pasangannya istrinya suka emosi. Wanita suka, Ustaz, istri saya itu satu hari saja kalau enggak marah itu surga betul bagi saya, ya. Bahkan saya sudah menaruh bendera putih di kamar, masih saja dikejar-kejar saya. Subhanallah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, wanita marah setiap hari itu wajar. Kenapa? Karena wanita itu subhanallah, pekerjaannya banyak di rumah. Maka kalau istri Anda misalnya tidak marah dalam satu hari, Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Wanita tidak marah satu hari itu luar biasa. Saya pernah dulu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, dulu istri saya hajian. Saya lagi kuliah di Madinah, istri saya hajian. Haji bersama saudaranya ya, di Madinah. Saya ngurus anak, ya karena anak masih kecil. Pada saat itu saya punya anak 4. Saya urus ya. Istri saya ini haji cuma 6 hari. Cuma 6 hari, dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, cuma 6 hari.
Anak empatnya saya yang ngurus di rumah ya, karena nggak bisa dibawa hajian karena masih kecil ya. Subhanallah, 6 hari itu terasa setahun bagi saya. Iya, anak nggak punya waktu untuk ya, untuk megang HP itu nggak bisa. Anak, ya Allah, hajat anak ini luar biasa. Hajat anak-anak ini macam-macam. Ada yang mau ditemani ke kamar mandi, minta bikinin susu, minta makan, cucikan bajunya, macam-macam. Selesai satu berpindah lagi ke satu. Maka subhanallah, istri saya pas datang hari ke-6, saya seperti di surga, subhanallah. Makanya wajar kalau istri itu marah-marah, wajar di rumah. Anda saja kalau marah ya, kalau Anda capek bekerja, sedikit saja ribut Anda marah. Ya, kenapa? Apalagi istri Anda ini capek setiap hari. Maka maklumilah ya. Maka ini penting, dan itu bentuk ihsan ya, bentuk berbuat baik ya. Istri pun juga demikian. Kalau seandainya suami itu mungkin minta tolong susah karena dia mungkin capek bekerja, maka dimaklumi. Dan itu bentuk orang itu berbuat baik kepada pasangannya. Dan ini ya, kalau orang itu mewujudkan ini ya, maka insya Allah terhindar dari dosa kepada pasangan. Karena dosa pada pasangan ini argo yang selalu mengalir setiap hari tanpa disadari. Karena pasangan kita itu yang hidup bersama kita 24 jam. Kalau kezaliman sama orang, Bapak Ibu, mungkin jarang terjadi. Karena kita bertemu dengan orang itu sekali dua kali, palingan di kantor, cuma sebentar. Tapi pasangan kita, hidup bersama kita, tidur bersama kita. Maka seorang muslim ini berusaha dia tidak berbuat zalim. Dan itulah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan pasangan kepada kita. Makanya laki-laki, kalau dia berpikir dengan jernih dengan akalnya, maka kalau Anda pikirkan dengan akal kita, kalau seandainya para wanita ini menggunakan akalnya, tidak menggunakan perasaannya, maka tidak ada yang mau menikah dengan laki-laki. Kenapa? Karena wanita ini, dia di rumahnya dilayani oleh ibu dan ayahnya. Dimasakkan, dicucikan bajunya, dikasih uang jajan lebih banyak daripada kita mengasih. Kemudian ayahnya mendidik dari kecil sampai besar. Kita ini baru kenal, langsung jadi kita. Baru kenal sehari dua hari, langsung kita nikahi, kemudian mencuci baju kita, memasaki kita, melayani kita. Kalau dia menggunakan akalnya, ngapain tuh ya dengan laki-laki yang gak kenal ini? Tapi dia mau menikah. Makanya bentuk syukur orang itu, dia berbuat baik. Dia berbuat baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, la in syakartum la azidannakum. Orang kalau dia bersyukur, insya Allah akan tambah kenikmatan dalam kehidupannya. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, agar orang ini mulia, selain menghindarkan dosa dan bertakwa, agar orang ini mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya cara menempuh kemuliaan di dunia ini dengan cara kita itu banyak-banyak bersabar. Karena Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja namanya manusia hidup di muka bumi ini pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim, apakah manusia mengira bahwasanya mereka diciptakan begitu saja tanpa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka manusia ini pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Anda yang beriman akan diuji oleh Allah, baik orang itu orang yang fasik, tidak banyak ketaatan kepada Allah, akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dia orang kaya ataukah dia orang miskin, maka dia akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap manusia, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat, itu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang muslim ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan mampu keluar dari ujian. Dan kadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita itu karena Allah cinta kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, inna Allah idha ahabba abdan ibtala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah uji hamba tersebut. Fa in kana fi dinihi salatan zida fi bala'ihi. Jika seandainya di dalam agamanya kuat, Allah tambah ujian tersebut. Wa in kana fi dinihi riqqatan, kalau seandainya agamanya itu lemah, kufifa'an, maka Allah akan ringankan ujian tersebut.
maka manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena bukti ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah menguji manusia ini akibat perbuatan dosa yang dia kerjakan, perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Makanya disebutkan di dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian diuji oleh Allah dengan sebuah musibah akibat perbuatan yang kalian kerjakan. Wa ya'fu an katsir. Sesungguhnya Allah itu memaafkan dari banyak dosa-dosa yang kalian kerjakan. Ustaz, bagaimana kita tahu kita ini diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, akibat maksiat kita, ataukah akibat sebagai hukuman atas maksiat kita, ataukah ujian itu sebagai cinta Allah kepada kita? Maka kita mengetahuinya, Bapak Ibu, dilihat dari kondisi kita. Kalau kondisi kita itu dalam kondisi bertakwa kepada Allah, dalam kondisi taat kepada Allah, ternyata ada ujian, ditimpa penyakit, ya, kemudian ditinggalkan istri atau ditinggalkan suami, ditipu usaha kita, bangkrut usaha kita, ya, atau orang yang kita cintai meninggal, dicabut nyawanya, padahal kita dalam ketaatan kepada Allah, yakini ujian tersebut sebagai bentuk cinta Allah kepada hamba. Tapi kalau seandainya orang itu berada dalam kondisi kemaksiatan, dalam kondisi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang ujian kepada dia, maka yakini itu sebagai tanda bisa jadi akibat perbuatan dosa yang kita kerjakan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia ini tidak bersabar kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ya keluar dari batasan yang wajib. Manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 tingkatan. Maka kita tidak boleh keluar dari 3 tingkatan ini. Tingkatan ketiga ini tingkatan yang paling minimal. Kalau seandainya Anda keluar dari tingkatan ketiga ini, Anda masuk dalam jaza, masuk dalam perkara dosa. Pertama, orang ditimpa musibah, ada orang itu bersyukur, dan ini tingkatan yang paling tinggi, dan ini hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, ada orang diuji musibah, dia ridha terhadap musibah tersebut, ya, dan ini hanya sedikit yang bisa melakukannya. Makanya Rasulullah SAW ketika meninggal Ibrahim anak beliau, Nabi mengatakan, kata Rasulullah SAW, tadma'ul a'in wa yahzanal qalb wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air mata menangis, hati bersedih, dan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengatakan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Tuhan kami. Maka tingkatan ridho ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah sabar. Ini tingkatan yang paling minimal, tidak boleh dilanggar. Kalau Anda tidak sabar, Anda masuk dalam perkara dosa. Sabar itu gimana, Ustaz? Sabar itu disebutkan oleh Nabi SAW. Orang sabar dalam musibah itu ketika dia terpenuhi 3 hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, bukan dari kami orang yang menampar-nampar pipinya ketika ditimpa musibah, wa syaqqal juyub, merobek-robek bajunya, wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia teriak-teriak seperti teriakan orang jahiliyah. Dari sini kata para ulama, sabar itu pertama, hatinya tidak mencela takdir Allah, di hatinya ya tidak komplain terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar itu lisannya tidak mengungkapkan perkataan-perkataan yang mendatangkan murka Allah, tidak mendatangkan perkataan yang murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatannya tidak melakukan perbuatan seperti menampar-nampar, menyobek-nyobek baju. Dia tidak melakukan demikian, itulah sabar. Maka kalau ada orang tidak terpenuhi 3 unsur ini, maka dia tidak bersabar. Timbul pertanyaan, Ustaz, gimana kita sabar ini? Gimana kita ini agar bisa sabar di kehidupan dunia ini? Ujian kayaknya banyak banget. Semakin saya kenal dakwah sunnah ini, kok semakin banyak ujian saya?
Kok saya pekerjaan susah mencarinya, ya. Resign dari ya tempat kerja yang dulu, sekarang enggak dapat kerja-kerjaan. Istri pun meninggalkan saya. Kok ujian bertubi-tubi? Kok enggak pernah hilang ujian dari saya? Bukankah Ustaz badai pasti berlalu? Betul, tapi lalangnya ketinggalan. Sering orang apa? Badai pasti berlalu, lalangnya ditinggalin. Badai pasti berlalu, lalang datang lagi dia. Iya. Maka badai itu pasti berlalu tapi akan datang lagi dia. Iya. Ujian pun seperti itu. Ujian pasti berlalu tapi akan muncul lagi ujian yang lain, ujian yang lain, ujian yang lain. Nah, orang itu gimana biar bisa sabar terhadap ujian? Ahlus sunnah wal jamaah punya konsep agar mereka bisa bersabar di dalam ujian, agar mereka menjadi orang yang mulia. Karena mungkin di antara kita ini ada yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Sempit rezekinya, susah mencari pekerjaan. Mungkin ada di antara kita ini diuji oleh Allah dengan keluarganya. Pasangannya tidak baik, anaknya tidak baik, misalnya. Mungkin di antara kita ini ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya orang yang dicintai, suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal atau orang tuanya meninggal. Atau mungkin di antara kita ini ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit, ditimpakan penyakit, ya, stroke, enggak bisa berdiri, macam-macam. Macam-macam ujian manusia. Maka semua ujian itu gimana Ahlus Sunnah wal Jamaah solusi mereka menghadapi ujian tersebut. Pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda harus yakini bahwasanya yang menguji Anda itu adalah Allah. Allah itu Zat Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menguji Anda tidak mungkin membinasakan Anda. Allah ketika menguji hamba-Nya tidak mungkin membinasakannya. Justru Allah ketika menguji hamba-Nya ketika dia dalam ketaatan, justru Allah sangat sayang kepada hamba tersebut. Bagaimana Tuhan yang sayang kepada kita lebih sayang daripada ibu kita? Ya. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, ada seorang wanita yang terpisah dengan anaknya. Terpisah anaknya, wanita ini tawanan. Dan dia terpisah dari anaknya, wanita ini cari ke sana kemari jalan. Dia gelisah karena terpisah dengan anaknya masih bayi, dilihat oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian ketika dia bertemu dengan anaknya bayi, dia ambil anak bayi tersebut, dia cium, dia peluk, dia dekap. Melihat pemandangan demikian, Nabi berkata kepada para sahabat, kata Rasulullah, "Atariha waladaha finnar." Kata Nabi, mungkinkah wanita ini melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat mengatakan, tidak mungkin wahai Rasulullah. Bagaimana dia mau melemparkan anaknya ke api? Sedangkan tadi dia gelisah luar biasa. Tidak mungkin wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Lallahu arham min hadhihi biwaladiha." Demi Allah, kata Nabi, Allah itu lebih sayang kepada kalian daripada ibu ini kepada anak-anaknya. Manusia kalau dia tahu bermuamalah dengan Allah, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya, maka dia pasti akan bersabar terhadap musibah-musibah tersebut. Kenapa? Karena Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Allah itu memilihkan musibah yang paling bagus untuk kita hasilnya. Tidak mungkin Allah itu meleset pilihan Allah, tidak mungkin. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun." Kata Allah, bisa jadi kalian membenci sesuatu tetapi itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian suka terhadap sesuatu tapi itu tidak baik untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu, kalian tidak tahu. Maka Allah itu Tuhan yang tidak pernah berbuat zalim. Allah menepis kezaliman daripada dirinya. Dia Tuhan Hakim, Tuhan yang Maha bijaksana. Maka ketika Anda ditimpa musibah, yakini itu pasti baik untuk kita. Tapi kadang kebaikan itu tidak kita ketahui. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diusir dari kota Mekah, kesedihan yang luar biasa, Nabi meneteskan air mata ketika beliau diusir oleh orang kafir Quraisy di kota Mekah. Sampai-sampai Nabi memandang kota Mekah, kata Nabi, "Innaki la ahabbul biqa ila Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kota Mekah, sesungguhnya engkau tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kaumku tidak mengeluarkanku dari sini, saya akan tinggal di sini." Nabi meneteskan air mata. Karena orang itu kalau diusir dari kampung halamannya itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Ini pahit bagi Nabi, dikeluarkan dari kota Mekah. Tetapi Allah menginginkan kebaikan di luar kota Mekah tersebut. Akhirnya muncullah negara Islam di kota Madinah. Dengan itu Islam tersebar di seluruh dunia. Dengan itu Mekah diruntuhkan oleh Nabi, ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu maha baik. Kadang kita tidak tahu
apa hikmah yang Allah sediakan. Maka Anda yakini itu, apa saja yang menimpa kita itu pasti baik. Tapi kadang kebaikan itu otak kita tidak bisa menangkapnya. Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun mengumumkan anak-anak laki-laki yang harus dibunuh semua, maka Nabi Musa alaihissalam terpaksa dihanyutkan di sungai. Allah ingin apa? Menginginkan kebaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Agar apa? Agar dirawat oleh Fir'aun sendiri. Agar dirawat oleh Fir'aun sendiri. Akhirnya istri yang mengambilnya dirawat oleh Fir'aun. Aman di dalam istana Fir'aun. Kadang Allah menginginkan kebaikan tapi kita tidak tahu. Kadang Allah itu menyampaikan kebaikan dari arah yang tidak sangka-sangka. Makanya di antara nama Allah, Allah itu Al-Latif. Allah itu Tuhan yang maha lembut. Karena kelembutan Allah itu, kebaikan Allah itu sampai kepada kita, kadang kita tidak sadar, Bapak Ibu. Kadang kita tidak sadar. Bukankah Anda kadang-kadang itu tiba-tiba permasalahan Anda selesai? Tiba-tiba kadang yang Anda takutkan tiba-tiba clear masalah Anda. Itulah Allah, Tuhan menyampaikan kebaikan dari arah yang tidak sangka-sangka. Kemudian Ahlu Sunnah, kalau dia diuji oleh Allah, kita harus yakini ujian itu akan membuahkan kebaikan yang banyak. Di antara kebaikannya adalah kita itu pasti akan meningkat ibadahnya. Orang itu kalau diuji oleh Allah, Allah itu ingin agar kita ini banyak ibadah kepada Allah. Manusia itu kalau nggak diuji, ibadahnya monoton. Dia sholat fardu, sholat rawatib, doa ya seperti itu. Kadang dia nggak khusyuk sholatnya. Kadang doanya pun nggak khusyuk. Ngaji pun biasa-biasa. Tapi ketika datang ujian, doanya khusyuk. Bahkan kadang dia menangis dalam sholatnya. Ketika dia berdoa, dia meneteskan air mata. Kadang dia bangun di tengah malam ketika dilihat anaknya, mungkin anaknya bermasalah. Atau suaminya bermasalah, dia berdoa, tahajud. Yang dulunya dia belum pernah tahajud. Dia bertahajud, sholat tahajud. Kemudian dia berdoa dengan khusyuknya meneteskan air mata. Yang dulunya dia belum pernah meneteskan air mata tersebut. Ketika ada ujian, dia lakukan ibadah yang banyak. Makanya manusia kadang kalau diuji oleh Allah, muncul ibadah-ibadah yang banyak. Ia berdoa, bersedekah, melaksanakan salat sunnah. Ahlu sunnah memandang demikian sehingga mereka bersabar. Allah menginginkan kebaikan agar orang ini muncul kepadanya berbagai macam ibadah. Dan ujian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, musibah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, itu kalau manusia itu ditimpa oleh Allah subhanahu ujian, kadang Allah ingin hamba tersebut masuk surga. Di surga yang paling tinggi. Tapi amalannya itu gak nyampe. Kadang amalan kita ini gak nyampe. Amalan kita ini tidak sampai menyampaikan kita derajat yang tinggi di surga. Tapi Allah ingin hamba ini masuk surga, surga yang paling tinggi. Gimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi dengan diuji dengan berbagai macam ujian. Maka dengan ujian tersebut dia mencapai derajat yang tinggi. Kata Nabi, ada di antara kalian, dia tidak sampai dengan amalannya, tapi sampai dengan ujiannya di derajat yang tinggi tersebut. Kadang Allah itu menguji manusia karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin melenyapkan penyakit hati yang ada di diri kita. Karena manusia ini kalau tidak diuji oleh Allah, ada sifat ujub di dalam hatinya, ada sifat riya di dalam hatinya, ada sifat hasad di dalam hatinya, ada sifat takabur di dalam hatinya, sifat sombong. Tapi manusia itu kalau diuji oleh Allah, hilang semua penyakit hati tersebut. Orang itu kalau diuji ya dengan harta yang asalnya dia sombong, tidak sombong. Orang itu kalau diuji dengan pasangannya yang asalnya dia punya sifat ya ujub, berbangga, maka dia tidak memiliki sifat berbangga lagi. Karena ujian itu menghilangkan semua penyakit yang ada dalam hati. Kadang Allah menginginkan demikian. Kadang hati kita penuh dengan berbagai macam penyakit, dihilangkan, disucikan dengan ujian. Oleh karena itu ya, manusia itu kadang dia tinggi di sisi Allah dengan banyaknya ujian. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala pernah berkata, kata beliau, "Wa idza azamatil mihnah kana dzalika lil mu'min shalih sababan li'uluwid darajah wa 'adzimil ajr." Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya cobaan semakin berat yang akan ditimpa oleh seorang mukmin yang saleh akan meninggikan derajatnya dan agar dia mendapatkan ganjaran semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu ya, orang itu sempurna imannya, kata Syekh Islam. Wallahu ta'ala qad ja'ala akmal mu'minina imana a'zamhum bala'an. Kata beliau, Allah akan memberikan cobaan terberat bagi setiap muslim. Yes, bagi setiap orang mukmin yang sempurna imannya. Makanya Anda lihat para nabi itu cobaannya paling berat. Ya, makanya Mus'ab bin Sa'id ya, beliau pernah bertanya kepada ayahnya Sa'id, kata beliau,
Kata ayahnya Sa'id berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia apa yang paling berat siksaannya? Kemudian Nabi SAW, paling berat cobaannya. Maka Nabi menjawab, "Al-anbiya summal amsal fal amsal." Kata Nabi, yaitu para Nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Fayubtala rajul ala hasbi dinihi. Seseorang itu akan diuji oleh Allah dengan kadar agamanya. Maka seseorang kalau dia ingin mulia di dunia ini, maka dia bersabar terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Dengan konsep ahlu sunnah, yaitu dia memahami ujian itu merupakan kebaikan untuknya, karena banyak kebaikan yang kita dapatkan di dalam ujian. Maka insya Allah siapapun dia, seorang muslim dan muslimah, pasti dia bisa bersabar menghadapi ujian di dunia ini. Mungkin ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan jalan-jalan meraih kemuliaan bagi seorang muslim dan muslimah, yaitu dengan tiga hal setidak-tidaknya. Yang pertama, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menghindari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga adalah seorang itu bersabar ketika menjalani kehidupan di dunia ini atas semua takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Jaring, jagong ringan, ceng angkringan.

0: Sandes.
1: Iya, iya, Mas.
0: Warungnya sampai ini tak delok-delok ya mantep ya, Mas ya. Wah, wis.
1: Alhamdulillah. Mas.
0: Strategis. Pinggir dalang. Wah, jan. Gua niki sadu Mas nek ngopi iki. Wah, masyaallah. Iki kopine, Mas.
1: Nggih, Mas. Moga-moga cappuccino, Mas.
0: Rame ta, Mas?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Piye? Kira-kira pengen rak nek warung iki digawe rame meneh.
1: Kanggo apa, Mas? Sosmed? Aku nyoba, Mas, aku Instagram. Aku lain-lainnya yo nyoba usan. Tapi rum iso maksimal ya, Mas. Ana trik-trik.
0: Ora aku sing kaya ngono kuwi. Wis umum. Kene ra Mas Andes ra tak kandhani.
1: Beh, masyaallah. Piye? Apa-apa, Mas, coba tak nonton.
0: Tak kandhani Mas Andes.
1: Apa-apa kuwi, Mas?
0: Sesuatu. Nek ora sampean tenan wis ra tak kandhani.
1: Kayane mantep kuwi.
0: Aku sih kaya ngene iki, Mas.
1: Apa kuwi, Mas?
0: Ya iki.
1: Jaringan apa kuwi?
0: Iki yo, Mas yo. Jarine wong pinter, Mas. Ini ada template yang dua-dua ini, Mas. Pengopinnya sampean ini, warungnya ini, Mas. Saya rame.
1: Sik.
0: Jari ini orang pinter loh, Mas.
1: Sik. Tak ada loh, Mas. Kaya apa ini?
0: Iya.
1: Ini pokoknya ini orang bener ya, Kang Mitra ya.
0: Ini orang bener pinggir, Mas.
1: Iki loh, iki.
2: Maksudnya apa sih, kaya?
1: Loh, dan ini? Ada apa? Iya, kalau ini nyong.
0: Apa?
1: Beh. Ada apa? Gue, Kang. Lah. Nah, pada bae mbok nyong BN to, tapi jerene siji nyong kan duwe dan penglaris. Loro rezekine ben akeh. Apa meneh jenengan usaha kopi mbok dadi nek ben pada mingine kabeh kaya kowe ta.
0: Lah iya to, Mas.
2: Wong loro padha ra bener iki.
0: Lah padha iki gambare padha mengono aku ireng. Ini kono ijo. Maknane podo yo.
2: Kok pinter kok jerene kaya kowe. Dadi nyong ya nyimpen terus dipasang nang dhuwur pintu kaya kowe, Kang. Soale akeh kaya kowe.
0: Mas, kopine kok suwe banget to?
2: Masyaallah. Ngapunten Mas Anto iki lho. Kira mau cah loro iki ana sing isro. Gandang wong ngene kok nempel ning warung iki.
1: Delok-delok
2: salah ta, Mas?
0: Wah, mitra meneh.
2: Iki jerene iki, Mas. Sireng ngene nyong kuwe.
0: Halah, malah ketambahan kowe.
2: Lah.
0: Wong ini iki sirik, Mas. Ra oleh.
2: Lah. Tak tenang.
0: Apa maksudnya ning ngene iki?
2: Lho.
0: Cetok tulisane Arab ngene kok. Ono bintangane yang dhuwur iki. Iki jarene wong pinter. Aja jarene trone aku ngono wong ra mudeng. Ha iki jarene wong pinter lho, Mas. Tak kon nemplekke ning dhuwur kono kuwi ben supaya ini tambah rame. Warungi Mas Andes, ini orang Mas Andes rata kandani.
2: Ya pun dan Mas Anto tak gambel lagi kopi sih, Mas. Gusi, ya, waktu lagi, Mas.
0: Sik tro,
2: iya, Mas.
0: Aku tak tangan tro. Jani gue dong ora gue. Ayo radong.
2: Gue Mas Ali dong ora.
1: Apa maninyong lah wong gitu gue, Kang?
2: Gini radong.
0: Sampai dong bora.
2: Aku ya radong.
0: Gini apa dong le radong kok le? Kilo Mas, kilo ini kilo. Cetak tulisannya Arab. Ono bintangnya yang dhuwur. Akhirnya masalah.
2: Si eneng tulisannya Arab iki kabeh mesti bener ya toh. Hati-hati, ngene iki iso sirik ngene iki.
0: Hati lho, Mas. Gampang sih ngelokke sirik kelo kok. Sirik gampang to nek wong kowe iki.
2: Ora, aku ora gampang ngelokke sirik iki ora. Sing tak lokke iki kelakuane.
0: Elek. Iki lho, Mas, cetok tulisane iki Arab lho, Mas. Iki jarine wong pinter lho, Mas.
2: Ah, enggak bisa.
0: Ndak aku aja sendiri.
2: Mas.
1: Kopi siji.
2: Jin,
0: okay.
2: Mas.
0: Sesuai, Mbak Kang.
2: Jin, Mas.
0: Ya, wes ngetok buri di sini.
2: Nanti
0: ya.
2: Buri.
3: Kak, pesan dulu siapa dereng?
2: Oh, bener tak pinarak rumin.
0: Lo dah melakukan tak?
2: Masuk, moga-moga pinarak rumin tak? Ngapun tak?
3: Nah, lu kok jenengan
0: tengah
3: diem? Gini nih kita.
0: Kopi tak?
3: Oke. Wonten apa nih?
4: Gini tak, Mas Mitro itu ngasih tahu ke Mas Andes.
0: Suruh masang-masang nempel iko yang ngeten iki lho, Dat. Men laris, Dat.
3: Jenengan angsal saya pundi?
0: Itu dari wong pinter, ya, Dat. Cuman jarine itu, Dat. Bukan saya. Saya itu nggak pinter. Ya, ora pinter, kok.
3: Jenengan sakit moco, Dereng. Niki cobi kula wacana.
0: Nggih, Dat.
3: Tulisan ngeten niki.
4: Nggih.
3: Jenenge Arab Pegon.
0: Oh.
3: Jadi asline
5: dudu bahasa Arab, jadi bahasa Latin atau bahasa Indonesia, tapi ditulis nganggo Arab. Ini kayak ngene sih. Baik
0: contoh ya. Gimana dat?
5: Balonku ada lima.
0: Wah, ini terus ada sehat kami tadi ini.
5: Rupa-rupa warnanya.
0: Wah, gua anak-anak ini tadi kan.
5: Langge hijau, kuning, kelabu.
0: Terus ini tak, ini ada tulisannya kok panjang ini apa ini?
5: Biru meletus balon hijau duel.
0: Iya tadi. Aci jenenge wong pinter lho, Mas.
5: Lah kok jenengan wong waton melu-melu niku pripun? Niki nggih mong
4: tulisan to, Tro.
5: Meletus balon hijau duel. Niki balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ayo mong tulisan nopo niki mong lagu anak-anak tapi tulis arah.
4: Gimana itu tak? Pesan tak?
5: Ayo hapus-hapus yang tadi.
0: Walah yuk.
5: Jadi kan rasa melu-melu katusnya tadi pun.